0: dan kerjasama dan kerja bersama yang telah kita lakukan menjadi bagian dari upaya besar untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
1: Purbaya menambahkan kesepakatan tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menyempurnakan arsitektur RAPBN tahun 2027. Ia berharap pemerintah dapat menjalankan kebijakan fiskal secara efektif untuk menjaga stabilitas sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak generasi 3. Berikut Yorika Fitri melaporkan.
3: Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meluncurkan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan perlindungan anak atau SIMEP PA generasi ketiga. Peluncuran berlangsung di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK. Acara itu dihadiri oleh Menko PMK Pratikno, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, serta jajaran KPAI. Kepada para awak media, Ketua KPAI Aris Adileksono menyatakan, SIMEP PA menjadi instrumen pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia, di mana sistem tersebut akan merekam pelaksanaan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hak tersebut meliputi hak sipil, kesehatan, pengasuhan, hingga perlindungan dan bantuan hukum bagi anak. Selain itu, sistem ini juga memantau kolaborasi lintas sektor dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dan KPAI juga berharap sistem tersebut dapat meningkatkan efektivitas layanan perlindungan anak oleh pemerintah pusat dan daerah.
4: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
3: Sementara itu, Menko PMK Pratikno memberikan apresiasi terkait dengan langkah KPAI dalam memperkuat pengawasan terhadap perlindungan dan tumbuh kembang anak. Menurutnya, pemerintah terus menjalankan berbagai program untuk memenuhi kebutuhan dan menjamin hak anak. Program tersebut mencakup pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak guna mencegah stunting. Menurut Pratikno, pemerintah juga menjamin akses pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu melalui program sekolah rakyat.
5: Ada program untuk bagaimana menjamin gizi yang baik terus dilakukan bagi ibu hamil, ibu menyusui, bagi anak-anak agar tidak stunting.
3: Di saat yang sama, menurut Pratikno, sistem informasi yang dibangun oleh KPAI dapat membantu menghadapi persoalan perlindungan anak yang semakin kompleks. Dengan adanya sistem ini, kerja pemerintah dan berbagai pihak diharapkan semakin efektif serta sinergis. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari menyebut pemerintah menargetkan Indonesia tidak lagi mengimpor garam pada 2029. Target tersebut dikejar melalui peningkatan produksi nasional hingga 5 juta ton dan pengembangan sentra industri garam di berbagai daerah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Suter.
6: Laporan khusus. Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta.
7: Pemerintah menargetkan Indonesia mampu menghentikan impor garam pada 2029. Target tersebut ditempuh dengan meningkatkan produksi garam nasional secara bertahap dalam beberapa tahun mendatang. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Kodari mengatakan produksi garam nasional ditargetkan mencapai 2,5 juta ton pada 2026. Produksi kemudian ditargetkan meningkat menjadi 3,5 juta ton pada 2027 dan mencapai 5 juta ton pada 2029. Sejalan dengan peningkatan produksi, pemerintah juga menargetkan volume impor terus ditekan. Impor garam yang sebelumnya sekitar 2,6 juta ton ditargetkan turun menjadi 2 juta ton pada 2026. Selanjutnya, impor ditargetkan menjadi 1 juta ton pada 2027 dan berhenti sepenuhnya pada 2029.
8: Pengembangan kawasan sentra industri garam nasional atau KSIGN di Rotendao juga merupakan bagian dari pemerataan pembangunan di NTT. Program prioritas ini diharapkan memberikan efek pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan di kawasan tersebut.
6: Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline.

0: sekitar 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027, hingga mencapai 0 pada tahun 2029. Pengembangan KSIGN Rotendao diharapkan meningkatkan pendapatan petambak melalui peningkatan produktivitas, kualitas, dan nilai tambah garam, sekaligus memperluas keterlibatan masyarakat setempat dalam rantai usaha garam.
1: Salah satu kawasan yang disiapkan untuk mengejar target tersebut berada di Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah mengembangkan kawasan Sentra Industri Garam Nasional atau KSIGN sebagai sentra produksi garam nasional untuk kebutuhan industri. Kawasan Rotendao memiliki potensi pengembangan mencapai sekitar 10.764 hektar. Untuk tahap awal, pemerintah menargetkan pengembangan kawasan inti hingga 2.000 hektar. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyelesaikan pengembangan tahap pertama seluas 616 hektar. Pengembangan kemudian dilanjutkan pada tahap kedua seluas 751 hektar. Pengembangan kawasan tersebut juga dirancang untuk memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat pemilik lahan. Pemerintah menggunakan skema kerjasama pemanfaatan lahan masyarakat sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat melalui sistem bagi hasil. Dari sisi produksi, pemerintah menargetkan produktivitas yang cukup tinggi untuk setiap hektar lahan garam. Direktur Sumber Daya Kelautan KKP, Frista Yohanita sebelumnya menyebut setiap hektar ditargetkan menghasilkan minimal 200 ton garam per siklus.
2: Kawasan Sentra Industri Garam Nasional di Kabupaten Rote, kalau orang nanya kenapa Rote jauh amat gitu ya, karena memang di Rote itu punya beberapa kelebihan, terutama dari sisi iklim. Tadi kan faktor utama produksi garam itu cuaca, apa kurang bagus, itu kan adalah cuaca. Nah, Rote itu memang mempunyai cuaca yang lebih baik lah dari untuk produksi garam ya, dari Pantura maupun Madura. Jadi dia punya bulan panas yang lebih panjang, kemudian juga kualitas air yang lebih bagus. Nah, di kawasan tersebut itu akan pemerintah akan mengembangkan ada potensi sekitar 10.000 sampai 13.000 hektar yang potensial untuk dikembangkan sebagai tambak apa kawasan industri garam. Dari sekian itu sekarang ini modeling pemerintah akan mengembangkan di tahap 1 dan tahap 2 dimulai dari 2025 kemarin, nanti akan kita lanjutkan di 2026. Nah, bagaimana dengan sisanya? Sisanya itu nanti itulah yang akan kita tawarkan kepada investor.
1: Potensi produksi tersebut menjadi penting karena kebutuhan garam nasional masih jauh lebih besar dibandingkan kemampuan produksi dalam negeri. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Ahmad Koswara sebelumnya menyebut kebutuhan garam nasional pada 2025 mencapai sekitar 4,9 juta ton. Sementara produksi garam dalam negeri saat itu masih berada di kisaran 2 juta ton. Kondisi ini menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan dan produksi domestik. KSIGN Rotendao diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan tersebut, terutama untuk sektor industri.
3: Disitulah peran nanti kawasan sentra industri garam memenuhi kebutuhan itu. Walaupun belum semuanya terpenuhi, tapi dengan membuat garam existing yang dilakukan oleh para petambak ini, kita tingkatkan kualitas dan standar produknya, maka bisa dipakai untuk garam industri.
1: Pemerintah kini tidak hanya mengandalkan Rotendao untuk meningkatkan produksi garam nasional. Sejumlah kawasan lain juga akan dikembangkan untuk membantu memenuhi kebutuhan garam dalam negeri. Di Rotendao, KKP tengah melakukan uji coba produksi pada lahan seluas 616 hektar. Panen perdana ditargetkan berlangsung pada November 2026. Hasil panen tersebut akan menjadi gambaran awal kemampuan KSIGN dalam mendukung target produksi nasional. Sebab perhentian impor pada 2029 tidak hanya membutuhkan tambahan lahan, pemerintah juga harus memastikan garam domestik mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi volume, kualitas, dan kontinuitas pasokan. Dengan target produksi mencapai 5 juta ton pada 2029, pemerintah berharap ketergantungan terhadap garam impor dapat dihentikan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Masyarakat menyambut positif target pemerintah menghentikan impor garam pada 2029. Namun warga berharap peningkatan produksi juga berdampak pada kesejahteraan petambak, menjaga harga tetap terjangkau, dan mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi kualitas.
5: kualitasnya juga harus diperhatikan sih Mas, utamanya untuk kebutuhan industri. Jangan hanya mengejar jumlah produksi, tapi garam dalam negeri harus benar-benar bisa memenuhi kebutuhan industri itu sendiri.
6: Bagus kalau memang bisa berhenti impor, berarti produksi garam kita sudah cukup dan petani garam juga harusnya bisa lebih sejahtera.
7: Saya sih jujur nih ya berharap bukan cuma produksinya doang yang naik, tapi dari segi harga pun juga tetap terjangkau untuk masyarakat. Jangan sampai nih kita sudah tidak impor, tapi untuk harga garam di masyarakat malah semakin mahal.
4: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, stop impor garam menuju kemandirian nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Rencana pemerintah menyetop total impor garam pada 2029 merupakan langkah berani sekaligus ujian konsistensi kebijakan pangan nasional. Selama puluhan tahun, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Ironisnya, masih harus mengimpor sekitar 2,6 juta ton garam per tahun. Akar masalahnya bukan pada ketersediaan air laut, melainkan penguasaan teknologi pemurnian. Garam petambang lokal umumnya baru memenuhi standar konsumsi rumah tangga dengan kadar NaCl rendah. Sementara industri manufaktur dan farmasi membutuhkan garam dengan kemurnian tinggi di atas 97 hingga 99%. Celah standar inilah yang selama ini diisi oleh pasokan luar negeri. Strategi menuju 2029 harus fokus pada pembenahan hulu ke hilir secara terintegrasi. Di sisi hulu, produksi nasional yang selama ini berkisar di angka 1 juta ton ditargetkan melonjak secara bertahap menjadi 2,5 juta ton pada 2026, 3,5 juta ton pada 2027, hingga mencapai 5 juta ton pada 2029. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pemerintah mendorong modernisasi tambang lewat mekanisme dan teknologi greenhouse serta HDPE, termasuk melalui proyek kawasan tambak garam di Nusa Tenggara Timur. Sementara di sisi hilir, pembangunan pabrik pemurnian atau refinery menjadi syarat mutlak. Kemitraan antara koperasi, petambang, BUMN, dan swasta harus diperkuat untuk menyerap hasil panen rakyat sesuai spesifikasi kebutuhan industri. Sejalan dengan itu, volume impor juga diturunkan bertahap dari 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027, hingga 0 pada tahun 2029. Keberhasilan kedaulatan garam ini sangat bergantung pada ketegasan regulasi, praktik rembesan garam impor ke pasar konsumsi lokal yang merusak harga di tingkat petambang harus ditindak tegas. Pengawasan lintas lembaga wajib diperketat agar sisa kuota impor benar-benar terserap di sektor industri dan tidak menggerus harga garam rakyat saat panen raya. Tentu tantangan cuaca ekstrim harus diantisipasi melalui riset teknologi pengolahan agar produksi nasional tetap stabil sepanjang tahun. Tenggat waktu 5 tahun harus dimanfaatkan tanpa toleransi penundaan. Penghentian impor garam bukan sekadar menghemat devisa negara, melainkan melindungi kesejahteraan petambang lokal dan menegakkan kemandirian bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Penguatan kerjasama tersebut dibahas dalam dialog bisnis tingkat tinggi yang dipimpin oleh Ketua SBF Mark Lee dan dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Priyo Pambudi di Jakarta pada Rabu kemarin. Dalam keterangan tertulis, SBF disebutkan bahwa pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman atau MOU berdurasi 2 tahun yang ditandatangani pada Singapore Indonesia Leaders Retreat pada 6 Juli 2026. Kerjasama difokuskan pada 3 pilar utama, yaitu pemberdayaan digital melalui platform Trade AI Advisor Indonesia, kemudian pelibatan kebijakan melalui forum bisnis, serta peningkatan kapasitas melalui lokakarya dan temu bisnis. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. NBA merilis 5 pemain yang berganti klub pada musim panas dan berpotensi bermain lebih bagus alias meningkatkan performa secara signifikan bersama tim baru masing-masing pada NBA 2026-2027. Laman NBA Rabu kemarin menyatakan 5 pemain itu adalah Tyler Hero, Julius Randle, Kyle Lowry, Walker Kessler dan Norman Powell yang pada musim 2025-2026 telah mencatatkan musim fantastis di klub lamanya. Hero menjadi salah satu nama yang paling menarik setelah meninggalkan Miami Heat dan bergabung dengan Milwaukee Bucks. Pemain berumur 26 tahun itu diproyeksikan menjadi opsi utama Bucks dan berpeluang mendekati rata-rata 25 poin per laga. Selain poin, catatan assist dan tembakan 3 angka juga berpotensi meningkat. Berdasarkan statistik liga, nama pemain kedua adalah Randle yang diperkirakan kembali memperoleh beban serangan besar bersama Brooklyn Nets. Sementara itu, Ware juga berpeluang mendapatkan menit bermain lebih banyak bersama Bucks. Nama keempat yaitu Walker Kessler yang diproyeksikan memiliki peran penting bersama Los Angeles Lakers. Powell melengkapi daftar yang dirilis NBA setelah bergabung dengan Chicago Bulls. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas pagi ini bersama NTMC Korlantas Polri dalam Polantas Kari Pro 3.
9: Saatnya kita ikuti Polantas Kari Pro 3 RRI.
4: Bergabung bersama kami Brigadir Traslinda untuk menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
10: Ya baik, terima kasih Safira dan pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita awali dari kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Sebuah arus lalu lintas dari Mampang yang akan mengarah ke Menteng dalam keadaan ramai cenderung padat di sana. Hal ini berkaitan dengan aktivitas pagi di kawasan ini. Kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan jaga batas kecepatan, kemudian jaga jarak aman kendaraan Anda. Untuk arus lalu lintas di ruas tol Mampang yang akan mengarah ke Menteng saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan untuk ruas jalan dari arah Cawang yang akan mengarah ke Semanggi, hingga saat ini diberlakukan sistem kontraflow hingga pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Kendaraan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan untuk mewujudkan lalu lintas aman dan juga lancar serta mengurai kepadatan kendaraan bagi kendaraan dari arah Cawang yang akan mengarah ke arah Semanggi. Kita tinggalkan JPO Kuningan, selanjutnya kita bergeser ke kawasan Flyover Sleepy Jaya, Jakarta Barat. Dari pantauan CCTV kami, untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Grogol yang akan mengarah ke Cawang juga masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda untuk tetap mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas. Gunakan lajur sesuai dengan ketentuan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami juga menginformasikan bagi pengguna kendaraan yang akan berpindah lajur, kami sarankan Anda untuk dapat memberi syarat melalui lampu sein. Hal ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 295. Dan kita tinggalkan flyover Sleepy, selanjutnya kita beralih ke kawasan Senayan Barat, maksud kami JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Sleepy saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar, dan untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi akan mengarah ke Kuningan maupun Cawang juga dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda untuk dapat menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan bagi pengguna kendaraan pribadi roda 2 ataupun sepeda motor dan juga minibus, untuk tidak menggunakan jalur busway untuk menghindari kepadatan. Hal ini demi terwujudnya lalu lintas yang aman bagi kendaraan busway. Dan yang terakhir kita pantau dari exit tol Bekasi Barat. Untuk arus lalu lintas dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Pekayon dan Kalimalang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari arah Pekayon yang akan menuju ke Kalimalang dan gerbang tol Bekasi Barat baru saja lepas dari antrian traffic light, dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Meskipun begitu, antisipasi dengan aktivitas masyarakat pada kawasan ini yang menyeberang jalan maupun banyak pengguna kendaraan roda 2 yang melawan arus di kawasan ini juga perlu diantisipasi. Kami juga menginformasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 326 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, serta 168 orang luka ringan. Dari data tersebut didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi pengguna kendaraan roda 2 agar selalu menjaga batas kecepatan kendaraan Anda dalam batas normal, kemudian gunakan selalu helm standar SNI. Sementara untuk pelanggaran penggunaan helm standar SNI ini diatur melalui pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas di ayat 1 dan ayat 2. Ini juga, maksud kami di pasal 1 dan pasal ayat 2 juga menjelaskan bahwa setiap pengguna kendaraan, baik itu yang membawa kendaraan maupun dibonceng, wajib menggunakan helm standar SNI. Hal ini untuk terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Pras Linda melaporkan. Selamat pagi dan salam presisi. Safira, kembali ke Anda.
4: Terima kasih Brigadir Pras Linda yang sudah menyampaikan informasi pagi ini dalam Polantas Karib Pro 3.
9: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Kemarin aku dengar berita di radio, ternyata masih ada warga yang rumahnya belum memiliki semua listrik karena keterbatasan ekonomi.
1: Dapat info, pemerintah punya program BPBL, bantuan pasang baru listrik dari Kementerian ESDM yang 100% gratis.
0: Gratis apa gratis?
1: 100% gratis, pendaftaran gratis, pemasangan meteran gratis, bahkan juga akan diberikan instalasi lampu di 3 titik, 2 saklar serta 1 kotak kontak juga gratis. Tidak ada biaya teknisi maupun material seperti kabel dan lainnya. Bahkan masih ditambah token Rp100.000 gratis. Program ini adalah bagian dari Astacita Presiden Prabowo yang dijalankan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Tujuannya hanya satu, listrik untuk semua.
0: Betul, supaya tidak ada lagi rumah yang gelap di negeri ini ya.
1: Bagi masyarakat kurang mampu yang belum berlistrik, langsung daftar ke kepala desa, kelurahan, kecamatan ataupun dinas ESDM untuk diverifikasi. Gratis 100% dari APBN Kementerian ESDM. Jika ada indikasi pungli, hubungi kanal aduan resmi ESDM. Kontak center di nomor 136. Bantuan pasang baru listrik oleh Kementerian ESDM untuk pemerataan akses listrik di seluruh pelosok negeri.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Opini Publik, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dan alhamdulillah di kesempatan pagi ini ya, kita berjumpa kembali di Opini Publik ya. Berdasarkan sesuai dengan agenda setting kita, topik hari ini adalah dari data ke kebijakan. Jangan sampai sensus hanya jadi statistik ya. Baik, oke, kita ulangi kembali untuk topik kita di Opini Publik ya. Dari data ke kebijakan, jangan sampai sensus hanya menjadi statistik ya. Sudah tersambung dengan Pak Rasino di Kijang. Selamat pagi Pak.
2: Selamat pagi Bung Adian, Utap Barat.
1: Iya, selamat pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya, Pak Rasino.
2: Topik pagi ini adalah dari data
1: ke kebijakan.
2: Jangan sampai
1: sensus
2: jadi hanya jadi statistik ya.
1: Iya.
2: Ya. Jadi pelaksanaan sensus ekonomi di Kepri ini di berlaku atas dasar aturan hukum yaitu Undang-Undang nomor 16 tahun 97 tentang statistik dan dilakukan 10 tahun sekali ya. Yang kemarin berlaku kalau tak salah tanggal 15 Juni 2026 sampai dengan 31 Agustus 2026. Yang saya sangat setuju ya kalau sensus ekonomi Kepri ini jangan sampai hanya menjadi catatan atau data statistik saja. Artinya jangan merupakan data yang disimpan, dipresentasikan, tetapi tidak ada, tidak lanjut. Kenapa? Sensus ekonomi mengandung arti memotret statistik ekonomi, misalnya UKM, UMKM, jenis dan karakteristik usaha dan juga legalitas jenis usaha, tampungan lingkungan dan juga lahan apa ya, tentang budaya, tentang ya ini apa ekonomi digital. Kemudian tindak lanjut pemerintah adalah evaluasi kebijakan menjadi acuan pemerintah dan juga agar program alokasi anggaran bantuan tepat sasaran sesuai kebutuhan. Dan mentahnya, data mentahnya adalah dari para petugas di lapangan. Yang saya tahu daerahnya di untuk Kebun Bintan, khususnya di Kijang, dalam menggali informasi ini, saya tahu pengadian dia, petugasnya itu justru tidak didampingi oleh orang Bintan atau orang daerah di Kijang itu ya, atau RT RW. Bahkan itu petugasnya itu bukan karena apa ya, dari daerah Tanjung Pinang, jadi tak ngerti dia untuk sampai pelosok-pelosok gitu kan. Mudah-mudahan untuk selanjutnya agar didampingi oleh RT RW setempat atau ya keluar biaya sedikit lah dari badan pusat statistik untuk membiayai para RT RW yang di lingkungan tersebut. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Pak Rasino ya. Oke, dari Kijang tadi ya. Baik, menyikapi tentang data sensus bukan hanya sekedar catatan arsip saja, tapi juga ada kajian dan juga istilahnya itu ada penelitian ke depan ya, bagaimana untuk meninjau dan mengetahui ya bagaimana perkembangan ekonomi di Bintan khususnya ya. Baik, kita lanjutkan di line telepon. Selamat pagi. Ya, sayang sekali terputus, dicoba kembali untuk penelpon di pagi ini dengan topik pembahasan kita adalah dari data ke kebijakan, jangan sampai sensus hanya jadi statistik ya. Baik, kami tunggu Anda yang ingin menyampaikan opini pagi ini ya. Selamat pagi. Ya, halo.
3: Selamat
1: pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nih Pak Nasrun ya.
3: Siap.
1: Iya, silakan Pak Nasrun.
3: Siap. Ya. Ya. Ini luar biasa ya Bung Ardian. Pendataan ini luar biasa. Nah, kita seharusnya yang kayak mendata itu mau ini asaran aja ya. Nah, BPS itu siapa kalau menandang warga tuh ajalah RT. Ajalah RT. Nah, siapa tuh? Walaupun ya, kalau ada kalau ada uang lebih kasihlah uang jalannya RT itu menunjuki supaya BPS itu mohon maaf. Kaca-kaca Bung, kasihan juga saya lihatnya Bung Ardian. Cobalah 250 kakak suruh ke rumah nanya kanan-nanya. Ini kan waktunya itu. Jadi pendapat saya, orang BPS ini dengan pendapat itu, aja RT, apalagi sekarang ada nganunya, ada perangkat, aja. Ini orangnya. Dan juga nanti Bung Ardian, yang nggak didata itu kadang-kadang ya, warga, misalnya warga A lah ya. Tapi dia pindah bisa ke warga B sana, otomatis nggak didata. Soalnya kita nggak mau data, nggak tahu kan. Jadi warga yang sudah pindah ini kadang degil, Bung Ardian. Sudah, sebetulnya 6 bulan ya, tinggal harus mana. Pindah jangan bertahun, 2 tahun, 3, kadang 10 tahun degilnya. So, nggak mau urus pindah di mana tinggal. Untuk BPS sosial kan data tuh melihat langsung diselok lokasinya kan. Nah, otomatis di desk. Nah, jadi pelabakan dan juga nanti ada itu salah satunya yang mungkin yang dia nggak terdata. Tapi juga dia saya perhatikan ini bagian ini orang dengan sedikit lah kadang nanyanya nyeleneh-nyeleneh juga ini ya. Nah, ibu, pak berapa dan kadang orang-orang itu kan ragu-ragu siapa nih zaman sekarang, tapi dibandingi RT tadi itu kan nggak ragu warga itu. Nah, kedepannya begitu aja Bung Ardian, jadi mohonlah didampingi oleh RT nanti kita bisa penjelasan supaya data di betul-betul di sekolah kelurahan mungkin nggak mau mana mau kelurahan kasih datang nih pendataan itu aja RT dan pengarah supaya detail betul-betul akuratnya datanya supaya RT tidak dimohonkan kan. Nanti RT juga sudah RT juga kerjanya begitu, sudah sosial memang RT itu malaikat ya. Gitu aja Bung Ardian.
1: Baik Pak Nasrul,
3: pendataan di kedepannya betul-betul aja RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semua sehat, semua berjalan dengan baik.
1: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Nasrul ya. Oke, kita menuju ke Jalan Insinyur Sutami. Selamat pagi Pak Maman.
4: Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya pagi ini topiknya ini cukup menarik ya. Ini mengenai tentang data sensus ya.
4: Ya.
1: Iya.
4: Tadi saya terkait yang disampaikan Pak Nasrul tadi itu melibatkan RT. Nah, kalau RT itu adaan yang tetap akhirnya dia tidak bisa menghadiri itu bagaimana, ya kan? Okelah, katakan sekarang nih RT ini sudah ada perangkatnya nih, sudah ada sekretaris, bendahara dan apalah, saya juga kurang paham gitu kan. Kemarin pernah itu datang petugas BPS itu ke RT kami. Jadi kan pada waktu itu mereka itu mungkin untuk cross check atas ada laporan dari warga yang begini dan begitu gitu kan. Jadi pada saat itu sengaja kami ke mereka mengenai sensus tadi itu kan. Nah, yang kami ke mereka itu dari sekian banyak warga itu kan kalau di sensus itu kan tidak akan selesai. Apakah di zaman canggih seperti sekarang ini semuanya masih manual? Jawab mereka, Pak, kita punya aplikasi. Nah, kalau kalian punya aplikasi, ya sudah, dibagikan aja ke warga lewat RT kah atau bagaimana, ada sosialisasi atau bagaimana gitu kan. Kan membantu juga kerja mereka. Jadi jawaban mereka itu apa? Aplikasi itu kami khususkan untuk kaum elit yang susah dihubungi. Gitu. Jadi saya spontan saya katakan, lah, kalian bilang kaum elit susah ditemui, kami memangnya juga mudah ditemui. Ini kebetulan saja kami lagi tidak ada pekerjaan, jadi kami ada. Kalau pas kami lagi kerja, kami juga akan sulit ditemui. Jadi jangan ada pemilihan seperti itu, saya bilang gitu kan. Nah itu kan suatu hal yang menurut saya ada diskriminasi gitu. Seharusnya kan kita bisa membantu mereka. Dan misalnya tadi kata Pak Nasrul, dari 300 sekian itu, kalau disesuaikan selesai. Tapi kalau ada aplikasi, kita masing-masing bisa mengisi biodata masing-masing gitu kan. Jadi sifatnya tidak ada yang tahu, tinggal masuk ke link, sudah selesai. Jadi ini masukkan ke BPS. Yang mudah-mudahan nanti di dialog interaktif ada yang bertanya mengenai ini. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, dari Pak Maman tadi ya. Iya. Oke, kalau dari pengalaman kami sendiri ya, tentu ketika petugas BPS datang mendata pendapatan ekonomi dalam hal lainnya juga ya di rumah ya, terlebih lagi ketika saya tidak ada di rumah sedang bekerja dan berdinas ya. Jadi apabila dijawab oleh istri ya, tentu tidak lengkap ya. Jadi memang kalau boleh kita ulangi kembali apa yang disampaikan Pak Maman ya, cukup relevan ya, apalagi di era digital saat ini, penggunaan aplikasi data sensus ya sudah menjadi hal yang sangat optimal ya, atau juga efektif ya di era saat ini ya. Dan terlebih lagi ketika masih ada masyarakat yang masih sulit menggunakan aplikasi, ya penting juga adanya sosialisasi dari RT dan RW atau pendampingan kepada warga dan juga masyarakat ya. Ini yang disampaikan oleh Pak Maman yang kita teruskan. Baik, kita lanjutkan di line telepon ya. Selamat pagi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Bung Ade Nata Barat.
1: Waalaikumsalam. Sehat selalu Bung Ade ya. Ketemu lagi ya, luar biasa. Ketemu
5: lagi silaturahmi lewat meskipun lewat udara.
1: Ya.
5: Bung Ade ya, baik. Kita semangat saling menyapa kita pagi hari ini yang kedua kalinya. Ya, topik kita pagi hari ini dari data kebijakan, jangan sampai sih.
1: Sesuanya jadi statistik. Oke, okay. Apakah jadi, demikian tuh hanya sebagai statistik saja atau
5: mungkin hanya jadi catatan dari statistik ya BPS?
1: Iya.
5: Begini Bung Adian, yang saya ketahui memang sensus penduduk, sensus ekonomi ini biasa dari tahun ke tahun tuh memang selalu dilakukan ya.
1: Iya.
5: Atau beberapa tahun sekali itu di sensus.
1: Iya.
5: Yang saya tahu yang beberapa tahun yang lalu kalau rumah kita sudah di sensus itu ada biasanya ditempel stiker.
1: Iya, ada tempel stiker.
5: Namun kita saat ini tidak ada lagi tempel stiker itu bahwa telah di sensus ya.
1: Iya.
5: Jadi sensus tahun ini apakah itu hanya untuk menentukan seseorang itu lebih baik ke depannya atau lebih turun ekonominya yang lebih merosot? Kan itu statistik.
1: Iya.
5: Untuk mengetahui masyarakat itu apa dari tahun ke tahun itu ada kemajuan ekonominya, apakah tidak ada kemajuan kan? Nah itu apakah mungkin bisa ditentukan sebagai yang tadi katakan yang lagi viral desil 1 sampai desil 10? Nah, kalau menurut saya seperti itu analisa saya. Kenapa di sensus kalau bukan dia ingin mengetahui taraf ekonomi masyarakat itu apakah lebih baik ke depannya atau semakin nggak baik kan gitu. Nah, itu baru mungkin bisa ditentukan status dia.
1: Yeah.
5: Itu mungkin analisa saya Bung Adia. Bukan saja ini sensus tahun ini untuk mendata warga masyarakat kota ataupun seluruh Indonesia ataupun seluruh Kepri ini mungkin masyarakat kita ekonominya lebih baik ke depannya Bung Adanya. Semoga lebih semakin sejahtera, daya beli makin menguat. Jadi hari-hari kita tatkala opini pagi ini masalah kemahalan barang-barang apa nih Bung Adanya. Semoga saja ini menjadi hal yang positif.
1: Baik.
5: Semoga saja ini menjadi mungkin juga nanti bisa diwakili oleh RT. RT kan di situ ada perangkatnya dari sekretaris, bendahara, dan pemerintah transit dan seksi pembangunan mungkin bisa diwakili. Kalau tadi Pak Maman bilang kalau Pak RT-nya tidak bisa mewakili, mungkin bisa mewakili perangkat-perangkatnya bukan dia untuk menemani petugas sensus ini ya.
1: Yeah.
5: Mungkin karena kan masyarakat yang di situ ditunjuk sebagai bendahara sekretaris ataupun transit pemerintahan transit itu juga kan tahu wilayah sebelumnya di daerah tempatan itu.
1: Yeah.
5: Mungkin itu aja Bung Adian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Pak Abdul Qadir di kilometer 6 Tanjung Pinang ya, memang lagi-lagi masih perlu adanya pendampingan dari RT dan RW ya dalam hal ketika petugas BPS datang ke rumah-rumah warga ya, apalagi sekarang ini warga masyarakat Tanjung Pinang sudah mulai bertambah, terlebih lagi padatnya perumahan dan banyak hal-hal teknis lainnya yang tentunya masih menjadi kendala ya, dan perlu adanya pendampingan pastinya ya, kepada teman-teman kita, rekan-rekan kita, petugas BPS ya, ketika mendata warga. Namun kalau pergi sendirian, tentu hal ini keterbatasan pengetahuan kondisi lapangan ya, bagaimana keadaan warga dan masyarakat. Dan banyak penelpon atau pemirsa kita pagi ini di opini publik menyampaikan tentang perlu adanya pendampingan RT dan RW ya, bagi petugas BPS yang akan mendata kondisi ekonomi, mendata sensus ekonomi warga ya. Penelpon berikutnya. Oke, dicoba kembali. Masih ada waktu kebersamaan kita mungkin untuk satu penelpon saja. Silakan di lantalpon 2700 di pagi ini. Atau kita cukupkan saja pendengar, karena memang waktu kita terbatas. Karena kita akan melanjutkan ke dialog interaktif Tanjung Pinang pagi dengan topik yang sama. Dari data ke kebijakan, jangan sampai sensus hanya jadi statistik. Dan saya Ardian Huta Barat ya, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda di opini publik. Bagi Anda yang ingin bergabung interaktif nanti di dialog Tanjung Pinang pagi, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi dan tetap semangat.
0: Opini Publik, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.

0: Hey, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan nih sudah?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah sudah loh. Hey, Zizi. Kamu udah kerja kan?
1: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
2: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kem-

0: Nama saya Diki. Saya berharap hasil sensus ini bisa menjadi dasar pemerintah untuk meningkatkan program bagi pelaku usaha, terutama usaha kecil dan menengah. Harapannya ada lebih banyak lagi bantuan modal, pelatihan, dan kesempatan untuk mengembangkan usaha.
1: Nama saya Arsi. Dengan resesus ekonomi, semoga terdapat data yang cukup akurat untuk kemudian dapat digunakan oleh pemerintah dalam mengambil kebijakan yang tepat untuk ekonomi kita ke depannya lebih baik. Karena informasi
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali hadir menyapa Anda dalam program Tanjung Pinang pagi ini, edisi Kamis 3 September 2026. Ya, pendengar, berbicara mengenai pembangunan ekonomi daerah, tentu kita membutuhkan data yang mampu menggambarkan kondisi ekonomi secara nyata. Kita perlu mengetahui bagaimana struktur di daerah kita, sektor apa saja yang berkembang, bagaimana karakteristik pelaku usaha, bagaimana aktivitas ekonomi berjalan, dan juga berbagai tantangan yang dihadapi dunia usaha. Disinilah sensus ekonomi memiliki peran yang sangat penting. Sensus ekonomi tentunya bukan sekedar menghitung jumlah usaha. Lebih dari itu, sensus ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi dan struktur perekonomian secara lebih menyeluruh, sehingga pemerintah tentunya memiliki dasar yang lebih kuat dalam merancang kebijakan pembangunan ekonomi. Dan pada tahun 2026 ini, pelaksanaan sensus ekonomi seharusnya ini telah selesai dilaksanakan pada 31 Agustus 2026, namun ada perpanjangan ya sampai dengan tanggal 15 Agustus 2026. Dan tentunya setelah proses pendataan nantinya selesai, muncul pertanyaan yang jauh lebih penting. Untuk apa data tersebut? Apakah data sensus ekonomi hanya akan menjadi angka dan statistik, atau justru dapat digunakan untuk membaca kondisi perekonomian Kota Tanjung Pinang dan kemudian menjadi dasar bagi kebijakan yang lebih tepat? Sebab pemerintah tentunya perlu mengetahui bukan hanya berapa banyak usaha yang ada, tetapi juga bagaimana karakteristiknya, sektor apa yang memiliki potensi, persoalan apa yang dihadapi pelaku usaha, dan intervensi apa yang dibutuhkan bagi pelaku usaha. Data ekonomi juga penting. Dan data yang baik dapat membantu pemerintah tentunya memahami kebutuhan dunia usaha, menentukan kebijakan pemberdayaan UMKM, dan memperkuat sektor-sektor potensial hingga merancang program yang lebih tepat sasaran. Karena itu pada dialog pagi hari ini kita akan membahas topik dari data ke kebijakan. Jangan sampai sensus ekonomi ini hanya jadi statistik saja. Telah hadir bersama kami para narasumber, saya sapa terlebih dahulu. Yang pertama ada Ibu Yulia Tri Mardani, Kepala BPS Kota Tanjung Pinang. Selamat pagi, Bu Yulia.
3: Selamat pagi, Mbak Reni.
2: Gimana kabarnya hari ini?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
2: Alhamdulillah. Di sebelah Bu Yulia juga ada Bapak Agung Suryahata, SOS MAP, merupakan Kepala Bidang Perekonomian Bapelitbang Kota Tanjung Pinang. Selamat pagi, Pak Agung.
4: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini, Pak?
4: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Di ujung sana juga ada Dr. Henry Sanopaka, SOS MPM, merupakan Pengamat Perilaku Birokrasi dan Governansi Publik Stisipora Jaya Haji Tanjung Pinang. Selamat pagi, Bang Henry.
5: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini?
5: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Baik, pendengar, kami juga nantinya akan mengajak Anda

Anda untuk berpartisipasi tentunya melalui telepon di 0771 27100 dan juga di WhatsApp ya di 0811 7789830. Tetap bersama kami hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama saya Reni Ilda Valantra.

0: Ya, untuk memulai dialog kita pada pagi ini, saya akan ke BPS Tanjung Pinang terlebih dahulu, ke Bu Yulia. Mungkin Bu Yulia bisa menggambarkan ya secara umum bagaimana hari ini proses sensus ekonomi yang dilakukan oleh BPS Tanjung Pinang. Silakan.
1: Baik, terima kasih Mbak Reni. Jadi, Bapak Ibu semua, untuk sensus ekonomi 2026 yang semula akan berakhir di tanggal 31 Agustus, ini ada perpanjangan sampai dengan 15 September dan ini dilakukan di seluruh Indonesia gitu ya. Jadi sebenarnya ada beberapa hal yang mendasari. Yang pertama adalah karena kita perlu memeriksa untuk kualitas data yang sudah kita dapatkan gitu ya. Karena dari beberapa yang data yang sudah masuk tentunya perlu kita cek. Contohnya saja ketika ada keluarga yang menyatakan bahwa pendapatannya itu sebesar 5 juta gitu ya, tapi ternyata di pengeluaran dia ada 8 juta per bulan. Nah, ini kan perlu kita cross check sebenarnya apakah pengeluarannya yang dinyatakan agak berlebih atau memang ada sumber pendapatan lain selain itu. Itu salah satu contoh. Kemudian kita juga perlu cross check antara benar tidaknya antara usaha yang sudah dilakukan oleh misalnya suatu rumah tangga keluarga yang membuat bakso gitu ya, apakah kita nyatakan dia sebagai perdagangan, industri atau seperti apa. Nah, itu kan secara KBLI itu kan juga penting gitu ya, meskipun sebenarnya beberapa pengusaha itu sudah terdaftar di OSS, di PTSP gitu ya, ketika mendaftarkan usahanya gitu ya. Dan juga ada beberapa hal lain yang perlu kita cek kembali gitu ya di lapangan. Dan selain itu gitu ya, ada beberapa usaha maupun keluarga yang memang belum didata. Nah, jadi terkait dengan itu, maka kami juga perpanjangan ini kami optimalkan gitu ya untuk bisa mendapatkan gitu ya cakupan supaya bisa setidaknya mendekati 100% gitu. Okay. Mbak Reni dan Bapak-bapak semua.
0: Berarti kalau dari persentase ini
1: baik, jadi per pagi ini saya cek itu untuk usaha dan keluarga yang ditemukan dan yang baru itu ada 86,5%. Jadi angka ini tidak mencatat, tidak termasuk yang tidak ditemukan. Tidak ditemukan ini bisa berarti yang bersangkutan sudah pindah gitu ya. Bisa di dalamnya juga usahanya sudah tutup gitu ya. Atau mungkin dia salah alamat. Jadi dari penugasan yang ada di BPS itu alamatnya adalah di RT1 RW5. Ternyata ketika didatangin petugas, oh tidak ada di RT1 RW5, adanya di RT3 RW5 gitu. Nah, itu bisa dinyatakan tidak ditemukan. Jadi ini yang 86,5% ini hanya yang sifatnya ditemukan dan termasuk yang baru seperti itu.
0: Oke. Baik, data yang ditemukan tetapi ada juga cakupan yang tadi disampaikan ya Bu ya, ada kendala-kendala yang dihadapi di lapangan. Nah, perpanjangan ini adalah waktu kita untuk melakukan cross check tentunya ya. Artinya kita melihat kemudian mengevaluasi kembali sebelum nantinya data ini benar-benar disajikan. Nah, sejauh mana hari ini Bu Yulia mungkin partisipasi masyarakat ataupun pelaku usaha di Kota Tanjung Pinang nih dalam pelaksanaan sensus ekonomi yang kita lakukan?
1: Iya, jadi kita memang punya beberapa tantangan gitu ya. Untuk masyarakat atau keluarga gitu ya, ada beberapa perumahan gitu atau kawasan yang memang kita agak susah masuknya gitu ya, susah menembusnya. Nah, ini kita mengoptimalkan dari RT RW setempat, dari kelurahan juga gitu ya, dan mungkin dari Babin serta beberapa kawasan usaha gitu ya, kawasan usaha yang sekiranya ada pengelolanya, kita juga meminta bantuan dari pengelola tersebut agar kita bisa masuk dan mendata dengan mudah. Karena kalau kita tidak melakukan kolaborasi seperti itu akan jadi berat gitu bagi petugas-petugas kita gitu ya. Namun demikian di lapangan saya juga merasakan sendiri Mbak Reni dan Bapak-bapak bahwa ketika saya menemani petugas gitu dengan mencoba melepaskan identitas saya gitu ya, ya marah ya marah aja gitu mereka, karena sedang di masa yang sedang apa ya bahasanya ada trust issue kepada pemerintah, jadi petugas ini jadi sasaran pelampiasan gitu. Jadi semoga saja mereka masih baik-baik saja, karena selama 2,5 bulan yang diperpanjang sampai 3 bulan ini nanti jadinya pasti sudah menelan banyak kejadian-kejadian dari baik itu pelaku usaha maupun keluarga yang menolak gitu ya. Jadi sampai kadang-kadang ya mungkin kalau misalnya apa namanya ya tidak secara langsung ditunjukkan di depan saya gitu, tapi saya tahu persis bahwa mereka sudah berusaha yang terbaik untuk bisa melakukan pendekatan kepada usaha maupun kepada keluarga agar bisa memperoleh data yang berkualitas untuk Tanjung Pinang.
0: Ya, baik, nah itu mungkin salah satu tantangan
1: kita. Ya, betul sekali.
0: Kita juga ya Bu Yana, mungkin setelah perpanjangan prosesnya ini sampai tanggal 15 ya. Ya. Nah, apa tahapan berikutnya nih yang kita lakukan setelah data ini dikumpulkan?
1: Oke, mungkin saya cerita dulu.
0: Ya.
1: Mbak Reni dan Bapak-bapak. Jadi selama sampai dengan tanggal 15 ini kami melakukan optimalisasi gitu ya. Karena dari sisi prosentase ini juga kami masih harus mengejar, maka kami akan masih terus melakukan bahasanya penyisiran. Jadi khawatirnya ada usaha-usaha yang terlewat, kami seminggu ini fokus kepada penyisiran usaha yang buka di sore sampai malam.
0: Okay.
1: Ya. Jadi di usaha-usaha yang buka sore sampai malam itu kita pastikan bahwa usaha tersebut, ya ketika saya tanya ternyata belum didata di rumahnya, atau kalaupun didata probingnya masih apa namanya belum diprobing tentang usahanya, jadi baru ditanya tentang kondisi keluarganya. Jadi kami melakukan pendataan di situ gitu, seperti itu. Itu salah satu cara untuk membantu meningkatkan cakupan dari sisi usaha. Adapun dari sisi keluarga, kami juga sudah apa namanya berkolaborasi dengan BKD, BKPSDM untuk ASN. Baik, ini yang Pemko dulu, yang Pemko ya. Kita juga sudah melakukan ngisi bareng gitu. Jadi bagi yang merasa belum didata, kami jemput bola. Kemarin kami sudah lakukan ke Dinas Sosial dan BKPSDM, dan ini juga kami masih membuka posko di BPS Kota. Yang merasa belum didata oleh petugas silakan untuk datang ke BPS Kota, dan dari Pemprov juga memberikan dukungan yang serupa gitu. Justru Pemprov ini lebih dulu bahwa ASN Pemprov ini juga diminta secara proaktif untuk melaporkan siapa-siapa yang belum. Nah, untuk masyarakat umum gitu ya, kami juga kemarin sudah bersurat Pak ke apa namanya ke semua lurah, dan juga kami tembuskan ke Pak Sekda bahwa bagi masyarakat yang merasa belum didata silakan menghubungi kantor BPS kami. Kami akan segera menindaklanjuti hal tersebut. Jadi ini sebagai bagian dari untuk kita meningkatkan cakupan, seperti itu. Di sisi lain dari teman-teman juga ada yang masih terus menjaga kualitas data. Jadi memeriksa kira-kira ada isian yang perlu di cross check, ya kita harus cross check kembali, seperti itu.
0: Oke, baik, berarti masih ada penyisiran dan cross check yang
1: betul
0: juga yang kita lakukan ya. Satu lagi mungkin sebelum saya beralih ke Pak Agung ya, dari Bapak Litbang, apakah hasil sensus ekonomi nantinya ini dapat menggambarkan ya perkembangan berbagai sektor usaha di Tanjung Pinang nih, termasuk UMKM ya, tentunya yang selama ini sudah menjadi bagian yang apa ya, bagian yang penting dari ekonomi masyarakat Kota Tanjung Pinang, Bu Yulia?
1: Ya, ya. Jadi itu tentu saja output yang kami harapkan, Mbak Reni. Jadi seperti jargon di pagi ini bahwa hasil sensus ekonomi ini tidak hanya berakhir menjadi angka statistik gitu ya, tapi tentunya bisa dimanfaatkan oleh banyak pihak. Karena seperti kita perhatikan bahwa selama 10 tahun ini dari 2016 ke 2026 untuk pola maupun aktivitas berusaha sudah sangat berbeda. Mungkin dulu orang hanya mengandalkan dari penjualan secara langsung ya, atau ada toko fisik bangunannya gitu ya. Kalau sekarang itu orang kan bisa tidak terlihat tapi di rumah ada usaha. Ya. Kemudian juga penjualan juga dilakukan secara online gitu ya. Nah, beberapa aktivitas perubahan atau pergeseran aktivitas itu tentunya kita sangat ingin menanti gitu ya, melihat sebenarnya seberapa besar pengaruh dari digitalisasi terhadap perekonomian di Kota Tanjung Pinang. Kemudian juga kita tadi sudah Mbak Reni sampaikan juga, apakah ada perubahan struktur perekonomian di Kota Tanjung Pinang? Ya. Kalau sebelumnya itu perdagangan itu di ranking 1 gitu ya, jangan-jangan tergeser oleh apakah oleh transportasi atau penyediaan makan minum, tapi kita juga perlu lihat lagi tidak hanya dari sisi jumlah usahanya, tapi dari sisi berapa nilai output dari aktivitas itu, nilai tambahnya berapa gitu, dan itu yang bisa ke depan ini menjadi dasar untuk rebasing perhitungan PDRB atau pertumbuhan ekonomi, mungkin dengan melihat dari komposisi-komposisi yang perubahan tersebut gitu ya. sekaligus kita itu tahun dasar PDRB itu kan terakhir tahun 2010 gitu ya, dan ini sekarang kita udah 2026, jadi sudah terlalu lama untuk tidak melakukan rebasing. Itu nanti juga rencananya akan dilakukan sebagai dasar untuk penghitungan itu. Dan untuk masyarakat tentunya ini bisa menjadi dasar bagi pemerintah untuk menyalurkan bantuan-bantuan atau apapun itu yang terkait dengan kebutuhan sesuai dengan aktivitas usaha. Seperti itu, Maria.
0: Baik, kita sudah mendengar penjelasannya tadi seperti apa gambaran umum hari ini proses sensus ekonomi, dan tentunya pendengar, pemerintah daerah ini tentu membutuhkan data ekonomi untuk menentukan arah pembangunan. Kita tidak mungkin merancang sebuah kebijakan ekonomi hanya berdasarkan asumsi semata gitu ya, sektor apa yang berkembang hari ini, sektor apa juga yang memiliki potensi, dan intervensi pemerintah seperti apa yang benar-benar dibutuhkan. Oleh karena itu saya mau ke Pak Agung nih, setelah pendataan ekonomi, sensus ekonomi selesai, Pak Agung, mungkin seberapa penting nih hasil sensus ini bagi perencanaan pembangunan ekonomi di Kota Tanjung Pinang sendiri?
2: Ya, terima kasih Mbak Reni. Jadi memang dalam proses perencanaan tentu dimulai dari basis data yang pentingnya itu. Jadi makanya tentu hasil sensus ekonomi tahun 2026 ini sangat penting bagi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan. Harapan kita tentu dari hasil sensus ini bisa menghasilkan data yang valid ya, mudah-mudahan. Makanya dengan diperpanjangnya sensus ini tentu harapan kita ini bisa mendekati akurat lah, harapannya seperti itu, sehingga pemerintah daerah dalam mengambil arah kebijakan itu tidak berdasarkan daripada asumsi tetapi memang base data. Nah, harapan kita seperti itu, supaya dari sensus ekonomi ini kita bisa memetakan, melihat bagaimana aktivitas ekonomi warga Kota Tanjung Pinang ini dari sisi jenis usahanya, kemudian karakteristik usahanya, dan juga aktivitas ekonomi lainnya. Nah, harapan kita mudah-mudahan dari pemetaan ini bisa menjadi analisa bagi kami di Bapelitbang, Bapeda, untuk nanti menjadi arah kebijakan yang akan diambil bagi program kegiatan kedepannya. Mungkin seperti itu.
0: Oke, baik Pak Agung. Bagaimana nantinya mekanismenya nih? Mekanisme dari Bapelitbang atau Bapeda sendiri dalam menerjemahkan hasil sensus nih, ketika kemudian hasil sensus sudah ada, sudah disajikan, bagaimana kemudian tahapan yang akan kita lakukan di Pemko sendiri?
2: Tentunya nanti kita akan melihat rilis data yang nanti tentu sudah dihimpun, sudah diverifikasi, dianalisis, baru akan dirilis oleh BPS ya, selaku leading sektornya. Nah, nanti kita dari pemerintah daerah dalam hal ini Bapeda tentu akan berkoordinasi dengan instansi terkait ya, dengan organisasi perangkat daerah kita, untuk melihat ya, menganalisis juga ya, apa yang perlu diintervensi kebijakan-kebijakan dari pemerintah daerah dalam bentuk program dan kegiatan dalam penyusunan anggaran pembangunan belanja daerah. Nah, ini yang nanti tentu akan kita lihat hasil daripada sensus ekonomi tahun 2026 ini.
0: Oke, baik. Tadi Bu Yulia sedikit menggambarkan mungkin ada kemungkinan kepergeseran aktivitas ekonomi di masyarakat nih. Hari yang lebih usaha-usaha ini lebih banyak di digital. Nah, mungkin hari ini sepenglihatan kita, sektor ekonomi apa nih yang paling membutuhkan apa ya, perhatian pemerintah berdasarkan data yang sudah ada?
2: Jadi begini, prioritas bagi pemerintah daerah ini untuk semua sektor ya, baik itu pariwisata, ekonomi kreatif, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, sehingga semua sektor itu tetap menjadi prioritas bagi kita. Makanya nanti hasil pendataan dari sensus ekonomi ini kita akan melihat paling tidak mana dari kontribusi daripada sektor ini yang memang bisa tumbuh positif. Nah, itu yang lebih kita dorong. Tapi juga kita tidak melupakan mungkin ada sektor-sektor yang perlu kita dorong untuk lebih maju ke depannya. Nah itu seperti itu.
0: Kalau sejauh ini mungkin dari pariwisata atau seperti apa nih?
2: Ya, pariwisata tentunya ini menjadi salah satu sektor pendorong ekonomi di Kota Tanjung Pinang ya. Dengan tingkat kunjungan wisatawan yang datang ke Kota Tanjung Pinang, event-event yang kita selenggarakan. Nah, kita menjadi tuan rumah di Kota Tanjung Pinang ini sudah mendorong para pelaku UMKM kita ya untuk bisa berusaha di Kota Tanjung Pinang dan juga untuk wisatawan yang datang juga bisa berbelanja. Nah, ini kan tentu ada perputaran ekonomi yang kita harapkan di okay. Kota Tanjung Pinang begitu.
0: Oke, okay, baik. Saya mau ke Bang Henry nih. Ya, ya. Dari pembahasan tadi bahwa kita mau tahu ya, sensus ekonomi ini memiliki potensi yang besar untuk menjadi peta bagi pemerintah bagaimana pembangunan ekonomi daerah ke depannya gitu ya, Bang Henry. Nah, setelah nantinya sensus ekonomi selesai, mungkin apa tantangan terbesar agar hasilnya ini tidak hanya berhenti menjadi data semata nih, Bang Henry?
3: Ya, terima kasih Mbak Reni. Mungkin pertama-tama yang perlu disampaikan adalah bahwa masyarakat luas juga harus memahami aktivitas yang dilakukan oleh BPS itu sendiri ya. Karena ada yang namanya sensus, lalu ada yang namanya survei ya. Gitu ya. Sensus berarti semua orang, semua individu itu bakal ditanyain gitu kan, didata. Kalau survei berarti sampling gitu kan, berapa sampel. Nah, ini kadang-kadang juga masyarakat awam bingung gitu kan. Satu ketika datang sedang sensus, tahu-tahu datang lagi survei. Nah, jadi bagi kita yang di akademik ya tentu memahami itu, tapi bagi masyarakat awam mungkin tidak. Bahkan mungkin mohon maaf teman-teman media juga masih sangat terbatas sekali, sehingga kadang-kadang timbul miskomunikasi gitu kan, apa yang disampaikan oleh BPS tidak bisa ditanggapi dengan baik, bahkan disampaikan ke publik juga jadi tidak sesuai gitu. Tapi ya kita maklum itu, karena memang BPS tidak bertugas untuk apa sosialisasi lebih gitu ya. Bahkan ketika kita bicara hari ini Indonesia komitmen terhadap satu data, BPS adalah memang institusi negara yang bertanggung jawab untuk urusan itu. Tidak BPS juga yang kemudian melakukan analisa, gitu Bu Kepala ya. Dalam artian BPS hanya mengumpulkan data secara agregat dan kemudian silakan masyarakat Indonesia memanfaatkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Pemerintah Kota Tanjung Pinang memanfaatkan. Pengusaha, investor datang pergi kantor BPS. Nah, saya nggak tahu berapa tamu yang datang ke tempat Bu Yulia. Di situ bisa menunjukkan bahwa orang melek data atau tidak. Literasi terhadap data statistik ada atau tidak di Kota Tanjung Pinang atau di Kepulauan Riau secara umumnya. Karena biaya BPS sudah mengumpulkan dengan biaya yang luar biasa mahal. Sensus ini tidak murah gitu ya. Tapi kalau tidak ada yang datang kantor BPS untuk menggunakannya, sia-sia gitu. Kalau Pemko, pemerintah memang berkewajiban untuk menyusun sebuah rencana kebijakan berbasis data hari ini, tidak asumsi. Tapi sektor-sektor lain mau tidak memanfaatkan. Gitu ya. Misalnya investor yang mau datang sini, investor yang baik pasti akan ke BPS dulu sebelum ke kantor Pak Tata. Dia mau lihat ada potensi tidak secara ekonomi dari hasil sensus nantinya. Lalu kemudian ya pihak-pihak lain lah yang mau bikin event atau lain sebagainya tentu akan datang ke BPS dulu idealnya. Tapi kan tidak semua memahami bahwa, karena tadi sekali lagi BPS sepengetahuan saya tidak jadi tukang analisa gitu ya. Dia hanya menyiapkan data, data secara agregat, lalu silakan siapapun yang membutuhkan nanti akan dibantu mendapatkan datanya dan kemudian melakukan analisa. Nah, ini yang juga mungkin perlu diketahui oleh publik, sebenarnya siapapun dipersilakan untuk memanfaatkan data. Kita memang selama ini hanya tahu BPS rilis dalam angka itu, misalnya Tanjung Pinang dalam angka, Kepulauan Riau dalam angka, atau Indonesia dalam angka, itu pun tidak semua orang bisa memahami data yang disajikan. Tapi ya memang sampai sebatas itulah BPS bertugas menyajikan data, maka masing-masing pihak yang berkepentingan yang kemudian melakukan analisa terhadap data-data statistik itu. Nah, itu yang mungkin perlu dimaklumi oleh masyarakat banyak itu.
0: Nah, kalau seperti itu mungkin bagaimana ya cara kita membangun budaya menjadikan menjadikan data ini bagian dari proses pengambilan keputusan. Kalau Pemko sendiri ini merupakan sebuah kewajiban, tapi masyarakat umum yang lain yang seharusnya ini bisa memanfaatkan ini tapi kemudian tidak dilakukan gitu. Nah, ini seperti apa tuh Bang Henry?
3: Ya, mungkin karena tidak semua pihak juga yang mengambil keputusan berbasis data. bisa berbasis insting, ya kan, bisa berbasis ya dugaan-dugaan dan sebagainya. Tapi kalau pemerintah memang berkewajiban untuk mengambil sebuah rumusan kebijakan ya berbasis pada data. Ya ini tentu peran semua pihak ya, termasuk RRI hari ini bisa mengekspos ke masyarakat luas bahwa ya nanti Bu Yulia lah yang mempromosikan bagaimana BPS ini sudah jadi bank data. Kalau kita pengen mengarah ke depan sebagai pemanfaat big data, harusnya memang di BPS ini sudah jadi big data ini. Semua yang kita perlukan ada. Nah harusnya juga hari ini mungkin jauh lebih mudah lagi dengan kemajuan teknologi hari ini kan. Semua pihak, bahkan kantor pajak dan sebagainya, semuanya punya data. Teman-teman belum terintegrasi dalam satu bank data yang bisa dipertanggungjawabkan semuanya. Gitu. Bahkan mungkin hari ini publik ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh petugas mitra BPS tentang sensus mungkin agak kewalahan untuk memberikan respon jawabannya karena akhirnya dadakan gitu kan, datangnya walaupun sudah ada janji kadang-kadang tapi tidak menyiapkan data, ya termasuk kita sendiri yang mungkin punya data-data itu tapi ketika didatangi kita tidak bisa memberikan jawaban yang pasti karena tidak menyiapkan data-data itu sehingga akhirnya lebih banyak pada kira-kira, bisa jadi, mungkin, dan lain sebagainya. Nah ini yang mungkin juga mungkin menjadi perhatian dari BPS untuk bagaimana validitas sebuah data atau kualitas data tadi itu bisa lebih baik ketika responden atau informan itu memang menyiapkan data gitu, tidak berdasarkan asumsi. Jadi asumsi juga akhirnya, oh kira-kira sekian, ada juga yang mungkin ketakutan kalau saya sampaikan secara benar nanti ini connecting ke kantor pajak. Nah nanti saya akan datang tagihan pajak dan sebagainya. Ada banyak hal yang hari ini mungkin menjadi keraguan masyarakat sehingga akhirnya defensif gitu ya, didatangi petugas marah-marah, ngomel-ngomel gitu kan, mungkin pintu pagar nggak dibuka gitu dan lain sebagainya. Nah itu tantangan petugas di lapangan gitu.
0: Oke, baik, kualitas data tadi dan juga validitasnya akhirnya menjadi pertanyaan juga. Nah kalau seperti itu apa resiko nantinya apabila kemudian kita bicara tadi soal kualitas ya Bang Hendria, apakah apa resiko apabila pemerintah membuat kebijakan ekonomi menggunakan yang data yang tidak mutakhir tadi, data yang berasal dari asumsi, dari yang tidak terintegrasi atau tidak sesuai nih dengan kondisi di lapangan?
3: Ya mungkin persoalannya bukan di petugas, okay, gitu, bukan di BPS, tapi tadi informan atau BPS yang tidak punya pengetahuan lebih tentang pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, ini kan sebenarnya perlu waktu gitu ya, ada apa? Sosialisasi hari ini mungkin orang bingung, ini sensus ekonomi ini mensensus yang punya usaha saja atau semua penduduk ditanyakan soal pengeluaran, penerimaan dan sebagainya gitu. Nah, tadi kita dengarkan dari Bu Yulia bilang ada apa, usaha, ada penduduk dan sebagainya. Nah ini kita juga, saya pribadi juga jadi bingung gitu kan, karena saya didatangnya juga gitu kan. Nah apakah sensus ini hanya fokus pada mereka yang punya usaha atau semua penduduk Indonesia didata tentang kondisi ekonominya. Karena nanti ternyata kemarin saya juga didatangi lagi itu survei namanya. Jadi lu ini ada survei, tahu saya survei ya tadi jadi sampling. Tapi saya belum tahu juga jadi sampling atau tidak, baru di apa, di data blognya saja gitu kan. Nah mungkin perlu juga edukasi ke masyarakat umum. Ya selama ini kita taunya disampaikan sensus ekonomi, sensus ekonomi. Mohon untuk menerima kedatangan petugas, tapi apa yang akan ditanyakan itu yang tidak dipersiapkan oleh masyarakat gitu. Sehingga mereka kadang-kadang juga, ya saya juga mungkin banyak bahasa-bahasa statistik yang sangat awam untuk bisa memberikan informasi yang valid sehingga berkualitas data tersebut gitu.
0: Oke, baik. Bu Yulia mungkin mau langsung menanggapi.
1: Boleh, ya. Terima kasih banyak. Jadi terkait dengan apa namanya ya, tadi mungkin sosialisasi ya Pak ya. Sebenarnya memang kami sudah berusaha dari awal tahun ini, bahkan dari tahun lalu kami sudah berusaha untuk sosialisasi ke masyarakat melalui berbagai macam event gitu ya, dan juga melalui Musrenbang. Jadi di setiap Musrenbang kami hadir di 18 kelurahan itu untuk mencoba bertemu dengan beberapa tokoh masyarakat dan kami menyampaikan bahwa nanti kami akan ada kegiatan sensus ekonomi di mana yang data adalah tidak hanya usaha yang terlihat tapi juga semua keluarga, karena tadi jadi kita ingin mendapatkan usaha-usaha yang sebenarnya secara fisik itu tidak terlihat gitu. Apakah dia sebenarnya di rumah itu memiliki usaha online gitu ya, atau afiliator gitu istilahnya sekarang itu, Jadi apakah dari situ kita bisa mendapatkan informasi dari usaha-usaha yang diperoleh, dan juga selain itu kita juga mendata kondisi sosial ekonomi dari seluruh keluarga yang ada di Indonesia, khususnya di Kota Tanjung Pinang. Nah, dari kegiatan tadi, beberapa kegiatan yang kami hadiri itu juga kami masukkan gitu ya Pak, sebagai sarana literasi ke masyarakat. Jadi kami beri kegiatan itu dengan tajuk Gerakan Literasi Statistik Tanjung Pinang atau Gesit Pinang, di mana di dalam kegiatan tersebut juga kami cerita output-output saja yang dihasilkan, output-output apa saja yang dihasilkan oleh BPS, yeah, yang kira-kira masyarakat nih berpengaruhnya kemana. Jadi kita cerita tentang apa namanya ya, pengangguran misalnya di Kota Tanjung Pinang angkanya sekian gitu ya. Kemudian kita cerita terkait dengan apa namanya inflasi, kemudian kaitannya dengan masyarakat seperti apa. Dan juga di berbagai kegiatan yang misalnya pembinaan statistik sektoral atau kegiatan di pembinaan desa cantik, itu kami juga masuk supaya bisa jadi perangkat seluruh pegawai kelurahan dan juga bisa tersalur gitu ke masyarakat informasi-informasi terkait dengan statistik. Jadi kami sudah berusaha untuk agar masyarakat itu lebih melek tentang statistik itu, tanpa harus mereka datang ke kantor, bisa juga berkunjung secara online di website BPS dan juga output-output dari data yang dihasilkan oleh BPS seperti itu. Okay. Kemudian terkait dengan kualitas data, memang betul. Jadi ini tidak hanya faktor dari petugas saja, Mbak Reni dan Pak Agung serta Pak Endri. Jadi ini terkait dengan apa jawaban yang diberikan oleh responden, itu yang nanti menentukan data dari Kota Tanjung Pinang. Ibaratnya garbage in, garbage out gitu ya. Kita mau kalau inputnya itu bagus, ya keluarnya juga bagus gitu, karena kita berusaha tentunya menampilkan data yang apa adanya, yang sesuai dengan realita dan berkualitas, dimana ketika petugas itu sudah berusaha untuk melakukan probing atau melakukan pertanyaan identifikasi segala macam ke responden, ketika responden menjawab dengan jujur dan sebenar-benarnya, tentunya kita yakin bahwa datanya nanti akan menjadi data yang berkualitas, seperti itu.
0: Oke, baik. Singkat saja, mungkin semua penduduk dilakukan sensus atau pelaku usaha saja?
1: Semua, jadi baik pelaku usaha maupun semua keluarga. Jadi kita datang ke semua keluarga yang ada dan semua bangunan usaha yang ada di Kota Tanjung Pinang. Itu makanya yang lebih menantang gitu dibandingkan dengan sensus di 2016, karena di 2026 ini kita berusaha menjaring semua usaha yang ada di Kota Tanjung Pinang melalui pendekatan keluarga, dan juga kita ingin tahu kondisi sosial ekonomi dari semua masyarakat yang ada di Kota Tanjung Pinang.
0: Oke, baik. Bu Yulia, Pak Agung dan juga Bang Endri, kita jeda terlebih dahulu. Kami juga akan ajak Anda pendengar untuk menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber kita terkait topik pada hari ini, yaitu dari data ke kebijakan, jangan sampai sensus ekonomi hanya jadi statistik. Anda bisa melalui telepon di 0771-27100 atau juga di WhatsApp ya di 0811-778-9830 setelah yang satu ini. Come on!
4: Ini baru enak.
5: Luar biasa.
6: Aku baru aja
7: sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi tuh banyak.
8: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
0: Ya, masih di Delta Cupinang pagi ini, edisi Kamis 3 September 2026. Topik kita terkait dengan dari data ke kebijakan, jangan sampai sensus ekonomi yang jadi statistik. Sudah ada yang masuk, langsung saja kita terima. Halo, selamat pagi.
9: Selamat pagi, assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Silakan, dengan siapa, Pak?
9: Nasrun, jangan ikut akhirin.
0: Silakan, Pak Nasrun.
9: Oke, siap. Kita ada menangkap apa yang dikatakan oleh narasumber sebenarnya di media tadi ya. Gitu, Bu. Ini saya sendiri ya, saya memperhatikan, saya juga mantan RD ya. Lain kali kalau anu, coba kasih brosur. Apa yang harus dipertanyakan supaya warga itu siap. Ya, ini pertanyaan luar biasa itu mau makan waktu setengah jam, mau 15 menit sampai 20 menit itu. Ya, jadi datang ke rumah. Mau ya ke rumah sih yang datang nanti yang istrinya, anaknya, apa-apa nanti jawaban enggak benar. Tapi kalau kasih brosur ya, ini yang enggak dipertanyakan. Jadi orang itu sudah siap menjawabnya, baik pun anaknya, pun istrinya. Dan juga kedua, ya ajalah Pak RT atau siapa-siapa, mohon maaf, sehingga nanti orang-orang petugas itu tidak nyasar. Ini kan kasihan, ya. Kesana kesani macam berusukan, jadi warga pun tidak sanksi dari didamping oleh RT. Apalagi kan ada perangkat-perangkatnya ke depan lagi, ya. Dan kasihlah Pak. Ya walaupun gak ada anggaran, ya bakal gak kasih anggaran lah. Ya RT punya juga kan, tapi gak pasti aja lah RT ya, supaya tahu tempatnya itu, gak nyasar-nyasar.
0: Baik.
9: Tanya kalian kali ke daftar itu, kasih brosur ini loh akan yang ditanya. Ya, ini kan gak. Jadi pertanyaannya ulur, ngelepong-ngelepong bukan main. Ini disiplin gitu aja, cari-cari, kasih brosur. Ini pertanyaannya, cuma kemarin gitu.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, dari Pak Nasrun ini. Di belakang Pak Nasrun sudah ada juga yang masuk ya. Halo, selamat pagi.
4: Pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan
4: siapa? Pak Maman di Insinyur Sutami Tanjung Pinang.
0: Iya, silakan Pak Maman.
4: Iya. Selamat pagi narasumber semuanya. Salam sejahtera selalu. Saya ingin langsung ke Kepala BPS Kota Tanjung Pinang. Saya ingin menanyakan, di zaman kita yang sudah canggih ini kan serba digital gitu kan, apakah tidak ada aplikasi yang memudahkan kita rakyat itu untuk mengisi data sendiri tanpa harus didatangi gitu. Kalau didatangi itu kan survei yang membutuhkan waktu gitu kan. Jadi dalam hal ini kalaupun ada, paling sosialisasi gitu kan, kalaupun ada. Dan ini pernah kami tanyakan ke petugas yang datang, katanya ada, cuman katanya diperuntukkan untuk kaum elit gitu. Apakah ini benar? Kalau memang benar, kenapa demikian gitu? Semoga ini salah penyampaian dari petugas yang ada ya. Jadi mohon ini dijawab nanti oleh ketua kepala BPS. Kemudian data yang sudah ada itu kan nanti kan pasti diperuntukkan untuk pemerintah. Nah, kenapa pemerintah itu turun lagi melakukan seperti sensus juga gitu? Apakah tidak ya dengan data yang diberikan BPS tadi? Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Maman sudah ada yang terhubung. Ya, kalau belum ada saya akan bacakan ya satu pesan WhatsApp sebelum nanti akan ditanggapi oleh para narasumber kita. Selamat pagi, assalamualaikum. Saya Saimah dari kilometer 10. Ada kekhawatiran bahwa data hanya digunakan untuk membenarkan kebijakan yang sudah dibuat. Bagaimana kalau sensus ekonomi justru menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah selama ini kurang tepat sasaran? Apakah pemerintah berani mengakui dan mengubah kebijakan berdasarkan temuan tersebut? Lalu siapa yang memastikan hasil sensus benar-benar menjadi bahan evaluasi, bukan sekadar dicatat sebagai statistik? Dari Bu Saimah ya. Oke, langsung saja mungkin kita tanggapi Bu Yulia.
1: Baik, terima kasih Pak Nasrun. Jadi terkait dengan pertanyaannya banyak, jadi dari sini saya melihat bahwa petugas kami berarti telah melakukan tugasnya dengan baik, karena memang tadi disampaikan juga oleh Pak Endri bahwa ini juga lumayan gitu ya bobot dari pertanyaannya. Terkait dengan brosur, baik Pak, itu saran yang bagus, cuman ini kita sudah di akhir-akhir masa pendataan dan ini waktu perpanjangan. Jadi terima kasih banyak sarannya Pak Nasrun. Nah, satu lagi ini adalah terkait dengan perubahan RT. Ini menjadi tantangan baru bagi kami karena pemilihan RT dan RW yang terjadi di tengah-tengah periode dari kegiatan sensus ekonomi ini, juga petugas itu jadi ada harus lapor ulang gitu ya istilahnya, karena sebelumnya petugas itu sudah lapor dari sisi lurah kemudian ke RW dan RT-nya, kalaupun bukan petugas yang lapor, dari pengawas dari petugas yang bersangkutan tersebut, karena kami ada berjenjang pemeriksaannya, dari petugas ada pengawas, nah itu pengawasnya yang lapor ke RT. Dan saya sudah berpesan ke petugas maupun ke pengawasnya agar lapor ke RT dan RW yang baru gitu, karena bagaimanapun sekarang beliau-beliau ini adalah pemilih atau penguasa wilayah yang baru seperti itu ya. Nah, kalaupun ada beberapa petugas yang terlihat kebingungan Pak, mungkin itu memang karena adanya kesulitan bagi kami untuk memploting petugas itu sesuai dengan wilayahnya, karena mungkin ada kecenderungan penumpukan petugas yang rumahnya di wilayah tertentu, sementara kami kekurangan petugas di wilayah lain. Nah, jadi mau tidak mau petugas itu juga harus bertugas yang bukan lokasi rumahnya, seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Nah, kemudian dari Pak Maman tadi ya. Ya, Pak. Jadi sebenarnya sensus ini juga dilakukan oleh negara-negara lain yang juga dilakukan secara door to door. Jadi negara-negara seperti Australia, Vietnam, Malaysia, China, India juga melakukan sensus door to door, karena kita tentunya sama-sama paham bahwa tidak semua wilayah itu sudah bisa terjangkau melalui internet. Dan sudah pernah ada penelitian yang dilakukan oleh BPS bahwa ketika kita melakukan apa namanya self enumeration atau membiarkan masyarakat untuk mengisi sendiri kuesioner, itu respon rate-nya kurang dari 2%. Okay. Jadi sudah pernah dilakukan metode seperti itu, tapi tidak semuanya sadar dan bisa mengembalikan kuesioner tersebut secara online tepat waktu. Adapun petugas datang ini juga sebenarnya ketika ada tidak ditemui atau menolak, itu ada ketentuan bagi kami untuk mendatangi sampai dengan 3 kali. Jadi bahkan ada yang lebih dari SOP karena masih penasaran, petugas itu datang sampai 4-5 kali karena merasa ini rumah ada orangnya loh, jadi merasa harus ketemu. Jadi sebenarnya memang tidak semua metode kuesioner online itu bisa kita terapkan di semua wilayah gitu ya Pak Maman. Makanya kenapa negara-negara lain juga masih melakukan sensus door to door ini gitu ya, untuk bisa lebih mengelaborasi, karena ada kecenderungan kalau masyarakat mengisi sendiri mereka dengan persepsinya, sementara yang kita butuhkan sebenarnya data yang mungkin agak berbeda dari yang ada di persepsi masyarakat, seperti itu.
0: Oke, berarti tadi disampaikan Pak Maman juga jawaban dari petugas ada diperuntukkan untuk kaum elit katanya.
1: Oh iya, jadi sebenarnya ada kuesioner ini juga baru muncul itu di akhir-akhir Agustus, dan memang tidak kita sebarluaskan karena ini sebenarnya untuk beberapa perumahan yang kita susah tembus Mbak Reni. Jadi memang ada beberapa perumahan yang petugasnya itu hanya bisa sampai ke satpamnya saja, bahkan masuk itu juga sulit gitu ya, padahal kita juga melakukan sensus ini kan 10 tahun sekali gitu ya. Jadi kita coba pendekatan dengan bersurat gitu ya ke rumah-rumah itu gitu ya, kita tinggalkan semacam jika berkenan ya silakan mengisi link dari kuesioner itu atau menghubungi ke kantor BPS, dan itu juga kita validasi dengan RT/RW setempat supaya memastikan bahwa ini bukan penipuan gitu ya. Jadi BPS kirim surat ini benar dari BPS dan sudah tervalidasi dari RT. Jadi memang tidak kita sebarluaskan karena untuk yang apa namanya yang petugas ini hanya bisa ketemu dengan satpam seperti itu. Dan ini juga baru di hari-hari terakhir karena melihat efektivitasnya bahwa ketika pengisian mandiri itu biasanya hanya dulu pernah ada survei apa BPS melakukan hal seperti ini dan kurang dari 2% respon rate-nya.
0: Oke, baik, berarti sebenarnya bukan diperuntukkan untuk kaum elit nih bahasanya, tapi tidak terjangkau ini.
1: Susah dihubungi, susah ditemui gitu ya. Jadi kita tinggalkan informasi melalui surat itu.
0: Oke, baik. Saya beralih ke Pak Agung, mungkin ya. Menanggapi tadi ada pertanyaan, apakah nanti nih juga akan ada nih sensus atau pendataan yang dilakukan oleh pemerintah nih? Apa perbedaannya mungkin, Pak?
2: Baik, terima kasih Pak Maman dengan Ibu Saimah ya tadi yang ada menyampaikan berkaitan dengan mungkin ada pendataan lain dari pemerintah Kota Tanjung Pinang. Jadi mungkin dinas-dinas teknis kita itu ada kebutuhan data sektoral ya, yang memang mungkin dari kementerian lembaga pusat yang memang kita harus melakukan pendataan di lapangan. Jadi ini semakin banyak data, jadi dari nanti data hasil sensus ekonomi tentunya itu makin kita integrasikan, mungkin menguatkan untuk nanti bisa kita mengambil kebijakan yang tentu lebih valid dan lebih tepat sasaran. Itu harapannya seperti itu. Kemudian berkaitan dengan evaluasi kebijakan pemerintah daerah ini ya. Ya tentu pemerintah daerah pada ujungnya akan melakukan evaluasi dari kebijakan yang sudah dilakukan ya. Oleh sebab itu kita memerlukan data yang valid, data yang akurat, dan tentunya kita berharap partisipasi dari masyarakat. Seperti bagaimana yang tadi disampaikan oleh Ibu Kepala BPS, jika data yang diberikan itu jujur dan baik, tentunya output yang diharapkan dalam kami mengambil kebijakan di pemerintah daerah juga akan lebih tepat sasaran. Dan makanya dari hal-hal yang mungkin belum optimal atau belum tepat sasaran, bisa kita perbaiki melalui basis data yang lebih valid dan mendekati akurat. Itu ya harapan kita.
0: Oke,
2: ya.
0: Baik. Berarti dasarnya adalah pemerintah juga siap nih melakukan evaluasi ketika misalnya nanti data yang ada ternyata kurang tepat gitu.
2: Ya harus. Ya.
0: Harus. Oke, baik. Ya. Bang Henry menambahkan tadi ada beberapa nih.
3: Iya, betul. Tadi juga sudah kita singgung dan disampaikan juga oleh Bu Kepala BPS gitu berkenaan dengan edukasi dan literasi kepada masyarakat gitu ya. Ya sebagaimana tadi sampaikan oleh Pak Nasrun, masyarakat memerlukan pemahaman tentang apa yang ditanyakan itu sendiri gitu kan. Karena kalau tidak dia bingung ketika bicara soal aset, bicara soal pendapatan, bicara soal belanja dan lain sebagainya. Ya mungkin agak miss gitu ya. Mungkin tidak tepat jawabannya dan sebagainya. Misalnya di rumahnya ada memang dua mobil, tapi mungkin mobil tetangga yang sedang numpang parkir, atau kemudian mobil yang dia beli tapi belum balik nama dan sebagainya. Ini kan banyak hal-hal yang mungkin, atau ada yang titip nama gitu kan, numpang mobil Ferrari tapi pakai nama pembantunya dan sebagainya, sehingga macam-macam. Nah sayangnya kan di BPS tidak ada kewajiban untuk memverifikasi dokumen, cuman berdasarkan pertanyaan dijawab saja gitu. Nah tentu yang ditanya juga melihat situasi tertentu ya mungkin bisa jadi tidak memberikan jawaban yang valid, tidak benar, bahkan menutup-nutupi karena khawatir terkonekting dengan apa institusi lain yang sangat mengkhawatirkan bagi mereka-mereka yang mungkin ya tadi pajak dan sebagainya. Nah sebenarnya kan kalau di kalangan penyelenggara negara seperti Pak Tata mungkin kan sudah ada LHKPN misalnya. Itu pun LHKPN oleh KPK pun tidak dijadikan dasar juga. Seringkali kalau ada masalah baru kemudian dibuka. Dan kalau baru dikonektingkan dan sebagainya. Nah, sebenarnya itu sudah ada basis data juga yang bisa digunakan dan malah mungkin agak lebih jujur gitu ya. Karena khawatir. Sehingga di LHKPN-nya jujur tapi begitu ditanya BPS tak jujur gitu. Nah ini yang juga kendala yang dihadapi oleh BPS tentunya untuk mendapatkan sebuah data yang sangat berkualitas tentunya. Nah, betul di zaman digital ini ya mungkin harapan kita tadi semua institusi ini terkonekting dalam satu server yang baik gitu ya. Karena saya pikir juga begitu, ketika mendata di bank itu lengkap semua kan. Mau melakukan pinjaman, mau lain sebagainya, mengajukan apa kartu kredit misalnya atau kemudian dan lain sebagainya. Itu juga sebenarnya kan sudah bahkan mungkin valid. Karena dia khawatir tidak disetujui, kan? Jadi semuanya dia upayakan untuk jujur menyampaikannya. Nah itu juga mungkin perlu terkonekting dan itu mungkin lebih menggambarkan yang lebih valid walaupun tidak banyak itu ya. Nah, karena beda dengan sensus, kalau sensus semuanya memang di data. Tapi persoalannya tadi bahwa tidak semua masyarakat bisa memahami hal tersebut. Nah kekhawatiran masyarakat mengenai data tadi hanya jadi alat pembenar. Ya tidak, memang kita semua hari ini harus berkomitmen untuk menggunakan satu data gitu ya, terutama data BPS hari ini. Nah, perlu sama-sama mempercayai itu karena memang sudah diatur dalam undang-undang hari ini bahwa kita berupaya untuk memanfaatkan apa yang ya negara sudah mengeluarkan biaya yang sangat besar, membiayai BPS untuk melakukan berbagai macam sensus yang dulu cuma ada sensus penduduk gitu ya. Nah, hari ini semuanya dilakukan sensus, sensus pertanian, sensus ekonomi, sensus dan sebagainya. Berbiaya yang tidak sedikit, oleh karena itu ya kita harus bisa memanfaatkan dengan baik dan tentu berupaya mempercayai kan apa yang sudah dihasilkan oleh BPS dalam bentuk output-output tadi yang disampaikan oleh Bu Ilya. Walaupun sekali lagi yang melakukan analisis ya kita sesuai dengan kebutuhan kita. Pemerintah tentu punya punya kepentingan untuk merumuskan kebijakan. Ya di perguruan tinggi mungkin kami perlu melihat berapa potensi calon mahasiswa kami di apa periode yang akan datang, atau kemudian investor juga mungkin melihat kira-kira peluang bisnis apa, termasuk pengangguran. Pengangguran yang terdidik itu kan juga bisa pergi ke BPS lihat kira-kira saya mau lamar kerja di mana nih yang masih sedikit peluangnya dan saya punya potensi besar untuk bisa masuk. Nah, ini yang mungkin juga perlu kolaborasi semua pihak untuk mau sama-sama memanfaatkan data output tadi, ya, data dari hasil pendataan oleh BPS gitu.
0: Oke, baik. Karena kita juga sudah di penghujung waktu ya, saya ke Bang Henry terlebih dahulu nih. Apa mungkin rekomendasi yang bisa Anda berikan agar hasil sensus ekonomi nanti setelah selesai dilakukan ini benar-benar menjadi instrumen perubahan kebijakan ekonomi kita dan bukan hanya ya tadi menjadi data kemudian juga akhirnya masyarakat ada budaya memanfaatkan data tadi nih, Bang Henry.
3: Ya, terutama kita perlu mengapresiasi dan mempercayai apa yang sudah dilakukan oleh BPS sebagai salah satu institusi, bukan salah satu, memang satu-satunya institusi yang hari ini ditugasi oleh negara untuk bertanggung jawab urusan data. Karena kita punya konsep satu data hari ini. Walaupun masih ada beberapa kelemahan-kelemahan karena belum terintegrasi dengan baik, tapi paling tidak kalau kita semua sudah berupaya untuk mempercayai data yang ada di BPS dan kemudian memanfaatkan, ya saya pikir kalau bicara soal presisi tidak mungkin presisi 100% gitu ya, tapi paling tidak bisa memberikan gambaran tentang bagaimana masing-masing pihak punya kepentingan untuk memanfaatkan data tersebut, terutama ya pemerintah dalam menyusun sebuah kebijakan. Kebijakan yang baik tentu harus didukung oleh data yang baik juga, sehingga kalau kita mau berupaya untuk kualitas data yang baik ya tentu masyarakat juga harus perlu edukasi yang baik, literasi yang baik untuk memahami apa saja yang istilah-istilah dalam statistik ini yang mungkin perlu dibumikan bahasanya gitu ya. Nah, kita bahasa orang Melayu ini mungkin agak berbeda gitu kan. Nah, sehingga mungkin harus juga ada kamus bahasa statistik versi Melayu pesisir mungkin ya. Sehingga ya seringkali kita ada miskomunikasi ya, gitu kan, terutama di masyarakat pesisir yang seolah-olah dia miskin. Wah, marah dia bilang miskin gitu. Dia tidak merasa miskin. Padahal hanya gara-gara apa? Ya instrumen yang digunakan dalam pendataan tersebut, misalnya seperti itu. Mungkin seperti itu.
0: Oke, baik, ada pendekatan dari sisi budaya juga tadi ya. Saya ke Pak Agung nih, mungkin harapannya nih Pak untuk terhadap pemanfaatan sensus hasil sensus ekonomi nanti, tentunya kita dari pemerintah sendiri dalam menentukan arah kebijakan pembangunan Kota Tanjung Pinang ke depannya seperti apa?
2: Ya. Terima kasih, kami juga mengapresiasi kinerja daripada BPS Kota Tanjung Pinang yang sudah berusaha untuk melakukan sensus ini biar mendapatkan hasil yang baik ya, yang valid. Tentunya harapan kita pemanfaatan ini ke depan bisa menjadi pengambil arah kebijakan yang lebih optimal, lebih tepat sasaran kepada masyarakat. Walaupun dengan keterbatasan APBD Kota Tanjung Pinang, namun apabila outputnya dari basis data yang baik, yang akurat, tentu bisa menciptakan program-program yang hasilnya bisa nanti untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Tanjung Pinang. Itu harapan kita. Terima kasih.
0: Oke, baik. Bu Yulia, mungkin pesan kepada masyarakat.
1: Baik, jadi ini masih ada kesempatan untuk perpanjangan sensus sampai dengan tanggal 15 September. Bagi yang belum didata, silakan menghubungi kantor BPS kami, bisa melalui WA kemudian datang langsung jika silahkan, dan berikan jawaban yang sebenar-benarnya, karena tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Agung dan Pak Hendri, karena jawaban dari Bapak Ibu semua ini nanti yang menentukan kualitas data dan pada akhirnya akan digunakan untuk perumusan kebijakan yang juga hasilnya akan dinikmati oleh Bapak Ibu semua gitu ya, supaya tidak salah arah, tidak salah kebijakan, lebih tepat kebijakannya. Jadi mari kita berikan jawaban yang sebenar-benarnya dan kita maksimalkan sampai dengan tanggal 15 September nanti.
0: Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber yang sudah hadir pagi ini. Ada Bang Hendri Sanopaka, ada Pak Agung dan juga Bu Yulia. Dan tentunya pendengar, dari dialog kita pada pagi hari ini kita dapat pahami bahwa sensus ekonomi ini bukan sekedar kegiatan mendata usaha dan tentunya aktivitas ekonomi masyarakat saja. Tahapan pendataan nanti akan selesai pada tanggal 15 September. Namun perjalanan data tersebut justru baru masuk ke tahapan yang sangat penting. Data harus diolah, data harus dianalisis, data harus dibaca dan dipahami, dan yang paling penting, data juga harus digunakan. Dari pendataan menuju statistik, dari statistik menuju analisis, dari analisis tentunya menuju kebijakan, dan dari kebijakan menuju perubahan ekonomi nyata bagi masyarakat. Jangan sampai pelaku usaha dan juga masyarakat yang sudah meluangkan waktu memberikan data, dan juga petugas yang sudah bekerja melakukan pendataan, pemerintah juga sudah mendukung pelaksanaan sensus, tetapi pada akhirnya data hanya bisa tersimpan dan hanya menjadi laporan saja. Mari kita pastikan sensus ekonomi ini menjadi peta pembangunan ekonomi Kota Tanjung Pinang, membantu pemerintah juga melihat kondisi secara lebih jelas, menentukan arah secara lebih tepat, dan menghadirkan kebijakan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Pada akhirnya, data yang paling bernilai bukan hanya data yang lengkap, tetapi data yang digunakan untuk menghasilkan keputusan yang tepat dan bermanfaat bagi masyarakat. Demikian, saya Renilda Valantra bersama kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami. Pendengar, kalau kita membahas mengenai tentang data sensus penduduk, mungkin terlihat sederhana, berupa angka, tabel, grafik, atau daftar nama dan jumlah penduduk. Namun di balik angka-angka tersebut sebenarnya ada kehidupan masyarakat yang perlu dan penting untuk diperhatikan. Berapa jumlah penduduk, kemudian juga berapa banyak anak yang membutuhkan pendidikan, berapa keluarga yang masih hidup dalam kemiskinan, berapa masyarakat yang membutuhkan lapangan pekerjaan, berapa rumah tangga yang belum mendapatkan akses air bersih, sanitasi, kesehatan, maupun perlindungan sosial. Semua pertanyaan tersebut membutuhkan satu hal penting, yakni data yang akurat dan kompatibel. Sensus dan berbagai kegiatan pendataan ini merupakan salah satu cara untuk mengetahui kondisi masyarakat secara lebih real atau lebih nyata. Tetapi persoalannya kemudian bukan hanya bagaimana kita mengumpulkan dan memberikan data. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah setelah data terkumpul lalu digunakan untuk apa? Oleh karena itu sebaiknya jangan sampai masyarakat sudah meluangkan waktu memberikan informasi, petugas sudah bekerja mengumpulkan data dari lapangan ke rumah-rumah, pemerintah sudah mengeluarkan anggaran untuk proses pendataan, tetapi hasil akhirnya hanya tersimpan dalam laporan data dan menjadi angka statistik saja. Sebab data seharusnya menjadi jembatan menuju sebuah kebijakan. Bayangkan, sebuah daerah memiliki data yang menunjukkan masih banyak anak usia sekolah yang belum mendapatkan pendidikan yang layak. Data tersebut seharusnya tidak berhenti pada angka. Pemerintah dapat menggunakan data itu untuk menentukan apakah diperlukan pembangunan sekolah baru, penambahan tenaga pendidik, pemberian beasiswa, transportasi bagi pelajar, atau program pendidikan lainnya. Begitu pula dengan data kemiskinan. Ketika data menunjukkan adanya masyarakat yang membutuhkan bantuan, pemerintah perlu melihat lebih jauh apa penyebab kemiskinan tersebut, apa karena tidak memiliki pekerjaan, keterampilan yang terbatas, akses pendidikan, kondisi tempat tinggal, atau persoalan lainnya. Dan dengan begitu pendengar, kebijakan yang dibuat tidak sekadar memberikan bantuan, tetapi juga berusaha untuk memutus akar permasalahan dan juga persoalan. Tetaplah bersama kami.

0: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun, gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu, tapi kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emile Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis, Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

0: mas-mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.
2: Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Pendengar, ada satu prinsip sederhana yang penting untuk dipahami, kebijakan yang baik membutuhkan data yang baik. Tanpa data, pemerintah bisa saja membuat program berdasarkan perkiraan. Misalnya pemerintah memperkirakan wilayah tertentu membutuhkan fasilitas kesehatan, tetapi ternyata berdasarkan data terbaru, persoalan terbesar masyarakat justru berada pada akses air bersih. Atau pemerintah memperkirakan masyarakat membutuhkan bantuan modal usaha, sementara persoalan sebenarnya adalah kurangnya keterampilan dan akses pasar. Dan disinilah data menjadi sangat penting. Data membantu pemerintah melihat persoalan berdasarkan kondisi nyata pada masyarakat. Namun tentu saja data juga sebaiknya harus terus diperbaharui. Kondisi masyarakat dapat berubah, jumlah penduduk berubah, pola pekerjaan berubah, harga kebutuhan hidup pun berubah. Kemudian juga perkembangan teknologi juga mengubah cara masyarakat bekerja dan menjalankan usaha. Oleh karena itu, kebijakan yang menggunakan data atau menggunakan data yang lama tanpa mempertimbangkan perubahan kondisi di lapangan, ini sangat berisiko, tidak lagi tepat sasaran. Masyarakat bukan hanya objek pendataan, masyarakat adalah pihak yang nantinya menerima dampak dari kebijakan yang dibuat berdasarkan data tersebut. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan data yang dikumpulkan benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat. Proses pendataan juga sebaiknya dilakukan dengan transparan dan melibatkan berbagai pihak di tingkat daerah. Perangkat desa, kelurahan, RT, RW, tokoh masyarakat, serta masyarakat itu sendiri dapat menjadi bagian dari proses verifikasi dan pemuktahiran informasi.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

Indonesia, masyarakat biasanya memakai background merah dan biru untuk keperluan resmi seperti KTP, SIM, atau paspor. Ada yang penasaran kenapa harus dua warna ini? Saya obati rasa penasarannya. Perbedaan background foto berkaitan dengan tahun kelahiran. Jika lahir pada tahun ganjil, maka foto KTP Anda akan menggunakan background merah. Sebaliknya, kalau lahir pada tahun genap, foto KTP akan menggunakan background biru. Tujuannya untuk memudahkan pengelompokan dan pengelolaan data administrasi. Perbedaan background foto merah dan biru juga memiliki makna filosofis yang mendalam loh. Background merah punya makna yang cukup kuat dan dinamis. Biasanya, merah menyimbolkan energi, kehangatan, dan semangat. Sedangkan background biru dikenal dengan simbolisme keluasan, profesionalisme, dan pemikiran yang serius. Biru juga dikenal memberikan efek menenangkan dan menunjukkan integritas serta ketulusan.

Masih dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang. Pendengar di manapun Anda berada, saya Ardian Huta Barat selesai menemani Anda di kesempatan pagi ini ya, di Tanjung Pinang Pagi. Untuk edisi hari ini, hari Kamis 3 September 2026. Dan untuk itu, saya yang bertugas terus memberikan informasi dan juga inspirasi untuk Anda di siaran kami di Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dan juga sekaligus saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti bersama rekan Liza Andriani untuk menuju ke acara selanjutnya di Tanjung Pinang Siang.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rima Melati.
2: Ardian Huta Barat.
3: Rika Pertiwi.
5: Liza Andriani. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya.

0: menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Siang.
3: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Tanjung Pinang Siang Pro 1 RRI Tanjung Pinang kembali mengudara untuk siang hari ini. Pendengar, bersama saya Liza Andriani akan menemani Anda jelang ke nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di hari ini, hari ketiga di bulan September tahun 2026. Cerah sekali siang hari ini, mudah-mudahan juga secara hati Anda dan juga semoga semangat ya di siang hari ini. Telah pun kami siapkan rangkaian acara-acara untuk Tanjung Pinang Siang bersama saya Liza. Akan kita awali dengan acara yang hadir setiap hari Kamis ya bersama Kemenkum untuk siang hari ini, yaitu acara Jendela Kepri.
2: Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang mempersembahkan Jendela Kepri, program prioritas presiden. Inilah Jendela Kepri, membuka informasi dan inspirasi Anda.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di mana saja berada. Kembali kita berjumpa untuk siang hari ini di Jendela Kepri Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan bersama Liza untuk siang hari ini pendengar tidak hanya sendiri, tapi juga ada teman-teman, yeah, abang-abang, kakak-kakak yang akan menemani ya di siang hari ini di Jendela Kepri. Ada 3 orang, wah luar biasa ya. Ini ada Muhammad Ari Wibowo SH, analis hukum ahli pertama. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat siang Bang Ari.
5: Waalaikumsalam Kak Lisa.
4: Saya panggil abang aja lah ya.
5: Siap.
4: Masih muda-muda nih soalnya. Iya, Bang Ari ini sebagai analis hukum ahli pertama ya.
5: Iya benar.
4: Baik, nah setelah Bang Ari, Bobo ini kayak penyanyi ya. Apa memang penyanyi nih?
5: Mungkin orang tua saya terinspirasi dari nama-nama
6: supaya ganteng kayak Ari Wibowo itu.
4: Oh iya, iya juga. Ari Wibowo penyanyi, Ari Wibowo pemain ini ya. Oke, gimana, aman? Baik, kemudian setelah Ari ada juga Bang Haryawan Nofriyadi SAP. Selamat siang Bang Haryawan.
7: Siang Mbak Iza.
4: Tapi kabarnya panggilannya ada panggilan sayang nih. Bukan ya, panggilan nama panggung gitu ya. Nama panggungnya apa ini?
7: Nama panggung saya Enjo.
4: Enjo, yeah. Unik.
6: Dari panggung
4: ya.
6: Ke panggung.
7: Panggung ke panggung.
4: Iya. Bang Enjo. Jadi siang hari ini saya panggil Bang Enjo aja ya.
7: Boleh.
4: Lebih akrab ya, yeah. Baik. Bang Enjo ini adalah penelaah teknis kebijakan ya. Dan satu lagi yang udah kedengeran suaranya dan emang udah gak asing ya, gak usah saya kenalkan juga pernah denger, suara ini. Ada yang paling cantik ya, ada Mbak Siska Sukmawati. Selamat siang Mbak Siska.
6: Selamat siang Mbak Liza, cantiknya gak sendiri lah, ada Mbak yeah. Liza juga yang cantik.
4: Oh baiklah, tapi kalah saya. Oke, Mbak Siska sehat ya?
6: Alhamdulillah sehat, terima kasih 2 minggu tidak hadir ke studio.
4: Makanya saya nanya, udah lama nih sibuk
6: iya,
4: pasti ya.
6: Karena gak bisa meninggalkan tugas hari ini. Harus menemani teman-teman dan terima kasih bisa belajar bersama pakar kewarganegaraan dan kewarganegaraan kita di kantor wilayah.
4: Iya, alhamdulillah untuk siang hari ini jadi bertiga ya. Nah, jadi seperti biasa Mbak Siska ini adalah seorang penyuluh hukum kanwil Kementerian Hukum Kepri. Belum berubah ya Mbak Siska
6: belum,
4: ya?
6: Belum, masih setia dan istiqomah.
4: Masya Allah, alhamdulillah. Jadi ada 3 orang narasumber ya, bintang tamu yang akan ngobrol bersama Liza di siang hari ini di Jendela Kepri pendengar. Dan Anda juga bisa ikutan bergabung nanti bersama Bang Ari ya, Bang Enjo dan Mbak Siska di Jendela Kepri Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

Tapi untuk siang hari ini topiknya itu adalah pewarganegaraan dan kewarganegaraan. Pewarganegaraan dan kewarganegaraan. Kira-kira sebenarnya apa perbedaan dari pewarganegaraan dan kewarganegaraan? Dan bagaimana lebih lanjutnya? Tetap bersama kami di Jendela Kepri Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

0: Iya, pendengar masih di Jendela Kopri, dan tadi sudah kita dengarkan siapa saja narasumber yang akan ngobrol bersama Liza untuk siang hari ini. Ada Mas Ari, ada Abang ya, Abang Ari, ada Bang Enjo, dan ada Mbak Siska. Nah, jadi topiknya juga sudah Liza kasih tahu, pewarganegaraan dan kewarganegaraan. Tapi sebelumnya mau tanya ke Mbak Siska dulu, Mbak. Apa nih latar belakangnya, kenapa mengangkat topik ini untuk siang hari ini, Mbak Siska?
1: Yang pertama, baru selesai bola kita ya.
0: Bola?
1: Nah, kalau bola nih ada sangkut pautnya dengan pewarganegaraan. Terus kok bisa ya orang asing jadi warga negara kita gitu ya. Terus kok jadi mewakili warga negara kita. Nah, itu yang pertama. Terus latar belakang kedua, karena letak geografis Kepri. Kita ini di wilayah perbatasan, ada yang kawin campur. Kawin campurnya benar ya, perempuan dengan laki-laki.
0: Nah,
1: jadi tapi beda kewarganegaraan ini,
0: harus tegaskan ya. Betul.
1: Kawin campur yang benar itu laki-laki dan perempuan, yang beda kewarganegaraan. Nah, karena di wilayah perbatasan ini kita banyak sekali ABG, bukan angkatan babe gue, tapi anak berkeluarganegaraan ganda. Nah, itu yang mau kita bahas, dan ini diangkat karena latar belakang letak strategis kita, dan latar belakang banyak orang yang bertanya, kok bisa sih si ini wajahnya bule banget, kok bisa jadi tim Indonesia gitu ya. Nah, terus sekarang nih juga lagi banyak yang tinggalin Indonesia aja dulu. Nah, tapi malah ninggalin selamanya, pindah ke warga negaraan. Nah, hidup adalah pilihan. Jadi kita mau bagi informasi, dan itu menjadi kewenangan dan tugas Kementerian Hukum. Dan tugas kami di kantor wilayah sebagai pembantu Kementerian Hukum di pusat dan di daerah, kita lah yang memberikan layanan pewarganegaraan dan kewarganegaraan. Tapi kalau kita mau bahas lebih lanjut, nanti pakar-pakarnya ada kanan kiri saya. Begitu Mbak Liza, kenapa tema ini kita angkat karena itu.
0: Oke, betul ya. Nah, tapi penasaran nih, kewarganegaraan, pewarganegaraan tuh bedanya di mana? Memang beda secara hukum atau beda secara kata aja, kalimat aja, atau bagaimana? Mas Bang Ari deh.
2: Oke, baik. Terima kasih.
0: Bang Ari, bedanya apa nih?
2: Untuk perbedaan definisi antara kewarganegaraan dan pewarganegaraan, itu menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, kalau kewarganegaraan itu definisinya adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara itu. Sedangkan pewarganegaraan adalah tata cara bagaimana orang asing, warga negara asing, untuk dapat memperoleh status kewarganegaraan Indonesia melalui mekanisme permohonan. Seperti tadi yang sedikit sudah disinggung oleh Bu Penyu, Bu Siska, terkait dengan naturalisasi, dalam bahasa hukumnya adalah pewarganegaraan. Jadi berbeda. Definisi singkatnya seperti itu.
0: Berbeda sekali ya. Sekilas sekilas sama, tapi ternyata sangat berbeda ya. Oke, kenapa status kewarganegaraan begitu penting bagi seorang dalam kehidupan bernegara ini, Bang Ari?
2: Status kewarganegaraan begitu penting karena itu melekat dalam kehidupan sehari-hari dan juga semangat nasionalisme dari orang itu sendiri. Jadi seorang itu penting sekali memperoleh kewarganegaraan, apalagi Indonesia kan menganut kewarganegaraan tunggal ya. Kecuali untuk anak berkewarganegaraan ganda tadi seperti yang disinggung oleh ya Bu Siska, ya, bagaimana pentingnya adalah setiap hari kita selalu bersinggungan dengan urusan kewarganegaraan, mulai dari identitas kita, KTP, KK, akte segala macamnya, kepengurusan sehari-hari. Nah, itu memerlukan identitas kewarganegaraan yang sah. Itu pentingnya menurut kami.
0: Bang Ari ini ngomong-ngomong, warga negara asli Indonesia atau bule nih?
1: Atau naturalisasi?
0: Campuran mana nih, Bang?
1: Campuran Jawa dan Minang. Kan
0: banget nih, asli Indonesia ya, Bang?
2: Asli Indonesia.
0: Alhamdulillah.
2: Produk lokal.
1: Kalau saya, suami saya kewarganegaraannya ada Arab-Arabnya, Arab maklum.
0: Saya udah serius loh, Mbak Siska. Memang
2: pakar.
1: Pandai berkelakar.
0: Nah, iya benar banget, itu cocok sekali ya. Saya udah serius loh, itu Arab maklum ternyata ya. Nah, tapi bagaimana sih seorang bisa memperoleh status kewarganegaraan ini sejak lahir maupun melalui proses pewarganegaraan?
2: Oke, untuk seseorang bisa memperoleh status kewarganegaraan itu ada beberapa mekanisme. Kalau misalnya sejak awal dia adalah warga Indonesia ya, tentu dia mengikuti orang tuanya. Tapi ada beberapa kasus seperti misalnya pasal 6 kewarganegaraan ya, terkait dengan ABG tadi yang disinggung di awal, yaitu anak berkewarganegaraan ganda.
0: ABG ya, bukan ABG anak baru gede ya, beda ya.
2: Jadi ABG ini memiliki status kewarganegaraan ganda. Dalam hal ini ganda terbatas, yaitu si anak hasil kawin campur memiliki status kewarganegaraan ganda hingga berusia 18 tahun.
0: Oh, sampai 18 tahun.
2: Siap.
0: Ya.
2: ketika sudah berusia 18 tahun si anak wajib untuk memilih kewarganegaraannya. Dari Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia pada pasal 6 itu dijelaskan mekanismenya dan syarat-syaratnya. Jadi mulai usia 18 tahun wajib memilih, diberikan batas waktu 3 tahun. Jadi sampai usia 21 tahun si anak itu wajib memilih.
0: Mungkin dia bingung kali bisa dikasih waktu ya.
2: Iya, jadi dikasih waktu 3 tahun.
0: 3 tahun loh, lama loh waktu mikir itu ya.
2: Benar, itu mekanisme pertama. Yang kedua terkait dengan pewarganegaraan, bagaimana seorang bisa menjadi warga negara Indonesia melalui mekanisme pewarganegaraan tadi. Jadi tata cara seseorang warga negara asing untuk dapat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui pasal 8. Ada juga melalui pasal 19, yaitu melalui kawin campur. Jadi warga negara asing yang menikah dengan warga negara Indonesia itu dapat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui mekanisme pasal 19. Kemudian selanjutnya ada pewarganegaraan, tadi disinggung juga sepak bola.
0: Sepak bola.
2: Naturalisasi. Itu tertuang pada pasal 20 Undang-Undang 12 tahun 2006. Dari tiga pewarganegaraan tersebut terdapat mekanisme yang berbeda-beda. Pada prinsipnya pada pewarganegaraan murni pasal 8 dan pasal 19 kawin campur itu ada aturan pokoknya ya Bang Enjo ya, terkait dengan tinggal menetap selama berapa tahun Bang Enjo?
3: 5 tahun secara berturut-turut atau 10 tahun secara tidak berturut-turut.
2: Nah, nanti dibuktikan dengan surat keterangan keimigrasian ya Bang Enjo ya. Jadi ada data perlintasan juga nanti yang membuktikan bahwa orang tersebut bahwa menetap di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut.
0: Berarti WNI yang udah lama tinggal di Indonesia juga bisa mengajukan pewarga negaraan itu? Bang Enjo, bisa?
3: Bisa aja, Mbak. Tapi sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan ya, Mbak. Itu kan sesuai kalau WNA yang ada di Republik Indonesia, itu biasanya kan ada surat izin tinggal.
1: Izin tinggal tetap.
3: Nah, ketika sudah 5 tahun secara berturut atau 10 tahun secara tidak berturut-turut, itu kan biasanya WNA tersebut memiliki kitab. Nah, itu salah satu persyaratannya, Mbak. Persyaratan utama untuk warga negara asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia.
1: Dibuktikan dengan dia pegang kitab sudah tinggal di Indonesia secara berturut-turut 5 tahun atau kalau tidak berturut-turut 10 tahun kalau digabungkan. Nah, maka dia bisa mendapatkan kewarganegaraan Indonesia dengan proses yang harus dilewati, mengajukan ke kantor wilayah atau langsung ke kementerian. Kemudian nanti ada fase-fasenya sampai pengambilan sumpah diterima sebagai warga.
0: Oh iya, disumpah. Ya,
1: benar. Dan mereka harus bisa nyanyi lagu Indonesia Raya. Dan harus bisa menggunakan bahasa Indonesia dan tahu Pancasila. Ada proses duduk barengnya, tesnya. Nah, ini mereka yang pernah, saya pernah ikut sekali. Itu ada kewarganegaraan Korea yang mau jadi warga negara Indonesia, nyanyi lagu Indonesia Indonesia tolong dengan sulit, tapi dia berusaha menyanyikan lagu ini.
0: Kebayang.
3: Jadi kita Mbak Liza itu di pewarganegaraan itu punya tim evaluasi. Iya, itu yang terdiri dari Dinas Kependudukan Provinsi, dari kepolisian, dari perpajakan, dari keimigrasian. Nah, tim inilah yang nanti untuk mengevaluasi, memverifikasi keabsahan dari persyaratan-persyaratan tersebut. Okay. Nah, untuk tambahan, selain kitab itu dan skim, itu ada data perlintasan sekarang, Mbak Lisa. Sesuai apa dengan itu? Surat edaran, data perlintasan orang asing, apakah benar yang bersangkutan ini 5 tahun secara berturut-turut di Indonesia atau 10 tahun secara tidak berturut-turut. Nah, itu baru awal tahun ya, Mbak. Surat edaran itu untuk tambahannya data perlintasan itu.
0: Dulu-dulu enggak ada.
3: Dulu enggak ada. Cuman skim dan kitab.
0: Oke. Okay. Kitab itu seperti apa ya?
3: Kitab itu seperti KTP ya.
1: Dia
3: KTP.
1: Sudah memiliki KTP seperti kita. Jadi ada yang tanya nih kemarin, kebetulan saya kumpul sama Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan KB-nya Provinsi Kepulauan Riau. Itu gimana sih orang asing kok bisa pegang KTP? Bisa, saya bilang, kalau mereka, karena itu izin tinggal mereka di sini keluar, maka mereka berhak untuk pegang KTP, tapi bukan warga negara Indonesia. Ada juga prosesnya dan ada syarat yang harus dipenuhi oleh warga negara asing yang mau punya KTP.
0: Syaratnya apa ya tuh kalau misalnya saya warga negara asing loh ini sebenarnya.
3: Bedanya Mbak, KTP orang WNI dengan KTP WNA itu KTP WNA biasanya warna merah. WNA merah, KTP WNI biru.
1: Biru.
3: Nah, itu bedanya.
1: Tapi namanya KTP juga karena dia kartu tanda penduduk kan. Dia sedang menduduki satu wilayah di wilayah negara Indonesia.
0: Betul.
1: Begitu.
0: Ada kakak juga.
1: Bisa harusnya begitu.
3: Cuman kakak karena sendiri ya.
0: Oh, beda. Tidak bisa digabung sama keluarganya ya.
1: Bisa jadi anggota keluarga kita gitu. Dan itu biasanya bisa dipenuhi banyak ya syaratnya. Maksudnya kalau dia mau dapat itu, dia harus kalau dia tinggal di Indonesia bekerjakah? Kalau dia bekerja, perusahaannya harus tahu siapa yang memberikan perlindungan kepada dia. Nah, itu syarat-syaratnya beda-beda setiap Betul. Orang. Jadi siapa dia nih di Indonesia, dia sebagai apa nih? Maka itu akan dipengaruhi oleh itu.
0: Oh.
3: Nah, untuk tambahan informasi juga Mbak Liza, ini terkait dengan naturalisasi. Kemarin itu surat edaran terbaru ya tahun 2026 itu kita naturalisasi murni khususnya itu akan melewati 13 kurang lebih kementerian lembaga untuk merekomendasikan.
0: Wow,
1: 13 ya.
2: Banyak. Jadi verifikasinya sangat ketat ya Bang Enjo ya.
0: Ketat sekali ya, banyak ya
2: persyaratannya.
3: Iya.
0: Butuh effort yang luar biasa
3: benar,
0: ya ternyata
3: benar.
0: Ya.
3: Jadi proses untuk naturalisasi ini cukup lama. Cukup lama ya, bukan karena kita memperlambat ya Mbak, cuma ya itulah prosedurnya gitu. Harus ada persetujuan dari 13 kementerian lembaga.
1: Dan
0: salah limanya apa tuh?
3: Salah limanya. Seperti BIN, BAIS, keuangan, perpajakan.
0: Termasuk perpajakan.
3: Iya betul. Okay. Seperti itu. Jadi menunggu rekomendasi dari itulah Mbak.
2: Ya sebenarnya wajar ya Bang kalau lama ya, karena ini benar. Perpindahan
1: warga negara
2: iya. Melibatkan dua negara. Kita pindah wilayah kabupaten aja kita harus ngurus surat pindah segala macam kan.
0: Betul, lapor Pak RT.
2: Surat domisili segala macam, ini pindah warga negara tentu banyak verifikasi dan banyak tahapan yang harus dilalui.
1: Dan Indonesia tidak bisa dengan sembarangan memberikan. Kita aja punya warga negara Indonesia sudah banyak. Dan kalau ditanya kenapa perlu kewarganegaraan, kewarganegaraan itulah yang menentukan kepada siapa seseorang itu akan meminta perlindungan, gitu kan? Ya kita kan bisa dong jalan-jalan Singapura, Malaysia. Tapi kalau kita terjadi masalah di sana, siapa yang akan melindungi? Indonesia, karena dia kewarganegaraan Indonesia. Nah, kalau kita pergi ke Australia, pergi ke Jepang, yang melindungi kita siapa? Tetap melekat Indonesia itu pada kita ketika kita menjadi kewarganegaraan Indonesia, gitu. Dan ketika mengajukan permohonan menjadi warga negara Indonesia, banyak syaratnya termasuk sekedar, katanya sekedar ya, menyanyikan lagu Indonesia Raya, itu menjadi bentuk dia benar nggak mau jadi warga negara Indonesia, gitu. Terus kenapa harus pajak sih? Kenapa harus dilihat semuanya? Jangan sampai kita sekarang berusaha memenuhi hak semua warga negara, dengan adanya dia bertambah kan hak warga negara yang harus dipenuhi. Nah, negara mampu enggak? Jangan-jangan dia cuma jadi tukang numpang-numpang aja di sini ya. Jadi kita harus melihat siapa yang akan menjadi warga negara kita, kemudian membawa efek baik untuk negara atau menambah efek buruk untuk negara kita. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Maka semua kementerian akan ikut bersama-sama melihat layakkah dia mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Nah, kalau bedanya apa dengan kita gitu ya. Kalau dalam Undang-Undang 12 2006 itu sekarang kan kita status kewarganegaraan itu dapat diperoleh dengan dua cara, ius soli dan ius sanguinis. Kalau orang keturunan Indonesia pasti dapat kewarganegaraan Indonesia. Ada juga kalau orang yang lahir di Indonesia juga bisa jadi kewarganegaraan Indonesia. Jadi sekarang Undang-Undang 12 ini siapapun yang lahir di Indonesia, anak siapapun dia bisa jadi warga negara Indonesia, tapi pakai kewarganegaraan ganda dulu. Oh, nah, makanya di usia 18 tahun nanti anak itu akan menentukan kamu akan pilih Indonesia karena dia tempat kelahiranmu atau kamu akan pilih warga negara ibumu karena waktu ibumu melahirkan dia berada di sini di Indonesia tapi sebenarnya dia warga negara Malaysia atau dia sebenarnya warga negara Spanyol gitu. Jadi punya dua kemungkinan kan, kecintaan karena darah yang mengalir atau kecintaan karena tempat tanah dilahirkan. Begitu.
0: Kalau sudah memenuhi persyaratan nih, tahapan apa lagi yang harus dilalui dalam proses pewarganegaraan, Bang Enjo?
3: Nah, setelah proses dari evaluasi ya berkas itu, Mbak, kita kan akan ngirim ke Dirjen AHU. Nah, dari Dirjen AHU kita menunggu yang 13 rekomendasi dari Kementerian Lembaga. Setelah itu keluar, Mbak, itu kita menjadwalkan proses pelantikan atau sumpah janji setia kewarganegaraan Indonesia.
0: Setelah itu baru nah, sumpah ya.
3: Okay. Ya, nah untuk apa namanya administrasi itu yang bersangkutan tidak boleh dikasih dulu, Mbak, surat keputusannya. Setelah
0: kenapa nggak boleh dikasih dulu?
3: Karena
0: takut salah gunakan.
3: Karena kan masih megang nih dokumen-dokumen asing.
0: Iya.
3: Nah, Setelah dokumen-dokumen asing itu dikembalikan, baru kita memberikan surat keputusan presiden yang asli, baru bisa gitu. Jadi biar untuk apa namanya?
1: Karena seseorang itu tidak boleh memiliki dua kewarganegaraan. Yeah. Jadi nanti jangan sampai dia dilindungi negara itu, terus minta perlindungan juga sama negara kita, jadi berebut-rebut juga, gitu kan? Jadi,
2: memang ada beberapa negara ya, Bun, yang punya asas dua kewarganegaraan. Namun di Indonesia kita mengenai asas kewarganegaraan tunggal.
0: Contohnya
2: kita pakai dua kewarganegaraan ganda itu pada pada ABG tadi sampai dengan usia 18
1: tahun saja. Setelah itu harus punya satu, nggak boleh punya dua kewarganegaraan gitu. Okay. Jadi kalau perempuan nih, kalau mau diduain, lu mau aku atau dia, harus pilih gitu.
0: Iya sih, enak aja mau dua-duanya. Betul. Tapi dikasih waktu 3 tahun tadi ya untuk pilih nih. Oke, dari 18 tahun.
1: Tapi harapannya kalau bisa jangan sampai 3 tahun lah ya.
0: Kelamaan ya.
1: Kelamaan dan prosesnya akan semakin lama gitu.
3: Nah, sebelum 18 tahun ya, Bunda, seharusnya bagi orang tua yang
1: kawin campur.
3: Secara administrasi dilengkapilah persyaratan untuk anaknya, khususnya affidavit ya, Bun.
2: Jadi sering banget ditemuin ya, Bang, ya kita di Kanwil ya, banyak pemohon datang tidak lengkap syaratnya terkait dengan affidavit itu.
0: Affidavit itu seperti apa?
1: Affidavit ini adiknya affidavit, bukan?
3: Affidavit ini satu bukti bahwa yang bersangkutan ini anak berkewarganegaraan ganda dan itu didaftarkan di
1: kantor imigrasi.
0: Kantor imigrasi dulu berarti harus ngurus itu.
2: Dan itu harus di bawah usia 18 tahun ya, Bang, ya, untuk ngurus affidavit itu. Jadi ketika datang sudah lewat 18 tahun enggak bisa tuh ngurus affidavit. Nah, itulah kita kendala juga itu di kantor wilayah.
1: Nah, itu yang bikin lama juga. Harus bersurat khusus gitu. Kita baru lewati ya kemarin ya.
3: Iya, benar.
0: Ada kejadian gitu ya.
2: Sering loh itu.
3: Untuk mekanismenya. Mekanismenya itu kita sekarang menyurati Dirjen AHU melalui status kewarganegaraan. Dengan menceritakan kronologinya dan alasannya apa gitu. Itu dulu secara manual, sekarang secara online semua terkait dengan kewarganegaraan.
2: Semua sudah digital ya, Bang, ya, di website AHU ya.
3: Ada di website AHU. Nah, setelah itu keluar status kewarganegaraannya, diarahkan ke pasal berapakah nanti sama Dirjen AHU. Apakah nanti bisa jadi pasal 8 loh, Mbak.
2: Naturalisasi tadi ya, Bang, ya. Naturalisasi murni ya jadinya.
3: Naturalisasi murni atau nanti diarahkan ke pasal 6 jadi ABG. Nah, itu.
2: Beda-beda karena berarti. Perbedaannya jauh itu PNBP-nya itu.
3: Jauh.
1: Ya, kalau naturalisasi kemarin 50 juta. Sekarang
3: 75 juta.
0: Jauh sekali.
1: Bisa punya rumah. Subsidi dikit lagi nih.
2: Mungkin masyarakat juga bisa melihat langsung di peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2026 tentang jenis tarif PNBP untuk pelayanan di Kementerian Hukum Republik Indonesia. Itu ada di situ.
0: Tertulis.
2: Pelayanannya dan PNBP-nya.
3: Nah, per 1 Agustus kemarin baru naik semua tuh, Mbak.
1: Baru naik 75 juta.
0: Baru banget ya. Jadi yang sebelum-sebelumnya ya alhamdulillah dapat harga 50 juta ya.
1: 25 dapat satu mobil lah ya, satu motor lah ya gitu ya.
3: Itu untuk naturalisasi murni, untuk naturalisasi karena pernikahan itu 15 juta yang awalnya jadi 25 juta.
1: Jadi kalau saya nikah sama warga negara asing, negara asing mau jadi warga negara Indonesia karena perkawinan itu, maka dia cuma kena 25 juta. Kalau yang naturalisasi murni tadi 75 juta. Jadi ini juga harus hati-hati kita warga negara Indonesia yang ingin melakukan perkawinan campur gitu ya. Jangan-jangan dia menikah sama kita hanya untuk memurahkan naturalisasi saja. Setelah itu kita diceraikannya misalnya. Takut-takutan ya. Jangan sampai.
0: Antisipasi.
1: Karena banyak hal yang terjadi di lapangan. Jadi kita berterima kasih pada RRI Pro 1 yang terus memberikan kesempatan untuk sharing kepada masyarakat. Untuk masyarakat yang mau telepon kita, ada Bang Enjo dan Bang Ari yang akan jawab terkait kewarganegaraan dan naturalisasi ini juga. Karena memang kawin campur itu boleh, secara hukum boleh. Tapi kalau sudah melakukan perkawinan campuran, saya berharap semua kita memperhatikan peraturan perundang-undangan terhadap anak yang lahir dari perkawinan itu. Jangan sampai telat memilih.
2: Benar.
0: Oke. Iya, Anda juga bisa ikutan bertanya ya kepada Bang Ari, Bang Enjo, dan juga Mbak Siska, pendengar di siang hari ini di Jendela Kepri. Kita buka line telepon dulu ya. Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Naik perahu di waktu subuh.
0: Ewa.
4: Tidak menangkap ikan tenggiri.
0: Hai, sedap.
4: Ayo, Pak Batu dari waktu 10.
0: Hmm.
4: Tidak bercakap. jendela
0: sih. Ah, apa tuh batu?
4: Banyak kita dengar kita terutama di Jakarta ya, bapak ibu.
0: Di Jakarta kenapa?
4: Realisasi pemain olahraga bola. Mereka itu kan belum lama tinggal di Indonesia.
0: Tiba-tiba
4: mereka karena prestasi dia bagus sebagai pemain bola, mereka direkrut menjadi warga negara Indonesia secara naturalisasi. Apakah mereka-mereka seperti ini tidak memerlukan waktu lama tinggal di Indonesia? Atau gimana itu sebetulnya boleh didapat?
0: Oke. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Bapak, ya, Bapak untuk pantunnya ya. Juga.
0: Siapa yang mau jawab nih?
2: Boleh-boleh saya.
0: Oke, silakan Bang Ari.
2: Terima kasih untuk pendengar yang sudah melakukan pertanyaan. Pak Batu, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, akan saya jawab. Terkait dengan naturalisasi pemain sepak bola yang sering kita dengar di Jakarta. Tadi sudah disinggung di awal bahwa pewarganegaraan ini ada beberapa jenis. Yang pertama pasal 8 yang dijelasin sama Bang Enjo tadi, pewarganegaraan atau naturalisasi murni. Yang kedua terkait dengan perkawinan campur, itu ada di pasal 19 yang dijelaskan juga tadi oleh Bu Siska. Nah, terkait pemain naturalisasi ini dijelaskan pada pasal 20 UU nomor 12 tahun 2006 tentang pewarganegaraan dikarenakan jasa pada negara. Jadi pewarganegaraan atau naturalisasi ini tidak membutuhkan mekanisme permohonan atau persyaratan yang seperti pasal 8 maupun pasal 19 tadi. Jadi ini khusus lah pewarganegaraannya. Itu karena jasa negara. Jadi permohonan itu bukan hanya berdasarkan kepentingan pribadi pemohon, namun juga ada kepentingan negara di dalamnya.
0: Oh iya, termasuk itu ya, nomor bola tadi ya.
2: Iya, karena sepak bola untuk kepentingan negara, karena memang pemain tersebut berkualitas dan dapat berkontribusi untuk kepentingan negara. Maka mekanisme ataupun cara pendaftarannya, persyaratannya itu tentu berbeda dengan permohonan pewarganegaraan di pasal 8 maupun pasal 19 yang memang notabene itu adalah permohonan dengan motif kepentingan pribadi si pemohon itu sendiri. Mungkin dari saya itu, mungkin Bang Enjo ada tambahan?
0: Silakan Bang Enjo. Sudah cukup jelas ya mungkin ya.
2: Jadi perbedaan pasal itu juga menentukan karena motifnya beda-beda kan gitu. Yang pertama murni, yang kedua perkawinan campur, nah, yang ketiga ini karena jasa untuk negara.
1: Keistimewaan itu penghargaan yang diberikan gitu ya,
3: untuk membantu itu langsung ke kita. Presiden.
0: Iya, karena untuk negara ya, bukan untuk pribadi ya.
1: Untuk nama baik keluar Republik Indonesia. Iya, gitu.
0: Oke, nah ini juga ada pertanyaan dari Bang Andi, katanya, Assalamualaikum, selamat siang, bagaimana status kewarganegaraan anak dari perkawinan antara WNI dengan warga negara asing, apakah anak bisa, oh tadi udah kita bahas ya, tapi mungkin baru dengar, atau mungkin, ya udah kita mungkin bisa jelaskan lagi, apakah anak bisa memiliki dua kewarganegaraan?
3: Bisa.
1: Anak memiliki dua kewarganegaraan ya?
3: Dua kewarganegaraan bisa, Mbak. Karena kita di Indonesia itu menganut asas dui kewarganegaraan terbatas tapi ya. Sampai dengan 18 tahun.
1: Itu batasnya, umur 18 tahun.
3: Nah,
1: batasnya.
3: Itu 18 tahun itu untuk melengkapi lah apa namanya dokumen-dokumen anak, administrasi kenegaraan anak itu bisa. Yang bersangkutan ini bisa memiliki dua paspor, asing dan Indonesia. Nah, ketika 18 tahun sampai dengan 21 tahun itulah waktunya anak memilih. Bisa
0: harus
3: untuk
0: memilih.
3: Ganda terbatas.
0: Nah itu dia Bang Andi ya. Tadi sudah dibahas tapi mungkin baru mendengarkan, jadi sudah dijawab lagi oleh Bang Enjo ya. Oke, yang lain bisa gabung lagi di line telepon dan juga WhatsApp. Masih kami buka di siang hari ini di Jendela Kepri Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Kita akan balik lagi setelah yang satu ini.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Jendela Kepri, membuka informasi dan inspirasi Anda.
0: Iya, masih di acara Jendela Kepri Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan kita masih buka telepon untuk Anda yang ingin bergabung, atau juga bisa kirim WhatsApp ya ke 0811 778 9830. Nah, mau tanya juga nih, dalam kondisi seperti apa nih permohonan pewarganegaraan dapat ditolak? Situasi apa saja?
1: Banyak nih ya. Banyak. Mungkin masing-masingnya punya pengalaman.
0: Oke, boleh. Oh, ini Bang Enjo luar negeri sepertinya ya.
2: Iya. Iya, aduh. Satu realisasi kalau Bang Enjo.
0: Aduh, Bang Enjo ini ada wajah-wajah orang mana gitu ya.
3: Silakan. Ditolak, Mbak. Izin, pengalaman saya belum ada ya. Karena kan itulah tadi yang saya sebutkan melalui 13 rekomendasi. Nanti apakah diterima ataukah ditolak. Nah, itu kan melihat latar belakang dari WNA tersebut, Mbak. Apakah yang bersangkutan ini sebelumnya bermasalah terkait hukum di negaranya. Nah, itu juga sebagai tambahan ya, Mbak ya. Dulu kan kita cuma ada SKCK dari Mabes. Nah, sekarang harus didukung dengan surat clearance, istilahnya yang bersangkutan ini tidak pernah bersangkutan hukum kriminal di negaranya. Nah, itu ketika itu ditemukan bisa saja ditolak permohonan menjadi WNI-nya seperti itu.
0: Kalau ditolak terus dia ngurus ada mungkin persyaratan lagi atau proses lagi, itu bisa enggak? Atau memang kalau ditolak ya udah enggak bisa gitu?
3: Tergantung dari penolakannya ya, seperti apa.
1: Kalau misalnya kemarin waktu yang zaman saya udah lama banget nih ya, waktu saya baru jadi CPNS 2009, 2010 saya pernah, 2011 tuh pernah ikut sekali. Itu terkait pajak. Dia dia punya perusahaan, istrinya yang ngurus gitu kan, tapi dia perpajakan perusahaannya itu tidak tertata dengan, tidak terbayar dengan baik. Jadi kalau misalnya dia lengkapi data itu, jadi rekomendasi dari tim waktu itu dibayar dulu pajak yang belum terbayar segala macamnya. Nah, ketika itu sudah, maka prosesnya boleh diajukan kembali gitu. Jadi banyak sih yang bisa membuat dia tertunda. Kalau saya bilang tertunda ya, kemudian bisa diajukan kembali. Tapi kalau yang fatal yang bisa tidak, yang bukan namanya tertunda, nah itu nggak bisa diajukan lagi juga ada. Tapi kalau yang namanya orang ngajuin proposal gitu ya, kemudian syarat-syaratnya belum lengkap, dilengkapi dulu. Terus ada yang ini, anak yang itu, yang ini gak tepat begini, dirapikan lagi, kemudian bisa gitu. Itu masih ada sih.
0: Masih ada kemungkinan ya.
1: Masih begitu juga gak sih?
2: Jadi ya? Ada rekomendasi untuk perbaikan. Ada juga itu memang jelas-jelas ditolak.
0: Jelas ditolak tuh seperti apa?
2: Misalnya contohnya memang tidak memenuhi syarat 5 tahun berturut-turut tadi tuh.
0: Itu jelas itu, ditolak ya.
2: Kalau memenuhinya harus ulang lagi tuh dari awal tuh.
1: Hitungnya itu lama ya, lagi ngajuinnya.
2: Tertunda. Jadi bisa tapi harus memenuhi dulu ya berapa lamanya gitu.
1: Dia misalnya hitungnya udah 5 tahun, ternyata kita hitung baru 3 tahun. Nah, berarti udah 2 tahun lagi harus di Indonesia.
3: Itu yang sekarang kita alami. Ada 2 pemohon yang jadi naturalisasi murni ya. Nah, data perlintasan itu belum mencapai 5 tahun dan atau 10 tahun secara berturut-turut. Nah, itu kan masih tertunda. Namun itu masih kita mintakan data dukung seperti data perlintasan tadi, Mbak. Untuk membuktikan benar enggak yang bersangkutan ini 5 tahun atau 10 tahun secara tidak berturut. Nah, itu masih kita dalamin lagi gitu.
2: Kalau kita tadi masuk ke rekomendasi perbaikan tadi, Bang ya.
3: Rekomendasi perbaikan.
2: Kalau yang penolakan mungkin kayak clearance tadi yang Bang Enjo bilang, tidak, di sana ternyata tersangkut masalah kriminal pidana. Kemudian di sini juga pernah tersangkut pidana SKCK tidak bisa keluar dari Mabes. Karena yang keluarin SKCK kan Mabes ya, Bang, kalau untuk kewarganegaraan ini.
0: Itu jelas-jelas tolak itu ya.
3: Karena itu rekomendasi dari BAIS, dari BIN, semua intelijen-intelijen itu, Mbak. Dan pernah juga pengalaman atau saya pernah mendengar cerita itu ditolak karena buronan Interpol.
1: Udah itu nggak akan bisa masuk.
2: Itu udah nggak ada obat ya, Bang.
1: Nggak ada obat.
3: Itu masih ditolak.
1: Dengar RRI juga nggak bisa itu.
3: Buronan Interpol, makanya itu pasti ditolak seperti itu. Nah, kalau yang tadi yang perpajakan atau data perlintasan itu mungkin tertunda.
2: Tertunda.
0: Oke, boleh.
1: Jadi data perlintasan itu menjadi hal penting ya, karena untuk membuktikan dia 5 tahun, tapi tiba-tiba dia melintas gitu. Berarti kan dia belum sampai 5 tahun. kangen tuh karena ada pergi dulu.
3: Betul-betul, yeah. Yang terakhir ini ini dia pulang ke negara asalnya untuk perpanjang paspor aja sebenarnya.
1: Tapi, tapi terlihat kan dia melintas
3: gitu. Jadi belum setahun jatuhnya gitu.
2: Okay. Nah, yang tadinya 5 tahun jadi ya 10 tahun tidak berturut-turut terusnya Bang ya. Karena sekali melintas ya.
3: Karena yang bersangkutan ini ingin memperpanjang paspor di negara asal, balik lagi rupanya terbaca di data perlintasan itu masih 0 tahun.
1: Jadi mesti di-clearkan dulu tuh datanya.
3: Ya, itulah data dukungnya seperti data perlintasan paspor-paspor sebelumnya yang kita minta itu. Masih kita dalamin.
0: Apa konsekuensinya hukumnya nih kalau misalnya ada orang yang memiliki atau mengaku memiliki lebih dari satu kewarganegaraan?
2: Nah. Kebetulan kalau di Indonesia kan tetap kita menganutnya kewarganegaraan tunggal ya. Jadi tidak bisa untuk kewarganegaraan ganda kecuali tadi yang disampaikan oleh Bang Enjo, kewarganegaraan ganda terbatas sampai dengan usia 18 tahun. Dan juga misalnya ada naturalisasi nih misalnya, dia udah dapat warga negara Indonesia, dia juga gak bisa lagi tuh dapat warga negara asing.
1: Dia gak boleh
2: karena
1: punya.
2: Sebelum diangkat sumpah itu harus mengembalikan seluruh dokumen asingnya kepada pihak imigrasi maupun pihak kependudukannya.
0: Ada sanksinya atau ada dendanya gitu enggak?
1: Dikeluarkan lah dari warga negara Indonesia
0: ya, langsung ini.
1: Karena kalau orang berkewarganegaraan ganda setelah 18 tahun kan tuh bukan anak lagi ya. Kalau kenapa, kalau pertanyaannya muncul kemudian, kenapa sampai 18 tahun gak sampai 25 tahun? Karena anak itu 0 sampai 18 tahun. Ada telepon.
0: Kita angkat telepon dulu ya. Halo, selamat siang.
7: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
7: Para Sino di Kijang.
0: Baik, silakan pertanyaannya Pak Rasino.
7: Iya, jadi saya mendengarkan sedikit saja barusan.
0: Baru dengar
7: soal kewarganegaraan. Jadi apa yang menjadi apa syaratnya, sepertinya begitu mudah orang asing menjadi warga negara Indonesia ya. Yang kedua, bagaimana kalau warga negara yang kejadian warga negara Singapura nikah dengan perempuan Indonesia, itu dia kalau gimana punya kewarganegaraan dua, apa pula itu? Karena banyak kejadian walaupun itu nikahnya nikah siri kata orangnya. Nah, itu banyak sebagai perempuan simpanan di Indonesia itu. Bagaimana status kewarganegaraan mereka bisa jadi warga negara Indonesia? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Pak Rasino. Kebetulan baru mendengarkan. Mungkin bisa dijelaskan kembali syarat-syaratnya dan yang tadi yang kedua tadi.
1: Mungkin saya sedikit dulu ya. Yang bisa mendapatkan kewarganegaraan Indonesia adalah orang yang 5 tahun berturut-turut di Indonesia atau 10 tahun tidak berturut-turut atau anak yang lahir dari perkawinan campuran tapi perkawinan resmi gitu ya. Kalau tidak anaknya dapat kewarganegaraan ibunya saja, jadi nggak punya kewarganegaraan ganda. Terus orang yang bisa dapat kewarganegaraan Indonesia karena penghargaan, memang untuk menjaga nama baik Indonesia, itu bisa diberikan oleh presiden langsung seperti pemain-pemain bola. Kemudian yang terakhir karena perkawinan resmi. Jadi kalau perkawinan resmi dia bisa menjadi warga negara Indonesia dengan membayar PNBP 25 juta hari ini, melengkapi berkas, dan salah satu berkas yang harus dilengkapi adalah perkawinan resmi tercatat di negara. Kalau dia tidak tercatat atau nikah siri, maka tidak bisa mengajukan kewarganegaraan Indonesia. Itu mungkin ya. Nah, itu pengantar aja. Nah, pasal-pasalnya nih abang-abang kita nih.
3: Mendalami mungkin yang dilihat Pak Rasino tadi.
0: Iya, Pak Rasino.
3: Itu mungkin karena memiliki KTP tadi mungkin, Mbak Liza. Nah, itu kan sudah memenuhi persyaratan seperti yang kitab, makanya warga negara asing itu memiliki NIK. Nah, tapi itu pasti
1: bukan
3: tidak.
1: Bukan dia, bukan warga negara Indonesia. KTP itu tidak menunjukkan dia sebagai warga negara ya, belum.
2: Dia menunjukkan hanya dia penduduk di suatu wilayah.
3: Iya, mungkin seperti itu. Nah, untuk persyaratan pasal 8 dan pasal 19 itu berbeda. Itu kalau di pasal 8 itu kurang lebih ada sekitar 20-an lebih persyaratan yang harus dipenuhi pemohon.
1: Ini untuk naturalisasi murni ya.
3: Murni pasal 8. Nah, untuk pasal 19 itu bisa secara online, Mbak. Di laman ahu.go.id pilih warga negaraan. Nah, disitulah yang pasal 19 untuk permohonan menjadi warga negara Indonesia. Nah, untuk warga negara Singapura ini mungkin ya karena kita dekat ya, Mbak. Dekat dengan mungkin bisa bolak-balik gitu.
1: Balik
3: jadi,
1: hari ya.
3: Iya.
0: Betul.
3: Jadi warga negara Singapura ini sebulan sekali mungkin ada menetap 3 hari, 4 hari di Indonesia, habis itu balik lagi. Nah, seperti itu kan memenuhi syarat nah keimigrasian seperti ITAP mungkin dia punya, nah dia memiliki NIC-nya itu, itu. Tapi dia tidak warga negara ganda itu sebenarnya, seperti itu.
0: Mungkin itu yang terlihat.
2: Dan persyaratannya juga sangat banyak sekali ya untuk warga negaraan ini, bisa harus bisa berbahasa Indonesia, dibuktikan dengan sertifikat.
3: Itu bahasa Indonesia bukan bahasa Indonesia aja ya Mbak, dipenuhi dengan sertifikat.
2: Ada sertifikatnya harus.
3: Sertifikat harus bisa menulis.
0: Oh, nulis juga. Nulis bahasa Indonesia juga.
1: Nyanyikan lagu Indonesia Raya
0: tadi itu ya.
3: Pengetahuan sejarah-sejarah Indonesia.
1: Pancasila, Garuda Pancasila
0: gitu. Wow, banyak loh para sinu ternyata ya.
2: SKCK juga harus diterbitkan oleh Mabes ya, Bang.
1: Ya, Mabes bukan, Polri. Enggak bisa Polda, apalagi Polres enggak bisa, harus Mabes Polri.
2: Jadi sangat-sangat ketat dan verifikasinya itu bertingkat saya rasa itu. Kalau kewarganegaraan.
0: Oke. Nah, ini ada juga dari Pak Tio di Bintan. Assalamualaikum, selamat siang Bang Ari, Bang Enjo, dan Mbak Siska. Kalau seorang WNI bekerja dan menetap cukup lama di luar negeri, apakah status kewarganegaraannya bisa hilang seketika? Apa yang harus dilakukan agar statusnya tetap jelas?
1: Jangan memilih kewarganegaraan tempat dia tinggal meskipun dia tinggal di sana lama gitu ya. Jadi selagi dia tidak melepas kewarganegaraan Indonesia, dia tidak akan kehilangan kewarganegaraannya. Nah, jadi selama walaupun dia tinggal begitu lama di negara orang. Jadi memang proses pewarganegaraan dan kewarganegaraan ini ada proses pelepasan, ada proses penerimaan. Makanya tadi disumpah untuk menjadi warga negara Indonesia. Begitu juga warga negara Indonesia yang melepaskan kewarganegaraannya, pasti dia harus ngurus tuh banyak sekali syarat yang harus dia lengkapi. Karena negara yang menerima juga enggak asal nerima warga negara loh. Ya, gitu.
2: Untuk pelepasan juga ada di pasal 23 huruf A dan huruf H. Ketika pasal 23 huruf A itu pelepasan warga negara Indonesia itu ketika si warga negara tersebut belum memiliki kewarganegaraan asing. Sedangkan di pasal 23 huruf H, pelepasan kewarganegaraan Indonesia oleh warga negara yang telah diterima oleh negara asing. Jadi ada perbedaan itu pasal 23. Nah,
3: ada juga Mbak di peraturan Permenkum nomor 6
0: apa tuh?
3: Tahun 2025 tentang penegasan status. Itu dikhususkan untuk WNI-WNI yang ada di luar negeri, khususnya diaspora. Jadi orang udah lama di luar negeri itu biasa kan ada dokumen KK misalnya, atau KTP-KTP pun KTP lama. Nah itu masih ada. Dan ada juga yang undocumented, yang tidak ada sama
2: sekali. Jadi dia gak punya dokumen Indonesia sama sekali Bang ya?
3: Betul, itu nanti dilaporkan ke KBRI. Nah dari KBRI itu nanti ditindaklanjuti apa benar dia ini memang warga negara Indonesia. Nah itu sebagai bentuk ya perlindungan hukum untuk warga negara Indonesia yang ada di luar negeri, yang undocumented maupun yang ada dokumennya seperti itu.
2: Tentu itu juga melewati beberapa fase verifikasi ya Bang.
3: Betul.
2: Lapor KBRI, kemudian KBRI juga memeriksa kelengkapan dokumen maupun kronologi dari si warga negara tersebut.
3: Nanti di produknya itu surat keterangan status kewarganegaraan.
2: SKSK, surat keterangan status kewarganegaraan
1: produk. SKSK ya istilahnya. Double SK. Jadi saya pernah punya pengalaman juga ini ya.
0: Apa tuh?
1: Pendengar RRI Pro 1 Tanjung Pinang, ada warga negara Indonesia yang tidak melepas kewarganegaraannya, menikah dengan warga negara Malaysia, tinggal di sana puluhan tahun. Dia masih pegang KTP Indonesia.
0: Jadi gimana tuh?
1: Suaminya meninggal dunia, terus dia mau balik jadi warga negara Indonesia karena dia belum pernah melepas kewarganegaraannya dan tinggal di sana dengan keterangan ikut suami tadi kan, semua jadi ketika suaminya meninggal dia mau balik ke Indonesia, dia masih bisa mendapatkan kewarganegaraan Indonesia karena dia masih pegang KTP dan dicek, oh dia benar. Dan itu sempat konsultasi ke Bu Penyu, kemudian kita yang konsultasi ke kita itu adalah catatan sipilnya Bintan, kemudian kita komunikasikan ke Dirjen AHU kewarganegaraan. Oh, selagi dia memegang identitas Indonesia, masih bisa membuktikan, maka itu akan lebih mudah karena dia masih dianggap masih diakui sebagai warga negara Indonesia. Jadi untuk diaspora yang berada di luar negeri dimanapun berada, tetap peganglah KTP atau akte kelahiran yang membuktikan bahwa kita lahir di suatu negara, jangan sampai hilang. Apalagi hari ini udah bisa di PDF kan, udah bisa. Jadi kalau nanti satu hari rindumu memuncak, pulanglah, Indonesia masih jadi tempat pulang. Masya pegang Allah. Dokumennya
0: masih terima ya rupanya ya.
3: Selagi warga negara Indonesia ini tidak melepaskan secara resmi ya Bun.
1: Register oleh dia tidak mendaftarkan, tidak segala macam, tidak proses, tapi dia bisa tinggal di situ karena satu hal yang tertentu kayak seperti menikah gitu. Nah, itu maka kalau dia masih pegang, dia mau balik
3: kalau misalnya dia menikah nih ikut suami, istri misalnya atau ikut suami di luar negeri, cuman dia nggak terregister nih, nggak ikut ini, dia bisa, dia di pasal 26 atau di pasal 32 memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia.
1: Okay. Tuh luar biasa ya, sampai pasal-pasalnya ingat loh gitu. Karena mereka selalu menghadapi orang-orang yang datang. Ini loh jawabannya di pasal ini, bukan karena kami, bukan karena kami yang menghalangi, tapi pasal ini, pasal
0: ada pasal-pasalnya ini.
3: Permasalahan kewarganegaraan ini banyak, Mbak.
0: Banyak ya. Iya.
3: Dan itu setiap hari berganti-ganti.
0: Luar biasa ya. Tapi tantangan yang paling berat atau sering dihadapi ini apa nih?
3: Tantangan yang paling berat ya, ya bagi pemohon yang tidak dapat melengkapi persyaratan. Nah itu selain
0: di Kepri banyak ya Bang?
3: Kalau di Kepri itu mayoritas ya Mbak, kita permohonan ya, mayoritas nih, kita ngomong mayoritas ya. Mayoritas itu permohonan di pasal 6 atau ABG, yang tidak memiliki itu Mbak, apa namanya, dokumen seperti affidavit itu. Mereka taunya itu ketika mereka ingin perpanjang paspor.
1: Gak bisa lagi.
3: Gak bisa. Gak bisa. Nah itu pun sudah lewat dari 18 tahun. Nah ketika lewat dari 18 tahun, bagaimana caranya anak ini tetap menjadi warga negara Indonesia? Nah seperti yang saya bilang tadi, di awal itu kita memohon status kewarganegaraan dulu Mbak, ke Dijen AHU. Selanjutnya barulah proses apakah itu diarahkan ke pasal 6 ataukah di pasal 8. Nah ketika diarahkan nih, pernah kejadian diarahkan ke pasal 8, anak ini sudah dari lahir ya, dari lahir memang orang tuanya ABG, satu warga negara asing. Nah sampai besarlah dia di Indonesia, nah diarahkanlah sama Dijen AHU untuk melalui mekanisme naturalisasi murni pasal 8. Nah ada salah satu persyaratan yang tidak dapat dipenuhi Mbak.
0: Apa tuh?
3: Seperti kitas kitab itu.
0: Kitas kitab ya.
3: Nah itu kan salah satu persyaratan pembuatan ITAS atau ITAP itu kan harus memiliki paspor asing. Nah itu kendala kita sebenarnya di lapangan terkait dengan tidak memenuhi dokumen-dokumen persyaratannya itu, seperti itu.
2: Berarti kendalanya terkait dengan pengetahuan maupun pemahaman dari masyarakat itu sendiri. Padahal di tengah digitalisasi layanan AHU kewarganegaraan itu kan
1: semua dalam genggaman
2: bisa diajukan dimanapun dan kapanpun. Namun seperti kita ketahui bahwa Kepulauan Riau kan terdiri dari banyak pulau nih. Pulau-pulau yang sangat jauh, mungkin keterbatasan informasi juga menjadi kendala ya.
1: Pas searching sinyalnya nggak jalan.
2: Iya, bisa jadi itu pun. Jadi keterbatasan informasi, jadi untuk pemenuhan persyaratan juga sulit dipenuhi. Terus juga pemahaman terkait bahasa dalam peraturan undang-undang tersebut juga kadang-kadang masih ada beberapa masyarakat yang memang tingkat literasinya belum
0: susah
2: untuk paham. Jadi butuh bantuan atau asistensi dari kami-kami yang di kantor Kementerian Hukum Kepulauan Riau. Mungkin itu sih.
1: Makanya butuh Bu Penyu untuk menyampaikan dengan bahasa yang ringan gitu ya.
2: Terima kasih untuk Bu Penyu.
0: Perlu
2: satu yang Tanjung Pinang yang sudah memberikan kami kesempatan untuk mensosialisasikan terkait layanan kewarganegaraan, pewarganegaraan dari kantor wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau ya Bang ya. Karena di tengah situasi yang efisiensi ini, saya rasa bukan hanya kami aja, tapi seluruh instansi saya rasa
1: Penajaman.
2: Saya rasa mengalami hal serupa. Namun itu bukan suatu kendala kalau kita bisa berkolaborasi, sinergi antara Kanwil dengan radio.
0: Masya Allah.
2: Jadi kesempatan kali ini merupakan hal yang sangat kita syukuri ya Bang Enjo ya, untuk bisa mensosialisasikan layanan di kantor Kementerian Hukum.
0: Okay. Ini seru sekali omongannya, tapi sayang banget kita udah di sesi terakhir nih, udah ada menit-menit terakhir nih. Mungkin di menit terakhir, mungkin apa yang mau disampaikan dari Bang Ari, Bang Enjo dan juga Mbak Siska untuk pendengar kita?
1: Closing statement. Ayo silahkan saya menutup.
2: Ladies first ya Bang.
1: Ladies first ya. Kalau ladies first, saya ingin menyampaikan pada masyarakat, kewarganegaraan sepertinya simple tapi perlu dipahami bersama. Dan ingin tahu lebih banyak tentang kewarganegaraan, silahkan datang ke kantor wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, atau bisa pantengin kami punya media sosial. Jadi datanglah ke tempat yang tepat, dapatkan informasi yang tepat, karena banyak kejadian yang harusnya bayar naturalisasi 50 juta menjadi 100 juta katanya, karena bertemu dengan pihak-pihak yang bukan memudahkan tapi juga mencari sesuatu dari sana. Jadi masyarakat diharapkan langsung datang ke tempat yang melayani untuk mendapatkan informasi valid, karena pasal-pasal dipahami oleh teman-teman yang memang menjalankan tugas dan fungsi itu, Bang Ari dan Bang Enjo. Jadi silakan dapatkan informasi yang valid baru melakukan ikhtiar, jangan cari jalan-jalan kemana-mana baru nanti mau berproses. Jadi itu mungkin pesan dari Bu Penyu.
0: Bang Enjo,
3: ada tambahan untuk masyarakat khususnya ya di wilayah Batam, kita memiliki pelayanan di Gedung Sumatera.
2: Oh. Jadi mall pelayanan publik ya, Bang.
3: Oh, okay. Jadi bagi masyarakat yang ingin menanyakan terkait dengan kewarganegaraan, pewarganegaraan, persyaratan,
0: Pinang enggak ada ya, Bang?
3: Pinang ada.
1: Di kantor wilayah.
0: Oh, kantor wilayah
1: dan di mall pelayanan publik Tanjung Pinang.
0: Oh, mall pelayanan publik. Oke. Okay.
1: Yeah. MPP.
3: MPP. Mm-hmm. Boleh nanti juga pantengin di media sosial kita. Di media sosial kita ada
1: Instagram,
3: Facebook. Okay. Nah, ada nomor-nomor untuk konsultasi juga ada. Mm-hmm. Gitu.
0: Kepoin aja ya. Yeah. Bang Ari, terakhir.
2: Mungkin pesan dari saya untuk seluruh masyarakat khususnya di Kepulauan Riau untuk tidak menggunakan jalur-jalur yang tidak resmi untuk melakukan kepengurusan kewarganegaraan maupun pewarganegaraan, karena seluruh aturan sudah ada dalam undang-undang dan dapat juga langsung berkonsultasi kepada teman-teman yang ada di kantor wilayah maupun di mall pelayanan publik ya, Bang ya. Jadi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dan PNPB juga sudah jelas tuh pada saat ini ada, bisa lihat Bapak Ibu di PP nomor 30 tahun 2026 terkait dengan jenis tarif terkait dengan layanan di Kementerian Hukum Republik Indonesia.
0: Oke, nah itu dia pendengar perbincangan kita untuk siang hari ini di Jendela Kepri. Ya, luar biasa sekali. Terima kasih banyak buat Bang Ari.
2: Terima kasih, Kak.
0: Iya, selaku apa tadi saya nyontek dulu, Pak.
1: Analis hukum.
0: Ah, analis hukum ya. Analis hukum ahli pertama
1: yang selalu menganalisa.
0: Oh iya. Ada Bang Enjo. Selaku penelaah teknis kebijakan ya, nah, dan Mbak Siska. Dan Mbak Siska yang masih setia jadi penyu ya. Ya,
1: yang selalu ngoceh, jangan takut ya untuk dengan saya.
0: Terima kasih banyak. Terima untuk siang hari ini. Saya selalu dan sukses buat kita semua.
1: Amin. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih juga untuk kalian sudah mendengarkan Jendela Kepri di siang hari ini. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikianlah Jendela Kepri, program yang menghadirkan informasi dan inspirasi untuk kita semua. Pro 1 RRI Tanjung Pinang, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Kamis 3 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Bayern Munchen awali kiprah di turnamen DFB Pokal musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-1 saat bertandang ke markas VfL Osnabrück dini hari tadi. Lilia Nadia melaporkan selengkapnya.
1: Bayern Munich membuka perjalanannya di DFB Pokal 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan atas VfL Osnabrück dini hari tadi. Die Roten bangkit dari ketertinggalan dan menutup laga dengan skor telak 4-1. Bermain di Bremer Brücke, tim tamu sempat dikejutkan gol cepat Robin Meister pada menit kelima. Harry Kane menyamakan kedudukan pada menit ke-18 sebelum Bayern berbalik unggul 6 menit kemudian. Tim Bischoff menjebol gawang Osnabrück setelah memanfaatkan bola muntah hasil sepakan Luis Diaz. Bayern kemudian menambah 2 gol melalui Michael Olise dan penalti Harry Kane pada babak kedua. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany menilai timnya mampu menjaga ketenangan meski sempat tertinggal lebih dulu.
2: Yang kami lakukan dengan baik adalah tetap tenang. Dari sisi saya, itu merupakan hal terbaik yang kami lakukan hari ini. Permainan kami terus meningkat sepanjang pertandingan selama 90 menit. Pada akhirnya, kami bermain stabil meski laga berlangsung sulit.
1: Di sisi lain, Osnabrück sebenarnya mengawali pertandingan dengan baik melalui gol Robin Meister pada menit kelima. Namun, tuan rumah kesulitan menghadapi dominasi Bayern setelah skor berubah menjadi satu sama. Tekanan Bayern sepanjang pertandingan membuat Osnabrück akhirnya harus menerima kekalahan telak 1-4. Usai pertandingan, pelatih Osnabrück Timo Schlutz tetap menilai pertandingan tersebut sebagai malam yang baik bagi klub dan kota.
2: Selamat atas kemenangan Bayern. Skor 4-1 memang pantas. Namun, saya menilai ini tetap menjadi malam yang baik bagi klub, kota, dan tim kami. Kami memulai pertandingan dengan baik, dan gol Robin Meister sangat indah. Semua sempat memiliki sedikit harapan, tetapi dominasi Bayern terlalu besar.
1: Kemenangan ini memastikan Bayern Munich melaju ke babak kedua DFB Pokal 2026-2027. Die Roten kini menunggu lawan berikutnya dalam perjalanannya mempertahankan gelar yang diraihnya musim lalu tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Jerman kita bergeser ke Italia. Udinese melaju ke babak 16 besar Coppa Italia setelah mengalahkan Venezia 2-1 tadi malam. Bermain di Stadion Blue Energy, tuan rumah Udinese sempat tertinggal lewat gol Ricci Sagrado di menit ke-9. Kemudian Facum Bayo menyamakan skor pada menit ke-34 melalui sundulan sebelum mencetak gol kedua di menit 53. Udinese mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir dan memastikan kemenangan atas Venezia. Usai laga, pelatih Udinese, Costa Runjaits, mengaku puas dengan performa yang ditampilkan oleh timnya.
1: Saya sangat senang dengan semuanya, mulai dari performa tim, kemenangan, hingga penampilan Facum Bayo. Saya juga senang dengan beberapa fase pertandingan ketika kami menunjukkan stabilitas. Namun, jika saya

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Aryna Sabalenka mengamankan tempat di putaran ketiga turnamen Grand Slam US Open 2026 usai kalahkan Polina Blachenko 6-1 dini hari tadi. Bermain di Arthur Ashe Stadium, petenis peringkat satu dunia itu tampil dominan dan menuntaskan pertandingan hanya dalam waktu 53 menit. Sabalenka mencatat 6 break sepanjang laga, masing-masing 3 kali pada setiap set. Dan usai pertandingan, petenis Belarusia itu mengaku senang dapat kembali bermain di stadion utama dan meraih kemenangan.
1: I'm super happy to.
2: Saya sangat senang bisa bermain di hadapan kalian semua pada sesi malam ini. Ini selalu menjadi yang terbaik dan atmosfernya selalu luar biasa. Saya juga senang dengan level permainan saya hari ini dan senang dengan fokus saya sepanjang pertandingan. Saya juga senang bisa melaju sejauh ini.
1: Happy to be through this match.
0: Kemenangan ini mengantarkan Sabalenka semakin dekat untuk merebut gelar US Open dalam 3 tahun beruntun. Hasil pertandingan lainnya, Jessica Pegula kalahkan Sofia Kenin 6-3-6-1. Sementara Francis Tiafu taklukkan Rei Sakamoto dengan skor 6-3, 7-6, dan 7-5.

0: Lintasan balap Formula One, Red Bull kembali menurunkan Liam Lawson untuk menggantikan Isaac Hajar pada balapan Formula One Grand Prix Italia di sirkuit Monza akhir pekan ini. Hajar masih menjalani pemulihan cedera pergelangan tangan dan dipastikan belum dapat tampil pada sesi balapan seri ke-13 musim ini. Sementara Lawson sebelumnya menggantikan Hajar di GP Belanda dan finish ke-7 untuk Red Bull. Dan sementara itu pendengar, Yuki Tsunoda dipastikan kembali mengisi kursi Lawson di Racing Bulls untuk balapan kedua beruntun. Tsunoda sebelumnya tampil di GP Belanda dan finish di posisi ke-11. Red Bull menyatakan pemulihan Hajar terus menunjukkan perkembangan yang positif meskipun tidak ingin mengambil resiko untuk kembali balapan lebih cepat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Manajemen Persebaya Surabaya dan komunitas supporter menyambut positif terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo. Dan keputusan ini dinilai dapat mengembalikan atmosfer sepak bola yang kompetitif dan meriah. Faris Yarbo dari RRI Surabaya melaporkan.
1: Persebaya Surabaya siap menjalankan aturan terbaru terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Keputusan tersebut disambut antusias manajemen Persebaya karena dapat lebih menghidupkan suasana pertandingan. Media officer Persebaya, Jonathan Yovino, menegaskan komitmennya untuk mematuhi regulasi yang berlaku. Saat ini, koordinasi intensif terus dilakukan bersama pihak kepolisian untuk mematangkan persiapan teknis dan keamanan.
2: Soal supporter tamu, kan hari kemarin sudah diputuskan ya bahwa boleh ada supporter tamu. Kita mengikuti peraturan.

0: dan kita sekarang juga sudah mulai komunikasi dengan pihak kepolisian terkait itu seperti apa sebagainya, kita mengikuti aturannya, sudah ditentukan.
1: Wacana kembalinya supporter tamu ke Gelora Bung Tomo mendapat respon positif dari kalangan pendukung setiap Persebaya. Wahyu, salah satu supporter, menyambut terbuka kedatangan pendukung tim lawan karena menambah keseruan dalam suatu pertandingan sepak bola.
2: Ya, kalau buat saya sih sebagai warga Surabaya ya terbuka aja sih untuk supporter tim tamu datang bertandang ke Surabaya, asalkan bisa menjaga ketertiban, keamanan, dan bisa bersinergi dengan supporter bonek di Surabaya. Perlu di garis bawah adalah asal tidak rusuh, asal tidak membuat provokasi-provokasi baik di dalam stadion maupun di luar stadion.
1: Mengenai kuota pasti penonton tamu serta skema pembagian tribun, manajemen Persebaya masih menunggu hasil keputusan akhir dari rapat koordinasi bersama kepolisian mendatang. Faris Yarbo melaporkan.

Jakarta memutuskan meminjamkan Van Basti Sousa ke klub lain untuk kompetisi musim 2026-2027. Keputusan itu membuat Fabio Calonego menjadi satu-satunya pemain asing dari musim lalu yang dipertahankan klub. Sousa sebelumnya telah melakukan perpanjangan kontrak, namun kedatangan pelatih Shin Tae-yong yang memicu perombakan pemain asing di Macan Kemayoran. Musim lalu, gelandang berusia 31 tahun itu tampil dalam 29 pertandingan dengan torehan 1 gol dan 3 asis. Manajer Persija, Ardi Cahyoko, berharap Sousa dapat bekerja keras dan berkembang selama menjalani masa peminjaman. Dengan keputusan tersebut, Persija kini memiliki 8 pemain asing dari maksimal 11 slot pendaftaran I-League.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Unggulan ke-6 itu mengalahkan pasangan Korea Selatan Kang Min Hyuk dan Ki Dong Ju dengan skor 21-18, 21-16 kemarin. Sabar dan Reza harus bekerja keras setelah lawan memberikan perlawanan ketat pada game pertama. Setelah imbang 18-18, Sabar dan Reza merebut 3 angka beruntun untuk mengamankan game pembuka. Pada game kedua, pasangan Indonesia sempat tertinggal 6-3 dan 9-6 sebelum menyamakan skor menjadi 10-10. Meski mengaku sulit menembus pertahanan lawan, Sabar dan Reza akhirnya mampu mengamankan kemenangan di game kedua. Dan selanjutnya, Sabar Reza akan menghadapi pasangan Denmark Daniel Lundgaard dan Mats Vestergaard pada babak 16 besar hari ini.

Tim Nasional Bola Voli Pantai Putra Indonesia mengawali AFC Beach Continental 2026 di Tiongkok dengan dua kemenangan kemarin. Bintang Akbar Akbar dan Sofyan Rahman mengalahkan pasangan Hong Kong dan Kazakhstan dengan skor 2 set langsung. Pada laga pertama, Bintang dan Sofyan menang 21-10, 21-12 atas Wong Pui Lam dan Chong Kei Loi. Berlanjut ke sore hari, mereka menundukkan Dimitri Yakovlev, Abdul Majid Muhammad dari Kazakhstan 21-17, 21-15. Selanjutnya Indonesia menghadapi pasangan Jepang Takumi Takahashi dan Junpei Ikeda hari ini. Jika Jepang mengalahkan Hong Kong, Indonesia memastikan tempat di babak 16 besar apapun hasil laga terakhir yang mereka jalani.

0: Kita beralih ke cabang olahraga catur. Pecatur International Master atau IM Satria Duta harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam, yaitu Kong Dao pada babak kedua Java Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.
1: Pertarungan di turnamen Java Chess Festival 2026 semakin menarik antara International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam, Kong Dao. Pada babak kedua yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin, Satria Duta yang memegang bidak hitam mengawali pertandingan dengan pembukaan Italia. Namun Satria Duta harus terhenti di langkah ke-43 meski ia sempat mengimbangi permainan Kong Dao. Satria mengaku ini menjadi pembelajaran untuk babak selanjutnya yang akan berlangsung hari ini. Ia mengungkapkan akan berusaha mencuri poin dari pecatur asal Vietnam itu.
2: Ya mungkin prepare-nya mungkin lebih apa ya, lebih nyerang sih apa, biar coba cari poin berikutnya. Ya, tapi kalau enggak ya, kalau enggak yang kasih gak bisa menang ya minimal remis dulu lah besok.
1: Hal yang sama juga diraih oleh pecatur Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan. Ia harus mengakui keunggulan pecatur berating 2384 itu. Hasil di babak kedua membuat Kwang Dao memimpin 1,5 poin

0: Cristiano Slim melihat pecatur Indonesia masih memiliki sejumlah kelemahan. Kurang upaya dalam bertarung menjadi salah satu sebabnya.
1: Ya memang kalau kita mau belajar ya dari pemain yang lebih kuat kan. Cuma memang main kita ini masih banyak kelemahannya tuh. Secara teknis mereka cuman seperti kurang berupaya gitu ya. Jadi cenderung maunya disuapin gitu. Ini dari yang sebelumnya juga generasi sebelumnya, generasi sekarang masih begitu. Sebagian besar masih apa sih kurang upaya untuk mau eksplor lebih jauh gitu ya. Upaya sendiri maksudnya.
0: Sementara itu, hingga babak ketiga di kategori Open, Marwanto memimpin dengan 3 poin, kemudian diikuti Anjas Novita, Gilbert Elroy Tarigan, Nathaniel Simanihuruk, dan Fabian Glenn Marino yang berada di 5 besar dengan poin yang sama. Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini digelar dari tanggal 1 hingga 6 September 2026 di Gedung Raguna Senayan Jakarta dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior hingga bergu antar instansi. Demikian Indra Firdiantara Pro 3 RRI melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir datang dari Bali, Musyawarah Provinsi atau Musprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali siap digelar 19 September. Musprov kali ini berfokus pada agenda utama memilih ketua umum baru IMI Bali pada periode 2026-2030. Putu Nirawati melaporkan selengkapnya.
1: Nah, terkait dengan penjaringan, kami sudah membentuk juga tim penjaringan untuk bakal calon.
2: Musyawarah Provinsi Musprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali dijadwalkan berlangsung pada 19 September 2026 di Next Luxury Showroom. Agenda utama Musprov tersebut adalah memilih Ketua Umum Pengurus Provinsi Pemprov IMI Bali untuk periode 2026-2030. Ketua Panitia Musprov IMI Bali, Imadi Arke, mengatakan seluruh tahapan pelaksanaan Musprov akan berpedoman pada sistem dan aturan organisasi yang ditetapkan pengurus pusat PP ini. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan proses pergantian kepemimpinan berjalan transparan, tertib, dan memiliki legalitas yang jelas.
1: Kita punya mekanisme yang jelas bahwa TKT-nya harus hidup, TKT adalah tanda klub terdaftar juga harus hidup, dan minimal dia mempunyai KTA, kartu tanda anggotanya 15. Nah, sehingga kalau ada sudah memenuhi kriteria, maka klub inilah yang akan menjadi pemegang hak suara.
2: Made Arka mengatakan, yang berhak memberikan suara wajib memiliki tanda klub terdaftar TKT yang masih aktif serta sedikitnya 15 anggota dengan kartu tanda anggota KTA aktif. Saat ini tercatat 10 klub yang memenuhi persyaratan sebagai pemilik hak suara. Selain itu, PP IMI dan Pemprov IMI Bali masing-masing memiliki satu hak suara. Sementara itu, Ketua Tim Penjaringan Bakal Calon Ketua IMI Bali, Iwayan Arte, menekankan pentingnya komitmen penuh dari figur yang akan memimpin organisasi otomotif tersebut. Menurutnya, padatnya agenda otomotif di Bali membutuhkan sosok ketua yang memiliki waktu dan perhatian besar terhadap organisasi.
3: Siapapun yang akan mencalonkan diri nanti menjadi ketua IMI, pastinya tentu akan memajukan otomotif di Bali khususnya, dan kalau bisa bahwa hari Senin sampai hari Jumat itu adalah hari libur buat ketua. Sabtu sama Minggu itu adalah liburan buat ketua. Karena kegiatan otomotif di Bali begitu padatnya.
2: Untuk diketahui persaingan menuju kursi Ketua Umum Pemprov IMI Bali periode 2026-2030 mulai menghangat. Hingga saat ini tercatat 4 nama yang disebut berencana maju dalam bursa calon ketua. Keempatnya yakni Kadek Puji Astawa yang saat ini menjabat Sekretaris Panitia Musprov, Ketut Budiana yang akrab disapa Usrok, Arta Wirawan, serta Pak Putra. Tim penjaringan telah membuka pengambilan formulir pendaftaran bakal calon sejak 22 Agustus 2026. Sementara masa pendaftaran sekaligus penyerahan berkas berlangsung selama 10 hari mulai 24 Agustus hingga 4 September 2026. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pro 1 RRI Tanjung Pinang, setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
2: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
1: Liza Andriani.
3: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Rika Pertiwi.
4: Peringkat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
1: Rima Melati.
4: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Tanjung Pinang Pagi.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Yes. Ah. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Tetaplah bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Lagu dari Armada, pendengar, baru saja kita dengarkan Armada Harusnya Aku. Dan tadi juga sudah kita ikuti warta berita olahraga dari Pro 3 Jakarta pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Nanti pada pukul 13, pendengar, kami akan hadirkan warta berita daerah siang untuk Anda. Dan pendengar, kami juga mau menginformasikan ya, mulai besok, besok tanggal 4 September 2026, setiap pagi ya, selama seminggu, Anda akan mendengarkan suara-suara yang dulu pernah Anda dengarkan di era-era mungkin zaman-zaman Anda masih muda atau masih sekolah. Zaman Liza masih kecil ya, suara mereka sering sekali terdengar. Dan mereka akan hadir insya Allah ya besok pagi, pendengar, sesuai dengan jadwal masing-masing ya. Dan besok bersama Liza kira-kira akan ada siapa ya penyiar yang akan ngobrol bersama Liza dan akan membacakan berita jam 6 pagi besok. Makanya tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Jadi dalam rangka hari radio, pendengar, akan ada senior-senior kita ya, fans yang pensiunan RRI Tanjung Pinang, yang akan membacakan berita dan ngobrol di pagi hari ya. Oke, itu informasi yang semoga tidak terlewatkan, apalagi untuk Anda yang mungkin kangen sama suara-suara penyiar zaman dulu ya di RRI Tanjung Pinang.

0: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa, pasti akan...

ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan.

0: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak pernah kita tahu. Pertama, rezeki. Kedua, umur. Ketiga, jodoh.
1: Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Dan Dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran. Saudara-saudaraku, inilah secuplik upaya sederhana menggapai keindahan kebenaran lewat nasyid, nasihat dalam nasyid.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada, sesaat lagi akan kita dengarkan berkumandangnya seruan azan pertanda masuknya fardu zuhur untuk kawasan Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

0: Lelah dengan dunia, hati terasa berat. Menghadapi lika-liku yang tak terelakkan. Namun, dalam lelah itu, ada ruang untuk menyembuhkan, menemukan kedamaian di tengah pergumulan. Dunia ini memang penuh dengan ujian dan beban. Namun, kita tak sendiri dalam perjalanan ini. Karena Allah, Sang Penciptamu, akan memberikan kekuatan saat kita merasa rapuh dan letih. Ketika lelah melanda, beristirahatlah sejenak. Renungkanlah tentang tujuan yang sejati. Apakah harta dan kedudukan yang membuat kita lelah? Ataukah karena tujuan akhirat yang abadi dan kekal? Lelah dengan dunia adalah panggilan dalam hati untuk mencari makna yang lebih dalam dari kehidupan. Lepaskanlah beban yang tak perlu kita pikul. Fokuslah pada hal-hal yang benar-benar penting. Luangkan waktu untuk menyendiri dan merenung. Sambutlah ketenangan dalam kesunyian hati. Dalam keheningan, bermunajatlah kepada Allah. Dengarkanlah petunjuk dan kebijaksanaannya. Ingatlah, lelah dengan dunia adalah ujian yang nyata. Namun, Allah tidak akan memberi beban melebihi batas kita. Bersabarlah dan percayalah pada rencananya yang sempurna. Di balik kelelahan, ada keindahan yang tak terhingga. Jadikanlah lelah sebagai panggilan untuk beristirahat, memperbaharui jiwa dan menguatkan iman. Cari keceriaan dalam hal-hal sederhana dan syukuri setiap nikmat yang Allah berikan. Dunia ini memang melelahkan. Itu tak bisa kita pungkiri. Namun, dengan iman dan harapan, kita bisa menghadapinya. Tetaplah berjuang dengan keyakinan yang teguh, karena di balik lelah ada kehidupan yang penuh makna dan indah.
1: Ini Guhindam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyempurnakan janji.

0: Danau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

0: Saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.
3: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Apakah Anda mengalami masalah dengan layanan publik, antrian panjang, pelayanan lambat, atau tidak sesuai harapan?
1: Tidak perlu khawatir, kini suara Anda bisa didengar. Sampaikan keluhan Anda melalui program Halo RRI, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
0: Anda bisa menyampaikan masalah, keluhan, atau informasi melalui WhatsApp dan telepon secara langsung di Halo RRI.
1: Suara Anda demi kebaikan bersama.

0: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ih, ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Ih, enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti.
4: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Polsek Tanjung Pinang Kota distribusikan sebanyak 25 ton air bersih. Pemerintah Kabupaten Bintan komitmen berantas narkoba bersama stakeholder terkait. Inilah Warta Berita selengkapnya hari ini Kamis 3 September 2026 bersama saya, Liza Andriani. Pendengar, Polsek Tanjung Pinang Kota mendistribusikan 25 ton air bersih kepada masyarakat Pulau Penyengat.
1: Polsek Tanjung Pinang Kota mendistribusikan 25 ton air bersih kepada masyarakat Pulau Penyengat, Kota Tanjung Pinang. Bantuan tersebut diberikan menyusul krisis air bersih yang dialami warga selama hampir 2 bulan akibat musim kemarau. Kapolsek Tanjung Pinang Kota Ibtu Freddy Simajuntak mengatakan, pendistribusian air bersih merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Hingga saat ini, total 70 ton air bersih telah disalurkan ke sejumlah wilayah yang terdampak kekeringan. Polresta Tanjung Pinang melalui Polsek Tanjung Pinang Kota menargetkan penyaluran air bersih mencapai 150 ton secara bertahap.
2: Kapolres, kami mencoba untuk meringankan beban masyarakat menyalurkan air bersih khususnya untuk masyarakat Pulau Penyengat. Kita distribusikan pertama ini sebanyak 25 ribu liter.
1: Ketua RT 2 Pulau Penyengat Bambang Sumardi mengatakan, warga telah mengalami kesulitan mendapatkan air bersih selama hampir 2 bulan. Kondisi tersebut diperparah dengan mengeringnya 27 sumur yang tersebar di 5 perkampungan, serta air sumur yang mulai terasa asin.
3: Karena senang lah kan, terbantu gitu kan, sama ini kami mereka air sumur, sementara sumur ini namanya air kering, rasanya asin, jadi tidak bisa dikonsumsi.
1: Ibtu Freddy menyampaikan apresiasi kepada para pengusaha air bersih yang telah mendukung kegiatan pendistribusian tersebut. Menurutnya, dukungan berbagai pihak sangat membantu masyarakat yang terdampak kekeringan dan keterbatasan air bersih. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengamat ekonomi SIE Pembangunan Tanjung Pinang Dimas Satriadi mendorong masyarakat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan sensus ekonomi.
4: Pengamat ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjung Pinang Satriadi menilai kualitas data menjadi salah satu kunci penting dalam pelaksanaan sensus ekonomi. Menurutnya, data yang akurat akan membantu pemerintah memahami kondisi ekonomi masyarakat dan dunia usaha secara nyata. Satriadi menjelaskan, manfaat sensus ekonomi bagi masyarakat tidak selalu dapat dirasakan secara langsung setelah proses pendataan selesai. Namun, data tersebut dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun berbagai program yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan pelaku UMKM.
5: Yang paling penting bukan hanya keterjangkauannya saja, tetapi berkaitan dengan akurasi dan validitas datanya. Jadi, kadang-kadang petugas survei itu mungkin hanya mengejar target jumlah responden, tapi tidak melihat apakah data yang dijawab daripada responden itu sudah sesuai atau benar-benar data real yang mereka dapatkan atau tidak. Nah, ini yang mungkin butuh perhatian lebih lanjut.
4: Satriadi menegaskan, masyarakat tidak hanya berperan sebagai responden dalam pelaksanaan sensus ekonomi, tetapi juga dapat ikut mengawasi proses pendataan. Keterlibatan masyarakat dinilai penting untuk memastikan hasil sensus sesuai dengan kondisi ekonomi yang sebenarnya di lapangan. Ia berharap hasil sensus ekonomi dapat membantu pemerintah menyusun kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran, termasuk dalam mendukung pertumbuhan UMKM di Tanjung Pinang. Reporter Kartika Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendataan sensus ekonomi 2026 telah selesai dilakukan pada 31 Agustus 2026 lalu. BPS memastikan data masyarakat yang dikumpulkan selama sensus tetap aman dan dirahasiakan. Data tersebut nantinya digunakan untuk membantu pemerintah menyusun kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran.
6: Badan Pusat Statistik memastikan seluruh data masyarakat yang dikumpulkan dalam sensus ekonomi dijamin kerahasiaan dan keamanannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala BPS Kota Tanjung Pinang Yulia Trimardani juga meminta masyarakat tidak perlu khawatir terhadap informasi yang telah disampaikan selama proses pendataan, karena kerahasiaan data responden menjadi bagian penting dalam pelaksanaan sensus. Dirinya juga menegaskan data yang diberikan masyarakat dalam sensus bukan untuk kepentingan perpajakan.
7: BPS itu sudah menjamin kerahasiaan data masyarakat. Kami memiliki Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 1997, di mana data individu dan usaha yang diberikan ini rahasia gitu ya, dan tidak akan disajikan dalam bentuk individu, tapi penyajian data kami itu dalam bentuk agregat dan disajikan hanya untuk kepentingan statistik.
6: Kepala BPS Kota Tanjung Pinang Yulia Trimardani menjelaskan data yang sudah terkumpul dalam pelaksanaan sensus ekonomi tersebut murni digunakan untuk memperoleh gambaran kondisi ekonomi masyarakat dan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran.
7: Perbaikan data ini itu manfaatnya sangat besar gitu ya. Mungkin saja tidak bisa dirasakan secara langsung gitu ya, tapi beberapa tahun kemudian yang jika pemerintah tidak salah dalam mengambil kebijakan, masyarakat juga yang mendapatkan manfaatnya.
6: Kepala BPS Kota Tanjung Pinang Yulia Trimardani menambahkan dengan selesainya pendataan pada 31 Agustus 2026, BPS kini melanjutkan tahapan pengolahan data sebelum hasil sensus ekonomi nantinya dimanfaatkan sebagai bahan perencanaan pembangunan ekonomi. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga sejumlah bahan pokok seperti cabai dan bawang di Pasar Bintan Center Tanjung Pinang melonjak dalam beberapa minggu terakhir akibat pengaruh cuaca kemarau.
8: Harga sejumlah komoditas bahan pokok di Pasar Bintan Center Kilometer 9 Tanjung Pinang mengalami kenaikan dalam beberapa minggu terakhir. Kenaikan terutama terjadi pada komoditas cabai dan bawang Rabu kemarin. Pemilik kios bahan pokok Ajuma mengatakan, harga cabai rawit saat ini berada di kisaran Rp56.000 per kilogram. Harga tersebut sempat mencapai Rp60.000 hingga Rp58.000 per kilogram sebelum kembali mengalami sedikit penurunan. Menurutnya, harga cabai merah juga mengalami kenaikan dari kisaran Rp46.000 hingga Rp48.000 menjadi sekitar Rp52.000 per kilogram. Sementara harga bawang merah berada di kisaran Rp42.000 per kilogram atau naik sekitar Rp4.000 hingga Rp5.000. Namun, bawang putih masih relatif normal dengan harga sekitar Rp32.000 per kilogram. Ajuma menjelaskan, perubahan harga cabai salah satu

0: Nya, rata-rata transaksi masyarakat masih di atas Rp100.000. Kini sebagian besar pembelian berada di bawah angka tersebut. Pemilik warung makan Yox Email mengatakan, kenaikan harga cabai dan bawang masih dapat dikendalikan dan belum mendorong kenaikan harga jual makanan secara signifikan, sehingga konsumen masih dapat menerima kondisi tersebut.
1: Masih normal, mau dinaikkan dua gimana? Normal-normal aja sih masih wajar lah. Bukan seperti di kota lain udah naiknya.
0: Email berharap pemerintah dapat menjaga kestabilan harga bahan pokok agar tidak semakin membebani masyarakat. Namun, kebijakan harga juga perlu mempertimbangkan kondisi petani sebagai produsen. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Bintan bersama Polres Bintan dan pengelola tempat hiburan malam memperkuat komitmen pemberantasan narkoba melalui deklarasi dan penandatanganan Fakta Integritas P4GN.
3: Pemerintah Kabupaten Bintan bersama Polres Bintan dan para pengelola tempat hiburan malam memperkuat komitmen dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Komitmen tersebut diwujudkan melalui deklarasi dan penandatanganan Fakta Integritas Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba atau P4GN. Bupati Bintan Robi Kurniawan mengapresiasi komitmen tersebut sebagai upaya bersama untuk melindungi generasi muda dari bahaya narkoba. Robi juga mengingatkan para pengelola tempat hiburan malam untuk menjalankan usaha sesuai aturan yang berlaku sehingga kegiatan usaha tetap berjalan dengan aman dan nyaman.
4: Sebagai menyelamatkan generasi muda kita. Nah, kemudian untuk seluruh peserta tadi ada deklarasi dan sebagainya. Kemudian aturan-aturan juga sebenarnya sudah jelas. Ya, pesan kami ikutilah aturan itu sehingga semua nyaman, aman, dan tadi disampaikan bukan menghambat atau menghalangi, tapi ya silakan ikuti aturan yang ada.
3: Sementara itu Kapolres Bintan AKBP Argia Satria Bawana mengatakan, deklarasi dan penandatanganan Fakta Integritas menjadi bentuk komitmen bersama dalam mendukung program P4GN. Ia juga menegaskan upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba membutuhkan dukungan seluruh pihak, termasuk pengelola tempat hiburan malam.
5: Penasarannya karena ini kan penangkapan juga atau pekerjaan ini kan bukan pekerjaan kecil, harus memerlukan koordinasi, kolaborasi, kerjasama yang baik juga antar instansi. Dengan antar lembaga mungkin ini perlu dengan baik disusun dan direncanakan. Dalam antisipasi kita seperti biasa melaksanakan kegiatan-kegiatan sosialisasi khususnya kita di Polres dan kemudian dari Sat Narkoba juga akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang masih mungkin ada represif gitu.
3: Melalui komitmen bersama ini, para pengelola tempat hiburan malam di Kabupaten Bintan diharapkan turut menciptakan lingkungan usaha yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Renilda Valantra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam menanggulangi peredaran narkoba, diharapkan sosialisasinya harus terus ditingkatkan, khususnya di lingkungan sekolah.
6: Peredaran narkotika dinilai telah menjalar ke berbagai aspek kehidupan masyarakat sehingga upaya pencegahannya perlu dilakukan secara masif dan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Ketua DPRD Kabupaten Bintan, Vivian Sumanti, saat menghadiri keberhasilan pengungkapan narkoba jaringan internasional jenis ketamin HCL seberat 800 kg melalui Zoom di Mapolres Bintan, mengatakan, kepolisian sebagai aparat yang bertanggung jawab dalam penanggulangan peredaran narkotika diharapkan terus meningkatkan sosialisasi khususnya di lingkungan sekolah. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda. Meski demikian, perairan Kepri kerap dijadikan jalur penyeberangan atau sebatas transit oleh oknum tidak bertanggung jawab.
7: Nah, tentu harapannya mudah-mudahan di Bintan telah melakukan sosialisasi, kemudian kita melakukan di masing-masing sekolah, peredaran ini dapat kita redam, akan kita hilangkan gitu ya. Karena itu akan merusak generasi yang mana generasi muda kita dan itu akan membuat dampak yang sangat buruk untuk kehidupan mereka ke depan. Itu harapannya yuk kita orang tua, anak-anak, kemudian remaja itu dapat menjauhkan narkotika ini.
6: Masih disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Bintan, Vivian Sumanti, sosialisasi di sekolah perlu dilakukan secara berkelanjutan agar para pelajar memahami bahaya narkotika dan mampu menjauhi barang terlarang tersebut. Penjagaan sejak dini dinilai penting karena penyalahgunaan narkotika dapat merusak masa depan generasi muda serta memberikan dampak buruk terhadap kehidupan masyarakat. Ia juga mengajak orang tua, remaja, hingga para pekerja untuk bersama-sama menjauhi narkotika. Upaya pencegahan harus

0: Mulai dari diri sendiri dan lingkungan keluarga. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
1: Sebuah gudang rongsokan terbakar di Jalan Dermaga Tanjung Unggat, Kota Tanjung Pinang, ludes dilalap api pada Rabu siang. Kebakaran diduga dipicu korsleting listrik.
2: Kebakaran hebat terjadi di sebuah bangunan gudang di kawasan Jalan Dermaga Tanjung Unggat, Kota Tanjung Pinang, Rabu siang. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 12.10 waktu Indonesia Barat dan dengan cepat membesar karena gudang menyimpan berbagai material yang mudah terbakar. Api dan kepulan asap terlihat membumbung dari kawasan gudang. Warga bersama petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta BPBD Kota Tanjung Pinang berupaya memadamkan kobaran api. Petugas juga memanfaatkan pasukan air laut untuk membantu proses pemadaman. Seorang saksi, Aman, mengatakan api pertama kali muncul akibat kabel listrik yang mengalami korsleting. Percikan kemudian mengenai kardus dan material mudah terbakar yang berada di sekitar lokasi, sehingga api dengan cepat membesar.
3: Kejadian-kejadian seperti ini baru sekali sering sekali. Ketika kita istirahat, tiba-tiba api itu meledak sendiri. Jadi saya padamkan, itu bisa diselamatkan. Tapi kalau ini udah besar kayak gini, jadi nggak bisa. Ya, mungkin kabel.
2: Menurutnya, kondisi di dalam gudang membuat api sulit dikendalikan. Gudang tersebut menyimpan berbagai bahan seperti kardus, plastik, botol, dan material lain yang mudah terbakar. Saat kejadian, dirinya bersama seorang admin berada di dalam gudang. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjung Pinang, Juliadi Halomoan, mengatakan pihaknya menerima laporan kebakaran sekitar pukul 12.10 waktu Indonesia Barat dan kemudian mengerahkan armada menuju lokasi. Sebanyak 3 unit armada pemadam dikerahkan untuk menangani kebakaran tersebut. Juliadi menjelaskan proses pemadaman menghadapi kendala karena material yang terbakar didominasi bahan plastik. Kondisi tersebut membuat api lebih sulit dipadamkan dan membutuhkan waktu lebih lama.
4: Ya, karena bahan bakunya ini bahan bakar ya, termasuk bahan bakar ini plastik agak sulit. Jadi dia agak sulit dipadamkan, agak lama.
2: Pasokan air selama proses pemadaman berjalan lancar. Upaya pemadaman juga mendapat dukungan dari BPBD Kota Tanjung Pinang dan masyarakat sekitar. Petugas melakukan proses pemadaman dan peningan di lokasi untuk memastikan tidak ada lagi titik api yang dapat memicu kebakaran kembali pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Belum diketahui secara pasti nilai kerugian maupun penyebab kebakaran secara keseluruhan dan masih dalam penanganan pihak terkait. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnyanto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mewakili, iya. Sebelum kami akhiri warta berita daerah untuk siang hari ini, pendengar, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Polsek Tanjung Pinang Kota distribusikan sebanyak 25 ton air bersih. Pemerintah Kabupaten Bintan komitmen berantas narkoba bersama stakeholder terkait. Mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk siang hari ini, saya Liza Andriani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, selamat beraktivitas. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Tanjung Pinang setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
2: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
1: Liza Andriani.
3: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Rika Pertiwi.
4: Pendengar, informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
1: Rima Melati.
4: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Tanjung Pinang Siang.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100 WhatsApp 0811 7789 830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
1: Persada Indonesia Pro 1 RRI Tanjung Pinang kembali mengudara untuk siang hari ini bersama saya Liza Andriani hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa pendengar, untuk Anda yang ingin request lagu-lagu Indonesia, silakan di telepon 27100 atau di WhatsApp 0811 7789 830. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
2: Selamat siang Persada Indonesia, 100% Indonesia.
1: Oke, siang orang Jambi.
2: Apa kabar Mbak Riza?
1: Alhamdulillah, Pak Hamzah gimana?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah, Masya Allah, semoga sehat selalu ya Bapak.
2: Alhamdulillah.
1: Oke, Jambi panas ya Pak?
2: Kalau di Jambi ini cukup panas sekali, sudah hari ini kuat panasnya. Kalau biasanya kan seperti mendung, itu kan kebut asap.
1: Tapi hari ini cerah ya?
2: Agak cerah, dua hari ini matahari pun cerah.
1: Berarti sudah berkurang kabutnya ya Bapak ya?
2: Berkuranglah.
1: Alhamdulillah. Oke, biar makin adem nih Bapak mau dengar lagu apa siang hari ini?
2: Kalau lagunya ini Lupakan Cinta dari Rosa.
1: Lupakan Cinta
2: dari Rosa.
1: Cinta siapa yang mau dilupakan Bapak?
2: Cinta siapa aja lah.
1: Walah, cinta masa lalu ya Bapak ya.
2: Iya.
1: Bentar ya. Salam buat siapa?
2: Tak ada lagunya.
1: Bentar. Lupakan Cinta. Oh, Lupakan Cinta Rosa. Oke, ada, siap.
2: Ada ya, salamnya pertama sekali untuknya Mbak Liza Andriani ya. Selamat siang, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
1: Amin, Bapak juga.
2: Kemudian ada Pak Umar, Pak Kumis, Pak Budi, Pak Mama Dani, ada Mama Dini, ada Pak Burhan, Bang Udin, ada Bang Ali, ada Mas Prabu, Karisyanti, Putri Marisa, ada Kak Karina, Kiu-Kiu yang untuk Kak Dangertu juga selamat siang. Bang Ele, ada Bang Jais, ada Bunda Permata, ada Mak Berlin atau Mak Berlian ya. Ada juga Kak Kawir, kemudian ada Mak Nora, Mak Cindun, Nek Hanjang, Mak Rosi, ada Nek Manda, ada Nek Balkis, ada Mak Nahaida, ada Fiska, Kak Deli, Yusuf, ada Bang Uya, ada Kak Hani, ada Kak Erna, di mana? Ibu Erna.
1: Kilometer 13 kemudian, ya?
2: Iya, ada Pak Demang, ada Kak Saripa, Kak Siti di Tanah Merah, Bang Dama, Bunda Sulami, ada Bang Lukman, Nek Lung, Mak Lung dia, untuknya Mak Rika di Pulau Labi, ada Ahmad Irwan di Bandung ya, ada Ibu Farida, Mas Bang Bayu, ada
1: satu kampung ya.
2: Ada Umi Ramah ya di Sangkar. Salame malah, salame siang.
1: Salame siang.
2: Salame siang, Umi Ramah. Untungnya semua lah tempat terkecuali selama siang. Untungnya Mbak Riza, selamat Mbak Riza, selamat siang semua. Terima kasih ya, assalamualaikum.
1: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hamzah Yusuf di Jambi. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
3: Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Oke, siapa ya? Ceritanya orang baru, ceritanya orang baru. Iya, dengan siapa? Lah, malah nyengir dia. Dahlah kalau gitu nggak bisa diajak main drama loh ini. Padahal kan Liza mau ngajak main racin loh. Oke, Yusuf, sehat?
3: Sehat, alhamdulillah. Mbak Liza sehat ya?
1: Alhamdulillah. Gimana? Punggur, lagi di Punggur ya?
3: Iya, lagi di Punggur dalam.
1: Punggur panas atau mendung atau gimana?
3: Alhamdulillah panas, hari ini Batam luar biasa.
1: Masya Allah, enaknya nih minum yang seger-seger kayaknya ya.
3: Minum teh poci enak.
1: Waduh. Oke deh, mau denger lagu apa siang hari ini Yusuf?
3: Saya minta lagu dari Angga Chandra.
1: Angga Chandra yang mana?
3: Sekecewa itu.
1: Waduh, galau lah kita siang hari ini.
3: Ya, dimana, begitulah.
1: Di mana letak? Oke, buat siapa?
3: Kayaknya kalau Mbak Liza nyanyi, kayaknya lagunya hilang deh.
1: Iya,
3: galaunya.
1: Langsung hilang. Ya Allah. Oke, buat siapa lagunya?
3: Salam ya pertama buat Mbak Eza tentunya. Selamat siang, selamat bertugas.
1: Ya.
3: Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik tentunya bersama keluarga.
1: Amin.
3: Salam buat Pak salam buat Bunda Putri Marica. Buat Mama Rosi, buat Mas Prabu, buat Pak Ahmad Irwan, buat Pak Umar, buat Pak Hamzah Yusuf tadi. Buat Bang Udin, salam mesra, buat Bang Lukman, Ilek, Eyang Ucu. Buat Kak Deli, Mama Barlian, buat Kak Dangmardu juga, Ibu Nafsia. Ada Teh Dinda di Bogor juga, buat Kak Sarina. Buat Bang Uya, buat Bunda Permata, dan buat penelpon yang ketiga sampai penelpon yang terakhir. Semoga selalu dalam keadaan sehat.
1: Amin.
3: Dan buat kedua orang tua Yusuf, semoga dalam keadaan sehat juga.
1: Amin.
3: Dan buat mak saya, semoga dalam keadaan sehat dan panjang umur tentunya.
1: Amin, mak. Sehat-sehat, mak. Panjang umur.
3: Amin. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Liza.
1: Sama-sama.
3: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yusuf ya di Punggur. Di belakang Yusuf, penelpon berikutnya. Halo, selamat. Oke, terputus ya. Baik, dicoba kembali di 27100 atau di WhatsApp 0811-7789-830. Satu WhatsApp dulu kalau itu bisa bacakan dari Tika. Halo, selamat Tika. Selamat siang Tika. Ya, katanya mau dengar lagu dari Mita, Aku Cuma Punya Hati katanya. Lagunya buat semua yang lagi mendengarkan aja dan buat Kaliza juga, selamat beraktivitas. Oke. Tetap menelpon lagi sebelum kita ke lagu. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
4: Selamat siang Persada Indonesia 100%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Liza.
1: Waalaikumsalam. Saya kenal deh suara ini. Orang Sumbar kan?
4: Ini paling paling jeli nih telinganya.
1: Apa kabar Kak Rahma?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Amin. Doa yang sama buat Kak Rahma. Kak Rahma lagi ngapain siang-siang begini? Panas di sana?
4: Iya, panas benar.
1: Panas-panas begini enak yang rujak ya.
4: Ya betul, ngerujak nih, enak nih. Kayak ini kita berjauhan ya, kalau nggak ada.
1: Waduh, ngerujak bareng ya.
4: Jangan tiga, kalau tiga jam perjalanan masih mau juga Kak Rahma, tapi ini.
1: Berapa jam?
4: Kalau seandainya tiga jam perjalanan masih mau, kunjung ke sana. Ini ke Pekanbaru 6 jam dari Batu Sangkar nih.
1: Tapi kan ini bukan Pekan Baru.
4: Ya, belum lagi ke sana.
1: Oh gitu. Ya sudahlah. Nanti Liza sulap aja biar Kakak kedip mata langsung sampai ke sini.
4: Ini deh ada nomor HP Doraemon enggak?
1: Wah, Doraemon mah asisten Liza.
4: Asisten. Ini juga karena
1: makanya nanti tinggal pejem mata aja udah langsung sampai. Oke, karena mau denger lagu apa siang hari ini?
4: Lagunya bebas, apa ada rekomendasi dari sana?
1: Apa dulu, kalau ada diputar?
4: Pinginnya ini deh. Ada rekomendasinya apa tuh?
1: Kakak maunya apa? Kalau ada diputar, kalau nggak ada Liza nyanyi.
4: Kalau nggak kita aja nyanyi berdua.
1: Apa kak? Mau denger lagu apa emangnya?
4: Ini deh. Kalau yang di sana masihkah ada di dalam matamu? Aku yang dulu pernah.
1: Wah, jangan jadul-jadul dong kak, itu Ruang Rindu kak. 2000-an gitu?
4: Inilah lagu ini aja deh. Tidurlah kau di pelukku.
1: Waduh, tidurlah saya. Saya langsung tidur habis dengar lagu itu. Oke, buat siapa lagunya bersama Bintang ya?
4: Tidur tadi, pejamkan mata, terpaksa lagi ini ya.
1: Oke, siap. Buat siapa lagunya?
4: Kan ku abaikan.
1: Udah.
4: Udah pasar.
1: Oke.
4: Buat bintang hatiku.
1: Cie, siapa bintang hatinya tuh?
4: Rahma sister. Rencana kita di dalam bina Allah SWT.
1: Amin.
4: Buat Lizanya udah tadi kan. Bisa juga deh buat Tanjudin di Minasa. Buat Serin. Buat Deona di Kupang. Ibu Farida di Palu. Kak Deli di mana ya?
1: Kilometer 5 bawah.
4: Ada salam saya buat Kak Deli, buat Marosi, Marosi atau Kak Rosi, buat Mang, buat Pak Bayu, buat yang bergabung tadi, siapa tuh? Udah berapa ya bergabung sebelum Kak Rahma ya?
1: Ada 1.500 orang.
4: Pokoknya salam sehat ya buat yang
1: percaya lagi dia. Oke.
4: Maksudnya kalau dilawan lagi omongannya nanti marah yang belakang.
1: Oke, siap. Beda ya.
4: Ya, semua pendengar.
1: Iya.
4: Amin,
1: doyan sama Kak Rahma, makasih ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya spesial juga buat Liza ya.
1: Makasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kak Rahma di Sumber ya. Baik, kita ke lagu dulu pendengar. Ada lagu dari Rosa, Lupakan Cinta. Ada Angga Chandra juga, Sekecewa Itu. Ada Mita, Aku Cuma Punya Hati. Ada Drive juga bersama Bintang.

0: dapat cek lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu nyata rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Persada Indonesia, request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang pendengar di mana saja berada. Kembali kami sampaikan cek fakta untuk siang hari ini, hari Kamis 3 September 2026. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa pemerintah menolak mengeluarkan anggaran untuk tangani kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan karena alasan efisiensi. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tumbekhog.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci, pemerintah tolak anggaran untuk karhutla Kalimantan, hasilnya tidak ada informasi yang membenarkan klaim tersebut. Melansir dari artikel cnnindonesia.com berjudul, Purbaya siap cairkan berapapun anggaran karhutla asal tak di make up, yang tayang pada tanggal 27 Agustus 2026 menjelaskan jika Purbaya memang menjaga anggaran negara dengan mengimbau Badan Nasional Penggalungan Penanggulangan Bencana agar tidak melakukan penggelembungan dana ketika hendak mengajukan anggaran tambahan untuk penanganan bencana. Cek fakta kedua pendengar. Beredar unggahan di media sosial yang memuat klaim tentang rancangan undang-undang perampasan aset yang telah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI pada 27 Agustus 2026. Faktanya, klaim video dengan narasi yang mengatakan RUU perampasan aset disahkan DPR RI pada Agustus 2026 adalah hoaks. Dilansir dari Tempo.co, rancangan undang-undang RUU perampasan aset tidak disahkan pada 27 Agustus. Dalam video tersebut, koordinator AMPB Supriyono alias Boto tidak mengumumkan bahwa DPR RI telah mengesahkan RUU perampasan aset. Boto menyampaikan hasil audiensi bahwa DPR RI berjanji dan menargetkan RUU tersebut akan diselesaikan serta disahkan paling lambat 15 Desember 2026. Demikian cek fakta untuk siang hari ini bersama saya Lizandriani. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Alhamdulillah.
1: Ya, saya. Waalaikumsalam. Apa kabar, Bunda?
0: Alhamdulillah, ya Allah.
1: Kenapa?
0: Wow.
1: Apa panas ya? Alhamdulillah, kering baju. Alhamdulillah ya. Yang penting sehat ya. Alhamdulillah, yang penting sehat ya Bunda. Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa Bunda?
0: Aduh, lagu pada ngantuk semua tadi.
1: Pada suruh tidur. Lagunya pada suruh tidur. Apa?
0: Carmilla.
1: Carmilla, baik. Buat siapa lagunya?
0: Lagu di buat kita. Tadi Yusuf ya. Apa namanya kak? Mama yang dari mana? Batu Sangkar ya.
1: Iya Sumber, Batu Sangkar.
0: Ilek, Dani. Rian.
1: Iya. Yeah. Bang Andi. Aye. Ada, tapi jarang memang. Oke.
0: Okay.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bunda Permata ya, di belakang Bunda Permata. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
2: Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sehat?
2: Alhamdulillah sehat. Citra sehat. Citra.
1: Citra mah nama jalan di belakang RRI. Tiba-tiba Citra. Ayo, jalan Citra kan di belakang RRI kan.
2: Barusan tadi kan ada teman yang datang.
1: Dah, tak dengar. Tak ada yang dengar.
2: Tak ada yang dengar kan?
1: Tak ada yang dengar. Sehat ya, Mak Cima.
2: Sehat.
1: Alhamdulillah, Citra sehat.
2: Ya, siaran nih. Siapa ya namanya?
1: Aduh, gak kenal ya? Tak kenal maka tak sayang.
2: Iya.
1: Saya pun tak kenal. Dengan siapa ya ibu cantik ini?
2: Kayaknya namanya mau diubah Citra ya?
1: Iya dengan Citra nih. Tapi bukan body lotion, iklan jadinya. Oke deh. Aduh, siang-siang. Orang dah ngantuk tadi. Jadi terbangun. Dah ngantuk tadi denger lagunya. Oke, mau denger lagu apa nih Mak Cima?
2: Sahabat minta lagu.
1: Tak boleh lah kalau gitu. Nama kami salah, kami merajuk. Tak nak lah putar lagu. Apa tuh lagunya?
2: Lagunya? Bismillah Cinta.
1: Bukan lagi.
2: Bukan lagi.
1: Tapi Rosa udah nyanyi lah tadi. Rosa dah nyanyi tadi.
2: Hah?
1: Rosa dah nyanyi, capek dah
2: nyanyi. Jadi apa ya? Ta. Eza.
1: Iya. Bismillah Cinta tuh Ramadan.
2: Nama yang tadi tak jadi ya saya.
1: Saya Citra loh. Iya. Lagunya enggak bisa juga. Yang lain apa gantinya?
2: Lagunya ini aja lah. Yang enak apa za panas-panas gini?
1: Yang enak sih makanan minuman.
2: Makanan minuman es ya?
1: Rujak, es buah.
2: Terus apa tuh? Salam dulu lah.

0: Boleh buat siapa?
1: Nanti salam-salam, nanti lagunya lupa pula ya saya. Ini aja lah lagunya. Apa aja Zah yang ada sana lagunya Zah?
0: Banyak, satu album. Mau yang slow atau yang ngebeat nih? Yang bikin ketawa, bikin ngartawa. Yang bikin joget-joget atau yang bikin ngantuk nih?
1: Ya, yang ngebeat lah biar gak ngantuk. Panas-panas biar ngebeat aja sih. Aduh, apa dia lagi?
0: Oh.
1: Iya ya?
0: Iya.
1: Zah, salam. Ya tadi pertama siapa Zah?
0: Pertama ada Pak Hamzah Yusuf.
1: Bapak Hamzah Yusuf.
0: Mau yang penting happy.
1: Ah?
0: Yang penting happy.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Buat siapa?
1: Mbak Cimah masih happy nih kan. Terima kasih Zah. Selamat siang. Tugas hati-hati selalu Zah ya.
0: Iya, amin. Dapat salam dari Kak Gadis nih.
1: Ini Kak Gadis yang sampai sini.
0: Oh, pasal WA kalau udah sampai situ. Allah.
1: Dia sampai sini. Dia lewat ini aja, lewat udara aja nih sini. Terus ya buatnya yang siapa tadi di barusan?
0: Yang mana? Ayo siapa?
1: Yang barusan tadi, Sam.
0: Bunda Permata.
1: Bunda Permata, lupa aja. Terus Bu Ani. Terus buatnya Marika. Buatnya buat apa ya? Kak Berlian udah nyampe sini juga, Sam.
0: Nice. Nang ngerujak nampak.
1: Ayo Kak Berlian kita minum es ya.
0: Ya hati-hati terkejut badan.
1: Terkejut.
0: Iya. Es terus katanya kan.
1: Okay. Terus buatnya Pak Kumis. Buatnya Ilek.
0: Ya.
1: Buat pokoknya penelpon yang pertama sampai akhir aja lah Zah.
0: Oke.
1: Buat Kenggol, Mbak Eza, selamat siang, kamu tugas. Siap. Semoga hati-hati, sehat selalu Zah ya.
0: Amin.
1: Namanya tak jadi yang tadi ya.
0: Citra.
1: Ya itu aja saya. Terima kasih Zah.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macik mah ya. Dan selamat malam jadinya. Selamat siang juga untuk Kak Gadis ya. Salah, Comot ya. Iya, ada Kak Comot yang katanya request lagu Dawai. Salam fotokopi Pak Hamzah Yusuf, Kopi Yusuf, ada Mama Rosi, Kak Sarina, sehat-sehat ya. Terus buat Pak Kumis, buat Bunda Permata, Eyang Ucu, Ma Berlian, Marika, Bang Lukman, Ile, Alif, Bunda Yeni, Pak Bayu, ada Bu Sinta, semuanya aja. Makasih ya Comel udah dibacakan. Comot. Kita ke lagu dulu ya pendengar ya. Nanti akan Liza buka lagi telepon dan juga WhatsApp-nya. Ada 3 lagu yang sudah ngantri. Ada Farid Harja versi cover ya dari Rock Energy, Carmilla, ada Maya yang penting happy, ada Fadila Intan juga dengan Dawai.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 2710 WhatsApp 0811 7789830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Anak itu memang lahir dari rahim, Mbak. Kami yang merawatnya dengan cinta, tak kurang satu pun untuknya.
1: Saya rindu sama Baskara, Mbak.
2: Jadi Baskara anak siapa?
3: Anak kita, Mbak.
0: Saya bukan pembantu.
4: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.

0: Ya masih di line telepon 27100 dan juga di 0811 7789830. Kembali Liza buka ya. Untuk Anda yang ingin bergabung di Persada Indonesia untuk siang hari ini. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
1: Selamat siang.
0: Wih, orang jauh.
1: Yang Budi Liza.
0: Bukan, saya Citra.
1: Selamat siang Budi Citra.
0: Masih terbawa macam.
1: Kalau
0: sabun
1: tambah lah, kalau tambah dipakai. Alhamdulillah Budi Citra nih.
0: Iya Ile, apa kabar?
1: Alhamdulillah. Budi Citra, seperti sehat nih kan?
0: Hah?
1: Budi Citra, seperti sehat kan?
0: Alhamdulillah.
1: Sehat-sehatan lagi batin ya.
0: Amin.
1: Amin. Dah.
0: Anu apa?
1: Hari Minggu atau Sabtu kamu tugas siang kan?
0: Kenapa?
1: Kenapa Sabtu kok berita yang bertari minggu dibuka?
0: Hari apa sih?
1: Sabtu, kamu jaga siang kan?
0: Hari Sabtu? Nah. Saya aja lupa.
1: Sabtu baca berita, Sabtu berita minggu baca olahraga. Tadi di data stop, gak baca lagi berita. Tapi biasanya udah mulai pikun gitu.
0: Apa sih? Oke, mau denger lagu apa?
1: Juli.
0: Hah?
1: Dua sejoli
0: dari Dewa 19. Tahun berapa itu ya?
1: Ini tahun-tahun akhir 60-an nih.
0: Tak. Cucu.
1: Dan Hawa.
0: Oh ya boleh. Tahun 2000.
1: 2000 kan?
0: Oke. Okay. Siap. Buat siapa lagunya?
1: Ambilkan tahun lo desain. Jadi ini lebih sehat.
0: Amin. Amin.
1: Untuk malamnya Merita, Marika, Marima, Mahdian, Rizky, Mbak Dilvina. Itu buat stay di Bogor, Ahmad di Bandung. Ahmad di Bandung. Aye
0: di Bengkulu.
1: Bengkulu kan, Bengkulu. Lama-lama itu. Mundur lihat dari batin lah.
0: Amin.
1: Itu Amda Yusuf di Jambi, Yusuf Gatam, Pak Gapre Malai, Masjid yang Batu, Mas Prabu, Mas Cucu, itu yang lucu. Itu dia Makcik Mai.
0: Makcik Ma.
1: Soalnya masih muda ya, masih gadis ya?
0: Iya.
1: Gue tahan nebusi dah. Gak wali ya. Makcik Ma. Ini orang yang masuk mulia, Mia.
0: Namanya banyak betul dia tuh.
1: Ngomong gadis lah, kan? Udah sabda apa namanya?
0: Oke.
1: Indonesia. Mak Medani, Lebang, Ya. Pak Herman, Pak Gumi. Sama Adi 19. Lukman Lebakal, Alik 20. Iya. Uya Pak Kedemang. Cuma gak lalu gak sama Bang Mayu. Bang Mayu. Itu untuk Bu Deli. Mak Balap, Mak Rosi.
0: Mak Balap.
1: Kan anaknya Rosi kan Balap kan. Itu Bu Ani. Makasih Bu Ani WA-nya ya. Itu untuk Ibu Bunda. Tulak Sulami. Itu sama ini pula tuh Ibu Sabtia Bula, Ibu Jamila, Ibu Lotung, itu untuk pendengar setia si BB Pak Litung, Mbak Ria. Jadi emang di Sangkar Batu, emang betul Sangkar ya?
0: Betul.
1: Uni Rahma, jadi di Sangkar.
0: Terus.
1: Terus. Sudah ya. Makasih sudah ya. Assalamualaikum dah.
0: Waalaikumsalam. Oke, Ile ya. Di belakang Ile, halo selamat siang Persada Indonesia.
2: 100% Indonesia. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Apa kabar orang Ganet?
2: Baik-baik sayang.
0: Aduh, kayak lagu Wali dong ya, baik-baik sayang.
2: Ini kemana makannya?
0: Alhamdulillah. Jadi
2: enak.
0: Jadi ngerujaknya.
2: Mana nak ngerujaknya Kak Deli je tak datang-datang sama Pak Demang.
0: Ah, itulah. Sepi pula ni. Tidur jangan-jangan.
2: Ngerujak masing-masing nak bawa apa? Kakak bawa belacan lagi lah.
0: Oh, belacan.
2: Belacan sama gula merah kan kemarin disuruh bawa. Kak Demang bawa nenas. Kak Deli bawa bengkuang. Sama apa lagi? Bagi-bagilah nanti. Siapa yang bawa? Ilek bawa.
0: Ilek bawa badan.
2: Bawa timun.
0: Gede, sehat ya Kak Berlian ya.
2: Yalah, lagunya kehilangan aja lah.
0: Kehilangan? Aduh, kehilangan siapa nih? Sedih betul.
2: Lagu nampak aja.
0: Oke, buat siapa lagunya? Kehilangan dari Firman
2: tadi.
0: Kehilangan dari Firman. Kehilangan dari Firman atau dari siapa?
2: Iya, dari Firman lah. Okay. Dari Firman.
0: Siap.
2: Bukan dari Pak Haji Romai Rama. Pak Haji Romai Rama dangdut.
0: Okay.
2: Lagunya buat Pak Ilek tadi ya.
0: Pak Ilek.
2: Buat Kak Dang Madu atau Putri Pondok atau Kak Gadis atau siapa lagi?
0: Siapa lagi?
2: Buat Mas Imah. Buat Kak Sarina QQ, Mas Prabu, Kak Irwan, Pak Kumis, siapa lagi? Pak Hamzah Yusof, buat Yusof, buat Alif, buat yang dipenyengat Bunda Permata, ada yang lucu juga, fotokopi Pak Hamzah Yusof aja lah tadi. Fotokopi Ilek, fotokopi siapa aja lah lagi tadi ya, banyak genyalam. Buat semua aja lah.
0: Oke, Kak Berlian.
2: Sudah terakhir.
0: Siap.
2: Buat Liza, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Berlian di Ganet ya. Dan selamat siang juga buat Pak Demang. Lagi dengerin ternyata. Iya, Kak Liza, Pak Demang belum bisa masuk. Salam satu untuk semuanya aja, Kak Liza. Untuk yang ngajak makan, apa nih? Oh, tak yang ngajak makan untuk Pak Demang katanya. Oke. Terus ada juga dari Kak Rahma tadi titip salam. Salam kembali dan salam sehat selalu ya buat yang nyalamin Kak Rahma katanya. Oke, kita ke telepon dulu. Halo, selamat siang Persada Indonesia. Halo? Halo? Lah, mana suaranya? Ah, hilang-hilang, ha, kan? Ke bawah angin. Sinyal ke bawah angin. Iya. Itulah balap terus ke bawah angin.
3: Jaringan tak stabil aja.
0: Iya. Saya Mama Rosi, Mama pembalap. Ilek loh yang manggil Mama balap.
3: Ilek tuh. Mama pembalap. Oh, si ketawa tuh.
0: Oke deh.
3: Orang lah nama-nama kita bagus.
0: Oke. Ya udah, mau dengar lagu apa nih Mak Rosi? Sebelum terputus nih sinyalnya gak bagus nih.
3: Lagu apa ya?
0: Tuh kan hilang-hilang.
3: Minta lagu di Afgan aja lah.
0: Afgan yang mana?
3: Terserah aja lah, sah. Yang manis lah. Yang penting Afgan.
0: Oke. Buat siapa lagunya?
3: Pertama buat Eza, selamat siang sama petugas penyatati. Udah selalu tak enak badan nih, Eza. Udah 3 hari ini tak sehat.
0: Oh, lekas sembuh ya.
3: Iya. Demam lagi ya, sama lambung biasa lah.
0: Oh, jangan banyak mikir. Jangan mikirkan Liza.
3: Nah, tak mikirkan Liza.
0: GR Liza.
3: Mikir kan tak dapat masuk sama Liza.
0: Allahu Akbar tuh. Kan pakai jangan pikirin Liza, ya Allah. Oke, suasana sembuh ya.
3: Terima kasih.
0: Iya. Kan hilang. Hilang suaranya. Halo.
3: Ya, saya buat telepon pertama sampai akhir juga saya.
0: Oke, siap.
3: Itu aja lah. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mama Rosi ya. Kita ke lagu dulu pendengar ya. Tapi satu WhatsApp dulu Liza bacakan, ada dari Oma Sulami. Waalaikumsalam Oma, selamat siang katanya. Minta lagu Nano Seporuku, senggol-senggol buat pendengar Pro 1 ya di Persada Indonesia. Terus semuanya tanpa terkecuali, salam sehat selalu buat Mbak Liza sekeluarga. Amin. Amin, sehat selalu juga buat Oma Sulami di Kuantan ya. Kita ke lagu dari Dewa 19 dulu, Dua Sejoli.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Street 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

Firman kehilangan pendengar, dan terima kasih untuk kalian yang sudah bersama kami di Persada Indonesia. Mohon maaf Liza tidak bisa terima lagi telepon Anda ya, karena nanti kita juga akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Mozaik Indonesia. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan Tanjung Pinang Siang dari jam 10 tadi bersama saya Liza Andriani. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1. Nanti, oh ya, nanti Beranda Asa Cita ya. Ya, Mozaik udah ganti ya. Beranda Asa Cita berjaringan yang akan kami relay dari Pro 1 RRI Jakarta sebentar lagi. Namun sebelumnya masih ada lagu terakhir dari Afgan untuk Mama Balap. Dari Marosi maksudnya ya. Marosi request lagu Afgan, Liza pilihin yang Lestari Merdu. Buat Oma Sulami, mohon maaf lagunya gak sempat ya Oma. Nanti mudah-mudahan lain waktu bisa Liza puterin ya. Oke, lagu terakhir di Persada dan juga di Tanjung Pinang Siang bersama saya Liza Andriani untuk siang hari ini. Dan setelah ini ada rekan Rima Melati yang akan meneruskan siaran, dan juga akan ada siaran berjaringan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Oh iya, jangan lupa besok ya pendengar, besok pagi jangan lewatkan, ada senior-senior pensiunan RRI Tanjung Pinang, penyiar-penyiar zaman dulu yang akan membacakan berita dan akan ngobrol ya bersama Liza jam 6 sampai jam 7 pendengar. Pastikan jangan ketinggalan. Besok ada Bapak Haji Muhammad Jamil Dawam, untuk Anda yang mungkin rindu sekali sama suara Bapak Jamil Dawam ya, penyiar yang luar biasa suaranya. Besok akan mengudara jam 6 sampai jam 7 pagi.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Sore.

0: Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
1: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
0: Liza Andriani.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Rika Pertiwi.
3: Peringat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
0: Rima Melati.
3: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Jumpa kembali kita hari ini, tepatnya di hari Kamis ya, tanggal 3 September 2026. Saya Rima Melati akan menemani Anda. Mengawali kebersamaan kita untuk hari ini, di sore hari ini pendengar, kita akan bergabung ke Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Beranda Asta Cita Berjaringan. Kita hari ini akan mendengarkan produksi RRI Palembang, Palangkaraya, Semarang dan juga RRI Batam.
6: Dapat mengancam keberadaan berbagai jenis tumbuhan, termasuk ekosistem yang menjadi tempat hidupnya. Lalu bagaimana praktik pertanian dapat dilakukan tanpa mengabaikan kondisi alami lingkungan dan keberagaman flora di dalamnya? Berikut ulasannya dalam Beranda Asta Cita Berjaringan. Pertanian tidak hanya berkaitan dengan bagaimana menghasilkan pangan, tetapi juga bagaimana menjaga hubungan yang seimbang antara manusia dan alam. Salah satu pendekatan yang kembali didorong Sarekat Hijau Indonesia adalah pertanian selaras alam. Pendekatan ini dapat menjadi bagian dari upaya menjaga keanekaragaman hayati, sekaligus menghadapi berbagai tantangan lingkungan. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai pertanian selaras alam dan kaitannya dengan keragaman flora, berikut wawancara Ega Dwianti bersama Ketua DPW Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Selatan, Muhammad Husni SP MSI.
7: Pak Husni, Sereket Hijau Indonesia ya saat ini kembali mendorong konsep pertanian selaras alam. Sebenarnya apa nih Pak yang dimaksud dengan pertanian selaras alam dan apa nih prinsip utama yang ingin dibangun melalui pendekatan ini Pak?
8: Baik, untuk itu ya, pertanian yang dimaksud selaras alam itu ya sebenarnya ada prinsip utamanya. Pada dasarnya adalah bertani yang tidak menempatkan alam hanya sebagai objek produksi, tapi bagaimana kita menjadikan alam itu adalah bagian dari kehidupan yang harus kita jaga dan keseimbangannya. Artinya, kita berpikir bahwasanya bertani itu selain kita dapat menghasilkan produksi, kita tidak juga merusak alam itu sendiri. Misalnya, dengan menjaga kesuburan tanah, keanekaragaman hayati tetap hidup, dan petani juga dapat menghasilkan kehidupan yang layak gitu. Pada prinsip utamanya ya, dengan mengikuti proses dan kemampuan alam, bukan berarti kita harus melawannya. Kita membangun kesuburan tanah, memanfaatkan sumber daya lokal, mengurangi ketergantungan terhadap pestisida ataupun bahan kimia, dan input dari luar. Agar mengapa? Agar habitat bertani secara lokal itu tetap terjaga. Secara definisial itu bagaimana kita bertani secara organik dengan memanfaatkan potensi wilayah ataupun alam itu sendiri.
7: Baik, Pak Husni, kalau kita kaitkan dengan tema keragaman flora, bagaimana praktik pertanian selaras alam ini dapat membantu menjaga keragaman jenis tumbuhan dan juga keseimbangan ekosistem, Pak?
8: Kalau dikaitkan dengan bagaimana menjaga keanekaragaman flora dan keseimbangan ekosistem ya, benar sederhana. Artinya kita bertani dengan memanfaatkan

0: bisa menanam tanaman obat ataupun tanaman-tanaman lain yang memang mendukung tanaman-tanaman yang kita tanam, seperti pohon-pohon lokal gitu. Ketika ini terjadi, maka kita tidak akan melawan bentang alam, dan habitat-habitat lokal kayak flora fauna dia akan tetap terjaga dengan tanaman-tanaman lokal itu.
1: Baik, Pak Husni, kalau dalam penerapannya, seperti apa Pak praktik pertanian selaras alam yang dapat dilakukan petani agar tetap produktif, tetapi tidak mengabaikan keberlanjutan lingkungan?
0: Ya, artinya petani tidak harus memiliki antara memilih antara produktif atau menjaga lingkungan, tapi bagaimana petani itu bisa melakukan secara bersama. Misalnya praktiknya dapat melakukan agroforestry atau tumpang sari secara rotasi tanaman, juga bisa menggunakan pupuk organik, dan juga pemanfaatan kompos, pengendalian hama secara alami atau pengkahati, dan juga konservasi tanah dan air ini dapat terjaga, serta bagaimana petani juga memanfaatkan tanaman lokal yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Nah, misalnya dalam satu lahan kita tidak hanya ditanam dengan satu komoditas, tetapi bagaimana kita kombinasikan dengan tanaman pangan, tanaman buah, serta tanaman obat. Seperti yang saya bilang tadi, terus juga kita membuat tanaman pelindung. Dan sisa-sisa tanaman yang juga dianggap sebagai limbah ataupun sampah, itu bisa kita kembalikan menjadi bahan organik. Untuk apa? Untuk menyuburkan unsur hara yang ada di tanah, sehingga tidak terjadi kematian dari mikroorganisme yang ada di tanah itu kalau dia tetap terjaga. Dan juga bagaimana produktivitas dari tanaman kita juga akan meningkat dengan memanfaatkan benih-benih lokal dan pemanfaatan pupuk organik itu.
1: Baik, Pak Husni, di tengah perubahan iklim dan juga ancaman kehilangan keanekaragaman hayati ini, bagaimana pertanian selaras alam dapat menjadi salah satu upaya untuk menghadapi tantangan tersebut nih Pak?
0: Iya, sebenarnya ya perubahan iklim ini sudah nyata ya, dengan terjadinya pergeseran dan kemajuan teknologi gitu kan. Sebenarnya pertanian selaras alam ini juga dapat menjadi salah satu jawaban. Karena kenapa? Karena tanaman yang lokal dan selaras alam itu bisa membuat pertanian tidak tergantung pada satu jenis komoditas. Dimana tanah kita ini kan banyak kaya bahan organik yang mampu menyimpan unsur hara dan air lebih baik. Vegetasi membantu juga menjaga mikroklimat atau mikroorganisme dan keberadaan berbagai tanaman serta organisme menciptakan ekosistem yang stabil. Nah, sederhananya yang tidak kalah penting, pendekatan ini juga bisa membantu kita bagaimana menjaga keanekaragaman hayati sebagai modal kehidupan. Artinya kita tidak boleh mewariskan kepada generasi kita untuk tanah yang tidak subur lagi gitu, dan bentang alam yang miskin. Dengan kita melakukan pertanian selaras alam dalam menghadapi perubahan iklim ini, ya ini menjadi solusi yang menurut saya itu sangat real, karena dapat menjaga kesuburan dan tidak merusak keanekaragaman hayati.
1: Baik, terakhir Pak Husni, apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk ikut menjaga keberagaman flora dan juga mendukung praktik pertanian yang lebih selaras dengan alam nih Pak?
0: Sederhananya tidak banyak yang gitu yang harus dilakukan oleh masyarakat, tapi pada prinsipnya ya, bagaimana petani dan masyarakat itu menanam dan merawat tanaman lokal, membuat kebun beragam di pekarangan, tidak menebang pohon sembarangan, dan juga menjaga sumber daya air serta mengurangi penggunaan bahan kimia yang terlalu berlebihan. Dan juga petani juga bisa memilih dan membeli produk dari petani yang menerapkan praktik ramah lingkungan. Artinya bagaimana prinsip dari masyarakat dan petani itu harus selaras. Selain kita mendukung petani bertani selaras alam, dan juga masyarakat juga sadar bahwasannya penting untuk menjaga dan membeli produk itu. Karena mengapa? Karena ketika produk pertanian selaras alam tidak laku di kancah masyarakat, maka pertaniannya akan punah gitu. Dan juga harus dilibatkan pendukungan dari pemerintah yang mampu menggerakkan secara universal, bukan hanya percontohan gitu kan. Artinya di sini perlu adanya kebijakan dari pemerintah agar mendukung pertanian selaras alam untuk mengatasi ataupun mitigasi dari perubahan iklim.
1: Baik, Pak Husni, terima kasih banyak ya Pak ya atas waktunya dan informasinya. Terima kasih juga untuk Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Selatan. Sukses selalu ya Pak ya.
0: Baik, sama-sama.
2: Dari perbincangan tersebut, dapat dipahami bahwa pertanian tidak hanya berbicara

0: mengenai produksi pangan, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan keberlanjutan lingkungan. Melalui pertanian selaras alam, kegiatan budidaya dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem dan keberagaman hayati yang ada di dalamnya. Menjaga keragaman flora menjadi bagian penting karena keberadaan berbagai jenis tumbuhan turut mendukung keseimbangan alam dan keberlanjutan kehidupan. Karena itu, diperlukan kesadaran bersama untuk membangun praktik pertanian yang tidak hanya memberikan manfaat saat ini, tetapi juga tetap menjaga sumber daya alam bagi generasi mendatang. Demikian Beranda Asta Cita Berjaringan mengenai pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktik pertanian berkelanjutan. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus mendorong kita untuk semakin bijak dalam memanfaatkan alam dan menjaga keberagaman flora di sekitar kita.
1: Beranda Asta Cita.
2: Ya pendengar, setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita Berjaringan dari RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktek pertanian berkelanjutan. Kita lanjutkan dari RRI Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak. Mari kita dengarkan bersama pendengar.

0: Pendengar, selamat berjumpa dalam Beranda Astacita, produksi RRI Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, kami hadir dengan topik Keragaman Flora Bawang Dayak. Bicara soal kekayaan hutan Kalimantan Tengah, kita tidak bisa lepas dari rahasia herbal legendarisnya Bawang Dayak. Namun, di balik setiap racikan obat tradisional yang berkhasiat, ada tangan-tangan terampil yang merawat warisan leluhur ini agar tetap lestari. Bersama saya Setiarseno, hari ini kita akan mengetahui langsung khasiat dari bawang dayak sebagai obat tradisional. Pendengar, Beranda Astacita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana keragaman flora bawang dayak dari seorang pengrajin obat tradisional bawang dayak yang akan membagikan kisah dan rahasia pengolahannya. Bersama rekan kami Suneta, kita akan mendengarkan langsung cerita dari pemikiran Ibu Kamilianti, pengrajin obat tradisional bawang dayak. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.
1: Berbicara bawang dayak, obat tradisional Dayak Kalimantan Tengah, saat ini saya sedang berada dengan Ibu Kamilianti, salah seorang pembuat atau pengrajin ya obat tanaman tradisional Kalimantan Tengah. Kita berbicara bawang apa nih, Bu? Bawang dayak. Iya, bawang dayak. Nah, bawang dayak berbeda dengan bawang bombay ya, Bu ya. Seperti apa nanti kita akan dengarkan penjelasan dari Ibu Kamilianti terkait bawang dayak. Silakan, Bu.
2: Ini bawang dayak. Bawang dayak ini memangnya itu tumbuhnya di hutan. Pada awalnya dia tumbuh di hutan. Kalau kita musim orang bikin ladang, bawang dayak ini diambil dari hutan, ditanam di, kalau bahasa dayaknya tuh di pun binyi. Nah, tempat kita apa itu nanam pertama, nanam padi. Jadi di situ kalau bawang dayak ini tumbuh mekar, berarti dalam 3 bulan berarti kita itu nanam padi, itu padi kita tuh bagus berbuah, menghasilkan.
1: Bawang dayak ini juga bisa sebagai pertanda juga, Bu ya?
2: Iya, pertanda.
1: Sebelum melakukan penanaman padi.
2: Iya, betul. Nah, bawang dayak juga bisa pertanda juga sebelum menanam padi. Dan bawang dayak ini bermanfaat sekali untuk berbagai macam penyakit seperti tumor kanker, jantung, kolesterol, kencing manis. Juga ini untuk apa itu mencegah penyakit diabetes. Bagus kalau kita tidak punya diabetes, kita minum ini rutin, kita mencegah diabetes. Diabetes juga kencing manis atau tumor kanker juga bagus. Juga ini mengandung antioksidan. Nah, itu kegunaan bawang dayak ini banyak, bermanfaat sekali untuk daya tahan tubuh kita berbagai macam jenis tumor kanker.
1: Nah,
2: itu.
1: Nah, bawang dayak ini sendiri, Bu ya, sudah menjadi warisan leluhur tentunya ya, sebagai obat penyembuhan berbagai penyakit yang Ibu katakan tadi. Nah, seperti apa nih, Bu? Ibu melihat bawang dayak ini untuk masyarakat khususnya Kalimantan Tengah penggunaannya, apakah banyak dari masyarakat ini meminati gitu ya, Bu ya, istilahnya yang suka mengkonsumsi dari bawang dayak ini sendiri?
2: Iya, betul. Bawang dayak ini sangat bermanfaat untuk kesehatan. Sekarang setelah bawang dayak ini sudah sekian tahun kita memperkenalkan untuk masyarakat, mereka banyak diminati dengan berbagai kalangan masyarakat, tua maupun muda, ada yang masih umur 17 tahun, mereka ke rumah membeli ini dengan kena kanker payudara. Jadi mereka tahu hanya bawang dayak untuk kanker payudara. Terus kita memberi resep yang lebih bagus lagi, bukan hanya bawang dayak untuk ini, jadi kita kasih lagi yang lain. Iya, ramuan yang lain supaya mematikan sel-sel kanker. Nah, itu. Nah, jadi bawang dayak ini sangat bermanfaat sekali untuk kanker.
1: Nah, itu. Nah, kalau anak-anak nih, Bu, bisa nggak mengkonsumsi ini atau masih belum bisa? Ada aturan nggak seperti itu?
2: Itu bisa. Anak-anak biarpun umur 1 minggu, bisa kita kasih ini. Kalau dia diare atau disentri, kita kasih cukup dengan kita peras, taruh di air, ambil dikit, terperas, ambil, tutup 2 tetes. Taruh di sendok, dicampur dengan air biasa, air hangat. Itu. Kalau disentri atau diare. Nah, anak-anak kecil.
1: Itu bawang dayaknya yang misalnya kita ambil nih Bu ya, dari tanah langsung, itu yang masih mentah, itu seperti apa modelnya yang bisa diambil untuk dijadikan obat?
2: Ini bawang dayak ini sebenarnya kita ambil itu yang di usia 2 bulan. Yang sudah bisa kita ambilkan. Kalau masih baru-baru bisa, tapi khasiatnya agak kurang. Nah, itu tidak bagus juga. Yang bagusnya tuh dari 2 bulan ke atas baru kita gunakan untuk obat. Nah, itu.
1: Bawang dayak ini kita gambarkan memang seperti bawang ya, Bu ya, modelnya.
2: Iya, betul, seperti bawang merah.
1: Ukurannya?
2: Ukurannya ada yang lebih besar dan ada juga yang terlalu kecil. Cuma perbedaannya itu di rasa. Nah, rasa dan manfaat. Nah, itu.
1: Kalau dia ukurannya besar itu seperti apa, Bu? Apakah sebesar buah bengkuang itu, Bu? Ada enggak?
2: Atau enggak kecil? Juga. Ya, dia kecil ya, dia agak kecil seperti apa ya? Itu
1: bawang bombay.
2: Bawang bombay kecil dikit. Kecil ya. Iya, kecil dikit dari bawang bombay.
1: Iya, jangan makan bawang bombay. Tapi bawang bombay juga bagus ya, Bu, untuk makanan.
2: Iya, bawang bombay juga.
1: Oke.
2: Bagus.
1: Nah, kembali ke bawang dayak nih, Bu. Ini kan udah jadi dalam bentuk racikan nih, Bu ya.
2: Iya.
1: Tinggal diseduh.
2: Tinggal diseduh.
1: Tinggal diseduh. Ini tahan berapa lama ini, Bu? Keawetannya. Yang aman gitu.
2: Oh iya.
1: Biasanya kalau ini kan kadaluarsanya gitu,
2: iya,
1: istilahnya.
2: Betul. Sekarang kan kita memang alam, betul-betul alami, tanpa mengandung bahan kimia, dan saya tidak menggunakan bahan pengawet. Jadi ini minimal 3 bulan. 3 bulan dia sudah, kalau kurang kering dia berjamur, nah, dan berubah ke hitam-hitaman. Itu kita tidak bisa keguna lagi, kita buang. Itu ganti lagi itu. Tapi alhamdulillah selama ini kita tidak ada terbuang, karena betul-betul sangat bermanfaat, dan peminatnya alhamdulillah agak banyak dari yang biasa.
1: Oke. Iya. Jadi belum ada keluhan juga dari konsumennya, Bu ya, untuk bawang dayak ini misalnya belum apa namanya ini udah rusak apa macam gitu.
2: Belum ada. Iya.
1: Karena benar-benar murni racikan sendiri, Bu ya. Jadi ada saran nggih untuk konsumen jangan dikonsumsi kalau sudah begini-begini.
2: Iya, betul. Ini sarannya apabila sudah berubah warna ramuan herbalnya di dalam plastik yang dikemas itu, kalau sudah berwarna agak hitam atau kejamur-jamuran, itu jangan digunakan lagi. Alangkah jangan digunakan lagi, karena itu bisa menyebabkan kita agak mual gitu, perih. Jadi itu memang itu tidak ada daya racunnya, dia tidak bisa meracun, cuma perasaan kita nggak enak gitu aja makannya
1: ya. Cuman merasa mabok ya, aja di dalam
2: ya. Sebenarnya itu untuk mengobati desentri, tetapi kalau kita minum kita bisa desentri gitu, karena jamurnya tadi itu.
1: Jadi sebaiknya pendengar, ketika bawang dayak ini sudah berubah warna, sebaiknya jangan dikonsumsi aja gitu. Lebih baik mencari yang baru gitu ya, yang kemasan yang baru lagi, atau membeli baru lagi.
2: Iya, betul.
1: Oke, yang terakhir barangkali Bu, sarannya untuk pendengar ya, dimanapun berada, kalau bisa seperti apa nih untuk bawang dayak biar lebih berkembang lagi dan dilestarikan lagi.
2: Ya, kita berharap kepada pendengar agar dimanapun berada, agar bisa menanamnya masing-masing di lingkungan rumah, di samping-samping rumah. Nah, untuk bawang dayak ini jangan hanya menanam untuk bunga, itu dimanfaatkan untuk obat. Nah, suatu saat kita luka di dalam, di tangan, ibaratnya kita luka kecil, kita ambil aja, kita gunakan, kita tumbuk, langsung kita tempel tempat luka. Itu dia kering, rasanya pedih, itu bagus. Jadi berharap kepada masyarakat Kalimantan Tengah agar bisa menggunakan dan bisa menanamkan bawang dayak di pergelangan rumah.
1: Iya. Baik, terima kasih, Bu.
2: Sama-sama.

Pendengar, dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa sebuah pelajaran berharga dalam bawang Dayak bukan sekedar flora bawang dengan khasiat penyembuhannya, tetapi juga tentang dedikasi para pengrajin yang menjaga kelestarian warisan budaya dan alam Kalimantan Tengah. Demikian persembahan kami RRI Palangkaraya dalam beranda Asta Cita. Akhir kata, saya Setia Arseno bersama kerabat kerja beranda Asta Cita produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Ya pendengar, kita setelah mendengarkan tadi Beranda Astacita berjaringan dari RRI Palangkaraya, keragaman flora bawang Dayak yang juga punya banyak manfaat, hanya tidak hanya untuk pengobatan tapi juga pelestarian dari alam di Palangkaraya tentunya. Dari RRI Palangkaraya kita beralih ke RRI Semarang, pendengar, dengan tema Taman Bawah Air Pesona Flora Aquaspace. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Pendengar, pernahkah Anda membayangkan sebuah taman hijau yang asri, lengkap dengan rimbunya pepohonan, namun berada di dalam air? Sore ini saya Rosi dari RRI Semarang bersama Anda dalam Beranda Astacita Nasional Keragaman Flora dalam judul Taman di Bawah Air Pesona Flora Aquascape. Seni menata tanaman, air, batu, dan kayu di dalam akuarium ini kian digandrungi. Namun, bintang utama dari ekosistem mini ini tidak lain adalah keanekaragaman floranya. Tanaman aquascape bukan sekadar hiasan, melainkan paru-paru yang menghidupkan dunia bawah air. Ada beragam flora yang bisa digunakan untuk aquascape, seperti yang disampaikan oleh Ahmad Syakir, salah satu pegiat aquascape berikut ini.
3: Untuk aquascape gini mbak, untuk tanaman nih, sebenarnya kan itu jenisnya banyak, oh kan. Yang pertama kan dibedakan dari kebutuhan nih, maksudnya ada yang gampang, ada yang middle ya, aku bilang ya tengah-tengah, sampai yang susah, oh kan. Jenisnya juga banyak banget, kalau suruh nyebutin satu-satu juga, apa ya mbak, ya ratusan jenis pun ada, oh kan. Cuma kalau yang umum atau yang biasa dijual di pasaran, biasanya kan tanaman yang mudah, contoh seperti anubias, ada tanaman endemik dari Indonesia juga, contoh Puce Palandra, ada juga Kadaka atau Java Fern, sama ada Vallisneria, itu tanaman aquascape yang biasanya atau yang umum ditemukan di pasaran.
2: Memasuki dunia flora aquascape, kita akan disambut oleh berbagai jenis tanaman dengan karakteristik yang unik. Di bagian depan akuarium atau biasa disebut foreground, kita sering melihat hamparan karpet hijau yang memanjakan mata. Salah satunya adalah kuba. Tanaman kerdil ini membentuk karpet padat yang menyerupai padang rumput di dasar air. Bergerak ke bagian tengah atau midground, ada anubias, sang tanaman tangguh. Dengan daunnya yang hijau tua dan tebal, anubias menjadi favorit karena perawatannya yang sangat mudah, cukup diikatkan pada bongkahan kayu atau batu fosil. Sementara, di bagian latar belakang atau background, tanaman berbatang tinggi seperti rotala siap memukau kita. Lalu, adakah tanaman air tapi kurang cocok untuk aquascape? Berikut kembali penjelasan Bapak Ahmad Syakir.
3: Kalau itu sebenarnya sama aja ya, kan? Kalau ngomongin tanaman air yang umum di luar ranah aquascape, contoh yang biasanya tersedia di toko-toko taman, kan mereka biasa sedia kayak lotus atau teratai, terus melati air, itu pun sebenarnya bisa diterapkan di aquascape. Jadi kalau ngomong bedanya sebenarnya yang biasa dipakai di apa ya, di taman-taman atau yang umum lah, sebenarnya sama aja. Soalnya itu misal ditaruh di dalam air, itu bisa beradaptasi mbak. Contoh yang teratai itu tadi, oh kan, biasanya kan ditaruh di mungkin apa ya, di peralian dangkal ataupun pot-pot yang airnya dangkal, kan ada ditaruh teratai, cuma dimasukin ke dalam air, oh kan, itu biasanya daunnya bakal berubah warna juga. Jadi sebenarnya bisa beradaptasi juga.
2: Setiap helai daun flora aquascape memegang peran krusial bagi ekosistem akuarium. Melalui proses fotosintesis, tanaman-tanaman ini menyerap karbon dioksida yang dihasilkan oleh ikan, lalu mengubahnya menjadi oksigen terlarut yang kaya. Flora aquascape adalah benteng pertahanan alami yang menjaga air tetap jernih dan sehat. Keragaman flora air atau tanaman akuatik ini memang cukup unik. Ternyata bukan hanya untuk dalam ruangan, tetapi bisa juga untuk luar ruangan. Adakah perbedaan di antara keduanya? Kembali Bapak Ahmad Syakir memaparkan.
3: Kalau ukuran, kalau untuk tanaman akuatik, misal ditaruh di outdoor, Kalau ngomongin ukuran dulu ya, sebenarnya ada faktor ukuran juga, terutama di kedalaman nih. Jangan terlalu dalam kalau misal untuk tanaman akuatik di outdoor, yang pertama itu. Yang kedua, kalaupun misal pengen bening ya, baik itu kolam, akuarium dan lain-lain misal ditaruh di outdoor, itu tanamannya harus banyak. Soalnya tanaman itu juga, apa ya mbak, membantu menjernihkan air bahasanya kayak gitu. Jadi misal ditaruh di outdoor, biasanya saya itu pakai tanaman yang banyak atau kita padatin pas waktu planting awal atau di penanaman. Kalau untuk di outdoor bisa sih mbak, anggap aja apa ya, kan aku pernah bikin kolam dengan tanaman akuatik atau yang biasa untuk aquascape itu bisa aja. Ataupun akuarium ditaruh di outdoor saya juga pernah bikin mbak, jadi nggak ada masalah.
2: Merawat tanaman bawah air ini memang gampang-gampang susah. Butuh tiga pilar utama, yakni cahaya yang cukup sebagai pengganti matahari, nutrisi, serta suntikan gas CO2 bagi jenis tanaman tertentu yang butuh perawatan ekstra. Kemudian, bagaimana sih cara merawat aquascape?
3: Kalau untuk pemeliharaan tanaman, yang penting kuncinya di maintenance saja sih, mbak. Jadi pemeliharaan, terutama diganti air, durasi ganti air, kan? Jadi ya paling nggak seminggu sekali lah. Terus yang kedua mungkin dari lampu atau pencahayaan itu jangan over, mungkin maksimal 8 jam saja sehari, kan? Sisanya mungkin pemupukan berkala saja lah. Pemupukan itu tergantung jenis tanaman. Tapi kalau secara umum yang perlu diperhatikan di maintenance atau diganti air itu yang wajib terutama.
2: Rizky Maulana, seorang pemuda yang menaruh ketertarikan pada aquascape, juga memaparkan betapa unik seni merawat tanaman air ini.
0: Sebenarnya saya mulai suka sama aquascape baru-baru ini sih, karena memang tertarik sama cara bagaimana aquascape tuh dipelihara. Jadi bukan cuman ikannya aja yang kita rawat, tapi juga ada tanaman. Yang buat saya tertarik mungkin proses cara merawat aquascape-nya sendiri ya. Mungkin kalau cuman merawat akuarium biasa kan cuman merawat ikannya, ngasih makan, ganti air. Tapi kalau aquascape tuh mungkin lebih teliti lagi dalam merawatnya, lebih sering ganti filter atau bagaimana. Jadi ada tantangan tersendiri dan membuat jadi lebih seru kayaknya kalau itu. Kita bisa men-set up akuarium itu menjadi seperti habitat asli ikan, atau mungkin bisa di-set up seperti entah air terjun, pegunungan, atau sungai, gitu-gitu. Yang paling menarik tentunya bagian setup-nya ya, tentang tema apa yang mau kita ambil. Mungkin kita ngambil tema sungai atau mungkin habitat asli ikan yang mau ditempatin di aquascape tersebut, seperti itu. Yang membuat penasaran mungkin cara setting aquascape-nya sendiri ya di aquarium, dan juga merawat tanaman air itu mungkin agak sulit karena tanaman air itu rawan mati gitu, jadi ada perawatan khusus lah.
2: Menghadirkan keanekaragaman flora dalam aquascape ibarat membawa sepotong keajaiban alam. Ia mengajarkan kita tentang kesabaran, keseimbangan, dan bagaimana kehidupan saling mendukung satu sama lain. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari beranda Astacita berjaringan nasional. Mari terus jaga dan nikmati keindahan alam melalui keragaman flora Indonesia. Sampai jumpa.
4: Beranda Astacita.
1: Ya pendengar, masih di Beranda Astacita berjaringan. Setelah tadi kita dari RRI Semarang dengan tema Taman Bawah Air, Pesona Flora Aquascape. Kita lanjutkan di Beranda Astacita berjaringan dari RRI Batam dengan tema Ekosistem Mangrove untuk Masa Depan. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.
5: Desa Kampung Tua Bakau Serip, Pandan Tak Jemu, yang berlokasi di Kecamatan Nongsa, Kota Batam, dahulunya adalah tempat yang tidak ingin dikunjungi oleh siapapun. Lokasi ini dikenal kumuh dan terdapat banyak sampah yang dibuang oleh orang dan pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun, berawal dari ketulusan hati seorang masyarakat pesisir, takdir kawasan ini berubah total menjadi kawasan ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu. Sebuah destinasi hijau yang bersih, indah, dan memberikan dampak besar bagi ekosistem. Gary David Semet, yang merupakan ketua desa wisata Pandang Tak Jemu, berhasil melestarikan flora dan fauna di 150 hektar pesisir Pantai Nongsa.
4: Perkenalkan, nama saya Gary. Saya adalah pengelola ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu, juga sebagai ketua desa wisata yang ada di Kampung Tua Bakosrip, Kelurahan Sambau, Kota Batam, yaitu ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menceritakan sedikit tentang desa wisata Kampung Tua Bakosrip, Pokdaris Mangrove Pandang Tak Jemu. Awalnya lokasi ini dulu adalah lokasi yang mungkin semua orang tidak akan mau datang ke sini. Kenapa demikian? Karena lokasi ini dulu adalah lokasi yang sangat kumuh dan busuk dan jorok sekali, sehingga singkat cerita ini tempat TPA lah gitu, tempat buangan sampah. Kami sebagai penduduk pesisir berupaya bagaimana menciptakan lokasi ini menjadi lokasi yang bersih, lokasi yang bisa berdampak terhadap masyarakat, sehingga kita menciptakan lokasi ini menjadi sebuah kawasan ekowisata. Berawal dari ketulusan hati kami sebagai penduduk pesisir, kami berupaya bagaimana lokasi yang dulunya lokasi ini adalah lokasi yang kumuh, tempat buangan sampah, sehingga kita jadikan lokasi ini menjadi kawasan yang bisa dikunjungi oleh wisatawan mancanegara maupun lokal, sehingga bisa berdampak terhadap alam, berdampak terhadap masyarakat. Kami berupaya bagaimana membersihkan, kemudian merangkul masyarakat, mengedukasi masyarakat, sehingga masyarakat sadar atau mengetahui bahwasanya ternyata pohon mangrove ini sangat banyak sekali potensinya. Selain bermanfaat untuk iklim dunia, bermanfaat untuk ekosistem flora dan fauna, keanekaragaman hayati, namun ternyata lokasi pesisir yang dulunya kumuh ini kita bisa jadikan sebagai kawasan wisata, yaitu desa wisata Kampung Tua Bakosrip, Mangrove Pandang Tak Jemu, yang bisa dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun mancanegara.
5: Di balik keasriannya, kawasan ini menyimpan kekayaan hayati yang luar biasa. Berdasarkan kunjungan para akademisi, Gary mengatakan flora dan fauna di sini sangat beragam.
4: Jenis flora dan fauna yang ada di sini sangat banyak sekali ya. Kebetulan kami bekerjasama dengan beberapa akademisi, kurang lebih ada sekitar pohon mangrove, jenis pohon mangrove di sini ada kurang lebih hampir 15 jenis pohon mangrove. Kemudian satwanya sekitar 52 jenis satwa yang ada di sini. Dan lokasi ini tetap kita jaga dan lestarikan. Dan kita tahu bahwasannya kawasan pesisir terutama mangrove itu sangat banyak sekali manfaat dan fungsinya. Selain mencegah banjir, abrasi, bencana dan lain sebagainya, cuman kita harus tahu bahwasannya ternyata pohon mangrove itu adalah penghasil oksigen terbaik sedunia dibanding pohon darat. Juga sebagai penyerap karbon terbaik sedunia dibanding pohon darat. Oleh karena itu, mari kita jaga dan lestarikan pohon mangrove untuk iklim dunia. Dan marilah kita jaga ekosistem pesisir yang ada di Kota Batam agar lestari, alamnya terjaga, udaranya sehat, dan bisa kita rasakan untuk anak cucu yang kita yang akan datang.
5: Hutan mangrove merupakan penghasil oksigen sekaligus penyerap karbon terbaik di dunia. Namun keberadaannya perlu kita lestarikan dan dijaga. Yuli, salah satu guide lokal di sini, mengatakan ada pohon mangrove yang sudah memiliki usia lebih dari 100 tahun dan menjadi ikon utama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli. Saya adalah guide lokal di sini. Biasanya kita selalu kedatangan tamu ya, tamu turis. Di sini yang mereka lakukan adalah melihat pohon-pohon mangrove yang ada di sini, dan kebetulan kita ada pohon mangrove yang usianya 130 tahun. Jenisnya adalah Soneratia alba. Dia punya akar yang kokoh, yang besar, dan di samping itu ada seperti runcing-runcing, itu ada akar-akarnya ya, itu seperti pena dia besar. Dan juga di sini itu kita biasanya masyarakat atau turis itu dia senang di sini itu untuk relaksasi dengan cara misalnya memeluk pohon mangrove. Itu adalah contohnya yang mencintai dengan alam, berbaur dengan alam, dan mendapatkan manfaat untuk ketenangan juga terapi ya, bisa dibilang terapi, relaksasi.
5: Kawasan ini menjadi pusat edukasi mangrove yang ramai dikunjungi oleh para pelajar dan mahasiswa lokal dan internasional.
6: Kebetulan di sini itu sering kita kedatangan pelajar ya, pelajar dari sekolah Singapura, Malaysia, ataupun yang lokal di sini. Jadi ketika ada mereka ada di sini, mereka bisa melihat beberapa jenis mangrove yang ada di sini. Dan mereka bisa melakukan penanaman mangrove dari yang usianya dari TK, SD, SMP, dan SMA, atau kuliah perguruan tinggi juga bisa melakukan kegiatan. Dan kalau untuk tamu biasa, itu biasanya paling sering ada itu di waktu weekend. Karena pada waktu weekend kan banyak ada waktu keluarga atau keluarga yang berkunjung atau pelajar yang berkunjung atau tamu. Cara membudidayakan mangrove itu dengan kita mengajak yang namanya tamu lokal atau turis, ayo kita tanam mangrove. Jadi satu pohon mangrove kamu sudah menjaga untuk kelestarian dunia kita karena dia penghasil oksigen terbaik sedunia dibandingkan hutan darat. Jadi kita harus ajak, ayo kita tanam semuanya pohon mangrove, kita kembalikan yang namanya mendapatkan oksigen terbaik sedunia. Ayo kita tanam kembali, kita bawa. Jadi kita ada moto yang namanya Save Mangrove, Save the Earth.
5: Selain menikmati alam dengan udara yang segar, para pengunjung juga diajak untuk turut langsung merasakan pengalaman menanam pohon mangrove dan tentunya diberikan penjelasan setiap tahap prosesnya.
4: Pada kesempatan yang berbagai ini, saya akan mempraktikkan bagaimana cara menanam bibit mangrove yang baik dan benar. Untuk ketika kita mau nanam mangrove, yang pertama kita harus sediakan adalah bibit mangrove yang kita sudah semai minimal 8 bulan. Kemudian yang kedua adalah tongkat penegak atau ajir. Kemudian yang ketiga adalah tali pengikat untuk pohon mangrove-nya. Nah, tiga inilah yang harus kita sediakan ketika kita mau nanam mangrove. Selain safety ya, seperti boot dan lain sebagainya. Oke, langkah pertama untuk menanam mangrove adalah kita melubangi lokasi tanamnya, ya kan, seperti ini. Baik. Nah, kemudian kita lepas plastiknya, seperti ini. Setelah itu, jangan lupa plastiknya harus kita simpan atau kita bawa ke darat untuk kita gunakan kembali. Jangan sampai dibuang di laut. Karena musuh utama dari bibit mangrove adalah sampah plastik. Oleh karena itu kita harus menjaga. Kita masukkan bibit mangrove-nya. Kemudian kita timbun. Seperti ini. Nah, setelah itu kita tancapkan tongkat penegak ini kurang lebih jaraknya 3 jari dari bibit yang kita tanam, seperti ini. Kita tancapkan sekuat-kuatnya karena fungsi dari tongkat penegak ini adalah untuk penopang pohon mangrove menjelang pohon ini tumbuh akarnya menyebar ke tanah, kurang lebih seperti itu. Kemudian langkah ketiga adalah kita ikat pohon mangrove atau bibit mangrove ini ke ajirnya atau tongkat penegaknya.
5: Restorasi lingkungan yang dilakukan memberikan berkah alam dan ekonomi bagi masyarakat Kampung Tua Bakau Serip. Kotopok Darwis Pandang Tajemu, Ibu Asnindar, menyampaikan kawasan ini menawarkan paket wisata edukasi dan cenderamata. Terkadang, mereka juga menampilkan pertunjukan seni.
7: Pandang Tajemu ini sangat memberikan dampak positif buat kami sebagai warga Kampung Tua Bakau Serip dalam hal di ekowisata mangrove Pandang Tajemu ada beberapa paket-paket edukasi yang memang kita buat untuk turis-turis mancanegara. Sangat luar biasa buat kami para pelaku IKM, khususnya kami yang ada di Kampung Tua Bakau Serip ini, apalagi dalam hal beberapa paket-paket edukasi yang kami dapatkan. Terutama kami sebagai pelaku IKM itu memang ada beberapa poin-poin yang bisa kami ambil dari nilai positifnya dalam hal kami langsung mengedukasi untuk tamu-tamu mancanegara. Di sini juga kami menyediakan beberapa atraksi seni budaya. Salah satunya kami di sini juga mempunyai sanggar sanggar tari Pandang Tak Jemu, dan memang anak-anak sekolah yang memang mereka juga mempunyai bakat dalam hal menari, terus dalam hal juga memberikan penjelasan terhadap tamu-tamu yang ada di sini. Jadi memang banyak sekali yang bisa kami dapatkan dampaknya dari adanya ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu.
8: Kalau dari pemerintah ada support nggak, Bu, untuk Pandang Tak Jemu?
7: Luar biasa untuk supportnya pemerintah, karena memang dalam hal prasarana yang ada di sini memang kita juga memang masih kurang. Dengan adanya pemerintah di sini mungkin boleh dilihat bahwasannya di sini juga udah banyak sekali bantuan-bantuan dari pemerintah dalam hal pengembangan prasarana di sini, terutama lalu juga ada bantuan dari beberapa teman-teman agent travel, juga mereka membawa tamu-tamu ke sini.
5: Menjaga ekosistem pesisir kota adalah investasi masa depan agar alam tetap lestari dan udara sehat tetap terus dirasakan oleh anak cucu mendatang. Karena satu pohon mangrove yang ditanam hari ini adalah benteng kehidupan bagi bumi esok hari.
4: Save mangrove, save the earth. Mangrove jaga dan lestarikan.
1: Iya pendengar, itu dia dari Beranda Asta Cita berjaringan dari RRI Batam dengan tema ekosistem mangrove untuk masa depan. Yang sebelumnya juga ada RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam menjaga keragaman flora untuk praktik pertanian. Lalu ada RRI dari Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak. Dan RRI Semarang dengan tema taman bawah air pesona flora aquascape. Dan untuk Anda pendengar, itu dia sekian untuk Beranda Asta Cita berjaringan pada hari ini. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Jakarta sore ini.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Tanjung Pinang Sore.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Tanjung Pinang setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
3: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
2: Liza Andriani.
4: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Rika Pertiwi.
5: Peringat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
2: Rima Melati.
5: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Oh,

0: bank. Depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
0: Selamat sore pendengar, berjumpa kembali bersama saya Febriansah dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini, Kamis 3 September 2026.

0: Diduga dipicu korsleting listrik, sebuah gudang rongsokan di Tanjung Unggat, Kota Tanjung Pinang hangus terbakar. Pandu Fikri Tegar Agnianto menurunkan laporannya.
1: Kebakaran hebat terjadi di sebuah bangunan gudang di kawasan Jalan Dermaga Tanjung Unggat, Kota Tanjung Pinang, Rabu siang. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 12.10 waktu Indonesia Barat dan dengan cepat membesar karena gudang menyimpan berbagai material yang mudah terbakar. Api dan kepulan asap terlihat membumbung dari kawasan gudang. Warga bersama petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta BPBD Kota Tanjung Pinang berupaya memadamkan kobaran api. Petugas juga memanfaatkan pasukan air laut untuk membantu proses pemadaman. Seorang saksi, Aman, mengatakan api pertama kali muncul akibat kabel listrik yang mengalami korsleting. Percikan kemudian mengenai kardus dan material mudah terbakar yang berada di sekitar lokasi, sehingga api dengan cepat membesar.
2: Yang kejadian-kejadian seperti ini emang bukan sekali dua kali, sering sekali. Ketika kita istirahat, tiba-tiba aki itu meledak sendiri. Jadi saya padamkan, itu memang bisa diselamatkan. Tapi kalau ini udah besar kayak gini, jadi nggak bisa. Ya, kemungkinan percikan kabel kayaknya.
1: Menurutnya, kondisi di dalam gudang membuat api sulit dikendalikan. Gudang tersebut menyimpan berbagai bahan seperti kardus, plastik, botol, dan material lain yang mudah terbakar. Saat kejadian, dirinya bersama seorang admin berada di dalam gudang. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjung Pinang, Juliadi Halomoan, mengatakan pihaknya menerima laporan kebakaran sekitar pukul 12.10 waktu Indonesia Barat dan kemudian mengerahkan armada menuju lokasi. Sebanyak 3 unit armada pemadam dikerahkan untuk menangani kebakaran tersebut. Juliadi menjelaskan proses pemadaman menghadapi kendala karena material yang terbakar didominasi bahan plastik. Kondisi tersebut membuat api lebih sulit dipadamkan dan membutuhkan waktu lebih lama.
3: Ya, karena bahan bakunya ini, bahan bakar ya, maksud bahan bakar ini plastik agak sulit. Jadi dia agak sulit dipadamkan, agak lama.
1: Pasokan air selama proses pemadaman berjalan lancar. Upaya pemadaman juga mendapat dukungan dari BPBD Kota Tanjung Pinang dan masyarakat sekitar. Petugas melakukan proses pemadaman dan pendinginan di lokasi untuk memastikan tidak ada lagi titik api yang dapat memicu kebakaran kembali pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Belum diketahui secara pasti nilai kerugian maupun penyebab kebakaran secara keseluruhan dan masih dalam penanganan pihak terkait. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polsek Tanjung Pinang Kota mendistribusikan 25 ton air bersih kepada masyarakat Pulau Penyengat. Informasi selengkapnya disampaikan Rizvan Badrian.
4: Polsek Tanjung Pinang Kota mendistribusikan 25 ton air bersih kepada masyarakat Pulau Penyengat, Kota Tanjung Pinang. Bantuan tersebut diberikan menyusul krisis air bersih yang dialami warga selama hampir 2 bulan akibat musim kemarau. Kapolsek Tanjung Pinang Kota Ibtu Freddy Simajuntak mengatakan, pendistribusian air bersih merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Hingga saat ini, total 70 ton air bersih telah disalurkan ke sejumlah wilayah yang terdampak kekeringan. Polresta Tanjung Pinang melalui Polsek Tanjung Pinang Kota menargetkan penyaluran air bersih mencapai 150 ton secara bertahap.
5: Bapak Kapolres, kami mencoba untuk meringankan beban masyarakat menyalurkan air bersih, khususnya untuk masyarakat Pulau Penyengat, kita distribusikan pertama ini sebanyak 25.000 liter.
4: Ketua RT 2 Pulau Penyengat Bambang Sumardi mengatakan, warga telah mengalami kesulitan mendapatkan air bersih selama hampir 2 bulan. Kondisi tersebut diperparah dengan mengeringnya 27 sumur yang tersebar di 5 perkampungan, serta air sumur yang mulai terasa asin.
6: Agak senang lah kan, terbantu gitu kan. Selama ini kami mereka air sumur, sementara sumur ini namanya ekstrim, rasanya asin.
4: Ibtu Freddy menyampaikan apresiasi kepada para pengusaha air bersih yang telah mendukung kegiatan pendistribusian tersebut. Menurutnya, dukungan berbagai pihak sangat membantu masyarakat yang terdampak kekeringan dan keterbatasan air bersih. Reporter Rizvan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke RRI Bukit Tinggi. Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang luncurkan aplikasi Sipasti di hari ulang tahun ke-44 sebagai bentuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Selengkapnya disampaikan Nofri.
7: Genap berusia 44 tahun, perusahaan umum daerah air minum Perumda Tirta Serambi Kota Padang Panjang menandai perjalanan panjang dengan meluncurkan inovasi pelayanan digital. Aplikasi Sistem Pelayanan Air Tirta Serambi Terintegrasi atau Sipasti resmi diperkenalkan bertepatan dengan peringatan HUT ke-44 Perumda Tirta Serambi dengan mengusung tema mengalirkan bakti, melayani sepenuh hati. Tema tersebut dijadikan komitmen perusahaan untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Direktur Perumda Tirta Serambi Angga Jayani Putra kemarin menyampaikan, air merupakan kebutuhan dasar masyarakat, bukan semata persoalan bisnis. Dirinya menegaskan, digitalisasi layanan harus berdampak langsung pada kemudahan yang dirasakan pelanggan. Menurutnya, keberhasilan sistem informasi pelayanan air terpadu atau SIPASTI tidak diukur dari kecanggihan teknologinya, melainkan besarnya manfaat yang diterima masyarakat.
8: Perumdam Tirta Serambi genap berusia 44 tahun. Dan di usia ke-44 ini, kami membawa sesuatu yang baru, yaitu aplikasi SIPASTI, Sistem Informasi Pelayanan Air Minum Serambi Terintegrasi. Sekarang, berbagai layanan Perumdam bisa diakses dengan lebih mudah, cepat, dan praktis. Mulai dari cek tagihan, pembayaran, pengaduan, sampai permohonan sambungan baru. Bagi kami, SIPASTI bukan hanya soal teknologi. Ini adalah cara kami untuk semakin dekat dengan pelanggan dan memberikan pelayanan yang lebih baik.
7: Selain peluncuran SIPASTI, rangkaian HUT ke-44 Perumda Tirta Serambi juga diisi sejumlah program bagi pelanggan. Program tersebut meliputi pemasangan sambungan gratis bagi masyarakat desil 1 hingga 5, pemberian 10 penghargaan bagi pelanggan teladan, serta penyaluran 20 paket sembako untuk pelanggan kurang mampu. Perumda Tirta Serambi juga memberikan promo penghapusan denda sebesar 80% dan potongan biaya pemasangan sambungan baru sebesar 15% bagi masyarakat umum. Angga Jayani Putra berharap melalui program tersebut pelayanan air minum di Kota Padang Panjang semakin mudah diakses, merata, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Nofri melaporkan.
0: Dinas Dukcapil mengimbau warga Kota Bukit Tinggi untuk melengkapi dokumen administrasi kependudukan terlebih akta kematian yang pelaporan dari keluarga masih tergolong rendah. Reporter Nur Afni Susilawati melaporkan.
9: Dr. Andes Joni, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukit Tinggi, meminta seluruh warga untuk segera melengkapi dokumen administrasi kependudukan, terutama akta kematian, tanpa menunggu adanya kebutuhan yang mendesak. Capaian perekaman KTP elektronik di Kota Bukit Tinggi saat ini telah melebihi angka 90% karena tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen diri. Kendati demikian, kesadaran pelaporan kematian keluarga masih tergolong rendah, padahal dokumen tersebut menjadi syarat mutlak dalam pengurusan hak keperdataan serta legalitas hukum. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukit Tinggi menegaskan pentingnya pengurusan akta kematian tepat waktu.
10: Ya, kami himbau ke masyarakat kita Bukit Tinggi, ya, pertama lengkapilah administrasi kependudukan KTP, KK, atau akta kelahiran. Dan kemudian yang lebih penting lagi itu akta kematian. Akta kematian itu penting untuk pengurusan pensiunan, untuk warisan dan sebagainya, atau untuk urusan bank. Sangat penting.

0: Karena alat yang untuk perekaman itu udah sejak zaman Pak Gamawan Fauzi. Jadi kalau bergoyang aja di situ nol lagi.
1: Pelayanan pengurusan administrasi kependudukan Kota Bukit Tinggi dipusatkan di kantor Disdukcapil dan Mall Pelayanan Publik Belakang Balok. Karena keterbatasan jangkauan wilayah seluas 25 km persegi, belum memungkinkan pembukaan titik pelayanan di tingkat kelurahan. Nuraf Susilawati melaporkan.

0: Kita beralih ke stasiun produksi RRI Bengkalis. Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli menegaskan jabatan berbasis kinerja. Hal tersebut diungkapkan saat melantik 83 pejabat administrator, pengawas, dan kepala puskesmas di lingkungan Pemkab Siak. Berikut laporan Muhammad Fiza.
1: Bupati Siak Afni Zulkifli menegaskan promosi dan penempatan jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Siak tidak berdasarkan kedekatan personal dengan pimpinan. Kinerja, kompetensi, dan manajemen talenta menjadi dasar utama dalam pengembangan karir aparatur. Hal itu disampaikan Bupati Afni saat melantik dan mengambil sumpah 83 pejabat administrator, pejabat pengawas, dan kepala puskesmas di Balairung Datuk Empat Suku, Komplek Rumah Rakyat Abdi Praja pada Selasa 1 September 2026. Pelantikan turut dihadiri Wakil Bupati Siak Samsurizal dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Siak Siti Sarifah. Afni meminta pejabat yang dilantik mengubah pola pikir dalam menjalankan amanah jabatan. Menurutnya, jabatan merupakan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, bukan sarana membangun kedekatan dengan pimpinan.
2: Ini kita berusaha rumusnya Bapak Ibu untuk bisa mendapatkan jabatan bukan mencari muka, tapi kinerja Bapak Ibu semuanya. Saya titip betul jalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu, hari ini kita semuanya adalah harapan dari setengah juta rakyat Kabupaten Siak. Kabupaten ini bergerak dengan modal bukan semuanya dari APBD kita, Bapak Ibu. Tetapi sesungguhnya rakyat menggerakkan ekonominya mandiri. Perkebunan itu sektor nomor 2. Pemerintahan itu cuma sektor nomor 7, Bapak Ibu, dari PDRB kita. Kalau harga sawit anjlok, misalnya, atau karhutlahnya menyala di mana-mana, itu mengganggu aktivitas, pertumbuhan ekonomi kita juga terganggu, lalu camatnya, lurahnya cuek saja, misalnya, itu akan mempengaruhi dari pertumbuhan ekonomi Kabupaten Siak.
1: Bupati Afni memastikan Pemkab Siak menerapkan manajemen talenta dalam menentukan promosi dan penempatan pejabat. Kinerja dan pencapaian target akan menjadi bahan evaluasi berkala dalam menentukan pengembangan karir aparatur. Bupati Afni menambahkan, setiap pejabat akan terus dipantau dan dievaluasi melalui sistem pengawasan yang semakin terukur dan berbasis digital. Ia berharap kebijakan tersebut mampu membangun birokrasi Pemkab Siak yang profesional, objektif, berbasis kompetensi, dan semakin berorientasi pada pelayanan masyarakat. Reporter Maud Fiza, RRI Bengkalis.
0: Peserta KKI 2026 di Bengkalis akan diajak mengenal potensi wisata dan sejarah daerah, salah satunya melalui bangunan bersejarah yang tersebar di Kota Bengkalis. Berikut laporan Nur Fitriani.
3: Kontes Kapal Indonesia atau KKI 2026 di Bengkalis menjadi momentum untuk memperkenalkan potensi wisata daerah kepada para peserta dari berbagai wilayah di Indonesia. Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkalis menyiapkan wisata budaya dan bahari sebagai bagian dari pengalaman yang akan didapatkan para peserta selama berada di Bengkalis. Kabid Pariwisata Kabupaten Bengkalis Alwizar mengatakan pihaknya akan memperkaya pengetahuan dan pengalaman peserta dengan mengenalkan sejumlah potensi wisata, termasuk bangunan bersejarah di Kota Bengkalis.
4: Ini kan khususnya pulau, ya. Kalau karena ini memang fokusnya, memang kegiatan karena ini berada di pulau, tentu kita memfokuskannya di wisata budaya, kemudian wisata bahari yang ada di Kota Bengkalis, gitu ya. Nah, artinya tadi kita sudah sampaikan bahwa di dalam rangkaian storytelling itu kita memperkaya wawasan dan pengalaman mereka untuk ikut serta.
3: Alwizar menyebut, di Kota Bengkalis terdapat sekitar 41 bangunan atau objek bersejarah yang dapat menjadi daya tarik wisata. Pihaknya juga menyiapkan pendamping atau pemandu yang akan menjelaskan sejarah serta nilai budaya dari bangunan dan objek tersebut. Menurutnya, sejumlah objek memang masih dalam proses penetapan sebagai cagar budaya, namun potensinya diharapkan dapat terus dikembangkan menjadi daya tarik wisata. Melalui kunjungan peserta KKI dari berbagai daerah, pemerintah daerah berharap potensi daerah, budaya, dan wisata bahari Bengkalis semakin dikenal. Selain mengikuti rangkaian kompetisi, peserta juga diharapkan memiliki kesempatan berinteraksi dan mengenal kehidupan masyarakat Bengkalis secara langsung. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Kita menuju RRI Ranai. Wakil Gubernur

0: Riau, Kepri, Nyanyang Haris Pratamura meninjau langsung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, pastikan pelaksanaan MBG sesuai standar. Terangkum dalam laporan Yusfianti.
1: Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, meninjau langsung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, yang berada di Jalan Patimura, Kelurahan Bandarsa. Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung pelaksanaan program makanan bergizi gratis, MBG, di daerah tersebut. Dalam kunjungan itu, Nyanyang melihat kondisi dapur SPPG sekaligus meninjau tahapan pelayanan MBG yang dilakukan para petugas. Ia juga berdialog dengan pekerja dan pengelola untuk mengetahui proses dan pengelolaan. Nyanyang mengatakan secara umum pelaksanaan pelayanan SPPG Bandarsa telah berjalan dengan baik dan sesuai standar yang ditetapkan. Ia mengapresiasi kelengkapan fasilitas serta sarana pendukung yang tersedia di dapur tersebut.
2: Produksi nanti ada pemersihan, pemersihan baru dikirim kepada penerima manfaat. Setelah saya daripada penerima manfaat, kita lihat tadi limbahnya melalui IPAL dan ini sudah mendapatkan SLHS. Nah, yang sudah mendapatkan SLHS berarti kita lihat uji bakunya airnya dari mana, hasilnya dari mana, kita bisa lihat. Jangan sampai karena semua yang bermasalah itu air, airnya dari mana, tidak tahu hasilnya dari mana juga. Nah, ini bisa kita lihat, airnya dekat dari sini, kita bisa lihat kolinnya, bisa kita lihat higienisnya, dan dari BPOM, Dinas Kesehatan akan terus memantau terkait higienis makanan yang akan diberikan.
1: Kepala SPPG Bandarsa Asi mengatakan kunjungan Wakil Gubernur Kepri menjadi kesempatan untuk melihat secara langsung proses pemorsian makanan di SPPG. Menurutnya, pada saat kunjungan berlangsung, tahapan produksi telah selesai dan petugas sedang melaksanakan pemorsian untuk selanjutnya didistribusikan kepada penerima manfaat. Asi menyampaikan SPPG Bandarsa saat ini melayani 3.321.
3: Keadaan IPAL kita, alhamdulillah, IPAL kita juga sudah dinilai cukup baik oleh Bapak. Ya. Kemudian di bagian beberapa di gudang juga sudah dilihat langsung oleh Bapak dan alhamdulillah juga dinilai bagus oleh Bapak.
1: Ia memastikan pelaksanaan program MBG berjalan lancar tanpa kendala berarti dan menu yang disajikan telah mengikuti ketentuan yang berlaku. Untuk menjaga variasi dan selera penerima manfaat, sejumlah bahan makanan juga diolah dalam bentuk yang berbeda seperti tahu menjadi nugget dan ayam diolah menjadi hidangan yang lebih variatif. Demikian Yusfianti melaporkan.
0: Kabut asap kiriman yang melanda Kabupaten Natuna belum berdampak terhadap aktivitas melaut para nelayan. Berikut laporan Marjani.
4: Kabut asap kiriman yang melanda Kabupaten Natuna belum berdampak terhadap aktivitas melaut para nelayan. Kondisi tersebut membuat nelayan masih dapat menjalankan aktivitas penangkapan ikan seperti biasa. Meski jarak pandang di tengah laut dapat terganggu kabut asap, nelayan tetap melakukan aktivitas dengan mengandalkan berbagai peralatan navigasi. Peralatan seperti GPS dan radar membantu nelayan menentukan posisi serta arah saat berada di laut. Seorang nelayan Kecamatan Pulau Seluan, Jojo, Kamis pagi mengatakan kabut asap kiriman sejauh ini belum mempengaruhi aktivitasnya saat melaut. Menurutnya, nelayan masih dapat bekerja seperti biasa dengan memanfaatkan peralatan navigasi yang tersedia. Namun Jojo mengaku kabut asap tetap menjadi kekhawatiran bagi nelayan karena dapat berdampak terhadap kesehatan. Paparan asap selama berada di laut dikhawatirkan dapat mengganggu pernafasan dan kondisi tubuh nelayan. Jojo menyebutkan kondisi kabut asap di wilayah Kecamatan Pulau Seluan saat ini mulai berkurang dibandingkan beberapa pekan sebelumnya.
5: Untuk hari ini, hari Kamis, alhamdulillah udah agak lumayan nampak lah. Jarak pandang pun Pulau Selaut pun udah nampak, walaupun bayang-bayang. Masih, kalau pagi jam 6 tuh memang agak kurang. Sore itu nanti jam-jam 3, jam 4 tuh udah mulai lagi. Untuk saat ini sih, kalau kita yang punya alat lengkap macam radar, GPS nih, gak ada ya untuk kendala kerja ya.
4: Sementara itu, meski tidak mengganggu aktivitas di laut, nelayan diimbau untuk tetap memakai masker untuk menjaga kesehatan dari gangguan asap kiriman. Camat Pulau Laut Bambang Irawan berharap para nelayan saat beraktivitas di laut dapat memakai masker. Langkah tersebut untuk mengantisipasi gangguan kesehatan dampak dari kabut asap kiriman.
6: Nelayan yang memiliki pompong untuk waspada. Aktifkan alat komunikasi yang bisa dikomunikasikan bila ada sesuatu hal. Pakai masker.
4: Kabut asap kiriman yang melanda Natuna meski dapat dikatakan mulai berkurang di waktu tertentu, masih terlihat tebal seperti di sore hari. Dalam menyikapi kabut asap kiriman dari luar daerah ini, pemerintah Natuna juga menghimbau warga untuk memakai masker saat beraktivitas di luar rumah. Demikian Marjani melaporkan.

0: Selanjutnya kita ke RRI Batam. Industri konstruksi di Batam masih membutuhkan tenaga ahli dalam jumlah besar, sehingga pendidikan vokasi dinilai penting untuk mencetak SDM yang memiliki kompetensi dan siap memasuki dunia kerja. Nurul Mahfud menurunkan laporannya.
1: Industri konstruksi di Batam masih membutuhkan tenaga ahli dalam jumlah besar. Kondisi ini menjadi salah satu alasan pentingnya pendidikan vokasi yang memiliki kedekatan dengan dunia kerja, khususnya untuk menyiapkan lulusan dengan kemampuan teknis dan kompetensi yang sesuai kebutuhan industri. Wakil Direktur 3 Politeknik Inovasi Nusantara, Arseto, mengatakan kebutuhan tenaga ahli konstruksi masih tinggi, sementara ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki pendidikan dan kompetensi formal masih sangat terbatas.
2: Pembangunan di Batam ini kan hampir nggak ada habisnya ya. Dan bukan cuma di Batam, ternyata di Indonesia sendiri pembangunan ada di mana-mana. Nggak habis-habis ya, bangun gedung, bangun jembatan. Dan ini sampai 50 tahun, 100 tahun ke depan nggak akan berhenti. Data dari APEKNAS itu, Asosiasi Pengusaha Konstruksi, yang kebetulan ketua Indonesianya direktur kami, setiap tahunnya itu kurang 60-50% itu masih ada kuota untuk kekurangan tenaga ahli konstruksi.
1: Sementara itu, Wakil Direktur 2 Politeknik Inovasi Nusantara, Junani, mengatakan pendidikan vokasi perlu membekali mahasiswa dengan pengetahuan konstruksi yang sesuai dengan karakteristik wilayah. Hal tersebut menjadi bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia yang tidak hanya memiliki keterampilan praktik tetapi juga memahami aspek teknis pembangunan.
3: Ada teknik untuk technical untuk daerah pesisir. Itu bagaimana cara membangun konstruksi bangunan di daerah pesisir lah. Yeah. Jadi nggak yang asumsi, I think I can. Betul. Karena konstruksi ini sangat penting ya, resikonya tinggi termasuk.
1: Menurut Junani, pemahaman mengenai teknik konstruksi di wilayah pesisir menjadi bagian penting bagi daerah seperti Batam yang memiliki karakter sebagai wilayah kepulauan dan kawasan industri. Kompetensi itu diperlukan agar tenaga konstruksi mampu menyesuaikan proses perencanaan dan pembangunan dengan kondisi lingkungan tempat bangunan didirikan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Kedaulatan pangan Indonesia sulit dilakukan dengan aturan yang memperbolehkan impor bahan kebutuhan pokok dan tata kelola beras yang buruk oleh pemerintah. Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
4: Konsepnya adalah penuhi dulu dari dalam negeri, penuhi dulu kebutuhannya di sendiri, kemudian baru kemudian dilempar ke luar.
5: Indonesia dinilai tidak cukup hanya memastikan pangan tersedia, tetapi juga perlu memperkuat produksi dalam negeri, mengurangi ketergantungan antar daerah maupun terhadap impor, serta memperbaiki tata kelola stok, distribusi, dan harga pangan agar ketahanan pangan benar-benar berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal tersebut, anggota DPR RI Riono mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian lebih kepada daerah-daerah yang mengalami defisit pangan agar setidaknya mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya sendiri. Menurutnya, daerah tidak harus menjadi wilayah surplus atau mampu menjual pangan ke luar daerah, tetapi harus lebih dahulu mampu mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari wilayah lain. Dalam konteks perberasan, Riono menilai penguasaan stok oleh pemerintah menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas harga. Pemerintah juga perlu memperkuat pengaturan distribusi beras berdasarkan kebutuhan dan karakteristik masing-masing wilayah, sehingga mekanisme pasar tidak sepenuhnya menentukan harga pangan.
4: Tata kelola perberasan kita itu nggak ada. Itu contoh paling gampang. Ya. Jadi orang misalkan terserah mau dilempar kemana, lempar kemana, nggak ada yang larang. Harusnya dia, beras ini dikelola oleh pemerintah. Sehingga nanti, ditentukan beras di zona 1 sekian, zona 2 sekian. Zona 3 sekian, nggak boleh lebih dari sini. Walaupun ada HET, yang penting berasal aku, jual harganya. Tata kelola kita, makanya ada yang namanya Badan Pangan Nasional. Tugasnya itu menjadi regulator berkaitan tata kelola pangan nasional.
5: Sementara itu di tempat yang berbeda, Sekretaris Komisi 2 DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin, menyebut bahwa Kepri masih sangat ketergantungan dengan wilayah lain jika berbicara soal pangan. Sebab, sebagian besar pasokan ketahanan pangan tidak berdiri dari Kepri sendiri, melainkan datang dari beberapa daerah di Sumatera.
6: Di Kepri, ketahanan pangannya baik dari pertanian, perkebunan, maupun peternakan, ini kan dari luar Kepri. Dari Medan, dari Riau, dari Jambi, dikirim ke termasuk dari Jawa. Itu dikirim ke termasuk ayam. Ayam kan ini semua dari Medan, Riau, Padang, dan juga Jambi.
5: Kedaulatan pangan sendiri dipahami sebagai kemampuan negara menentukan kebijakan pangannya sendiri, termasuk sumber pangan dari produksi dalam negeri maupun luar negeri. Namun, swasembada pangan yang lebih ditekankan pada pemenuhan kebutuhan melalui produksi dalam negeri mengalami masalah. Regulasi terbaru diketahui memberikan ruang lebih besar terhadap impor untuk memenuhi kebutuhan atau cadangan pangan pemerintah. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Berita terakhir dari RRI Padang. Berbekal suara merdu, 71 peserta mengikuti ajang Bintang Radio RRI Padang 2026 yang digelar di Auditorium RRI Padang hari ini. Para peserta bersaing menampilkan kemampuan vokal terbaik untuk memperebutkan kesempatan mewakili Sumatera Barat pada tingkat regional. Selengkapnya disampaikan Dodi Setio.
7: Aca Clarissa, salah seorang peserta Bintang Radio RRI Padang mengaku, persaingan pada lomba tarik suara kali ini terbilang ketat, sebab banyak peserta lain dengan suara merdu dengan ciri khas masing-masing. Bintang Radio 2026 bukan kali pertama bagi Aca. Ia pernah mengikuti ajang serupa pada 2019 lalu di Kota Bukit Tinggi ketika masih duduk di bangku SMA. Saat itu Aca berhasil memperoleh juara 2. Tahun ini, dengan latihan dan usaha yang lebih keras, Aca membidik posisi juara.
8: 2019 udah pernah ikut, tapi juara 2 waktu itu. Kita kan pengen belajar terus ya, Pak, cari itu. Teman-teman aku juga hebat-hebat banget, suaranya lantang-lantang, ada tipis tapi ada ciri khasnya juga. Tapi insya Allah semoga dengan usaha aku ya, Allah kasih aku rezeki tahun ini ya.
7: Dalam penampilannya kali ini, Aca yang sehari-hari menjadi penyanyi freelance membawakan lagu daerah berjudul Butet, serta lagu pop Bawa Dia Kembali yang dipopulerkan Mahalini. Penyisihan Bintang Radio RRI Padang 2026 berlangsung selama 2 hari, yakni 3 dan 4 September 2026. Penampilan peserta kategori lagu pop dapat disaksikan dan didengarkan masyarakat melalui kanal Pro 2 RRI Padang serta kanal YouTube RRI Padang pada 5, 6, dan 7 September 2026 pukul 20 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, penampilan lagu daerah akan ditayangkan pada kanal dan waktu yang sama pada 14, 15, dan 16 September 2026. Masyarakat juga dapat memberikan penilaian melalui voting di laman www.bintangradiorri.id dengan bobot penilaian 70% dari dewan juri dan 30% dari voting. Peserta dengan nilai terbaik akan menjadi wakil Sumatera Barat pada ajang Bintang Radio tingkat regional. Selanjutnya, para pemenang regional bersaing dengan perwakilan RRI dari berbagai daerah untuk memperebutkan kesempatan tampil pada tingkat nasional. Dodi Istio melaporkan.
0: Pemerintah Sumatera Barat menggandeng ASEAN Foundation bersama EduTech Digital Ruang Guru guna membekali guru dan siswa didik dalam kemampuan memanfaatkan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence melalui program AI Ready ASEAN di Auditorium Universitas Negeri Padang pagi tadi. Hans Primananda menurunkan laporannya.
9: AI Ready ASEAN yang dilaksanakan oleh Ruang Guru bersama dengan ASEAN Foundation hari ini dengan sama-sama kita membaca basmalah.
10: Gubernur Sumatera Barat Mahyildi usai membuka resmi program AI Ready ASEAN kepada RRI tadi pagi mengatakan pemanfaatan perkembangan teknologi termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence secara optimal bisa mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Teknologi dinilai dapat memberikan kemudahan, menekan biaya sekaligus mempercepat pencapaian hasil pendidikan. Mahyildi mengatakan pemanfaatan teknologi harus diarahkan untuk memberikan manfaat bagi siswa, guru maupun masyarakat. Menurutnya kehadiran AI juga memungkinkan akses terhadap informasi dilakukan secara lebih cepat sehingga dapat mendukung proses pembelajaran. Namun Mahyildi mengingatkan kemajuan teknologi harus diimbangi dengan penguatan karakter dan moral peserta didik.
11: Dengan kemajuan teknologi, dengan perkembangan teknologi, maka tentu ini akan menjadi input bagi kita dalam rangka untuk menyempurnakan ya, dan juga melengkapi sesuatu berkaitan dengan pendidikan. Nah, tentu ini dikarenakan nanti menjadi program dan kegiatan di Dinas Pendidikan.
10: Sementara itu, Head Programming ASEAN Foundation, Ilan Askolani mengatakan, ASEAN Foundation berperan sebagai penyelenggara sekaligus pelaksana program AI Ready ASEAN, sementara Ruang Guru Foundation menjadi mitra lokal dalam implementasi program tersebut. Menurutnya, kolaborasi pemerintah Provinsi Sumatera Barat menjadi langkah penting untuk memperluas pemahaman masyarakat pendidikan mengenai teknologi AI.
12: Mereka mengikuti pelatihan ini, nanti mereka akan belajar terkait dasar-dasar AI, apa itu AI, dan juga kami menitik beratkan menyampaikan terhadap pentingnya penggunaan AI secara bertanggung jawab, secara beretika, karena banyak sekali informasi-informasi yang salah dan tentu berhubungan dengan penggunaan AI yang tidak bertanggung jawab.
10: Ilan Askolani menambahkan, selain pemahaman dasar, peserta nanti akan dibekali kemampuan menggunakan AI untuk mendukung aktivitas seperti pengolahan media sosial maupun pembuatan konten. Literasi AI juga diarahkan agar peserta mampu mengenali perbedaan antara informasi yang benar dan informasi yang keliru. Ia menegaskan aspek penggunaan AI secara bertanggung jawab dan beretika menjadi perhatian utama dalam program AI Ready ASEAN. Hans Primananda melaporkan.

0: mendengar berita dari RRI Padang tadi sekaligus menutup seputar berita Korwi 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Febriansah dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore, sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.
1: Pendengaran Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan mengetahui informasi cuaca seperti apa esok hari. Kita sudah terhubung dengan Prakirawan BMKG Tanjung Pinang bersama Mas Robi. Assalamualaikum Mas Robi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Karima.
1: Iya, selamat sore. Gimana kabarnya hari ini?
3: Baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Iya, gimana untuk esok hari? Apakah ada kemungkinan hujan? Silakan.
3: Iya, baik Karima. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Dan selamat sore. Saya mengatakan kepada pendengar setiap hari di Tanjung Pinang. Bersama kami dari dan pada kesempatan sore hari ini kami akan menyampaikan informasi update dan perkiraan cuaca untuk Kota Tanjung Pinang khususnya serta Kabupaten Bintan sekitarnya berlaku untuk esok hari yaitu Jumat tanggal 4 September 2026. Dapat kami sampaikan untuk kondisi cuaca esok hari sepanjang hari pagi, siang, malam dan dini hari masih cerah hingga berawan dengan angin permukaan masih bertiup dari tenggara hingga selatan kecepatan 5 sampai dengan 35 km per jam. Kemudian udara diperkirakan berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius serta kelembapan hingga 9%. Masih selanjutnya itu signifikan di perkiraan
1: ya Mas Robi, suaranya kurang jelas ya Mas Robi.
3: Oh iya, dari mana tadi Kak?
1: Mungkin bisa dilanjut lagi lah, mungkin bisa dilanjut lagi ya.
3: Ya, oke, baik. Dapat kami sampaikan kembali, Kak, ya. Kami ulangi, untuk perakiran cuaca esok hari, sepanjang hari diperkirakan masih cerah hingga berawan, pagi, siang, malam, dan dini hari. Kemudian, untuk perakiraan angin permukaan masih bertiup dari tenggara hingga selatan, dengan kecepatan 5 sampai dengan 35 km per jam. Kemudian, suhu udara berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius, dan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 90%. Informasi selanjutnya yaitu ketinggian gelombang signifikan di perairan wilayah Kepulauan Riau dan untuk perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan dan perairan Lingga berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian perairan Anambas serta perairan Natuna berkisar antara 1,0 hingga dapat mencapai ketinggian 2,5. Demikian Karima, informasi cuaca yang dapat kami sampaikan untuk esok hari.
1: Baik, terima kasih Mas Robi informasi cuacanya. Selamat bertugas kembali, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Karima.
1: Ya pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja kita mendapatkan informasi cuaca ya. Untuk esok hari sepertinya sama seperti hari ini ya, cerah berawan. Tentu kita sarankan kepada masyarakat baik di Kabupaten Bintan, di Tanjung Pinang, di Provinsi Kepulauan Riau ya, untuk tetap waspada ya. Ketika tidak ada hujan turun, jangan melakukan pembakaran ya. Jangan melakukan mungkin membakar sampah yang tentu ini bisa mengakibatkan kebakaran. Baiklah pendengar, untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 RRI di Tanjung Pinang, di samping kami menemani Anda dengan informasi-informasi, juga lagu hiburan yang kami hadirkan ke ruangan Anda. Ya buat si Tosi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat kabarnya ya. Semoga si Tosi juga sehat ya, yang lain juga sehat yang bergabung di live chat saya Rima Melati Azhara untuk sore hari ini ya. Kemudian saya ingin menyapa juga ada Uca ya. Assalamualaikum Mbak Rima, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kita dengarkan dari Afgan ya. Mengertilah kasih.

Dengan untuk informasi berikut ini, Polres Bintan melaksanakan penanaman jagung pipil kuartal 3 tahun 2026 di lahan Polres Bintan. Kegiatan ini pendengar merupakan bentuk dukungan kepolisian terhadap program ketahanan pangan nasional. Penanaman jagung diikuti Wakapolres Bintan bersama para pejabat utama PJU dan personil Polres Bintan. Mereka secara langsung mendengar menanam bibit jagung di lahan yang telah disiapkan. Kasih Humas Polres Bintan Ibtu P. Bako mengatakan penanaman jagung ini merupakan bentuk dukungan ya terhadap program pemerintah dan kegiatan itu dilakukan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Baiklah pendengar, untuk lagu berikut ini kami hadirkan ke ruangan Anda ya dari Andin. Rindu ini ya untuk Anda semuanya. Semoga selalu bahagia ya. Yang saat ini sedang di perjalanan, mungkin sudah menuju ke rumah ya, tetap hati-hati. Kurangi laju kendaraan Anda ya.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Berikut ini kami sampaikan informasi cek fakta yang kami ambil dari komdigi.go.id bersama saya Rima Melati. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa pemerintah menolak mengeluarkan anggaran untuk tangani kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan karena alasan efisiensi. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari chunbekhok.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci pemerintah tolak anggaran untuk karhutla Kalimantan. Hasilnya tidak ada informasi yang membenarkan klaim tersebut. Melansir dari artikel CNNindonesia.com berjudul Purbaya siap cairkan berapapun anggaran karhutla asal tak di markup, yang tayang 27 Agustus 2026, menjelaskan jika Purbaya memang menjaga anggaran negara dengan mengimbau Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB agar tidak melakukan penggelembungan dana ketika hendak mengajukan anggaran tambahan untuk penanganan bencana. Namun imbauan ini bukan berarti pemerintah sepenuhnya menolak mengeluarkan anggaran untuk penanganan karhutla. Selain itu, berdasarkan wawancara yang dimuat oleh metrotvnews.com, pemerintah sudah siapkan dana sebesar 5 triliun rupiah untuk dicairkan guna menangani karhutla di Kalimantan. Kemudian pendengar, beredar unggahan di video di media sosial yang memuat klaim tentang rancangan undang-undang perampasan aset yang telah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI pada 27 Agustus 2026. Faktanya pendengar, klaim video dengan narasi yang mengatakan RUU perampasan aset disahkan DPR RI pada Agustus 2026 adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, rancangan undang-undang RUU perampasan aset tidak disahkan pada 27 Agustus 2026. Dalam video tersebut, koordinator AMPB Supriyono alias Botok tidak mengumumkan bahwa DPR RI telah mengesahkan RUU perampasan aset. Botok menyampaikan hasil audiensi bahwa DPR RI berjanji dan menargetkan RUU perampasan aset akan diselesaikan serta disahkan paling lambat pada 15 Desember 2026. Janji pimpinan DPR menuntaskan RUU perampasan aset itu kemudian dituangkan dalam surat resmi. Kemudian pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut pengesahan hukuman mati bagi koruptor akan membuat banyak pejabat mati. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, Yusril membantah pernah mengucapkan pernyataan tersebut melalui akun Instagram resminya. Klaim tersebut merupakan narasi palsu yang dicantumkan pada gambar dengan menggunakan foto Yusril. Menurut Yusril, jaksa dapat mengajukan tuntutan pidana berdasarkan perkara yang ditanganinya. Sedangkan keputusan mengenai hukuman merupakan kewenangan majelis hakim. Pemerintah juga tidak berwenang mengintervensi berat ringannya hukuman yang dijatuhkan pengadilan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, dahi berkerut amat, Bang. Mikirin apa sih?
3: Ini nih, mau bayar sekalian mau urus PBBP2 dan nanya-nanya pajak motor. Tapi males, jauh jalan ke kantornya, ribet ngantrinya.
2: Yaelah, hari gini masih zaman pusing urus pajak. Kan sekarang Bapenda Bintan yang nyamperin kita langsung lewat Gebiar Pajak Keliling 2026.
4: Halo warga Bintan, bener banget tuh. Sekarang urus pajak PBB gak perlu jauh-jauh. Bapenda Kabupaten Bintan hadir langsung di 23 titik desa. desa dan kelurahan se-Kabupaten Bintan dari Agustus sampai Oktober 2026. Mau bayar PBB P2, konsultasi pajak daerah, atau butuh sosialisasi pajak kendaraan bermotor? Semuanya beres di tempat. Catat nih, jadwal terdekat gebyar pajak keliling di daerah kamu. Tanggal 1 September di Kelurahan Tanjung Permai. Tanggal 3 September di Desa Berakit. Tanggal 8 September di Desa Ekang Anculai. Tanggal 9 September di Kelurahan Kota Baru. Dan tanggal 10 September di Desa Sebong Lagoy. Bagi 22 orang pembayar pertama pajak PBB yang melakukan pembayaran menggunakan kris di setiap lokasi, langsung membawa pulang paket sembako gratis. Info lebih lengkap langsung aja cek website di bapenda.bintankap.go.id. Gebyar pajak keliling tahun 2026 melayani lebih mudah, cepat, dan dekat. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
5: Jalan-jalan ke Pantai Trikora, singgah sekejap membeli duku. Warga Bintan yang bijaksana, bayar listrik dan pajak motor tepat waktu. Encik dan Puan, kemajuan Bintan ada di tangan kita bersama. Pastikan rumah selalu terang benderang dengan membayar tagihan listrik sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Dan jangan lupa cek STNK kendaraan Anda. Lunasi pajak motor dan mobil sebelum tanggal jatuh tempo. Rumah tetap terang, jalanan aman, pembangunan Bintan makin terdepan. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda

0: Galon, makcik. Dua galon macam biasa, eh. Sudah Jali tahu depan pintu ni.
1: Ya, Jali. Terima kasih.
2: Ah, ini wangnya.
1: Pas, eh?
2: Kena hemat-hemat sikit, makcik, bulan ni. Hei, pening mikir nak bayar tunggakan PBB Ruko dengan pajak PBJT Catering dari tahun lepas. Pasti dendanya ni dah tebal ni.
0: Makcik belum tahu khabar gembira dari Bapenda Bintan. Sempena hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ni, lagi ada penghapusan sanksi pajak.
2: Pemutihan? Alah, pasti susah nak urus berkas permohonannya ke kantor tu, Jali.
0: Tak payah, makcik. Tak perlu permohonan. Ha, makcik tinggal bayar pokoknya saja. Denda otomatis hangus.
3: Kabar gembira untuk seluruh wajib pajak di Kabupaten Bintan. Manfaatkan segera penghapusan sanksi pajak daerah di tahun 2026. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Program ini membebaskan denda dan bunga keterlambatan untuk PBB P2, PBJT, BPHTB, reklame, pajak air tanah, pajak MBLB, dan pajak sarang burung walet. Berlaku khusus untuk pajak tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya. Tanpa pengajuan permohonan, Anda cukup membayar pokok pajak dan denda otomatis dihapuskan. Catat batas waktunya, 17 Agustus sampai dengan 30 November 2026.
2: Ih, cantik betul. Kalau macam tu, besok pagi langsung makcik nak lunaskan semua.
3: Bayar pajak lebih ringan tanpa sanksi administratif. Pajak Anda membangun Bintan. Bintan bangkit, Bintan juara. Follow juga Instagram @bapendabintan atau klik bapenda.bintankap.go.id. Informasi ini disampaikan oleh Bapenda.

Ya, pendengar, untuk informasi berikut ini kami ambil dari rri.co.id. Pendengar, kepolisian mengungkapkan kronologi pemukulan terhadap seorang siswa SMP di Taman Kota Sri Kuala Lobam, Kabupaten Bintan yang videonya viral di media sosial. Peristiwa tersebut, pendengar, terjadi pada 27 Agustus 2026 sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kapolsek Bintan Utara AKP Jul Ilham mengatakan pihaknya menerima laporan terkait kejadian tersebut pada 30 Agustus 2026. Korban berinisial RV, berusia 13 tahun dan masih duduk di kelas 8 SMP. Aksi kekerasan itu, pendengar, disebut dilakukan berulang kali. Selain ALP, seorang anak lainnya berinisial AL juga diduga melakukan tindakan serupa terhadap korban. Akibat kejadian itu, pendengar, RV mengalami luka dan lebam pada bagian wajah serta kepala. Kepolisian kemudian melakukan pemeriksaan terhadap korban dan sejumlah saksi untuk mendalami kasus tersebut. Baiklah, pendengar, tentunya nanti kami masih sampaikan lagi ya informasi-informasi. Kali ini ada Arman Maulana, Sebelah Mata ya.

0: Hai, Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau bersama pemerintah dan Dekranasda Provinsi Kepulauan Riau kembali menghadirkan Gebyar Melayu Pesisir. Kegiatan ini sebagai ruang kolaborasi untuk mengangkat potensi UMKM, ekonomi kreatif, digitalisasi, budaya, dan semangat kebersamaan masyarakat Kepulauan Riau. Catat tanggalnya ya, tanggal 14 sampai 20 September 2026 di K Square Mall Batam. Bersiaplah menikmati beragam rangkaian kegiatan yang inspiratif dan penuh keseruan. Ada bazar UMKM, talk show and workshop, fashion show, aneka lomba, charity run 5K, business matching, pojok layanan, hiburan, dan pertunjukan spesial. Ayo segera daftar menjadi peserta lomba dan hadir di setiap momen bagian dari gerakan yang menghubungkan budaya, inovasi, dan ekonomi untuk mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Informasi lengkap follow Instagram Bank Indonesia Kepri dan gmp.kepri. Gebyar Melayu Pesisir 2026. Penguatan warisan Melayu untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pesan ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau.
1: Pendengar, untuk informasi berikut ini kami ambil dari rri.co.id tentang harga cabai. Harga sejumlah komoditas bahan pokok di Pasar Bintan Center kilometer 9 Tanjung Pinang mengalami kenaikan dalam beberapa minggu terakhir. Kenaikan terutama terjadi pada komoditas cabai dan bawang. Pendengar, pemilik kios bahan pokok Ajuma mengatakan harga cabai rawit saat ini berada di kisaran Rp56.000 per kilogram. Kemudian harga tersebut pendengar sempat mencapai Rp60.000 hingga Rp58.000 per kilogramnya sebelum kembali mengalami sedikit penurunan. Dan menurutnya pendengar, harga cabai merah juga mengalami kenaikan dari kisaran Rp46.000 hingga Rp48.000 menjadi sekitar Rp52.000 per kilogram. Sementara harga bawang merah berada di kisaran Rp42.000 per kilogram atau naik sekitar Rp4.000 per kilogram hingga Rp5.000 per kilogramnya. Namun pendengar, bawang putih masih relatif normal ya dengan harga sekitar Rp32.000 per kilogram. Ajuma menjelaskan pendengar, perubahan harga cabai salah satunya dipengaruhi kondisi cuaca. Musim kemarau ini membuat kualitas sebagian cabai menurun sehingga cabai dengan kualitas lebih baik itu memiliki harga yang lebih tinggi. Baiklah pendengar, saat ini sudah menunjukkan pukul 17 ya, 23 menit waktu Indonesia Barat. Untuk lagu berikut ini, Cakrahannya Jangan Mudah Putus Asa.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Pendengar, saat ini sudah pukul 17.32 menit waktu Indonesia Barat. Untuk informasi berikut ini, pendengar, PT Pelni menghentikan sementara operasional KM Sanus 48 mulai 2 September 2026. Penghentian dilakukan karena kapal menjalani proses docking untuk pemeriksaan dan pemeliharaan. Kepala PT Pelni Cabang Tanjung Pinang, Beni Marganda Sinaga, mengatakan proses docking ini dilakukan untuk memastikan kondisi kapal tetap baik sehingga siap digunakan kembali setelah seluruh pemeriksaan serta pemeliharaan selesai. Dan selama proses docking berlangsung, mendengar, KM Sanus 48 belum dapat melayani operasional pelayaran. Kapal baru akan kembali beroperasi setelah seluruh tahapan pemeriksaan dan pemeliharaan dinyatakan selesai. Beni menjelaskan, pendengar, pihaknya belum dapat memastikan waktu KM Sanus 48 kembali beroperasi. Kapasitas jadwal ini akan disampaikan setelah proses docking selesai dan kapal dinyatakan memenuhi persyaratan untuk kembali berlayar. Baiklah, pendengar, untuk selanjutnya kita akan dengarkan lagu-lagu Islami.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita ikuti santapan rohani dengan topik jangan mau menjadi orang yang bangkrut. Disampaikan oleh Ustadz Muhammad Zaini. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Quran Surah Al-Isra ayat 32 dibacakan oleh Dudui Sa'dullah. Beduk azan maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu hari ini pukul 18 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita membayangkan seseorang yang datang di hari kiamat dengan gunung pahala salat, pahala puasa, pahala zakat dan pahala lainnya yang menjulang tinggi namun berakhir tragis, dilemparkan ke dalam api neraka? Itulah potret tragedi spiritual yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang muflis, orang yang bangkrut. Bukan karena kekurangan amal ibadah kepada Allah, melainkan karena lisannya yang tajam dan tangannya yang zalim terhadap sesama manusia. Di saat kita sibuk memupuk kebaikan di atas sajadah, jangan sampai kita justru sedang membagi-bagikan seluruh pahala tersebut kepada orang lain. Dengan cara apa? Dengan cara cuma-cuma lewat ghibah, gosip, fitnah, menghardik, mencaci maki, menuduh orang lain, mengambil hak milik orang lain, dan kezaliman lain yang dilakukan setiap hari. Inilah yang telah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan mengawali sebuah pertanyaan, atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapakah orang-orang yang bangkrut itu? Lalu para sahabat menjawab, al muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'a. Yaitu orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak mempunyai dirham dan tidak pula memiliki harta kekayaan. Fa'ala, maka Nabi SAW memberikan penjelasan dengan bersabda, innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamati bisalatin wasiyamin wazakatin. Sesungguhnya orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat nanti dengan membawa pahala amalan salat, pahala amalan puasa, pahala zakat. Wa ya'ti qad syatama hadza wa qadzafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza fa yu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Fa'in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma'alayhi ukhidha min khatayahum faturihat alayhi summa turiha finnar. Mereka yang telah membawa pahala-pahala yang banyak tadi itu, lalu kemudian mereka juga membawa dosa yang selalu mencaci maki, memfitnah, menuduh orang lain, memakan harta orang lain, menumpahkan darah serta memukul orang lain, maka diberikanlah bagian dari pahala kebaikannya untuk orang-orang yang ia sakiti, untuk orang-orang yang dia zalimi tersebut. Apabila pahala kebaikannya miliknya telah habis sebelum terpenuhi seluruh pembalasan atas perbuatan zalimnya, maka diambillah dari dosa-dosa mereka yang telah dizolimi, kemudian dialihkan kepadanya, lantas ia pun dilemparkan ke dalam api neraka.
Hadis riwayat Imam Muslim. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memberikan sebuah ilustrasi yang jelas dalam kehidupan kita bahwa seseorang jangan sesumbar dan bangga membawa pahala-pahala dari amal ibadah, tapi kemudian dia tidak menjaga lisan, tangan, dan dia kemudian tidak menghentikan kezoliman, maka setiap dosa kezoliman yang dia lakukan itu kemudian bernilai pahala bagi orang yang dia zolimi, dan kemudian pahalanya itu dialirkan kepada orang yang dia zolimi, dan kemudian jika pahalanya habis, kemudian dosa orang yang dizolimi dipindahkan kepada dirinya. Lalu kemudian pada akhirnya, habislah pahalanya, bertambahlah dosanya, maka Allah lemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis tersebut, ada beberapa pelajaran hadis yang dapat kita ambil pelajaran. Yang pertama, orang yang tidak punya harta atau hartanya habis karena hutang atau karena bisnis atau mungkin karena sesuatu, bukanlah bangkrut secara hakikat. Karena bangkrut di dunia akan hilang dengan sendirinya jika ia wafat, atau jika ia diberikan kemudahan rizki oleh Allah, Allah akan mengaruniakan rizki kepadanya sehingga kesulitannya Allah mudahkan dan derajatnya Allah angkat kembali. Kedua, bangkrut secara hakikat adalah berkurangnya sedikit demi sedikit pahala-pahala kebaikan seseorang yang ia kerjakan semasa hidupnya, baik amalan-amalan solehnya seperti salat, puasa, zakat, maupun perbuatan-perbuatan baik hasil muamalahnya. Pahala-pahala tersebut diberikan kepada orang-orang yang pernah ia sakit, yang pernah ia zolimi, yang pernah ia pukuli, yang pernah ia tuduh, yang pernah ia fitnah, yang pernah dia ghibah tanpa hak. Ia caci maki, ia tumpahkan darahnya hingga ia pun menzoliminya. Maka sama dengan dia memberikan transfer pahala untuk orang-orang yang dia zolimi. Hingga sampailah pada keadaan semua pahala miliknya telah habis, sementara pembalasan atas perbuatan zolimnya kepada manusia belumlah selesai. Maka diambillah dosa-dosa dari orang-orang yang ia zolimi, kemudian dosa-dosa tersebut ditimpakan kepadanya, dan dilemparkanlah ia ke dalam api neraka. Sempurnalah ia menjadi orang yang binasa, orang yang merugi, dan orang yang bangkrut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, kebangkrutan secara hakiki ini terjadi di akhirat. Ketika hari padang mahsyar, di saat tidak ada hakim yang adil lagi, bijaksana, melainkan Allah Subhanahu wa taala yang maha adil, yang maha hakim. Keempat, semua perbuatan, baik itu perbuatan jahat maupun perbuatan baik, akan dibalas dengan balasan yang seadil-adilnya di hari padang mahsyar, dan tidak akan menzalimi pihak manapun. Ini yang Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, "Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang beramal dengan amal kebaikan meskipun sekecil dzarrah, sekecil biji atom, sekecil debu, sekecil biji sawi, maka pasti Allah akan balas kebaikannya. Barang siapa yang melakukan perbuatan dosa meskipun sekecil biji sawi, sekecil atom, sekecil debu, pasti Allah juga akan balas keburukan darinya. Maka marilah kita senantiasa berbuat baik, dan kita kemudian berupaya untuk meminimalisir dosa di dalam kehidupan kita. Kelima, hadis ini adalah khabar akan maha adilnya Allah Subhanahu wa taala. Informasi, penegasan, pemahaman, menumbuhkan kesadaran kita bahwa Allah Subhanahu wa taala maha adil kepada hamba-hambanya. Di antara hikmahnya adalah orang yang senantiasa dizalimi ketika di dunia akan merasakan karunia-Nya, akan mendapatkan rahmat, pertolongan, dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti.
Oleh karena itu, selayaknya ia bersabar akan keadaan yang ia alami dengan tetap berdoa kepada Allah, memohon kebaikan di dunia dan di akhirat, serta kesabaran dalam setiap ujian dan cobaan yang akan berbuah rahmat, nikmat dan pahala kebaikan kelak di yaumil akhir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keenam, perbuatan zalim adalah salah satu bagian dari dosa-dosa besar, dan para ulama menegaskan zalim adalah menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya dan mengambil hak milik orang lain. Seharusnya kita memuliakan orang lain, seharusnya kita berbuat baik kepada orang lain, tapi sebaliknya merendahkan, menghina, menggibah, memfitnah, mencaci maki, kemudian menuduh dan sebagainya, berarti dia telah melakukan kezaliman. Apalagi kezaliman itu dilakukan di bulan-bulan haram, di bulan-bulan yang Allah sucikan, bulan Zulqa'idah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, bulan Rajab, maka dosanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga pahala kebaikan akan Allah lipat gandakan di bulan-bulan haram. Maka tidak hanya di bulan haram, tapi di luar bulan haram pun kita berupaya senantiasa berbuat baik dan tidak menzalimi siapapun. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman itu ada dua bentuk secara umum. Yang pertama, orang yang zalim itu dihukum sebab perbuatan dan dosanya, lalu dihadapkan kepada hak-hak bagi korban kezalimannya. Maka diberikanlah kepada mereka orang-orang yang ia zalimi tersebut dari pahala-pahala kebaikan si pelaku kezaliman. Tatkala telah habis pahala-pahala kebaikannya, maka diambillah dosa-dosa dari korban-korban, lantas dipikulkan kepadanya, sehingga hakikat hukumannya adalah sebab musabab dari kezalimannya, dan ia tidak dihukum tanpa ada kesalahan yang diperbuat itu. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Allah tegaskan dalam surah Az-Zumar ayat 7, dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Yang pertama adalah kezaliman kita terhadap sesama manusia diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak ada dosa yang lebih besar daripada perbuatan zalim. Karena jika dosa itu adalah dosa di antara dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia, dan boleh jadi Dia memaafkan kita. Namun apabila dosa itu adalah dosa antara diri kita dengan hamba yang lain, dengan sesama manusia, maka tidak ada celah bagi kita untuk bebas kecuali dengan ridho terhadap perbuatan yang telah dilakukan, dengan meminta maaf dari orang yang pernah kita zalimi. Oleh karena itu dianjurkan bagi orang-orang yang zalim agar bertaubat dari perbuatan zalimnya dan meminta maaf terhadap orang-orang yang dizalimi ketika di dunia. Jika ternyata ia tidak mampu melakukannya, maka ia harus beristighfar dan berdoa untuknya, serta berharap agar orang yang dizaliminya telah memaafkan perbuatannya. Namun yang utama kita meminta maaf secara langsung, dan ini untuk mendapatkan keridhaannya, untuk mendapatkan permaafannya, sehingga Allah yang Maha Rahim, Allah yang Maha Rahman juga akan memberikan ampunan yang utuh untuknya. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memberikan pelajaran yang berharga dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang bangkrut, habis pahala, mendapatkan dosa karena kita melakukan kezaliman-kezaliman di dalam kehidupan. Nauzubillah min zalik. Sebaliknya, kita harus menjadi orang yang muflih, orang yang beruntung, orang yang sukses. Siapa? Orang-orang yang taat beribadah kepada Allah dan senantiasa fastabiqal khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan, memberikan kebaikan yang seluas-luasnya, memberikan kebaikan yang sempurna kepada orang lain dengan memuliakan orang lain, kemudian menjaga martabat harkat orang lain, kemudian kita membantu orang lain, menolong orang lain,
maka setiap kebaikan kita akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah, baik di dunia terlebih kelak di yaumil akhir. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada kita. Allah istiqomahkan kita dalam ketaatan, istiqomahkan kita menjauhi kezaliman, istiqomahkan kita dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Insyaallah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man aza ila al masjid wa ra'a ahadallah nuzulahu binal jannati kullama ghadal aw ra'a. Hadis rawahul Bukhari.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.
4: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Saat diri diliputi ketakutan, dihimpit kesedihan, dan dicekik kerisauan, maka segeralah bangkit untuk melakukan sholat. Niscaya jiwa Anda akan kembali tentram dan tenang. Sesungguhnya, sholat itu

atas izin Allah, sangatlah cukup untuk hanya sekedar menyirnakan kesedihan dan kerisauan. Setiap kali dirundung kegelisahan, sang Nabi tercinta, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, selalu meminta kepada Bilal bin Rabah, "Tenangkanlah kami dengan salat, wahai Bilal." Begitulah, salat benar-benar merupakan penyejuk hati dan sumber kebahagiaan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cobalah baca sejarah hidup beberapa tokoh. Mereka sama dalam satu hal. Saat dihimpit banyak persoalan sulit dan menghadapi banyak cobaan, mereka meminta pertolongan kepada Allah dengan salat yang khusyuk. Begitulah mereka mencari jalan keluar sehingga kekuatan, semangat dan tekad hidup mereka pun pulih kembali. Salat khauf diperintahkan untuk dikerjakan pada saat-saat genting, yaitu ketika nyawa terancam oleh hunusan pedang lawan yang dapat menyebabkan kekalahan. Ini merupakan isyarat bahwa sebaik-baik penenang jiwa dan penenteram hati adalah salat yang khusyuk. Wahai jiwa yang dirundung kegelisahan, hendaklah rajin mengenal masjid dan menempelkan keningnya di atas lantai tempat sujud dalam rangka meraih ridho dari Rabb-nya. Dengan begitu, niscaya kamu akan selamat dari berbagai himpitan bencana. Akan tetapi, bila ia tidak segera mengerjakan kedua hal tadi, niscaya air matanya justru akan membakar kelopak matanya dan kesedihan akan menghancurkan urat syarafnya. Maka menjadi semakin jelas bahwa seseorang tidak memiliki kekuatan apapun yang dapat mengantarkannya kepada ketenangan dan ketenteraman hati selain sholat. Salah satu nikmat Allah yang paling besar jika kita mau berpikir adalah sholat wajib 5 waktu dalam sehari semalam dapat menebus dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita di sisi Rabb kita. Bahkan, sholat 5 waktu juga dapat menjadi obat paling mujarab untuk mengobati berbagai kekalutan yang kita hadapi dan obat yang sangat manjur untuk berbagai macam penyakit yang kita derita. Betapapun, sholat mampu meniupkan ketulusan iman dan kejernihan iman ke dalam relung hati, sehingga hati pun selalu ridho dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah. Lain halnya dengan mereka yang lebih senang menjauhi masjid dan meninggalkan sholat. Mereka niscaya akan hidup dari satu kesusahan-kesusahan yang lain, dari guncangan jiwa yang satu ke guncangan jiwa yang lain, dan dari kesengsaraan yang satu kesengsaraan yang lain.

0: ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Mana, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska?
2: Berikan Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini sudah pukul 18.37 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Semoga pada malam hari ini Anda sudah bisa bersama keluarga, berkumpul dan menikmati kebersamaan dengan makan malam bersama mungkin ya. Semoga rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu kita syukuri. Baiklah pendengar, untuk informasi berikut ini, pemerintah Kota Tanjung Pinang secara resmi meluncurkan inovasi pelayanan digital bernama Gurindam Pay di Ballroom Hotel Alcer pada Kamis 3 Agustus 2026. Program inovatif ini pendengar dihadirkan sebagai langkah strategis untuk mentransformasi sistem pengelolaan serta pemantauan penerimaan wajib pajak daerah secara digital. Untuk lagu berikut ini pendengar, kita dengarkan dari Armada ya, harusnya aku.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoost atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sutan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

0: Pendengar, untuk lagu-lagu hiburan sementara kami cukupkan, dan selanjutnya kita akan bergabung ke Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita.
1: 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
2: Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam, lebih dari 5 dasawarsa lebih. Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting.
3: Kayaknya karena memang ada asap yang memasuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
1: Sari berita. Indonesia menyebut Rusia sebagai mitra yang penting. Kualitas udara di Pekanbaru masuk kategori tidak sehat. Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut Rusia sebagai mitra penting bagi Indonesia. Adapun Rusia mendorong kerjasama pembangunan kapal hingga pengembangan nuklir. Berikut laporan Sugandi Avandi.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi tamu kehormatan utama pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di kota Vladivostok, Rusia. Di sela-sela penyelenggaraan Forum Ekonomi, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin menggelar pertemuan. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam. Bagi Indonesia, Rusia merupakan mitra penting. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan kepada Presiden Putin dalam pertemuan yang berlangsung hari ini.
2: Terima kasih. Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam, lebih dari 5 dasawarsa lebih.
5: Ishoras hacel pablagadarit vas. Indonesia i Rusia imeyut ochen glubakuyu i vasnuyu istorichesku atnosenia, kotoraya dlitsya bolshe 50 letia.
2: Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting. Karena itu kami bangga dan gembira hubungan kita bisa meningkat menjadi kemitraan strategis tahun lalu.
4: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Di bidang perdagangan, volume mengalami kenaikan 12% pada tahun lalu. Indonesia dan Rusia telah menandatangani kerjasama Fakta Perdagangan Bebas. Presiden Putin mendorong kerjasama di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
6: Indonesia один из ключевых партнеров России в Юго-Восточной Азии.
7: Indonesia merupakan mitra yang paling kunci bagi Rusia di kawasan Asia Pasifik.
6: Нас связывают узы дружбы на протяжении многих лет.
7: Kita terkait dengan hubungan persahabatan selama bertahun-tahun.
6: Развивается торговля, она растет.
7: Perdagangan antara kedua negara kita juga berkembang.
6: В прошлом году свыше 12% плюс.
7: Pada tahun lalu volume perdagangan naik 12%.
6: Работает совместная комиссия
7: Комиссия bersama Rusia Indonesia di bidang ekonomi, perdagangan dan kerjasama teknis terus bekerja.
6: В поле нашего внимания сельское хозяйство, судостроение, информационные технологии, энергетика, в том числе атомная.
7: Kami memerhatikan pembangunan kerjasama bilateral di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
4: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih atas sambutan Presiden Putin. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri STM Bahlil Hadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Danantara Roslan Roslani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Sekretaris Kabinet Edi Indrawijaya. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia. Международных площадках везде.
1: Kota Pekanbaru hari ini kembali diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kondisi itu menurut BMKG Pekanbaru menyebabkan kualitas udara menjadi masuk dalam kategori tidak sehat. Selengkapnya dilaporkan Santi Yunas.
8: Kabut asap kembali terasa di sejumlah wilayah termasuk di Kota Pekanbaru pada Kamis pagi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru menyebut kondisi tersebut dipengaruhi asap yang terbawa angin dari wilayah selatan Sumatera. Kepala BMKG Pekanbaru Warjono mengatakan asap yang masuk ke Riau tidak seluruhnya berasal dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah Riau. Pola angin pada musim kemarau yang bergerak dari arah selatan dan tenggara menuju utara memungkinkan asap dari wilayah lain terbawa masuk. Masuknya asap berdampak terhadap kualitas udara di Riau. Warjono menyebut pemantauan di kawasan Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru menunjukkan kualitas udara pada pagi hari sempat berada pada kategori sedang. Namun konsentrasi polutan kemudian meningkat hingga siang hari mencapai kategori tidak sehat.
9: Kualitas udara di bandara, ya, artinya dia dari PM2,5 yang ada di BMKG pagi ini masih tingkatannya adalah sedang, kemudian mulai naik di jam 7 itu mulai naik hingga tingkatan sampai tidak sehat. Ini kan memang ada asap yang masuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
8: Sementara itu warga Pekanbaru Nezil mengaku kabut asap yang terasa sejak pagi turut mengganggu aktivitas sehari-hari. Sebagai pelaku UMKM, Nezil harus beraktivitas di luar rumah hingga sore hari untuk mengantarkan produk yang telah diproduksi ke sejumlah outlet.
10: Ya, tentu aktivitas agak sedikit terganggu karena dari pagi udah berkegiatan di luar rumah sampai sore, dan karena kita UMKM juga setiap hari melakukan mengantarkan produk yang sudah diproduksi ke outlet gitu. Jadi untuk pengantaran setiap produk kami agak terkendala di cuaca yang kurang baik. Selain itu berdampak juga sama omset.
8: Dengan kondisi tersebut, masyarakat dihimbau tetap memperhatikan kualitas udara dan mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara semakin memburuk. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah berupaya agar perekonomian Indonesia tetap tumbuh tinggi di tengah ketidakpastian global. Sementara itu, Bank Indonesia atau BI menegaskan komitmennya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Selengkapnya dilaporkan Magdalena Krisnawati.
11: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini.
12: Dalam acara serasehan 100 ekonom Indonesia di Jakarta hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan ketidakpastian global masih sangat tinggi. Untuk itu pemerintah akan berupaya agar semua mesin perekonomian bergerak guna mencapai target pertumbuhan ekonomi 6%. Menteri Keuangan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, pelaku usaha, bahkan dengan masyarakat. Dukungan terhadap kebijakan pemerintah juga penting guna mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
11: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini. Yang jelas dengan nanti fiscal policy yang lebih efisien, lebih efektif, ditambah dengan sinergi yang bagus dengan bank sentral, sehingga mesin fiskal, mesin non-government sector, private sector, non-government sector bisa berjalan dengan baik, pertumbuhan 6% tidak terlalu sulit untuk dicapai tahun depan.
12: Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan, perekonomian Indonesia saat ini masih berada dalam siklus ekonomi yang masih di bawah potensial levelnya. Artinya, menurut Destri, perekonomian Indonesia masih dapat tumbuh lebih tinggi lagi. Untuk itu, kebijakan moneter saja tidak cukup. Bank Indonesia mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial. Bank Indonesia, kata Destri, telah mengalokasikan 6% kebijakan insentif likuiditas makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan kredit dan menambah likuiditas perbankan.
13: Dari kebijakan KLM tersebut, kan kita punya ada 6% yang kita alokasikan. Jadi 4% itu kita kasih dalam bentuk KLM financing, jadi kita berikan ke bank-bank yang dia menyalurkan kepada sektor strategis dan prioritas. Okay. Termasuk sektor padat karya, termasuk UMKM, termasuk juga untuk kredit ke masyarakat yang di bawah dan seterusnya. Nah 2%-nya ini yang kita coba address untuk

0: pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebesar 4,99%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM mengajak pelaku usaha mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Hal itu disampaikan Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Muraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global. Selengkapnya dilaporkan Pradipta Rahadi.
2: Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim,
3: sektor usaha mikro, kecil dan menengah UMKM terus menjadi perhatian dan sorotan banyak kalangan karena memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja dan juga menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional dengan angka yang positif. Untuk itu, Kementerian UMKM mengajak para pelaku usaha UMKM mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global pada hari ini mengatakan terdapat 3 kunci penting untuk membawa UMKM naik kelas dan tembus pasar global, yaitu teknologi, kemitraan, dan perluasan akses pasar.
4: Ketiganya tidak berdiri sendiri. Teknologi meningkatkan produktivitas dan inovasi, kemitraan memperkuat skala dan standar, sementara akses pasar memastikan peningkatan kapasitas tersebut bertemu dengan permintaan yang luas. Dalam hal teknologi, digitalisasi harus bergerak dari sekadar go online menjadi grow produktif. Teknologi harus digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi, mengelola keuangan dan persediaan, membaca kebutuhan konsumen, memanfaatkan data, hingga menciptakan inovasi. Kedua, kemitraan. UMKM tidak harus tumbuh sendiri. Kemitraan dengan usaha besar, BUMN, lembaga pembiayaan, distributor, buyer, platform digital, perguruan tinggi, dan mitra lainnya dapat membuka akses terhadap teknologi, pembiayaan, pengetahuan, standarisasi, serta rantai pasok. Yang ketiga, perluasan akses pasar. Produk yang sudah siap harus dipertemukan dengan pasar yang tepat, mulai dari pasar lokal, nasional, regional, hingga global.
3: Ketua Gecraft Indonesia, Kawendra Lukistan, dalam kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia kini telah meratifikasi banyak perjanjian kerjasama dengan negara-negara mitra. Menurutnya, ini menjadi kesempatan untuk mendorong produk-produk lokal dan nasional untuk goes global.
5: Memang pasar kita juga terbuka lebar, tapi pasar luar pun terbuka lebar. Tinggal bagaimana kolaborasinya dijahit. Dari segi Gecraft sendiri, kami sekarang sudah ada 12 negara, tentu bisa nanti dikurasi yang terbaik kolaborasi dengan Gecraft di provinsi masing-masing supaya bagaimana produk-produk itu bisa menjadi kebanggaan kita semua. Dan marketnya sudah ada, tinggal kita manfaatkan sebaik-baiknya.
3: Adapun Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI membuka seluruh platform untuk berkolaborasi bersama dengan Kementerian UMKM, Gecraft, dan juga para pelaku UMKM. RRI, menurut Mistam, juga tengah gencar menghidupkan ekosistem UMKM.
6: Ini menjadi sebuah gerakan secara bersama-sama. Sadarkah bahwa konten-konten yang kita buat, yang kita upload di berbagai platform dengan menggunakan lagu-lagu sebagai background menjadi sesuatu yang sangat dimungkinkan menjadi sebuah tidak hanya sebatas peningkatan dan menjadikan social benefit, tapi menjadikan sebuah profit bagi kita semuanya. Tentu saja webinar hari ini akan sangat bermakna dan mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadikan sebuah community, sebuah unity and diversity UMKM di seluruh Indonesia ini menjadi sebuah kekuatan pasar yang kita harapkan.
3: Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mendorong UMKM untuk beralih dari pola usaha konvensional menuju pemanfaatan teknologi digital. Menurutnya, digitalisasi UMKM tidak cukup hanya dengan masuk ke platform digital, tapi juga harus meningkatkan produktivitas dan daya saing. Diketahui, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto PDB nasional berada di kisaran 60,5% hingga 61,9%. Sektor UMKM juga menjadi sektor yang menjadi jangkar penyerapan lapangan kerja dengan menyerap sekitar 97% total tenaga kerja nasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi luar negeri, Indonesia dan Malaysia

0: memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi melalui forum Joint Trade and Investment Committee. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Between Indonesia and Malaysia, including through relevant bilateral.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso bertemu Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani dalam Forum Joint Trade and Investment Committee atau GTIC di Jakarta hari ini. Pertemuan tingkat menteri tersebut kembali digelar setelah 9 tahun absen untuk memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi kedua negara. Budi Santoso mengapresiasi kerjasama dan diskusi konstruktif yang terjalin dalam pertemuan GTIC.
1: Between Indonesia and Malaysia, including through relevant bilateral.
3: Komitmen bersama kami terhadap implementasi efektif perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement, serta upaya berkelanjutan untuk memfasilitasi perdagangan perbatasan dan mendukung konektivitas ekonomi, khususnya di perbatasan NTCong TBDU.
1: Economic connectivity, particularly in the NTCong TBDU border.
2: Sementara itu, Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani menyebut sejumlah isu penting bagi kedua negara dibahas dalam pertemuan GTIC. Salah satunya implementasi Border Trade Agreement atau BTA yang diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan ekonomi antara Indonesia dan Malaysia.
4: Trying to make sure that how
5: salah satunya adalah perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement yang telah kita tanda tangani pada tahun 2023 dan akan efektif pada Juni 2026. Semoga perjanjian perbatasan ini akan memfasilitasi banyak aktivitas ekonomi antara kedua negara.
2: Dalam forum GTIC, kedua negara menyepakati 5 poin utama, meliputi penguatan perdagangan dan investasi bilateral, implementasi BTA, akses pasar dan fasilitasi perdagangan, iklim investasi, serta kerjasama strategis lainnya. Pada 2025, total perdagangan Indonesia dan Malaysia mencapai 114 miliar ringgit. Sementara investasi Malaysia ke Indonesia selama 2023 hingga 2025 mencapai sekitar 70 miliar ringgit atau setara sekitar 17 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penguatan kerjasama juga dilakukan Indonesia dan Arab Saudi, namun kali ini di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Arab Saudi turut mengalokasikan lebih dari 1.000 beasiswa untuk para pelajar Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
6: Kita ini kan juga persaudaraan antar bangsa ya.
7: Indonesia dan Arab Saudi memperkuat kerjasama di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Kerjasama tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi dan sejumlah kesepakatan yang telah dicapai kedua negara. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno, usai menghadiri pertemuan dengan Menteri Pendidikan Arab Saudi Yusuf bin Abdullah Al-Benyan dengan para rektor Rabu malam di kediaman Dinas Duta Besar Arab Saudi Jakarta mengatakan, kerjasama itu antara lain mencakup pertukaran mahasiswa hingga penelitian bersama.
6: Terutama untuk lembaga pendidikan tinggi seperti pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen, terus joint supervision, joint degree, joint research. Dan selain itu juga tadi kita bersepakat juga untuk pendidikan bagi para guru. Ini dalam waktu singkat scholarship juga sudah langsung dibuka, tadi beliau menawarkan sekitar 400-an.
7: Sementara Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Ha'amudi pada kesempatan yang sama mengatakan, pemerintah Arab Saudi juga menyediakan beasiswa bagi masyarakat Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan di Arab Saudi.
8: Jumlah beasiswanya adalah sekitar 1.000 beasiswa di seluruh bidang. Calon penerima dapat mengakses platform studi di Arab Saudi untuk mendaftar secara langsung ke platform Study in Saudi.
7: Secara khusus Rektor Institut Teknologi Bandung atau ITB, Tata Cipta Dirgantara menyambut baik peluang tersebut. Menurutnya, kerjasama dengan perguruan tinggi Arab Saudi dapat diperluas, terutama di bidang riset, pertukaran mahasiswa, dan pertukaran dosen.
9: Kita memang menyambut baik dan banyak peluang-peluang yang bisa bisa kita tangkap gitu ya. Katanya akan ada workshop lanjutan sesudah ini. Saya kira kita akan tindak lanjuti.
7: Adapun pemerintah Arab Saudi menawarkan lebih dari 1.000 beasiswa kepada mahasiswa Indonesia sebagai bagian memperkuat kerjasama di bidang pendidikan tinggi kedua negara. Namun baru sekitar 50% yang dimanfaatkan oleh Indonesia. Selain beasiswa, Arab Saudi juga menawarkan penguatan kerjasama penelitian melalui program Research, Development and Innovation atau RDI. Program tersebut dirancang untuk mendorong kolaborasi antara universitas, peneliti, dan sektor swasta. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Karantina Indonesia, Barantin, membangun sinergi penguatan biosecurity nasional bersama Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI. Hal itu guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Berikut laporan Leni Kurniawati.
10: Ini merupakan wadah profesi. Pada profesi bagi dokter hewan, terutama dokter hewan karantina dalam menjalankan tugas sebagai salah satu tugasnya melindungi bangsa dan negara dari ancaman masuk berkembang dan tersebarnya hama penyakit hewan ternak.
11: Badan Karantina Indonesia atau Barantin membangun sinergi penguatan biosecurity nasional dengan Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Deputi Bidang Karantina Hewan Barantin, Srianto menjelaskan ancaman biologis perlu diwaspadai sebab dapat mengganggu kesehatan hewan, masyarakat, perekonomian, ketahanan pangan, hingga perdagangan nasional. Ia menjelaskan ancaman biologis pernah terjadi pada 2022 silam ketika wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK muncul di Indonesia setelah hampir 3 dekade tidak muncul. Menurutnya, kemunculan wabah PMK berdampak pada rantai produksi, pasar perdagangan, hingga stabilitas pangan nasional, dan mencatatkan kerugian ekonomi nasional hingga mencapai 9 triliun.
12: Tadi kan di slide sempat disinggung juga Pak pas pemaparan bahwa ada kerugian sebesar 9 triliun.
10: Ya, ini kan belajar dari pengalaman di tahun 2022. Kita sudah bebas kurang lebih 3 dekade ya, kaitan dengan penyakit mulut dan kuku pada hewan ruminansia dan kuku lah gitu ya. Tiga dekade kita bebas ya. Di tahun 2022 masuk ya, tidak masalah langsung di tahun itu tidak dapat ya. Yang akibat penyakit itu masuk ya, masuk itu kurang lebih sekitar 9 triliun gitu ya. Ya kalau kita totali sampai sekarang itu pada kami dari itu, karena di samping kematian tadi juga ada upaya-upaya dari bagaimana kita bisa memulihkan kembali, menghilangkan wabah itu ya, baik dengan vaksinasi ya, dengan ya upaya-upaya lain, termasuk juga kita terganggu kan dengan perdagangan ya, dengan masuk penyakit, maka beberapa komunitas yang akan kita ekspor itu akan terganggu dengan adanya wabah penyakit ini.
11: Sementara itu, Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Nasional atau PDHI Muhammad Munawaro menjelaskan peran dokter hewan karantina sangat strategis, terutama dalam penerapan biosecurity nasional.
10: Dan terdapat di negara Indonesia yang akan mencegah penyebaran penyakit yang berasal dari luar negeri.
11: Sekedar informasi bahwa IDHKI yang merupakan bagian dari PDHI hari ini menggelar musyawarah nasional ke-8 di Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Barantin sebagai bentuk sinergi dalam penguatan biosecurity nasional. Dari Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari dunia olahraga, memasuki babak perempat final Indonesia Master Super 100, wakil Indonesia menunjukkan dominasi di nomor ganda campuran. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Gor Terpadu Ahmad Yani, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Bung Rokib, laporan Anda.
13: Baik pendengar Pro 3 RRI. Pertandingan bulu tangkis 16 besar Indonesia Master Super 100 telah selesai digelar di Gor Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat malam ini. Hasil dari 16 besar ini, pemain Indonesia mendominasi di ganda campuran yang lolos ke perempat final, seperti Rehan Naufal, Kus Harjanto, dan Melati Deva Oktavianti usai menumbangkan pasangan sesama Indonesia yang Jonathan Parel Gosal bersama Pita Heningtas Mentari. Dua game langsung dengan skor 21-16 dan 21-13. Sementara Dijan Ferdiansah Apriani Rahayu harus susah payah menaklukkan pasangan Malaysia Go Bonzi Dania Sofa lewat bumper game 14-21, 22-20, dan 21-13. Kemudian Bagas Maulana bersama Indah Cahyasari Jamil juga telah mengamankan tiket perempat final setelah unggul atas Ihsan Lintang Pramudia, Salsabila Zahra Aulia yang merupakan sesama pemain Indonesia. Sementara di tunggal putra yang sudah mengamankan tiket ke 8 besar ialah Dendi Triansyah yang telah mengalahkan pemain dari Vietnam, Nguyen Haidang. Begitu juga Rizky Duta Ricardo menang atas China Taipei Cengkai. Ricardo merupakan salah satu pemain unggulan yang telah menjuari International Challenge kemarin. Dia unggul atas pemain China Taipei lewat dua game pertandingan dengan skor 21-12, 21-12. Kemudian di ganda putri ada pemain Indonesia Leni Tria Mayasari dan Esther Nurumi Triwardoyo menang lawan pemain Korea Selatan Kim Yu Jung dan Lee Yun Lim lewat dua game pertandingan dengan skor 21-16, 21-13. Ganda putri Indonesia Feren Yustin Mulyana dan Bernadi Andia Wardana menang WO atas Malaysia Ming Yap Tu dan Lee Yusin. Sedangkan Yerime Eri Yuchi Yaakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo Rindo menjadi satu-satunya di ganda putra Indonesia yang masuk perempat final usai menang atas China Taipei, yaitu Chayapat Pibon Tanadun Punpanik dengan 3 game pertandingan dengan skor 13-21, 21-19, 11-21. Menjadi salah satunya ganda putra yang lolos perempat final, Rambitan dan Rindo Rindo memastikan memberikan penampilan terbaik untuk mengharumkan nama Indonesia. Rambitan pun sangat menyayangkan pemain ganda putra Indonesia lainnya yang kemarin masuk final pada International Challenge 2026, justru pada Indonesia Master ini mereka kalah lebih awal dari mereka.
14: Dari yang kemarin saya juga nonton kemarin berlangsung semua ya pada tipis-tipis. Mungkin yang kurang aja ya, kurang beruntung. Jadi satunya ya, mungkin lebih isi karena kan pasti kan yang mendukung jadi.
13: Di perempat final akan dilangsungkan pada Sabtu jam 1 siang sampai selesai di Gor Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat. Di perempat final ini, Rambitan Rindo Rindo akan bekerja ekstra untuk merebut tiket semifinal di Indonesia Master Super 100. Ia juga mengajak untuk para supporter di Pontianak maupun Kalimantan Barat untuk bersama-sama mendoakan dan mensupport pada pertandingan di semifinal di perempat final nanti. Dari Gor Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat, Muhammad Rocky Pro 3 RNI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita akan mengikuti mimbar agama Islam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun berada? Alhamdulillah, senang sekali kita kembali hadir menemani aktivitas semua dan seluruh pendengar setia RRI dalam program Mimbar Agama Islam. Tentunya kita berharap semoga pendengar semua dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan umat Islam, terutama di bulan Rabiul Awal, yaitu tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu saja pembahasan kita akan lebih menarik karena sudah hadir bersama kita narasumber yang akan menemani perbincangan kali ini, yaitu Ustazah Fadilah, seorang penyuluh dari Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang. Assalamualaikum Ustazah, apa kabar?
1: Alhamdulillah, waalaikumsalam Ibu. Baik.
0: Alhamdulillah. Ustazah, kalau kita bicara tentang Maulid Nabi, masyarakat kita tentu sudah sangat familiar. Ada yang mengadakan pengajian, membaca solawat, mendengar ceramah, bahkan ada berbagai kegiatan sosial. Tapi saya ingin mulai dari pertanyaan yang paling dasar dulu. Sebenarnya apa makna Maulid Nabi bagi umat Islam? Mohon Ustazah kasih pencerahan bagi pendengar semuanya.
1: Baik, terima kasih Ibu. Kalau kita berbicara tentang Maulid Nabi, sebenarnya yang paling penting itu bukan hanya tentang sebuah perayaan ataupun kegiatan tahunan. Maulid Nabi dapat menjadi momentum bagi kita semua untuk kembali mengingat, mengenal atau mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan terkadang kita mengatakan bahwa kita mencintai Rasulullah, tetapi sejauh mana kita mengenal beliau? Bagaimana akhlaknya? Bagaimana beliau memperlakukan keluarga? Bagaimana beliau memperlakukan tetangganya? Atau bagaimana beliau menghadapi orang yang tidak menyukainya? Nah, dengan adanya momentum Maulid Nabi ini, kita diajak untuk kembali mempelajari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang lebih penting lagi, bukan hanya mengenal sejarahnya, tetapi meneladani akhlak beliau.
0: Oh, jadi sebenarnya Maulid Nabi bukan berhenti pada acara seremonial saja ya Ustazah?
1: Betul sekali Bu. Acara Maulid Nabi ini tentu bisa menjadi sarana yang baik untuk mengingat Rasulullah. Tetapi jangan sampai setelah selesai acara kehidupan kita tidak mengalami perubahan. Misalnya, saat kita Maulid Nabi, kita membaca salawat dengan penuh semangat. Tetapi setelah itu kita masih mudah marah, mudah berkata kasar, ataupun masih senang membicarakan keburukan orang lain ataupun ghibah. Maka semangat Maulid Nabi ini seharusnya kita lanjutkan dalam kehidupan sehari-hari.
0: Oh begitu ya. Kalau tadi dikatakan Maulid menjadi momentum untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya mengapa kita sebagai umat Islam harus mencintai Rasulullah?
1: Karena Rasulullah merupakan utusan Allah dan beliau menjadi petunjuk yang menjadi jalan bagi kita semua untuk mengenal dan beribadah kepada Allah dengan benar. Rasulullah juga merupakan teladan bagi kehidupan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21 bahwa pada diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik. Jadi, ketika kita mencintai Rasulullah, cinta itu seharusnya membuat kita ingin mengikuti beliau. Misalnya, Rasulullah mengajarkan kejujuran, maka kita harus belajar jujur. Rasulullah mengajarkan kasih sayang, maka kita harus belajar untuk saling menyayangi. Rasulullah juga mengajarkan tentang kesabaran, maka kita harus belajar untuk banyak-banyak bersabar. Rasulullah mengajarkan menjaga lisan, maka kita harus juga belajar dalam menjaga ucapan kepada orang lain. Jadi, cinta kita kepada Rasulullah bukan hanya diucapkan, tetapi juga dibuktikan melalui perilaku.
0: Masya Allah. Kalau begitu Ustazah, kalau kita melihat kehidupan sekarang, banyak sekali masalah yang muncul karena persoalan akhlak ya. Menurut Ustazah, akhlak Rasulullah apa yang paling penting kita teladani di zaman sekarang ini?
1: Sebenarnya banyak sekali ya Bu, Tetapi salah satu yang sangat penting adalah menjaga lisan. Dikarenakan banyak masalah dalam kehidupan kita ini berawal dari perkataan. Orang tua dan anak bertengkar dikarenakan perkataan. Suami dan istri banyak yang berselisih dikarenakan ucapan. Pertemanan yang rusak dikarenakan kata-kata. Dan sekarang ada satu lagi nih, yaitu masalah di media sosial. Mungkin kita tidak mengucapkan sesuatu itu secara langsung, tetapi kita menuliskannya atau diketik. Komentar kita, status kita, ataupun pesan kita, semuanya bisa menjadi lisan dalam bentuk digital. Oleh karena itu, kita perlu belajar menjaga bukan hanya mulut, tetapi juga jari kita.
0: Wah, menarik sekali ya. Bagaimana pendengar setia? Kita lanjut. Berarti kalau dulu ada istilah jaga lisan, sekarang bisa kita katakan jaga jari juga ya, Ustazah?
1: Betul sekali, Bu. Sebelum kita menulis komentar atau membagikan sesuatu, kita bisa bertanya pada diri kita sendiri. Apakah ini benar? Apakah yang kita tuliskan itu bermanfaat? Apakah itu perlu untuk kita ucapkan atau kita ketik? Dan apakah cara saya menyampaikannya itu sudah baik? Kalau ternyata hanya akan menyakiti atau memperkeruh keadaan, maka lebih baik untuk kita tahan untuk enggak berkomentar.
0: Begitu ya, sangat menarik Ustazah. Sekarang hampir semua orang menggunakan media sosial, betul kan? Menurut Ustazah, bagaimana cara kita menunjukkan kecintaan kepada Rasulullah SAW melalui media sosial tersebut?
1: Banyak nih Bu caranya. Dengan contoh, kita bisa membagikan ilmu agama yang benar, membagikan solawat, membagikan informasi kegiatan positif, ataupun memberikan motivasi, menyebarkan informasi sosial yang bermanfaat bagi orang lain. Dan yang sederhana, kita bisa menjaga untuk tidak berkomentar. Jangan mudah menghina, ataupun jangan mudah menyebarkan aib orang lain. Jangan menyebarkan berita yang belum jelas faktanya, dan jangan mudah terprovokasi. Dikarenakan jangan sampai kita rajin mengunggah konten tentang Rasulullah, tetapi perilaku kita di media sosial justru bertentangan dengan akhlak yang beliau ajarkan.
0: Itu ya. Kalau soal berita, nih memang sering terjadi di media sosial. Kadang kita mendapatkan informasi di grup WhatsApp dan langsung ingin meneruskan. Apa yang sebaiknya dilakukan ini?
1: Nah, di sini tuh kita perlu tabayun, yaitu memeriksa dan memastikan apakah informasi itu benar ataupun tidak sebelum kita mempercayai ataupun menyebarkannya. Jangan karena informasi tersebut terlihat menarik atau membuat kita emosi, kemudian langsung kita sebarkan. Dikarenakan sekali kita menekan tombol share, informasi itu bisa menyebar ke banyak orang. Kalau ternyata salah, kita tidak tahu berapa banyak orang yang sudah terpengaruh. Jadi perlu kita biasakan baca terlebih dahulu, periksa, pikirkan, baru kita bagikan. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita.
0: Nah, ini ya, sepertinya perlu diingat oleh kita semua ya, pendengar. Jangan sampai jempol lebih cepat daripada pikiran. Ustazah, kalau kita bicara tentang keteladanan Rasulullah, jangan lupa kehidupan keluarga. Bagaimana cara kita meneladani Rasulullah dalam keluarga? Betul tak Ustazah? Bagaimana sebenarnya Ustazah?
1: Nah gini Bu, kita bisa belajar bagaimana Rasulullah memperlakukan keluarga dengan baik. Keluarga itu merupakan tempat pertama kita mempraktikkan akhlak kita. Jangan sampai kita sangat ramah kepada orang lain, tetapi mudah marah kepada keluarga. Banyak sekali tuh Bu kasus seperti itu. Jangan sampai kita di luar rumah terlihat sabar, tetapi di rumah sedikit-sedikit emosi ya Bu. Maka di sini kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Berbicara dengan lembut, menghargai pasangan, mendengarkan anak, menghormati orang tua, dan mau meminta maaf ketika kita bersalah. Dan mau memaafkan ketika ada anggota keluarga yang melakukan kesalahan. Itu semua merupakan bagian dari membangun keluarga yang penuh kasih sayang.
0: Ustazah, biasanya setelah acara maulid selesai, kehidupan kembali seperti biasa. Nah, apa yang sebaiknya kita lakukan agar semangat maulid tidak hanya bertahan sehari atau dua hari saja?
1: Nih Bu, kita caranya tuh dengan kita bisa membuat target tahunan. Tidak perlu banyak-banyak, misalnya setelah maulid Nabi, pertama kita lebih rutin membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kedua, membaca ataupun mempelajari sirah Rasulullah. Yang ketiga, ada mencoba mengikuti sunnah beliau. Yang keempat, dengan cara memperbaiki akhlak kita. Yang kelima, menjaga hubungan dengan keluarga dan orang lain. Nah, ada lagi nih yang tidak kalah penting, yaitu melakukan evaluasi diri. Tanyakan kepada diri sendiri, setelah kita memperingati maulid, apa yang berubah dari diri saya? Kalau sebelumnya kita mudah marah, apakah sekarang lebih bersabar? Kalau sebelumnya kita sering berkata kasar, apakah sekarang kita lebih menjaga lisan kita? Kalau sebelumnya kita jarang membaca solawat, apakah sekarang sudah lebih terbiasa membaca solawat? Perubahan kecil tersebut tetapi konsisten jauh lebih baik.
0: Masya Allah, betul sekali Mu'tazah. Satu pertanyaan lagi Ustazah, kalau kita bicara maulid Nabi, apakah pembelajaran tentang Rasulullah ini hanya penting untuk orang dewasa?
1: Tentu tidak ya Bu, justru anak-anak dan generasi muda inilah perlu dikenalkan kepada Rasulullah sejak dini. Anak-anak perlu mengetahui siapa itu Rasulullah, bagaimana sifat beliau, bagaimana beliau memperlakukan orang lain, bagaimana beliau menjadi pribadi yang jujur dan amanah. Apalagi anak-anak sekarang tuh hidup di tengah banyak sekali figur dari media sosial. Mereka mengenal banyak artis, influencer, dan tokoh-tokoh lainnya. Maka kita sebagai orang tua inilah perlu mengenalkan bahwa ada sosok yang jauh lebih layak, lebih layak untuk dijadikan teladan, yaitu Rasulullah SAW.
0: Baik Ustazah, sebelum kita menutup perbincangan hari ini, tentu kami ingin mendengar pesan dari Ustazah untuk seluruh pendengar RRI yang setia dalam momentum Maulid Nabi ini.
1: Di sini pesan saya sederhana, mari kita jadikan Maulid Nabi ini sebagai momentum untuk lebih mengenal Rasulullah, lebih mencintai Rasulullah, dan lebih berusaha meneladani Rasulullah. Jangan berhenti pada cuman perayaannya saja, jangan berhenti pada solawat, jangan berhenti pada mendengarkan kisah-kisah beliau. Tetapi marilah kita bawa keteladanan Rasulullah ke rumah kita, ke tempat kerja kita, ke lingkungan masyarakat kita, bahkan ke media sosial kita. Marilah kita menjaga lisan, jaga tulisan, jaga jari, dan jaga hati. Kalau kita biasa melakukan perubahan kecil dalam diri kita setelah maulid, insya Allah itu menjadi tanda bahwa maulid ini benar-benar memberikan manfaat bagi kehidupan kita.
0: Masya Allah. Terima kasih banyak Ustazah atas pembahasan yang sangat menarik dan tentunya menjadi pengingat bagi kita semua. Jadi pendengar RRI, dari perbincangan kita hari ini, kita bisa mengambil satu kesimpulan. Mencintai Rasulullah SAW bukan hanya dengan mengucapkan cinta, tetapi dengan berusaha mengikuti ajaran dan akhlak beliau. Maulid Nabi bukan sekedar acara tahunan. Maulid Nabi adalah kesempatan untuk bertanya kepada diri kita sendiri, sudahkah saya menjadi umat yang mencerminkan akhlak Rasulullah? Mari kita mulai dari hal-hal kecil, seperti menjaga ucapan, menjaga lisan, menghormati orang tua, menyayangi keluarga, dan peduli kepada sesama. Juga menggunakan media sosial dengan sebaik mungkin, dengan bijak. Semoga peringatan Maulid Nabi tahun ini membawa perubahan yang baik bagi diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita pada umumnya. Sekali lagi, terima kasih kepada narasumber, Ustazah. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Pasti semuanya pendengar memetik manfaat dari pembicaraan kita pada malam ini.
1: Sama-sama Ibu, semoga apa yang kita bicarakan pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Baik, saya sebagai pembawa acara, Nurbaiti, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar RRI Pro 1 RRI Kota Tanjung Pinang. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

jalan-jalan ke Pantai Trikora, singgah sekejap membeli duku. Warga Bintan yang bijaksana, bayar listrik dan pajak motor tepat waktu. Encik dan Puan, kemajuan Bintan ada di tangan kita bersama. Pastikan rumah selalu terang benderang dengan membayar tagihan listrik sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Dan jangan lupa cek STNK kendaraan Anda. Lunasi pajak motor dan mobil sebelum tanggal jatuh tempo. Rumah tetap terang, jalanan aman, pembangunan Bintan makin terdepan. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten.

0: Galon, makcik. Dua galon macam biasa, eh. Sudah jeli tauk depan pintu ni.
1: Ya, Jali. Terima kasih.
2: Ah, ini wangnya.
1: Pas, eh?
2: Kena hemat-hemat sikit, makcik, bulan ni.
1: Hei, pening mikir nak bayar tunggakan PBB Ruko dengan pajak PBJT Catering dari tahun lepas. Pasti dendanya ni dah tebal ni.
0: Makcik belum tahu khabar gembira dari Bapenda Bintan. Sempena hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ni, lagi ada penghapusan sanksi pajak.
1: Pemutihan? Alah, pasti susah nak ngurus berkas permohonannya ke kantor tu, Jali.
0: Tak payah, makcik. Tak perlu permohonan. Ha, makcik tinggal bayar pokoknya saja. Denda otomatis hangus.
3: Kabar gembira untuk seluruh wajib pajak di Kabupaten Bintan. Manfaatkan segera penghapusan sanksi pajak daerah di tahun 2026. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Program ini membebaskan denda dan bunga keterlambatan untuk PBB P2, PBJT, BPHTB, reklame, pajak air tanah, pajak MBLB, dan pajak sarang burung walet. Berlaku khusus untuk pajak tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya. Tanpa pengajuan permohonan, Anda cukup membayar pokok pajak dan denda otomatis dihapuskan. Catat batas waktunya, 17 Agustus sampai dengan 30 November 2026.
1: Ih, cantik betul. Kalau macam tu, besok pagi langsung makcik nak lunaskan semua.
3: Ayo, bayar pajak lebih ringan tanpa sanksi administratif. Pajak Anda membangun Bintan. Bintan bangkit, Bintan juara. Follow juga Instagram @bapendabintan atau klik bapenda.bintankap.go.id. Informasi ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
4: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Sebegininya sepi hati ini. Ingin rasanya aku punya pasangan, tapi kenapa masih diangan-angan aja ya? Aduh Mon, apa sih yang kamu cari? Come on, ayolah.

0: berpikir pasangan juga. Jangan sibuk sama diri sendiri dong. Halo? Ada apa, Sar?
1: Mohon. Mohon.
0: Kenapa?
1: Aku diputusin sama Bagas. Aku harus di mana? Aku gak bisa hidup tanpa dia, Mohon. Dia yang bohongin aku. Tapi aku yang disalahin, Mohon. Pokoknya aku harus balas dendam sama dia. Aku mau dia nyesel udah mutusin aku, Mon.
0: Aduh, Sar.

0: jadi wanita karir memang menyenangkan. Tapi ada kalanya hati ini hampa. Akhirnya perempuan yang introvert seperti aku ini hanya mengandalkan media sosial untuk bisa mencari-cari apa yang aku inginkan. Apalagi soal pasangan.
1: Lagi apa sayang?
0: Hah? Mas Satria WA aku. Aduh, kok deg-degan ya aku? Jawabnya apa ya?
1: Jawab. Bentar. Aku lagi kerja, Mas. Bentar lagi jam istirahat.
0: Kok kaku banget ya? Enggak deh. Bentar. Aku jawab aja.
1: Aku sedang mikirin kamu. Hehehehe.
0: Okay, ini aja. Kirim. Loh, kok malah telpon? Aduh, gimana nih? Okay.
1: Tenang. Iya, Mas. Ada apa? Kok nelpon sih? Aku jadi deg-degan tahu.
2: Gak apa-apa, cuma mastiin aja kalau kamu baik-baik saja. Aku kan gak mau kamu kenapa-napa. Jangan lupa makan siang ya. Kamu kan pekerja keras, jadi energi yang udah terbuang harus segera diganti dengan yang baru.
1: Iya, Mas, makasih ya.
2: Iya.
1: Nanti jam makan siang aku telepon kamu balik ya.
2: Oke, aku tunggu ya.
1: Ya, dia adalah Satria. Bagiku, dia laki-laki polos, apa adanya. Dan selalu perhatian padaku. Semoga memang dia orang yang aku cari.

0: Hai Mas Satria, aku penuhin janji aku kan? Tapi maaf ya, nelpon, enggak video call.
1: Iya, enggak apa-apa cantik. Dengar suara kamu aja, aku sudah senang banget.
0: Halah, kamu tuh sukanya bercanda mulu deh Mas.
1: Serius?
0: Aku tuh lagi janjian sama Sari. Tapi dia kok enggak datang-datang juga ya? Khawatir aku Mas sama dia. Soalnya dia tuh lagi down banget gitu habis diputusin sama cowoknya. Padahal mereka itu udah pacaran lama loh Mas.
1: Sari, yang mana ya? Kayaknya aku gak pernah tahu dia deh. Cuma dengar cerita-cerita kamu. Kalian sahabat deket banget ya?
0: Gimana mau tahu Sari? Wong kita aja juga belum pernah ketemu langsung kan Mas? Mas juga lagi merantau jauh. Ya bisanya cuma nelpon doang. Tapi Mas, tahu gak? Meski kita baru 1 bulan kenal, aku tuh kayak udah ngerasa deket banget sama kamu. Kenal banget sama kamu. Makasih ya Mas.
1: Iya cantik, sama-sama.

0: Ya udah, aku transfer 2 juta ya. Cukup kan, Mas? Apa 3 juta? Sekalian buat Mas beli vitamin-vitamin dulu. Mas, sudah aku transfer. Buruan ke dokter ya.
1: Oke, satu langkah berhasil.

0: cantik. Makasih ya bantuan kamu. Aku udah mendingan nih.
1: Iya, sama-sama.
0: Cantik, sepertinya HP-ku ini tinggal menunggu hari deh buat game over. Udah mulai trouble. Aku ada HP satu lagi. Boleh nggak aku itu lebih tahu tentang kamu, teman-teman kamu? Aku udah ngerasa aku cocok banget sama kamu. Sepertinya tahun depan aku ingin segera melamar kamu.
1: Wah, ya udah, gini aja deh mas. Mas bisa scan barcode WhatsApp aku, medsos aku, ya nggak apa-apa semuanya. Aku ingin terbuka sama mas, karena jujur ya mas, aku tuh udah terlanjur jatuh hati sama mas.
2: Wih, mantep nih. Ternyata cakep-cakep teman si Mona itu ya. Kemarin ada yang namanya Sari yang habis putus cinta. Oke, bisa jadi berikutnya.

0: WA siapa ini?
1: Hai Sari, Mama gak jumpa. Ingat aku gak? Aku Aris yang dulu pernah satu project bareng kamu. Kamu tuh ngilang lama ya. Lagian HP ku juga tiba-tiba error. Ini nomor baru aku ya.
0: Hah? Aris? Siapa sih? Ah, bodo amat. Lagian gak pernah deh satu project sama laki-laki yang namanya Aris.
1: Bentar-bentar. Tapi dari foto profilnya, atletis banget nih.
0: Woi, tipe aku banget nih. Oke, guys.
2: Sari, gak tahu kenapa hati ini selalu tergerak buat hubungin kamu. I don't know way. Kamu memang mempesona, Sari. Kayak udah kenal kamu lama banget. Memang ya, kalau urusan hati selalu jadi teka-teki. Aku bersyukur banget bisa kenal gadis secantik dan sebaik kamu. Ya, walaupun baru 2 pekan, sepertinya kamu jadi pelabuhan hatiku deh.
3: Terus aja gombal. Sampai ada pelangi di malam hari atau ada pelangi di mataku.
2: Sari, aku boleh minta tolong gak? Ini kan akhir pekan, lagi ada sale nih aksesoris mobil. Cuma sampai akhir bulan ini. Kalau gak aku keep hari ini, besok udah harga normal. Terus aku berencana beli 4 seat biar aku bisa jual lagi. Nah, kan nanti untung. Kita bagi untungnya. Paling semingguan udah balik. Gak banyak sih, Sar. Cuma 60 juta.
3: Mas, kayaknya prospek deh itu. Aku tambahin aja ya, 90 juta. Tapi nanti yang 2 paket aksesoris, untungnya murni buat aku ya. Enggak bagi 2. Gimana?
1: Mas, udah aku transfer ya. Cepat, amanin barangnya. Biar kita makin untung gede.
2: Cantik, bantuin aku dong. Nih, ada temen nawarin aku mobil second. Cuma 50 juta aja. Dia lagi butuh uang. Terus kalau nanti dijual lagi, harga 80 juta aja. Kita udah untung 30 juta.
4: Gimana ya, Mas? Tabunganku tinggal

0: 55 juta nih. Kan kita juga beberapa bulan lagi mau ada acara lamaran. Tapi, aduh, gimana ya? Sayang sih kalau nggak diambil. Ya udah lumayan juga sih kalau diambil. Ntar bisa dijual untuk tambahan modal nikah kita kan? Ya udah nggak apa-apa.
1: Aduh Aris, kamu di mana sih? Kamu kenapa? Kok gak bisa dihubungin ya? Ya Tuhan, tolong lindungi pacarku.
2: Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan.
3: Kamu kemana sih? Masa HP-mu beneran udah mati sih? Sir, gimana nih? Mas Satria kok
4: Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri mengungkap jaringan internasional kasus love scamming.
3: Soalnya
4: kasus ini melibatkan warga negara Indonesia dan warga negara asing.
3: Aku tuh udah transfer buat dia berobat.
1: Kok sama sih? Ini pacarku juga gak bisa dihubungi. Padahal aku udah transfer 90 juta buat bisnis.
5: Dari yang terakhir kali saya pahami dari Kadif Humas Mabes Polri menyampaikan bahwa ini masih akan tetap digali informasinya terlebih dari otoritas kepolisian daerah
6: Kepulauan
5: Riau apabila
6: kemudian waspada scammer
1: apa mungkin Mas Satria dan Mas Karis yang mengurus orangnya sama man coba deh cek riwayat transfer atas nama siapa. Nana Satria Aris Satria atau Aris
3: gimana sih, kok sama? Jadi
1: aduh,
3: jadi
1: gimana sih,
3: kita ini adalah wanita korban dari
4: pelaku memanfaatkan media sosial untuk menjaring korban dengan memasang foto semenarik mungkin. Setelah korban tertarik dan termakan janji manis, pelaku love scam melancarkan aksinya meminjam uang dengan berbagai alasan dan kemudian menghilang. Love scamming merupakan jenis penipuan di mana pelaku memanipulasi korban secara emosional melalui hubungan romantis.
6: Dari para korban dengan total kerugian 630 juta rupiah.
4: Polisi juga menyita sejumlah barang bukti yang diduga digunakan dalam melancarkan operasi love scamming.
7: Demikian drama radio dengan judul Jaringan Cinta Palsu, persembahan Teater Angkasa RRI Madiun dengan para pemeran Nia Febmawatin, Aris Dwi Kuncoro, dan Yuniar Kurniasari. Kita berpisah, jumpa lagi di lain kisah.
8: Selamat malam mendengar program 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda di malam hari ini? Erita Fitra Insani hadir kembali menyapa Anda di Tanjung Pinang malam. Edisi hari ini ya, hari Kamis 3 September tahun 2026. Bagaimana malam Anda hari ini? Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa dalam menjalankan aktivitas kita esok hari ya. Itu harapan kita tentunya. Dan di malam hari ini pendengar, saya akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sejumlah informasi, sajian lagu-lagu hiburan, dan juga informasi sudah kami persiapkan menemani Anda. Nanti ada Ruang Rindu. Jangan lupa di pukul 21 waktu Indonesia Barat, Anda bisa bergabung bersama saya untuk request lagu ya. Lagu kita malam hari ini adalah lagu Manca tahun 90 hingga tahun 2000. Anda bisa nanti bergabung sama saya di line telepon 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum itu kami akan ajak Anda terlebih dahulu untuk bincang-bincang. Ada acara ngobras malam hari ini bersama salah satu organisasi masyarakat ya. Organisasi perantauan lah ya. Siapakah dia? Ini agak semangat saya malam hari ini karena narasumbernya bapak-bapak yang kata orang ya, kata orang dia tidak mau ngaku kalau bapak-bapak ini memakai, dibilang bapak-bapak tapi maunya dibilang anak muda gitu.
9: Rasa senasib seperjuangan tidaklah dimiliki oleh semua orang, namun hal ini bisa ditumbuhkan dengan mimpi dan cita-cita yang sama. Dan itu dapat dilakukan dengan belajar langsung saat dirinya berjuang bersama dalam suatu komunitas. Ngobras, ngobrol bareng komunitas, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
8: Selamat malam pendengar, kita berjumpa kembali di Ngobras malam hari ini bersama saya Erita Fitra Insani. Ada tiga orang narasumber yang tadi sudah sempat membuat saya sedikit, bukan sedikit, sebanyak-banyak ketawa ya. Sebelum berjumpa saja sudah on air, kita sudah banyak sekali bapak-bapak ini menghibur kita. Dan mereka ini merupakan orang perantauan yang ingin mempererat silaturahmi di daerah perantauan juga, khususnya di kita, di kota kita Tanjung Pinang. Merawat adat dengan mempererat silaturahmi di perantauan, itu topik yang kita angkat bersama dengan Ikatan Keluarga Tanah Datar. Ada siapa ini? Saya perkenalkan sekali. Ini orang-orang lama yang sudah lama tidak kesini. Ya, orang-orang lama yang sudah lama tidak kesini. Waktu dulu itu masih muda-muda, tapi sekarang kok masih tampak muda sepertinya ya. Yang pertama saya perkenalkan ada Bapak Haji Irsyadul Fauzi M.S.E.M.S.I. yang merupakan Ketua Penasihat IKTD Tanjung Pinang, Ikatan Keluarga Tanah Datar Kota Tanjung Pinang. Assalamualaikum Pak Irwan.
10: Pak Irsyadul,
8: sorry.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Iya, agak mirip-mirip dengan Pak Irwan ya. Adik beradik dengan Pak Irwan, kumisnya ya.
10: Iya.
8: Kumisnya. Pak Irwan Esos biasanya itu ya. Selain beliau, ada juga Pak Elvi Edison, AMD. Ketua DPD IKTD terpilih Kota Tanjung Pinang. Apa kabar Pak?
11: Kabar baik.
8: Mungkin boleh ditarik sedikit mic-nya ke depan Pak, biar agak nampak suara-suaranya orang awaknya nih Pak. Nah, selain beliau juga ada Pak Joni Hendra Putra, Esud MSI, merupakan Ketua Panitia Pelaksana Rangkaian Kegiatan IKTD. Pak John, apa kabar Pak?
12: Baik, Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bahasa tanah datarnya apa kabar apa tuh Pak?
10: Apo kabar?
8: Biasa ya Pak?
10: Biasa saja.
8: Oke, sehat-sehat ya Pak ya?
10: Alhamdulillah.
12: Bisa juga Ba'akaba kiniko.
8: Oke, kita coba. Pak John, ba'akaba kiniko?
12: Cik. Alhamdulillah, sehat-sehat saja.
8: Oh, itu jawabannya. Kalau Pak Elvi?
11: Sehat bana.
8: Oke, kalau Pak Irsyadul?
10: Baik-baik saja.
8: Oke, berarti ada tiga kosakata. Oke, kita akan mengenal nih bagaimana sih sebenarnya tentang Ikatan Keluarga Tanah Datar Kota Tanjung Pinang. Kabarnya ini organisasi yang sudah cukup lama, bahkan saya baru lahir 2 tahun dia sudah ada katanya. Benar seperti itu? Pak Irsyadul?
10: Organisasi IKTD Tanah Datar yang ada di Tanjung Pinang ini memang lahir setelah Minang Maimbau. Ada paguyupan orang Minang sebelumnya, itu namanya paguyupan sosial Minang Maimbau, Perserikatan Sosial Minang Maimbau. Itu lahir tahun 62.
8: Onde.
10: 24 tahun kemudian baru lahir IKTD Tanjung Pinang, tepatnya tanggal 17 April 1986.
8: 86.
10: Ya, 17 April 1986.
8: Nih, lamunya ya Pak ya?
10: Udah 40 tahun.
8: Nih.
10: 40 tahun cukup matang lah. Kalau ibarat manusia itu sudah cukup matang dalam pemikiran. Rasulullah dulu juga menerima wahyu pertama juga pada umur 40 tahun. Jadi usia yang cukup matang.
8: Bentar lagi mau ulang tahun emas kayak 50 gitu ya Pak?
10: Sebentar lagi, insya Allah. Kalau sudah ulang tahun emas nanti, berarti ada satu yang hal yang positif yang akan diberikan Ikatan Keluarga Tanah Datar untuk warga Tanah Datar, khususnya orang Minang dan warga Tanjung Pinang pada umumnya.
8: Oke, baik. Kita sebelum nanti juga rupanya IKTD ini, Ikatan Keluarga Tanah Datar Kota Tanjung Pinang ini akan menggelar berbagai macam acara.
10: Insya Allah.
8: Oke, nanti kita akan kupas itu acaranya seperti apa. Tapi sebelum itu Pak, mungkin bisa diperkenalkan dulu nih. Saya masih ke Pak Irsyadul ya.
10: Ya.
8: Tentang gambaran umum tentang organisasi kita nih Pak, seperti apa sih Pak sebenarnya?
10: Organisasi kita ini, IKTD ini, ya ini hasil daripada musyawarah daripada orang-orang tua-tua kita dulu yang merantau ke Tanjung Pinang ini, yang mana mereka dari kampung jauh-jauh. Jadi mereka belum, pada awalnya mereka belum mendirikan IKTD ini.
8: Okay.
10: Justru mereka merangkul orang Minang secara umum pada waktu itu. Makanya pendiri daripada yang namanya paguyupan masyarakat Minang pada waktu itu namanya PSMM, Perserikatan Sosial Minang Maimbau. yang didirikan tahun 62, lebih kurang sudah 64 tahun.
8: Oke, itu yang pertama kali.
10: Itu yang pertama organisasi orang Minang. Mm-hmm. Nah, berdirinya itu cikal bakalnya, roh berdirinya itu juga diinisiasi oleh orang tanah datar yang bernama Bapak Ustadz Syarif. Kemudian juga ada beberapa tokoh-tokoh Minang yang lain dari daerah-daerah yang lain. Mm-hmm. Nah, setelah itu baru berdiri. Mengingat begitu banyaknya perkembangan masyarakat perantau-perantau kita dari tanah datar berdatangan ke Tanjung Pinang ini, ya maka timbul pemikiran kita bentuk lagi bukan pecahan. Nah, ini adalah turunan daripada Minang Maimbau. Kalau Minang Maimbau itu masyarakat Minang secara umum yang ada di Tanjung Pinang, tapi ini tanah datar itu kelompok. Ikatan keluarga-keluarga kelompok itu yaitu terdiri dari kabupaten-kabupaten yang ada. Mm. Nah, kita dari Tanah Datar itu berdirinya pada tanggal 17 April 1986 itu.
8: Oke. Okay.
10: Itu dari musyawarah perantau-perantau Minang yang berbagai macam profesi yang ada di sini. Ada yang jadi guru. Orang Minang di sini rata-rata dulu adalah guru. Di Tanjung Pinang dan di Kepri ini sampai ke Ranai, ke Natuna, ke Anambas itu rata-rata guru. Kalau bertanya sama orang Tanjung Pinang, pasti guru-guru dulu yang senior-senior itu adalah orang Minang.
8: Mm.
10: Ya, itu. Jadi rata-rata mereka guru, ada yang berdagang, pegawai dan segala macam, ada yang jadi ABRI juga. Maka timbul wacana untuk wadah kita untuk melaksanakan sebuah silaturahim, maka diperlukanlah sebuah wadah sehingga lebih terorganisir kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan di masyarakat kita yang ada di sini.
8: Oke, baik, itu dia. Kalau sebenarnya nih saya berbagi nih ya ke Pak John dulu nih. Pak John, sebenarnya kalau dari digambar dari disampaikan oleh Pak Sadul tadi, berapa total kita punya apa ya wilayah ya Pak tergabung dalam tanah datar ini?
12: Jadi kalau jumlah kecamatan di kabupaten kami itu sebanyak 14 kecamatan.
8: 14 kecamatan.
12: Nah, di Sumatera Barat itu memang beda dalam hal nomenklatur ya. Kalau di daerah lain, di provinsi lain, itu ada kelurahan, ada desa.
8: Oke.
12: Ya. Kalau di kami itu, kelurahan dan desa itu tidak ada lagi. Jadi nomenklaturnya adalah nagari.
8: Nagari.
12: Ya. Jadi nagari, kemudian di bawah nagari ada lagi jorong.
8: Jorong, ya, jorong.
12: Ya, betul. Nah. Jadi nagari ini tadi apa informasi dari Pak Sadul itu lebih besar daripada sebuah kelurahan.
8: Oke. Okay.
12: Ya. Karena dari wilayah dan jumlah penduduk ya. Jadi lebih besar dia dibandingkan kelurahan. Nah, kemudian nagari ini dipimpin oleh seorang wali nagari. Nah, wali nagari ini dipilih secara demokratis. Bagaimana halnya pemilihan kepala daerah? Ya, kalau kelurahan kan ditunjuk. Karena okay. dia seorang PNS ya. Tapi kalau wali negari ini dia dipilih.
8: Oh, dipilih ya, masyarakat
12: dipilih
8: juga.
12: Dipilih masyarakat melalui proses demokrasi.
8: Oh. Ya, gitu. Itu masanya juga 5 tahun.
12: 5 tahun.
8: Oh, samonya ya Pak?
12: Samo.
8: Samonya. Ya. Oh iya, ada tambahan Pak Irsadul?
10: Sekarang kemarin itu sempat diperjuangkan jadi 8 tahun.
8: Oh.
10: Karena kan perjuangan desa di
8: sama
10: daerah
8: kayak
10: yang lain.
8: Desa lain.
10: Iya. Kan ini kan undang-undangnya, peraturannya itu sama dengan undang-undang pembentukan desa.
8: Yeah. Okay.
10: Sehingga ketika ada perubahan di dalam undang-undang desa itu, masa bakti seorang kepala desa itu adalah 8 tahun, ya otomatis wali negari juga sedemikian juga. Karena seperti yang disampaikan Pak John tadi, nomenklaturnya saja yang berbeda.
8: Baik.
10: Tapi memang prinsipnya juga luas wilayah dan wilayah kerja dan masyarakatnya juga lebih luas lagi daripada desa dan kelurahan sebenarnya.
8: Oke. Okay. Oke, okay, itu gambaran. Tapi kalau untuk total berapa semua anggota kita nih, Pak Ketua?
13: Anggota kita untuk Kabupaten Tanah Datar dengan tergabung dalam IKTD ya, itu
10: 4786.
13: Sekitar 4786 kakak.
8: Kakak ya.
13: Kakak.
8: Bukan orang ya.
13: Bukan.
8: Kakak.
12: Ya. Nah, tadi kalau berdasarkan informasi dari Pak Wali Kota ini,
8: okay,
12: bahwa jumlah masyarakat Minang di Kota Tanjung Pinang itu lebih kurang 8%. 8%. Artinya apa? Kalau jumlah penduduk Kota Tanjung Pinang kan sekarang sekitar 230 ribu jiwa ya.
8: Oke.
12: Okay. Ya. Jadi jumlah orang Minang, tanah datar, termasuk di dalamnya itu adalah sekitar 20.000 jiwa.
8: Demikian. Ramai ya Pak ya?
10: Ramai, lumayan ramai sebenarnya.
8: Oh, berarti tidak. Kalau ngumpul-ngumpul terasanya di kampungnya Pak?
12: Iya. Dan ada kuliner Minang juga banyak di sini.
8: Banyak. Ya. Sate Padang itu banyak ya Pak ya.
10: Kami juga merasakan Tanjung Pinang bukan tempat kami merantau sesungguhnya.
8: Oke.
10: Kami merasakan Tanjung Pinang ini bagian kampung kedua bagi kami. Karena di sini kami juga mencari rezeki, di sini kami juga berinteraksi dengan masyarakat dan saudara kami yang berlainan suku dengan kami yang ada di sini. Dan kami sangat merasakan ada suasana nuansa keakraban ya, yang ada ditunjukkan oleh sahabat-sahabat kita, saudara kita dari terutama tuan rumah, sahabat-sahabat orang kawan-kawan Melayu, sangat welcome. Kami merasakan sangat welcome menerima kami di sini dan luar biasa. Dan sehingga kami katakan tadi ya, kami anggap negeri Melayu ini, Tanjung Pinang ini, kampung kedua bagi kami, orang perantau dari tanah datar khususnya, dan orang Minang lah pada umumnya gitu.
8: Iya, ya. Karena bisa jumpa, sering jumpa sesama orang perantauan ya Pak ya. 8% di kota Tanjung Pinang ini ya, ramai ternyata. Oke, dan waktu dekat ini juga ada event yang akan digelar ini, Pak ya. Saya ke Pak Joni sebagai ketua panitia ini pelaksana kegiatan. Ini memang kegiatan kita ini laksanakan setiap pemilihan baru apa kukuhan baru atau gimana Pak?
12: Oh iya, ini memang semangat kita untuk membangun silaturahmi sebetulnya. Okay. Nah, kita sejalankan dengan adanya kepengurusan baru, periode baru, di mana periode sebelumnya sudah berakhir ya.
8: Oke.
12: Okay. Jadi kita ada sekarang kepengurusan baru periode 2026-2030. Nah, pada saat ini kita sedang mempersiapkan acara pengukuhan atau pelantikan.
8: Oke.
12: Okay. Nah, kemudian seperti apa acaranya? Tradisi IKTD ini di seluruh Indonesia lah ya, ketika memang ada kepengurusan baru, itu diharapkan bupati yang datang, bupati tanah datar. Di samping nanti kita juga mengundang wali kota atau kabupaten setempat.
8: Oke.
12: Dan alhamdulillah insya Allah Pak Wali Kota Tanjung Pinang juga akan hadir di samping tokoh-tokoh lain yang kita undang. Nah, rangkaian acaranya itu kita ada beberapa itulah ya, tentatif acara. Di samping ada pengukuhan, nanti juga kita ada beberapa tokoh yang kita minta untuk menyampaikan sambutan dan arahan. Kemudian juga kita mengundang artis Minang.
8: Oh, siapa nah, tuh ini. Pak? Siapa tuh Pak?
12: Nah, jadi namanya Anroy. Jadi Anroy ini adalah artis Minang yang sudah cukup dikenal ya.
10: Cinta putih babu ungu.
8: Macam mana lagunya Pak Irsadul coba sikit.
10: Cinta putih babu ungu. Masyarakat Tanjung Minang, kasadonyo.
12: Ya. Oke. Okay. Jadi kita undang artis ini paling tidak sebagai apa ya, magnet untuk bisa berkumpul di satu lokasi. Kemudian bisa berbagi cerita gitu ya. Nah, itu semangatnya seperti itu sebetulnya. Jadi ini keinginan kita warga Minang itu bisa berbaur ya di dalam satu acara. Kemudian juga bisa untuk saling bersosialisasi lah. Untuk saling mengenalkan diri dalam kerangka perantau yang ada di Kota Tanjung Pinang.
8: Ya. Kemarinnya waktu artis Suzana ya Pak. Fauzana hadirnya wow melimpah ya Pak ya. Bagi nih Anroy, oke.
12: Anroy.
8: Itu selain kegiatan pengukuhan juga ada nanti rangkaian lainnya, juga ada yang jam gadang itu apa Pak?
12: Ya. Jadi nanti mungkin nanti Pak Elvi sama Pak Isardu bisa menambahkan. Jadi kita di hari Minggu, jadi pengukuhannya kan malam Minggu besok nih.
8: Malam Minggu
12: besok. Mungkin kami harapkan juga nanti Ibu Elvita bisa hadir ya. Mendangan lagu Anroy itu kan.
8: Iya, benar.
12: Jadi di hari Minggu kita ada juga acara peletakan batu pertama. Nah, batu pertama balai adat atau balai budaya Minang di Kota Tanjung Pinang.
8: Di mana peletakan batu pertama?
12: Lokasinya di daerah Sungai Timun.
8: Oke. Okay. Nah,
12: persisnya di sebelah Korem, dekat waduk itu.
8: Oke. Okay. Ya. Mau dibangun rumah
10: gadang.
12: Rumah gadang.
10: Sebagai balai adat.
8: Oh,
12: ya, mungkin nanti Pak Isadul sama Pak Elvi bisa menjelaskan lebih lanjut.
8: Oke, okay, Pak Elvi saya dulu.
12: Ya.
8: Nambahkan.
14: Ya, terima kasih.
8: Ada rumah gadang ya, Pak ya?
12: Ya.
14: Kami dari warga tanah datar mencoba untuk membangun rumah budaya
13: kalau kata orang Minang rumah gadang.
8: Oke.
13: Kenapa kami mau membangun itu di sini? Karena kita tengok populasi orang Minang di Kota Tanjung Pinang ini cukup banyak. Jadi ada rasa keprihatinan dari kami sebagai warga Minang dan juga warga Tanah Datar. Sudah banyak yang bergeser, adat dan adab itu sudah bergeser.
8: Baik.
13: Jadi tujuan kami itu untuk mendirikan itu, mungkin anak-anak kami atau ponakan kami atau cucu-cucu kami yang lahir di perantauan ini supaya tidak hilang bahwa dia punya jati diri, bahwa dia orang Minang. Maka paling tidak dengan adanya rumah budaya ini akan mengingatkan dia kembali bahwa dia ini, oh saya ini adalah orang Minang. Karena kami orang Minang ini punya kebanggaan tersendiri. Kenapa kami punya kebanggaan tersendiri? Karena kami orang Minang tidak melihatkan eksklusivitas, tidak dilihatkan di situ. Karena orang Minang tidak punya kampung. Tak ada di sini kampung Minang. Jadi kami bikin rumah budaya itu adalah rumah untuk berkumpul dan memberitahukan kepada anak keponakan atau cucu kami ke depannya bahwa dia, supaya dia jangan kehilangan jati diri bahwa kami ini orang Minang. Bukan meletakkan kita pada seperti yang eksklusif, tidak. Supaya dia tidak kehilangan bahwa orang Minang itu punya adat dan adab. Nah, jadi dengan perkembangan sekarang ini kami di Tanjung Pinang, terutama di Kepri, kita tengok perkembangannya cukup pesat. Jadi kami dari warga Tanah Datar ingin membangun rumah budaya. Itu kami yang mempeloporinya. Tapi rumah itu bukanlah untuk orang Tanah Datar. Kami untukkan untuk masyarakat Minang yang berada di Provinsi Kepulauan Riau.
8: Oke.
13: Terutama yang berdomisili di Kota Tanjung Pinang. Jadi kedepannya akan kami coba membangunnya. Jadi saya udah lama punya impian ya. Ini bukan mimpi. Kalau mimpi tidak perlu kami wujudkan, cuman impian ini perlu kami wujudkan. Walaupun biayanya besar, mungkin kami coba karena bersama-sama, insya Allah yang berat itu bisa ringan, karena sesuai juga dengan filosofi orang awak.
8: Apa tuh?
13: Barik samo dipiku, ringan samo dijinjing.
8: Oke.
13: Jadi itulah orang Minang ini, dia bermasyarakat dan berkumpul bersama-sama dan mencarikan hasil musyawarah dan mufakat.
8: Oke. Okay.
13: Nah, jadi mudah-mudahan rumah ini terwujud ke depan. Kami beritahukan juga kepada saudara-saudara dan dunsanak kami yang berada di Tanjung Pinang untuk bisa hadir pada acara peletakan batu pertama dan acara hiburan malam pengukuhan pengurus Ikatan Keluarga Tanah Datar malam Minggu tanggal 5 September dan akan dihibur oleh artis Minang Androy.
8: Androy.
13: Untuk Palapeh Taraga.
8: Palapeh Taraga, ya. Melepas rasa rindu, betul nggak?
12: Betul.
8: Betul ya, Pak? Betul. Oke. Okay. Oke. Okay. Itu acara di mana, Pak?
13: Di Pinang Harmoni.
8: Pinang
13: Uja
8: Harmoni.
13: Sera Pinang Harmoni Batu 7.
8: Oh, bisa datang ramai-ramai ya, Pak ya?
12: Bisa.
8: Tidak di ruang tertutup, ruang
12: terbuka. Di outdoor.
8: Outdoor dia.
12: Dan tempatnya cukup luas.
8: Betul. Ya. Oke. Okay.
12: Posisinya di seberang pom bensin Batu 7.
8: Seberang pom bensin Batu 7. Ya. Yang ingin melihat artis Minang, ramai artis Minang tahun ini datang ke Tanjung Pinang nih kayaknya, Pak ya. Satu kebanggaan tentunya. Oke, okay, berarti itu dia. Berarti nanti untuk pembangunan rumah gadang kita tuh, Pak, anggaran sama-sama gotong royong atau ada sumbangan dari pemerintah setempat?
13: Insyaallah kita bangun bersama-sama. Seperti filosofi tadi, barik samo dipiku, ringan samo dijinjing.
8: Oke, okay, baik. Itu dia ceritanya tentang pembangunan rumah adat. Itu salah satunya itu setelah 40 tahun baru akan dibangun ya, Pak. Pak Sadul dari dulu. Ya. Karena penasehat ini.
12: Iya.
10: Sebenarnya cita-cita ini kan memang sudah lama ya.
8: Sudah lama. Nah,
10: tapi kan memang momennya saja barangkali. Mungkin orang-orang tua kita juga dulu juga sudah punya cita-cita hal yang sama dengan kita. Tapi insya Allah kami sebagai generasi penerus dari senior-senior kami sebelumnya, insya Allah mungkin di zaman kami akan kita coba mewujudkan ya. Jadi memang inisiatornya kami dari KTD untuk membangun sebuah rumah gadang ya, yang akan dijadikan sebagai destinasi juga nanti ya, destinasi wisata juga akan kita jadikan itu, karena mungkin ya saudara kita yang ada di Negeri Sembilan, yang ada di Brunei, yang memang di sana sangat banyak, dan komunitas kita juga memang bekasnya kerajaan Minangkabau kan juga sampai ke sana dulunya.
8: Oke.
10: Ya, dan itu juga bagian daripada impian kami untuk bisa mereka nanti enggak terlalu jauh-jauh lagi, mereka nyebrang sampai ke balik lagi ke kampung halaman di sana di Pagaruyung, tapi cukup sampai di Tanjung Pinang mereka juga sudah bisa paling tidak melepaskan rindu mereka kepada kampung nenek moyang mereka. Nah, di situ juga akan kami adakan juga itu, jadikan sebagai balai adat bagi masyarakat Minang, terutama anak generasi muda kita ke depan nanti belajar tentang adat istiadat Minang, belajar tentang pepatah petitih yang ada di Minangkabau, belajar tentang bagaimana sesungguhnya orang Minang itu, kemudian filosofinya Minang itu seperti apa. Nah, ini akan kita berikan edukasi-edukasi nanti bagi generasi-generasi muda, termasuk juga akan kita jadikan sebagai bahagian daripada pusat kegiatan seni dan budaya Minang yang ada dari Minang yang ada di Tanjung Pinang ini nantinya. Sehingga walaupun ini inisiatornya dari IKTD wabil khususnya, tetapi ini adalah sesungguhnya adalah milik orang Minang.
8: Okay.
10: Milik orang Minang yang ada di Tanjung Pinang dan di Kepri pada umumnya. Mm-hmm. Sehingga siapapun yang merasa dirinya adalah orang Minang, siapapun yang merasa dirinya ada mengalir darah-darah Minang di dirinya, bagian dari orang Minang, rumah gadang, balai adat ini adalah milik kita bersama.
8: Oke, okay, berarti konsepnya nanti nih Pak Ketua, rumah tuh sama kayak Istana Pagaruyung, enggak?
10: Istana Basah.
8: Istana Basah.
10: Silindung Bulan.
13: Tapi besarnya tidak sama, kami tidak sesuaikan sama dengan saku-saku kami.
8: Oke, okay, tapi tanah yang kita miliki yang akan bangun itu sudah jadi milik ini ya?
13: Tanahnya boleh
10: ada yang namanya tanah tersebut, memang itu adalah bagian daripada ikhtiar kita.
8: Okay.
10: Bersama-sama dari warga Tanah Datar untuk mendapatkannya. Sehingga kita bisa mencoba. Makanya kami mengatakan bismillah segera dibangun.
8: Okay.
10: Nah, bukan insya Allah, bukan hanya sekedar insya Allah akan, tapi bismillah insya Allah segera dibangun.
8: Segera dibangun.
10: Ah, gitu. Jadi ini sebenarnya diksi ini sengaja kami pilih sebagai bahagian dari kami untuk memotivasi diri kami,
8: okay,
10: orang Minang, untuk yuk cepat kita wujudkan ini mimpi kita yang udah lama yang belum terwujud gitu.
8: Biasanya langsung jadi nanti
10: bismillah,
8: itu.
10: Bismillah insyaallah.
8: Ya. Orang Minang. Oke, okay, ada tambahan mungkin Pak John atau
12: Jadi tadi mengenai apa ya, destinasi wisata.
8: Okay.
12: Nah, ini menarik juga kita kupas sekilas. Kita berharap dengan adanya balai adat Rumah Gadang ini akan menambah jumlah destinasi wisata ya. Jadi yang mungkin selama ini mungkin yang dikenal orang Patung Seribu begitu ya.
8: Okay.
12: Nah, kemudian daerah pantai. Nah, ini kita harapkan nanti juga akan memperkaya kunjungan wisata di Kota Tanjung Pinang ini.
8: Oke. Okay. Berarti
12: jadi semangat kita seperti itu.
8: Nah, besar juga, luas juga nanti ini, Pak Ketua.
13: Rencananya kami bikin sebesar ya 10x30 meter.
8: Oke.
13: Okay. Itu kapasitas untuk duduk bersama itu 200 orang.
8: Gadang
13: tapi
8: ya,
13: paling
8: Pak,
13: besarnya itu ada sekitar 1000 tapi gantian. Ya, kapasitasnya 1000 tapi gantian.
8: Masuk akal.
13: Kalau yang duduk di sana bersama-sama adalah 200 orang.
8: Oke, okay, berarti 5 kali shift ya.
13: Iya.
8: 1005 shift.
13: Ya, nanti kami kan enggak kan tidak mau semuanya kami bikin sebesar itu.
8: Oke, okay, berarti sesuai dengan kapasitas tanah kita
13: kapasitas
8: juga. Oke, okay, menarik sekali. Oke, okay, kita bergeser ke acara pengukuhan. Ini kan Pak Elvi ini kan salah satu ketua IKD terpilih.
12: Iya.
8: Yeah. Saya ke Pak John dulu nih. Proses pemilihan ketua itu berlangsung kapan kemarin, Pak? Tiba-tiba sudah terpilih gitu.
12: Oh, iya. Yeah. Ini berlangsung sebetulnya sekitar 1 bulan dulu ya.
8: Oh,
12: okay. 1 bulan yang lalu. Dan panitianya Pak,
8: oh, Pak
12: penasihat ya, alhamdulillah. Jadi okay, kalau kita orang Minang ini kan sudah terpatri ya,
8: mm-hmm,
12: semuanya melalui musyawarah dan mufakat.
8: Baik.
12: Jadi kita hindari yang namanya voting.
8: Oke. Okay.
12: Ya. Jadi bagaimana supaya setiap kita mengambil keputusan itu dilandasi dengan musyawarah dan mufakat, dan ini sudah terpatri dari nenek moyang kita sampai sekarang insya Allah akan kita pertahankan mm-hmm. sikap demikian. Karena kalau ada voting-voting itu kita khawatir akan menimbulkan apa namanya gap-gap atau perpecahan.
8: Kota-kota ya.
12: Terkota-kota.
8: Ya. Oke, baik. Berarti Pak Ersadul, kalau dilihat ke Pak Elvis ini merupakan ketua IKTD yang keberapa?
10: Beliau ini ketua IKTD yang ke-9 ini.
8: Ke-9?
10: Iya. Jadi karena memang kita orang Minang itu dikenal dengan azas musyawarahnya lebih kita kedepankan,
8: okay.
10: yang namanya apa boleh ayah dek pembuluh, boleh kato dek mufakat. Pembuluh itu kalau bahasa Minangnya, kalau bahasa sekarang lebih kerennya pralon lah. Jadi kalau lewat pralon itu air nggak ada yang pecah lah, kira-kira begitu ya kan. Jadi kalau boleh kato dek mufakat itu ya insya Allah dengan mufakat. Kenapa? Kami dari Minang, Wabil Khusus Tanah Datar ini mencoba memberikan sebuah contoh bagaimana mekanisme pemilihan pemimpin itu, sehingga kita mencoba memulai dengan cara musyawarah.
8: Baik.
10: Insya Allah dengan cara musyawarah kita akan menghindarkan perpecahan, menghindarkan friksi-friksi di antara kita. Tetapi kami tidak menghalangi, karena kami di dalam Tanah Datar itu ada lebih kurang 12 jurai yang ada. Jurai itu di bawah 14 jurai yang ada itu. Mereka dikasih kesempatan untuk memberikan calon masing-masing. Kami tidak batasin. Sehingga di dalam penerimaan calon kandidat daripada ketua IKTD ke depannya itu, kami berikan kesempatan masing-masing kecamatan itu memberikan siapa calonnya.
8: Oh, ada perwakilannya
10: ya, diusul. Ada perwakilan dari masing-masing mereka. Nah, di saat itulah saya selaku ketua pemilihan pada waktu itu, tidak memberikan ruang untuk bukan berarti untuk tidak voting, tidak. Okay. Tetapi kami lemparkan kepada mereka, kira-kira bagaimana saudaraku sekalian, kira-kira calon pemimpin kita sudah ada. Dengan sekian orang yang ada, kita berikan kepada mereka kesempatan untuk saling bermufakat saja. Jadi calon inilah yang bermusyawarah, ya. Calon ini saling bermusyawarah, sehingga ada yang ibarat seperti imam sholat. Ibarat imam sholat itu, kalau biasanya etika orang Islam itu kalau sholat, kalau sama-sama ilmunya sama-sama tinggi, ini biasanya saling menyilahkan, silakan untuk dipimpin. Gitu.
8: Ini
10: jadinya
8: kayak gini juga. Ya.
10: Nah, seperti ini yang berlaku
8: di
10: Tanah Datar. Gitu. Jadi seperti ini yang berlaku di Tanah Datar, sehingga calon-calon ini saling apa tolak-tolakan siapa yang mau ini. Artinya rasa menghormati, ada rasa saling menghargai, sehingga alhamdulillah terpilih Pak Elvi Edison ini. Ini adalah bagian dari cara kami untuk menyeleksi, ya, dari mulai dari pencalonan, kemudian dia diberikan kesempatan buat mereka untuk saling bermusyawarah. Dan alhamdulillah tidak ada yang tersakiti, tidak ada yang merasa menang, tidak ada yang merasa kalah.
8: Baik.
10: Ketika kita mencoba untuk memberikan voting, pasti ada ya, wah aku menang sekian suara, ini kalah sekian suara.
8: Okay.
10: Nah ini kita hindarkan hal-hal yang demikian. Gitu.
8: Benar seperti itu, Pak Ketua?
13: Ya, itulah kenyataannya. Dia berikan suatu beban, kalau dibilang sendiri bebannya berat. Tapi karena bersama-sama terasa beban itu ringan. Gitu.
8: Iya,
13: seperti sehingga itu. Saya berani punya impian besar. Bukan mimpi ya Bu ya. Kalau mimpi tak perlu saya wujudkan, karena impian ini mau saya wujudkan. Mudah-mudahan 5-10 tahun ke depan anak keponakan kami punya kebanggaan tersendiri bahwa kami punya rumah budaya yang karena selama ini kami tahu hanya dari gambar, sekarang di depan mata kita.
8: Oke, tapi selama ini Pak Ketua, kalau dilihat setelah berusia 40 tahun IKTD ini ada di Kota Gurindam ini, kegiatannya apa aja sih Pak Ketua selain mungkin berkumpul?
13: Kami ada juga kegiatan bersilaturahmi, ada kurban bersama. Jadi sekarang ini ada beberapa hal yang kami mau wujudkan untuk menjalin silaturahmi di antara kami banyaknya yang tergabung dari 12 jurai tadi.
8: Oke.
13: Mungkin akan kami adakan, karena kami ini yang punya masa itu kan jurai. Bukan IKTD pengurusnya itu yang punya anu kan.
8: Jurai,
13: kelompok.
8: Kelompok.
13: Kelompok itu yang punya masa. Jadi insya Allah kami dari pengurus IKTD akan bergiliran atau bergantian menyambangi kelompok-kelompok tersebut. Kami akan menyerap aspirasinya, mungkin sekali sebulan itu kan masing-masing kelompok ada acara. Ada arisan di kelompok-kelompok mereka. Jadi insya Allah kami dari pengurus sudah sepakat tidak harus selalu ketua yang hadir.
8: Okay.
13: Yang penting pengurus di supaya jurai-jurai ini merasakan bahwa dia ini ada yang mengurusnya. Kan tidak harus ketua. Ada dari pengurus yang memperhatikan dan memberikan masukan-masukan untuk ya bisa bersama-sama kita wujudkan. Nah, itu harapan dari kawan-kawan kemarin. Makanya saya sampaikan tak mungkin ya kalau istilahnya kita kumpulkan di tempat sekarang ini untuk warga kami tak muat suraunya. Nah, jadi mudah-mudahan ke depan kami bisa wujudkan impian ini, kita bisa bersama-sama di tempat yang kita inginkan itu.
8: Oke, berarti itu bisa menampung 1000 orang untuk gantian. 5 kali shift. Oke, baik. Tapi selama ini kegiatan kita, sekre kita di mana nih, Pak?
13: Sekrenya di Jalan WR Supratman, nomor 28 sebelum Rumah Sakit Umum.
8: Oke, oh, deretan Ruko.
13: Ruko.
8: Oke, oke, oke. Baik. Itulah kegiatan kita dilaksanakan di situ ya. Untuk kumpul-kumpul. Oke, baik. Kita mungkin buka line telepon nih pendengar. Kalau Anda ingin bergabung bersama kami silakan di 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang 0811 7789830. Yang mungkin penasaran dengan ikatan keluarga tanah datar. Saya takut salah sebut IKD pula gitu ya. IKTD.
12: IKTD.
8: IKTD.
12: IKTD.
8: Yang sudah berusia tahun ini 40 tahun. Sebentar lagi 10 tahun lagi nanti udah lontong emas. Kayak perkawinan gitu ya, Pak ya?
10: Iya. Kurang lebih lah.
8: Kurang lebih. Tapi itu di Kota Tanjung Pinang ya, Pak ya?
10: Itu untuk yang di Kota Tanjung Pinang. Jadi begini. Sekarang kita di IKTD itu sudah punya struktur itu mulai dari pusat sampai ke daerah. Kita mulai dari DPP di Jakarta, kemudian di tingkat DPW itu di provinsi dan di tingkat kabupaten kota itu namanya DPD. Nah, ini juga baru terbentuk kalau DPP-nya. Tapi selama ini IKTD itu di masing-masing provinsi dan kabupaten kota itu ada.
8: Oke.
10: Nah, cuman struktur DPP ya alhamdulillah baru terbentuk. Baru terbentuk juga.
8: Oh, sehingga daerah dulu ya, Pak, baru pusat ya.
10: Iya, jadi kita dari bottom up gitu. Nah, jadi memang kita membiasakan begitu. Artinya inilah ciri-ciri orang Minang itu seperti itu. Dari bawah naik ke atas gitu loh, mendengarkan apa aspirasi dari bawah, menginginkan. Jadi pemimpinnya itu benar-benar adalah orang yang diinginkan oleh masyarakatnya. Nah, itu.
8: Oke, Pak, tadi kan disebutkan nih tanah datar. Ini terbagi di 70 lebih negari.
10: 75.
8: 75 negari. Iya. Kalau mungkin bisa disebutkan, Pak, di kita ke masyarakat kita yang bukan warga Minang, untuk daerah termasuk dalam tanah datarin daerah mana aja gitu loh, Pak?
10: Oh,
8: nama-nama daerahnya
10: gitu. Kurang lebih ya. Itu kalau lebih kurangnya itu mulai dari kita bicaranya dari kalau kita berada dari posisi Padang, dari Padang Kota turun, okay. Dia turunnya ke arah Padang Panjang.
8: Padang Panjang ya, masuk tanah datar.
10: Itu dulunya begitu sebelum sebelum ada pemekaran ya. Nah, Padang Panjang itu bagian dari tanah datar juga dulu. Nah, makanya yang air terjun yang tempat kemarin itu
12: Lembah Anai.
10: Lembah Anai itu adalah Kabupaten Tanah Datar, tapi kan geografinya kan dekatnya ke Padang Panjang. Tetapi dia kabupatennya Tanah Datar itu. Nah, mulai dari sana kemudian Batipuh, kemudian 10 Koto turun, itu 10 Koto itu arahnya ke arah Padang Panjang ke Bukit Tinggi, turun ke bawah lagi dari Batipuh itu turun namanya ke apa? Malalo lagi ke bawah. Terus ada Singkara dan Noombilin. Singkara itu bagi dua kami punya itu. Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar.
8: Danau Singkara itu bagi dua?
10: Iya, okay. Itu dua kabupaten, dua pemerintahan yang punya itu. Solok dan Kabupaten Tanah Datar. Kemudian sampai di ujungnya itu adalah berbatasan dengan Lintau, terus ke bawah lagi ke Stangkai. Ya, ke bawahnya itu ke Sumpur Kudus, itu daerah situ.
13: Sijunjung.
10: Kemudian Sijunjung itu perbatasannya di situ. Kemudian Sijunjung. Di bawahnya lagi itu ada yang namanya Talawi, Padang Gantiang, Talawi, kemudian berbatasan dengan Soalunto.
8: Soalunto.
10: Nah, itu. Kalau ke arah ke atasnya, ke arah ke Bukit Tingginya itu berbatasan dengan Baso itu. Ya, dengan Tanjung Alam. Tanjung Alam berbatasan dengan Baso dan Payakumbuh.
8: Oke.
10: Ke Kabupaten 50 Kota.
8: Oh.
10: Nah, seperti itu.
8: Ini jadi memang tandanya orang IKTD.
12: Iya. Yeah. Ada lagi namanya Sungayang.
10: Iya.
12: Yeah. Sungai Tarap.
8: Banyak ya Pak ya?
5: Ya memang ya 14 lah kalau kecamatannya ya, sampai 14 kecamatan. Nah.
8: 14 kecamatan 75 nagari.
5: 75 ya. Nagari.
8: Kalau kayak 75 desa gitu ya Pak ya?
5: Ya
8: 75 nagari sama desa. Desa ya?
12: Ya. Oke. Nah tadi saya apa mau izin menambahkan mengenai istilah jurai atau kelompok. Jadi jurai atau kelompok itu IKTD itu kan kabupaten.
8: Okay.
12: Nah jurai itu kecamatan-kecamatan maksudnya itu. Jadi di Kota Tanjung Pinang ini dari berbagai kecamatan yang disampaikan oleh Ketua Penasihat itu namanya jurai kalau okay, kita namakan di perkumpulan kita.
8: Hmm, ya. Baik. Oke, okay, terakhir nih Pak, mungkin kita tak terasa nih kalau ngomong ini. Mungkin bisa next time kita mau ngomong-ngomong lagi deh tentang IKTD ya. Jadi belajar bahasa Minang. Ya Pak Elvis ya, Pak Ketua. Ketua terpilih ini ya. Untuk 5 tahun yang akan datang. Mungkin ada harapan yang ingin disampaikan dulu. Saya ke siapa dulu nih? Ke Pak Joni dulu deh selaku ketua.
12: Iya. Ketua panitia. Kalau harapan kami bagaimana warga IKTD khususnya warga Minang pada umumnya semakin meningkatlah silaturahminya.
8: Oke. Okay.
12: Jadi organisasi atau paguyuban kita ini tidak hanya sekedar wadah untuk berkumpul-kumpul gitu ya. Tetapi kita juga berharap wadah kita ini sebagai tempat warga IKTD pun warga Minang untuk menyampaikan keluh kesahnya. Artinya pengurus itu hadir tidak hanya dalam suka, okay, dalam duka pun siap untuk membantu. Ya kan, apakah dari sisi apa pemikiran, tenaga ataupun material nanti bisa kita rembukkan secara bersama. Intinya bagaimana pengurus ini bisa eksis dan siap untuk menampung baik itu suka maupun duka dari kelompok atau anggota di IKTD ini.
8: Baik. Ya. Pak Ersadul?
10: Tentu harapan kami adalah kepengurusan yang baru dan IKTD wabil khususnya itu mampu memberikan nilai positif terhadap masyarakatnya, terutama masyarakat kita yang di bawah, dan juga mampu nanti menjaga silaturahim dengan masyarakat kita yang ada di Tanjung Pinang. Karena interaksi antara Melayu dengan Minang itu beda-beda tipis saja.
8: Okay.
10: Karena kita juga dari awal Minang itu terkenal dengan adat Bersandi Sarak, Sarak Bersandi Kita Bulanya. Ya insya Allah nilai filosofi ini sama-sama kita junjung di negeri Melayu ini yang punya nilai yang sama juga. Tentu harapan kita IKTD ini bermanfaat, mempunyai nilai manfaat buat masyarakatnya maupun masyarakat yang ada di Tanjung Pinang pada umumnya. Itu harapan kita.
8: Baik, Ketua. Harapannya Ketua.
13: Harapan saya kepada kawan-kawan yang kalau bahasa orang awaknya batungkus lumus dalam kepengurusan.
8: Oke. Okay.
13: Jadi harapannya kami soal ke depannya semakin kompak. Dan apa keinginan dari masyarakat warga kami yang berasal dari tanah datar, mudah-mudahan keinginan itu akan kami beri skala prioritas untuk mewujudkannya. Ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
8: Okay.
13: Supaya masyarakat kita dari tanah datar itu merasakan manfaat berorganisasi. Supaya masyarakat itu tidak merasa sendiri di tanah rantau. Makanya kami dari pengurus akan mencoba seperti yang saya sampaikan tadi ini untuk bersilaturahmi kepada jurai-jurai itu dalam setiap bulannya bergantian, supaya kami bisa menyerap aspirasi dari kelompok jurai-jurai itu supaya bisa kami implementasikan ke depannya. Mungkin pelaku usaha kebanyakan rumah makan itu boleh dikatakan di Tanjung Pinang ini 80% orang tanah datar.
8: Oh.
13: Setelah kami sambangi, oh tahu nih orang tanah datar. Nah, itu merupakan aset bagi kami bagaimana karena kedepannya akan kami uruskan perizinan mana yang belum punya izin. Nah itu dari pengurus program kerja jangka pendeknya seperti itu. Bersilaturahmi supaya usaha dia bisa berkembang sesuai dengan keinginan masyarakat kita yang menikmatinya, bahwa masakan Minang supaya tidak hilang di Tanjung Pinang ini.
8: Lama bana. Oke, okay. Mungkin saya minta sedikit aja nih Pak. Mungkin 30 detik untuk ngomong bahasa Minang sedikit ini.
13: Boleh.
8: Ke Pak Joni dulu deh.
12: Di Tanjung Pinang ko Pak kata orang raso-raso di kampung kita sendiri.
8: Asik.
12: Jadi kita ndak merasa siang di Tanjung Pinang ko. Raso badun sanaknyo, teraso bana. Jadi kita merasa nyaman dan betah di Kota Tanjung Pinang kok.
8: Ande, Pak Irsadul dulu.
10: Sabu. Orang Minang kasadonyo. Mm-hmm. Mari kita jago rasa persaudaraan rasa nusana kita di rantau. Jadikan rantau ku adalah tanah kampung kita yang kedua. Sampai kita berusaha mencari rezeki, kita haragui nusana kita yang ada di siko. Kita kena nusana kita yang ada di kampung. Mm-hmm. Itu saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita bersama.
8: Oke, okay, kalau Pak Satu serius nih, saya pikir dengar dari ketua nih mungkin, agak-agak humoris sedikit ketua.
13: Kami dari perantau ko, Baguno, Paguno di kampung, berhasil bau sao di rantau, supaya bisa kami membeli kabau. Kabaunya nak kami bali tentu kabau batino.
8: Oke. Okay.
13: Kami tinggalkan kabau batino baranak pinaknya. Mm-hmm. Tapi kamu ingatkan jangan dibawa kabaunya ke tanah rantau.
8: Oke. Okay.
13: Makanya minang kabau tu kita bali kabaunya nan batino. Ya, supaya bisa bakambang biak.
8: Oke, okay, saya paham sedikit ya. Ada kabau-kabau saya paham.
13: Kabau.
8: Kabau. Oke. Okay. Baik, terima kasih untuk pengurus ya. Ada Pak Haji Irsadul Fauzi MSE MSI, Ketua Pensat IKTD Tanjung Pinang, kemudian juga ada Ketua Panitia Pelaksana Rangkaian Kegiatan IKTD ada Pak Joni Hendra Putra dan juga ada Ketua DPD IKTD Tanjung Pinang terpilih ya. Pak Elvi Edison, terima kasih sudah mengenalkan kepada kita tentang ikatan keluarga tanah datar. Ya, kalau mungkin kita mungkin masyarakat awam taunya orang Minang satu cuman ya kesannya Minang gitu ya, Pak. Ya. Ternyata ada juga namanya ikatan keluarga Minang tanah datar. Oke, terima kasih. Semoga sukses acaranya.
10: Amin.
8: Semoga terwujud impiannya. Amin. Bukan mimpi ya, Pak, impiannya. Bukan
10: impian.
8: Impiannya terwujud dan sehingga kami juga dapat merasakan main-main juga di rumah gadang. Jadi tidak jauh-jauh lagi harus ke Sumbar, bisa main di Tanjung Pinang. Betul ya, Pak ya?
10: Betul.
8: Oke, saya selalu untuk semua narasumber kita dan kita akhiri pendengar ngobrol kita pada malam hari ini. Selamat malam dan sampai jumpa.
9: Rasa senasib seperjuangan tidaklah dimiliki oleh semua orang. Namun hal ini bisa ditumbuhkan dengan mimpi dan cita-cita yang sama. Dan itu dapat dilakukan dengan belajar langsung saat dirinya berjuang bersama dalam suatu komunitas. Ngobras, ngobrol bareng komunitas, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu.

0: saya Meliana Manuhutu. Yuk dengarkan acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1.
2: Rentang waktu yang terus berlalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang Rindu.

0: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Di malam hari ini, hari ketiga di bulan September tahun 2026, bertepatan juga dengan hari Kamis. Di Ruang Rindu ada Erita di sini. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama Erita request lagu ya. Lagu kita manca tahun 90 hingga tahun 2000-an. Di WhatsApp dan juga di 27100. Erita sapa yang ingin bergabung di malam hari ini. Halo, selamat malam.
1: Halo, hai, selamat malam.
0: Hai juga.
1: Ayo.
0: Aduh, agak semput sedikit saya.
1: Itulah, gendut sangat. Kempes kan sikit.
0: Tidak habis ngantar narasumber ke depan tadi.
1: Oh, iya dengar tadi tuh acara tuh tadi dengar.
0: Dia lekam pun nan jauh di mata gitu kan.
1: Minang ya. Aulah. Akan lagu manca apa ni lagu de lembada aja lah.
0: Lembada.
1: Okay, lembada. Salamnya buat Erita, selamat malam, selamat bertugas, sehat selalu. Balik hati-hati. Buat Katarina Kiku, Mas Prabu, Pak Kumis, buat Pak Ilek, buat Bang Uya, Bang Pak Demang, Kang Irwan, Teh Dinda, Mak Dani, buat Kak Epa, buat Bu Ani, Bu Yeni, Bunda, apa ya, Bu Cinta, Oma Selami, siapa lagi, Bang Udin, buat Pak Amsa Yusuf, buat Yusuf, buat siapa ya, buat Bang Bayu, Kak Deli, buat siapa lagi ya, buat yang lucu, jangan lupa yang lucu, aduh yang lucu, yang lucu, buat Cik Ma juga, Kak Dang Merdu, Kak Merica. Buat apa lagi ya? Buat semua aja lah ya, Dak.
0: Oke. Okay. Kabarnya.
1: Iya, iya.
0: Lambadannya enggak bisa nih tahun 80, kita 90-an.
1: Jadi Titanic.
0: Titanic masuk itu.
1: Titanic aja lah. Buat semua aja lah.
0: Oke. Okay.
1: Oh, Bang Lukman, Bang Umar, Bang Herman. Nah, udah itu aja Bang Udin. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke WhatsApp lagi nih, saya angkat dulu ya. Halo, Ruang Rindu.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Asik.
2: Apa kabar Mbak Erita, sehat?
0: Kabar baik. Malam ini baik, sehat. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, nikmat sehat itu luar biasa ya.
0: Apanya?
2: Nikmat sehat itu luar biasa. Yang tidak bisa dibeli dengan uang tentunya.
0: Yoi.
2: Mbak Erita.
0: Saya.
2: Suara saya jelas nggak ya?
0: Jelas sekali, Yusuf. Jelas sekali.
2: Soalnya saya pakai speaker, jadi takutnya nggak jelas.
0: Oh, rancak, rancak.
2: Rancak benar ya.
0: Allahu Akbar, kok jadi kita rancak mana ya?

0: Bentar tadi narasumbernya orang Minang,
1: Iya,
0: lagu suara
1: masih
0: jadi bahasa
1: terbawa-bawa.
0: Minang pula.
1: Apa lagunya?
0: Saya nak minta lagu Europa do.
1: Tolong lah, itu kita merusak kosakata bahasa Minang, marah orang Minang nanti. Kita tak pandai bahasa Minang, jangan kita pakai bahasa Minang. Europe, Europe yang mana Europe?
0: Saya nak minta lagu The Final Countdown.
1: Ngerok, kita ngerok. Oke. Okay.
0: Ngerok lah, biar, biar semangat malam ini ya.
1: Oke.
0: Okay. Salam dikit, yang pertama buat Mbak Erita Fitra Insani, selamat malam, selamat menjalankan tugas, semoga saya dalam keadaan sehat. Tadi salam juga buat Kak Deli ya.
1: Kak ini berlian.
0: Oh iya, salam buat Kak, buat Kak Deli, buat Kak Berlian, buat Kak Dang Merdu, buat Ibu Napsia juga. Buat Bunda Sulami, buat Tedinda di Bogor, Bunda Permata Bang Uya. Buat Mama Rosi, Mas Prabu, Pak Ahmad Irwan, Pak Umar, buat Pak Hamzah Yusuf, buat Bang Udin, Bang Lukman, Ilek, buat Eyang Ucu, buat Bunda Putri Marica, dan buat semua muajak Kak Erita.
1: Yusuf, ini lagu ini tahun ya. 86 loh di sini tertulis.
0: 86 nggak bisa ya?
1: Iya, kita 90-an.
0: Oh gitu. Ah, yaudahlah, minta lagu ini aja lah, lagu dari apa namanya, yang Titanic itulah.
1: Oh, Titanic sudah diputar, sudah diminta sama Kak Belian, mau sama aja.
0: Gak usah deh, lagu yang lain aja kalau gitu.
1: Ada lagu lain, mau lagu apa?
0: Lagu Malaysia aja kalau gitu.
1: Oh boleh, apa itu?
0: Malaysia minta lagu dari dari Iklim aja.
1: Iklim yang mana?
0: Iklim minta lagu dari Iklim.
1: Di sini ada mimpi yang hilang, bukan aku tak cinta, bukan ku tak sudi. Ha, bukan ku tak cinta, bukan ku tak sudi. Kemudian hanya satu persinggahan, mahligai seribu mimpi, suci dalam debu, puteri. Terus ada
0: bukan ku tak cinta aja.
1: Apa?
0: Bukan ku tak cinta.
1: Is, kenapa kau tak cinta?
0: Karena kau sudah mendua.
1: Oke deh.
0: Yo, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Yusuf, Erta sapa kembali. Halo.
2: Halo, salam mesra.
1: Mesra juga.
2: Sehat deh, sehat deh.
1: Alhamdulillah sehat, Bang.
2: Abang ini kurang sehat juga nih.
1: Kenapa?
2: Kantongnya.
1: Alah, kalau cakap kantong tak payah cakap.
2: Kalau begitu, coba cari lagu Haruskah Kita Berpisah.
1: Dari siapa itu?
2: Arau.
1: Arau, oke. Okay.
2: Biasanya Usup suka lagu Arau itu. Karena dia ngambil Iklim, Abang ngambil Arau. Nah, gitu.
1: Baik, masuk, baik. Masuk. Baik. Sebentar, kita cek. Salam untuk siapa dulu, Bang?
2: Salam pertama untuk pembawa acara, reporternya. Selamat bertugas, sehat selalu, bahagia. Sehat keluarga. Terus yang pertama masuk tadi, Kak Berlian. Ucok ya di Batam. Di Batam itu sama dengan Pak Uji juga di Batam. Pak Umar, Bang Herman, Bang Bayu tak lupa ya di Senajang.
1: Oke.
2: Okay. Yang berdukite di Batu 10, Kak Berlian, udah ya. Kak Serena kiu-kiu, masuk Kak Serena. Ada Ibu Nafia, Ibu Cinta. Ada yang lucu uyur juga ya. Kak Wati, salam Karina, Putih Merica ya. Ibu Irma juga, Ibu Yeni di Batu Dua ya. Bunda Surami, Ma Anjang, Bunda Permata. Tak lupa Pak Kumis ya. Macam Ma juga. Uh-huh. Ada Ika Siawan dan Bang Ambiah Yusuf dari Jambi. Tak lupa Ilek ya, masuk Ilek dengan Mamat Dani ya. Salam juga buatnya Kak Jemila di Penyalai, Abang Lukman ya, Abang Jais juga. Tak lupa Ibu Erna ya di Batu 13. Salam juga buat Haji Surat di Batu 5, Kak Deli ya Batu 5. Uh-huh. Mama Rika, Bapak Anna Darlin ya, di Batu 13 Lembah Merpati. Adinda juga ya, Amar Ridwan, TBK, salam buat Raja Gombal ya. Ada Mbak Frida, salam juga buat Kak Siska, Ibu Ani, Ibu Ani ya. Kak Dili dah ya, Mak Rosi ya.
1: Okey.
2: Yang di Bengkulu ya, Bang Andi ya. Tak lupa juga Kak Ria di Bangka Belitung ya. Salam buatnya yang dari Pekanbaru siapa? Mbak Isal ya. Mbak
1: Isal. Pasir Pengarayan.
2: Pasir Pengarayan satu lagi.
1: Siapa ya Pekanbaru?
2: Ada tuh seorang ibu.
1: Ibu Yus, Ibu Yus.
2: Ibu Yus, ya. Salam saya Ibu Yus. Salam kenalan dari Bang Udin. Salam mesra. Sama juga Kak Isal ya, Kak Isal ya. Siapa lagi ya? Ya, semuanya salam sehat. Alif ya, tak lupa Alif ya.
1: Oke.
2: Okay. Kijang. Semuanya, lagunya boleh kan?
1: Boleh, boleh, boleh.
2: Haruslah. Kita berpisah, tak mungkin kita bersatu terus kan?
1: Iya.
2: Salam sehat, bahagia dan tak lupa salam mesra.
1: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih kami terima untuk adanya bergabung di malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu ya. Lagu kita manca malam hari ini. Saya ingin sapa kembali yang di line WhatsApp ini yang sudah bergabung. Halo.
3: Halo, Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa suaranya hilang timbul nih Pak Lukman?
3: Nah, suaranya beginilah.
1: Udah lagi, ngopi Pak.
3: Lagi hilang. Ini lagi ngopi nih Pak.
1: Ma, sedap lah ngopi.
3: Iya betul.
1: Mau lagu apa nih Pak Lukman?
3: Lagunya susah juga mau minta-minta lagu-lagunya ikutan aja lah Pak. Susah menentang. Dekat upload aja lah.
1: Apa?
3: The power of love
1: itu
3: ya.
1: Masuk ini loh Pak, nostalgia loh. Atau Erita pilihkan mau kah?
3: Mau.
1: Mau lagu manca kah? Lagu manca. Inggris kan, bukan Malaysia kan?
3: Iya.
1: Oke.
3: Bukan Inggris saja.
1: Yang mau slow-slow atau yang semangat?
3: Yang slow-slow aja udah malam.
1: Oh. Oke lah, nanti Erita pilihkan ya.
3: Iya.
1: Oke, salam untuk siapa? Salam.
3: Salam sama pertama Mbak Rita, selamat malam tugas. Barusan tadi ada Bang Udin, Bang Herman, ada Kak Belian juga. Terus ada Mak Cima, ada Pak Kumis. Terus ada Yusuf juga tadi, ada Kak Trina, ada Mas Bayu. Ada Bang Bayu. Terus ada Mas Prabu juga, ada Tedinda juga, ada Pak Irwan. Terus ada siapa lagi, ada Kak Rahma juga ya di Sumatera Barat. Terus ada siapa lagi, Mak Dani, Oma Sulami, ada Ilek juga. Terus buat semua Pak, dari pengikut pertama sampai terakhir, salam semua tempat itu aja.
1: Okay.
3: Bapak Rita, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Pak Lukman di Teluk Bakau ya. Okey, kita ke lagu dulu. Nanti kita buka kembali untuk kalian yang bergabung di malam hari ini di 27100 dan di WA Persatu RRI Tanjung Pinang.

0: Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Kami sapa kembali yang bergabung di malam hari ini. Halo.
1: Halo, selamat malam ruang rindu memori berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Hampir terbalik-balik.
1: Apa kabar, Pak Erita?
0: Kabar baik, Pak Hamzah.
1: Alhamdulillah juga baik, sehat. Supaya enggak sehat. Apa namanya nih, udara kurang begitu sehat sekarang.
0: Iya.
1: Lagi kabut asap.
0: Masih belum hujan enggak, Pak?
1: Enggak pernah hujan, Mbak Erika. Semenjak tanggal 17, sudah lebih 20, mungkin hampir mencapai 20 hari ya.
0: Iya, iya.
1: Hari
0: ini
1: tanggal 3. Sejak tanggal 17, subuh Senin, itu hujan. Cuma tak begitu lama, hanya sekitar lebih kurang 20 menit lah gitu.
0: Oke.
1: Jadi sekarang ini, dua hari ini cuaca matahari itu agak cerah lah. Kalau sebelumnya itu mataharinya merah seperti api. Dilindungi kabut asap.
0: Oh iya kah?
1: Iya. Sama kalau di Palembang itu juga. Kabut asapnya kuat daerah Palembang itu. Karena keluarga aku ada di sana, katanya kuat di daerah Palembang tuh kabut asap. Karena banyak mungkin kebakaran lahan. Jadi lagunya lagu apa, Manca kan deh?
0: Lagu kita Manca loh, Pak.
1: Lagu Manca apa nih?
0: Mau Erita pilihkan atau bagaimana?
1: Mau dipilihkan lagu Malaysia lah, Manca juga kan.
0: Oh. Oke. Okay.
1: Masing lah lagu yang dari Malaysia.
0: Oke, okay. Ulan mau Ulan? Ulan.
1: Ya, oke lah.
0: Namamu selalu.
1: Nah, lanjut.
0: Airlah dalam anganku.
1: Salam-salamnya. Pertama sekali untuknya Mbak Erita ya, selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Tadi ada Bang Udin salam mesra ya masuk.
0: Bang Udin, ya sudah masuk dia, sudah.
1: Sudah, banyak dah dia nyenggol itu deh. Nanti dipotokopi sama Bang Udin salam mesra.
0: Okay.
1: Dengan siapa tadi? Dengan Mak Berlian atau Mak Berlin ya.
0: Oke. Okay.
1: Kalau di Jambi Mak Berlin, kalau di Tanjung Pinang Mak Berlian.
0: Oke deh.
1: Untungnya semua lah tanpa terkecuali dari pertama hingga yang terakhir untuk Mbak Erita. Selamat malam, selamat bertugas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sapa kembali yang bergabung di malam hari ini. Silakan di lantafon 27100 dan di WA Pro 1 RT Tanjung Pinang 0811 7789 830.

0: Baik, saya bacakan. Oke, saya tanya dulu ya. Halo, selamat malam, Roro Rindu.
1: Selamat malam, Fitra.
0: Saya. Kabar baik, Pak Umar.
1: Ya, Fitra.
0: Alhamdulillah.
1: Katanya Ardian mau ke rumah ya?
0: Ke rumah mana?
1: Rumah Pak Umar.
0: Oh, enggak tahu?
1: Tahu ya. Kalau mau ke rumah sama Ardian, Pak Umar kan alamat Soekarno-Hatta. Tinggal saya di Pak Umar di Kijang Lama. Alamat di Soekarno-Hatta, tinggal di Kijang Lama. Nah, bilang sama Ardian, sedang di Badikari.
0: Oke.
1: Coba catat. Jalan Kijang Lama, Gang Badikari.
0: Sebentar. Jalan Kijang Lama,
1: Gang Badikari.
0: Berdikari.
1: Gang Badikari ya?
0: Iya.
1: Nah, nanti kamu nunggu dia kan malam Sabtu, malam Minggu dia baru masuk ya. Catat ya, nanti kasih sama dia ya.
0: Oke.
1: Jalan Kijang Lama, Gang Badikari.
0: Rumah nomor?
1: Gang. Pokoknya ada rumah cat kuning tuh, ada di rumah tangki itu rumah Pak Umar.
0: Oke, baik.
1: Oke, rumah cat kuning, bandang belakang. Kalau masuk dari gang belakang, Gang Badikari itu, nanti tengok belak kanan. Ada tangki, ada sumur situ, itu rumah Pak Umar.
0: Baik.
1: Oke?
0: Oke.
1: Kenapa kerja-kerja ke radio ini?
0: Sekarang ini, Pak Umar? Oke.
1: Kerja-kerja.
0: Barusan atau dari tadi?
1: Baru nih, baru buka nih. Pak Umar kan tadi baru balik. Dari Soekarno-Hatta baru balik sini.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Dari Soekarno-Hatta tuh Pak Adik kan. Lagu ada?
0: Lagu apa dulu?
1: Ngapa ketawa?
0: Enggak, Pak Umar naik lagu ada. Emang Pak Umar mau lagu apa?
1: Oh, lagu. Lagu ceplek bohong.
0: Lagu kita manca.
1: Iya, lagu manca kan ceplek bohong ada tuh.
0: Apa judulnya itu?
1: Judulnya ceplek bohong itu judulnya.
0: Pernah diputar?
1: Udah pernah putar sama Ardian. Berapa kali Ardian putar? Judulnya ceplek bohong gitu. Cina Thailand.
0: Gak ada yang ketemu loh Pak Umar.
1: Ketemu?
0: Gak ada.
1: Gak ada?
0: Gak ketemu ya Rita nih.
1: Oh, apa? Dia yang tahu Ardian itu.
0: Iya, tulisannya mungkin saya tak tahu nih. Atau tak
1: dia
0: pas.
1: Dia memang tulisannya ceplek bohong gitu. Ceplek iya. Bohong gitu.
0: Takutnya saya Ardian nyimpannya lain, saya ngetiknya lain itu.
1: Oh. Kalau Sekuntum Rindu udah naik?
0: Belum. Spoon ya?
1: Spoon.
0: Oke.
1: Okay. Oke. Okay. Dan berapa orang yang masuk nih?
0: Pak Umar penelpon yang ke 6.
1: Oh, 6. Dari pertama sampai ke 5 tadi ya? Masuk Hamzah Yusuf tadi. Ya, dari Manado, dari kita Tanjung Bangkapar di TBK, Serina Q, Rabu, belum?
0: Belum.
1: Putri Merica, belum?
0: Belum, belum.
1: Nah, Bondawan semuanya orang Tanjung Pinang sekitarnya termasuk Bu Yeni ya.
0: Oke.
1: Okay. Di Puncak, Mbah Mos juga ya. Pak Manus Markan, Prabu, Serina Q di Batam semuanya. Tanjung Balai semuanya, Pekanbaru Bu Isal, Bu Yus, orang Pekanbaru semuanya. Di Jambi tadi ya, semuanya. Di Manado, Palu, Kak Frida, Nona Pika, Mahmud, Kak Ria di Bangka Belitung, Palembang ya. Di Tejudin Minahasa, Edo Kalimantan, semuanya lah disenggol.
0: Oke.
1: Okay. Nah, pertama kali khusus untuk Pak Demang kita. Berarti kita tetangga nih Pak Demang ya. Kita belum pernah jumpa. Ya, titip salam sama Pak Demang ya. Kalau dia masuk.
0: Baik.
1: Pak Umar titip salam. Ya. Mudah-mudahan dia monitor. Jangan mau Pak Demang kalau aku bolu separuh, jangan mau ya. Nah, bolunya harus bulat. Tak ada bolu separuh tu. Okay. Kak Deli, dah masuk belum?
0: Belum, Pak Umar.
1: Ah, akhirnya. Semua ya. Atamar utama untuk Fitra Insani. Baliknya hati-hati ya.
0: Baik.
1: Nanti balik mau makan apa?
0: Enggak tahu, Pak Umar.
1: Belum tahu. Apakah sate, apakah martabak, apakah mie goreng, nasi goreng?
0: Belum, masih tahu, kenyang, masih kenyang.
1: Masih kenyang. Takutnya nanti kenyang-kenyang-kenyang dibeli martabak berata kan?
0: Masih kenyang.
1: Nah, Fitra belum muda nih kenyang terus. Kalau bulan tua aja, kapan? Cik makan aja, cik ngunyah aja. Mana itu Pak Umar?
0: Apanya?
1: Rekeningnya. Jamar aja Pak Umar bercanda ya.
0: Oke.
1: Oke, selamat bertugas Lima Melati. Di udara tetap di udara ya.
0: Baik.
1: Tanggal 11 September kita hari upacara.
0: Baik.
1: Hari RRI ke-81 tahun. Kerewan-kerewati RRI dan termasuk kepala Pak Sulistyo sehat, bugar, sesehat-sehatnya.
0: Baik Pak Umar.
1: Titip salam Pak sama Pak Sulis. Biasa Pak Sulis ini kalau sama Ardian dia ikut nyanyi karaoke itu. Mudah-mudahan Pak Sulis dengar nih. Ya, Fitra Insani.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Semangat
1: Fitra.
0: Baik, terima kasih Pak Umar di Soekarno-Hatta. Di belakang Pak Umar saya sapa kembali. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, sama penyiar cantik dan ayu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Is, ada maunya ini muji-muji.
2: Ya iyalah ada maunya minta lagu.
0: Apa kabar Pak Demang?
2: Alhamdulillah sehat. Tanya apa lagi?
0: Enggak lah, enggak mau nanya Pak Umar lah, Pak Umar. Pak Demang lah nanya.
2: Lagunya kalau enggak ada diganti ini bisa ganti.
0: Apa dulu? Belum kan, belum tahu udah minta ganti.
2: Oh, lagunya ini yang apa? Betapa Ku Cinta Padamu.
0: Siti Nurhaliza.
2: Ada.
0: Baik.
2: Ada?
0: Ada dong.
2: Oh, kalau enggak ada diganti nasi ayam aja, enggak apa-apa.
0: Oh, boleh.
2: Kirim modul gitu.
0: Baik.
2: Terus kirim lagu ya ini ceritanya.
0: Boleh.
2: Ini saya sebut yang dari jauh dulu, Kak Ria di Babel, ada Kak Ika di Jambi, ada Ibu Yus di Pekanbaru, ada Kak Irsal, ada Dinda, ada siapa, Diona, ada Gurama di Batu Sangkar, ada Dinda di Bogor, ada Pak Irwan, ada apa, Nabila Risman, ada Farida yang ada di Palu. Nah, yang ada di daerah Palu, kalau Farida di Palu nanti kena sakit, kasihan. Pak Farida yang ada di daerah Palu. Kemudian yang lain, kok diem aja Kak Rita nih?
0: Dengar, saya sampai nyari lagu ini.
2: Oh, nyari lagu. Jadi yang kurangnya disebut Pak Umar tadi lah ya.
0: Baik.
2: Oh, kopi pasta Pak Udin, kopi pasta Pak Amja Yusuf. Lagunya ada?
0: Ada dong.
2: Oh, ada dong. Terus yang itu, yang di tetangga RR itu siapa namanya?
0: Siapa?
2: Yang sering pakai baju pink tuh, alah lupa.
0: Kak
2: Delima lah lupa, tetangga lupa.
0: Pakai baju pink. Oke deh.
2: Kemudian ada Pak Bayu di Batu Lima dan semua yang lagi dengar, ucapannya selamat malam, semoga sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya terima penelpon yang selanjutnya sebelum saya putarkan lagu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, Ruang Rindu Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Lamo ta basuo kita.
0: Ande lamo di mano kita basuo?
3: Kita tak ada basuo lewat udara nyo.
0: Aha, tu ke mano ajo? Abang jai sini.
3: Ambo nak banana body di ponya lai.
0: lagi di ponya lai.
3: Iya, nana body.
0: Serius?
3: Iya, di bulan 9.
0: Nanam padi di sawah.
3: Di sawah ladang, bukan sawah, ladang.
0: Nanam padi itu bukannya di sawah ya?
3: Sawah dengan ladang beda kan.
0: Ladang itu kan berkebun. Kalau padi di sawah.
3: Ladang, sawah kan dia tempatnya pengairan. Kami enggak, kami pengairannya air hujan.
0: Oh.
3: Beda sedikit.
0: Oh.
3: Dan rumput pakai semprot di traktor lah, semprot balik mana yang tak kena baru tanam. Kalau sawah dia kan tinggal tanah lumpur.
0: Oh gitu, berarti tetap gitu. Di ladang tanam padi.
3: Iya.
0: Oh.
3: Beda. Memang tanam padi juga.
0: Kenapa bisa nanam padi ya bang?
3: Ya iyalah, untuk makan gitulah. Ini ngumpul-ngumpul nih, nak minta mbak dia nih.
0: Apa?
3: Ya ngumpul-ngumpul, buat antar belanja itu.
0: Oke. Mati aku.
3: Kau dapat yang pertama, dapat yang kedua, ketiga aja. Jadilah. Oke, request lagi kita.
0: Oke, apa itu?
3: Lagu lama ya.
0: Oh, enggak, tahun 90-an?
3: Nah, lama 90-an dari... Pilih aja salah satunya dari Poppy Mercury.
0: Oh, manca bangku.
3: Kalau manca lagunya siapa ya? Tak apa lah.
0: Yang kayak mana? Nah.
3: Kelala 1980-an, 1-2.
0: Oh enggak, 1990-an.
3: Orang apa laku, lagu barat.
0: Oke, Erta pilihkan atau mau ikutan ya. Aja?
3: Ikutan Erta aja lah.
0: Oke, Erta pilihkan ya.
3: Ya. Pertama Korma masuk belum?
0: Siapa? Pertama Korma. Sudah dong, pertama beliau.
3: Oh, Martabak Korma gitu lah kecil itu. Oke lah, salamnya semua fotokopi Martabak Korma tadi. Ditambah sedikit dengan ini, siapanya Esendol kita tadi ketinggalan.
0: Siapa lagi Esendol nih?
3: Esendol dia si Sarina.
0: Oh.
3: Ada yang di Tanjung Pinang tuh, minum teh sari wangi.
0: Tegil loh orang tua ini. Mati ku berdoso sayu jadi dia ya Allah tu.
3: Apa ya berdoso sangat jenyo.
0: Ande mande tu sedih.
3: Okay, selamat malam. Jangan lupa ya.
0: Apa dia?
3: Lebaran raya kan kita dah panen.
0: Aha.
3: Aku dah pergi Tanjung Pinang nak masuk ke Minang.
0: Minang ya.
3: Okay lah. Apa okay. Jangan umur murah rezekinya ya.
0: Amin. Amin.
3: Oke, selamat tugas, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ke lagu dulu ya. Tapi saya bacakan dulu WhatsApp yang sudah masuk ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Request lagunya by Zone, Everyday I Love You. Lagu ini teringat sama Pak Lukman deh ya, Pak Lukman. Salamnya untuk Mbak Erita, semoga sehat sekeluarga dan selamat bertugas. Dan untuk Bu Farida di Palu, Bang Utin, Kak Yeni, Pak Amza Yusuf, Pak Demang, Bu Yus, Pak Bayu, Bang Uya, Bang Jais, Kak Berlian, Bunda Permata, Eyang Ucu, Alif, Ile, dan Putri Merica, Bu Yus di Pasir Pengarayan, Oma Sulami, Kak Deli, Kak Sarina Kiu-Kiu, Mak Cima, dan Fes RRI di mana saja berada. Semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Dari Ibu Hani di Sultan Sulaiman. Oke, kita ke lagu dulu ya. Nanti kita buka kembali untuk kalian yang bergabung di malam hari ini. Ini lagu yang di request Pak Lukman. Pak Lukman, Erita pilihkan lagu ini, semoga Pak Lukman suka ya. Kemudian lagu yang di request oleh Pak Amza, Erita pilihkan juga lagu ini, semoga Pak Amza juga suka. Dan Pak Umar, Erita hadirkan terlebih dahulu.

0: Ya, masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Sendu malam hari ini. Lagunya Spoon, Memori Sekuntum Rindu ya, baru saja berlalu dari ruang dengar Anda. Kalau mendengarkan lagu tadi, itu teringat siapa? Kalau saya teringat akan seseorang. Oke. Kita terima untuk penelpon selanjutnya. Halo, ruang rindu. Waalaikumsalam.
1: Nah, ini dari Yasmin.
0: Dari mana, kecil sekali suaranya, Pak?
1: Kecil ya. Mm-hmm. Maaf ya, kecil.
0: Oke.
1: Dari Cijang, Yasno, dari Cijang.
0: Oh, Pak Yasno.

0: Kijang. Benar ya, Pak Yatno, benar ya?
1: Benar, benar, benar.
0: Oke, benar atau betul?
1: Betul sama juga.
0: Oke. Alhamdulillah sehat. Pak Yatno kayaknya pernah masuk deh sebelumnya, benar nggak sih?
1: Pernah, waktu menjahit akhir itu, jam 11 kurang. Lagu dari Memet itu kan.
0: Iya.
1: Judulnya apa tuh, Terlanjur Sayang.
0: Iya, betul, Terlanjur Sayang.
1: Gini, Mbak Marita.
0: Boleh, lagu apa malam ini?
1: Minta lagunya aja langsung ya. Judulnya ya, yang judulnya Richard Whiting dari Richard Mark.
0: Richard
1: Mark, Richard Whiting.
0: Itu nyanyi Richard ya?
1: Iya, Richard Mark ya.
0: Oke, wherever you are, la la la la. Oke, kemanapun kau pergi, apapun yang kau lakukan, aku akan tetap di sini menantimu. Benar gak sih?
1: Betul, betul ya.
0: Oke, lagu itu siapa nih?
1: Lagunya pertama untuk Mbak Erita, semoga sehat dan sukses selalu ya.
0: Amin, terima kasih.
1: Dua untuk yang lucu, Ile, Mama Sadi, Pak Umar, Bang Udin, Bang Ucup, dan semuanya aja lah. Kita di kondamain, minta maaf. Selalu kompak juara dan sehat selalu semuanya.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih ya. Lagi terima kasih atas waktunya. Lain kali jumpa lagi ya.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Pak Yatno ya tadi, minta lagu dari Richard Mart. Oke, ditunggu lagunya ya Pak. Saya sapa kembali yang bergabung di WhatsApp. Halo, Ruang Rindu.
2: Halo, Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Erita, selamat malam.
0: Aduh, panjang sekali saya menjawabnya juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam juga untuk Kak Rama di Batu Sangkar. Hai.
2: Hai. Aduh, terkirim salam sehat. Sukses dan bagi selalu buat Warita dari Batu Sangkar. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya rabbal alamin. On day Monday Tuesday yo. Rancak mana kau ya?
2: Rancak mana? Aduh, kebayang gimana mimiknya ya, Mbak Erita kalau udah ketawa nih kan. Masalahnya karena udah lihat foto-fotonya dari penyiar-penyiar Tanjung Pinang masalahnya nih.
0: Oke.
2: Sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat. Enggak kenapa dengan ketawa saya?
2: Enggak ada, biasa aja pokoknya. Kan semua karakternya masing-masing kan ini. Benar. Ini karakternya kan atau ciri khasnya gitu.
0: Oke, baiklah kalau begitu.
2: Jadi ciri khasnya dari Mbak Erita ini ketawanya itu tuh gitu.
0: Jadi nggak mau ketawa.
2: Masalahnya Karama kan kenal ke cuman lewat suara-suaranya aja. Kalau udah ketemu kan lain lagi nanti ya. Gimana penilaiannya kan?
0: Betul, itu betul.
2: Betul itu betul ya. kata si ini ya, kata Sinchan ya.
0: Upin Ipin, betul betul.
2: Upin Ipin itu kan ya. Aduh, udah faktor umur nih.
0: Oke, Kakak mau lagu apa? Uni mau apa lagu?
2: Sebenarnya kalau orang Melayu bukan manggil Mbak Erita sebenarnya ya.
0: Kakak. Boleh, kan Mbak tuh biasa di radio kan Mbak. Kak Erita juga boleh. Erita juga boleh.
2: Biasa ya.
0: Erita juga boleh sih, Erita aja.
2: Biar nama random aja ya enggak?
0: Iya.
2: Iya. Tadi ceria-ceria banget tuh, kok pelan banget ya. Iya.
0: Aduh.
2: Ini lagunya mana bagus ya? Mancanegara apa Malaysia ya?
0: Mana
2: tadi Malaysia belum naik ya?
0: Malaysia sudah ada Wulan, kemudian sudah ada Mengapa Aku. Ada 4 lagu Malaysia naik.
2: Berarti mancanegara aja deh.
0: Boleh.
2: Someone You Love Luis Capaldi.
0: Someone
2: You Love.
0: Seseorang. Someone.
2: Ya. Yeah. You love. Luis Capaldi.
0: Dari siapa?
2: Luis Capaldi.
0: Okay.
2: Ini tahun 2017 kalau nggak salah, masuk nggak?
0: Oh, 2017 masuk lah. Dia kan 92.007. Wah, masuk
2: ya.
0: Yang ini kah lagunya kah? Benar kah? Iya kah kayaknya kah? Sebentar. Nananan kayak mana nanan?
2: Iya nananan iya gitu.
0: Oh, la la la.
2: Aduh, kita terhanyut dengan lagu ini nanti.
0: Betul sih, benar.
2: Apalagi udah bersama sama someone ya deh. Iya. Udah deh, temuannya deh.
0: Betul.
2: Ya, mendengar lagunya bersama someone-nya kan?
0: Iya, ini lagu-lagu hits di COVID kali ya.
2: Iya, kan. COVID ya masalahnya kan lagu ini kan sebelum COVID ya
0: sebelum
2: kan keluarnya
0: COVID, cuman dia hit itu sering denger di COVID ya.
2: Ya. Karena sebenarnya pingin covernya ceweknya tapi kan nggak bisa ya.
0: Cover cewek dari siapa?
2: Brittany Max kalau nggak salah.
0: Coba kita cari yuk.
2: Coba, ya Brittany Max. Kalau Luis Capaldi udah sering Kak Rahma minta misalnya.
0: Kayak gini Eta juga belajar tentang lagu ini. Okay, inikah dia?
2: Betul. Ini kan kalau covernya cewek, berarti ini perasaannya Kak Rahma nih kan. Kalau Luis Capaldi ini keperasaan laki-laki kan.
0: Monday, Tuesday,
2: gak lupa ya. Pokoknya malam ini aplus deh dari Mbak Rita. Senang bisa bergabung. Terima kasih ya.
0: Sama-sama.
2: Salam berikutnya buat yang nyalamin Kak Rahma tadi ya. Dari Pak Lukman, Pak Hamzah ya. Yang udah gabung tadi ya.
0: Benar.
2: Salam juga buat Kak Rosi, Kak Deli, buat Tedinda di Bogor, buat Deona di Kupang, buat Ibu Farida di Palu, buat Bang Aye di Bengkulu, buat Pak Demang, Pak Demang. Pak Demang, buat Pak Bayu, Pak udah gabung ya mereka berdua ya?
0: Sudah. Pak Bayu belum.
2: Masalahnya karena kadang muter-muter juga kadang kan belum sempat gabung, udah muter dulu ke Bukit Tinggi, muter ke Padang gitu.
0: Boleh.
2: Jadi nggak dengar semuanya yang siapa yang gabung. Yang jelas salam sehat selalu deh yang nyalamin Kak Rahma, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Spesial lagunya buat Rahma Sisters, kencana kita misalu dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih banyak Mbak Rita.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Rahma di Batu Sangkar. Bang Ilai, Batu Sangkar bukan Sangkar Batu ya. Oke, di belakang Kak Rama, RT Sapa kembali di 27100. Halo. Oke, terputus ya. Kelamaan nunggu. Nah, itu dia. Kalau dipencet dulu, kelamaan nunggu kan jadinya. Oke, kita buka kembali untuk yang bergabung. Silakan. Halo. Halo.
3: Selamat malam, Erita.
0: Selamat malam.
3: Saya yang ber.
0: Hehe.
3: Kabar kita?
0: Kabar baik, Bang Gilek.
3: Nah, Erwan tidak sehat?
0: Apa?
3: Erwan tidak sehat?
0: Sehat, alhamdulillah. Ini
3: lagu apa nama ini?
0: Lagu manca.
3: Manca, aduh. Ya, lagi lah. Ini kan Lumbuni M.
0: Boni M 80-an tak bang?
3: Oh, 80-an ya, tak bisa pula ya.
0: 90-an.
3: Boni M tak bisa, dia Boni B lah bisa enggak?
0: Boni B?
3: Ada kan?
0: Boni B? Bon Jovi?
3: Bon Jovi.
0: Oh, Bon Jovi.
3: Tapi yang B satunya.
0: Bon Jovi yang mana? Always.
3: Yang B
0: lah. Always. Always-nya ada juga kali ya bang? Atau thank you for loving me, it's my life.
3: My love.
0: Itu agak keras sih. Mungkin banyaknya setengah 12, setengah 11 lo diputar.
3: Masalah. Masalah ya, udah gak aku dengar di rumah. Karena kan di rumah abang ya.
0: Oke lah kalau macam gitu, kalau enaknya.
3: Oke deh.
0: Salam untuk siapa nih bang? Salam untuk siapa?
3: Salam untuk sama Lita, Lita sama Lini, Lita, Lini. Tanya segi nah ada ramal ya.
0: Amin.
3: Untuk orangnya, Ida, Waliza, Lima, Mahjian, Riki, Lina, ya, Desa Bogor, Desa Bandung, Ayi, Ayi bungkul dia, Ayi bungkul loh.
0: Siapa?
3: Iya.
0: Tapi dah lama enggak masuk loh.
3: Ya, menghilang. Ya, menghilang pun maknanya menghilang ya?
0: Mungkin lagi sibuk bekerja kali.
3: Nah. Terus nih untuk Jambi, Rika Jambi, Panjang, Pada Penembalai, Masing Batu, Mas Rabu, Batam, Masing Bibir, Ma, Yang Biju, Rika, Pak Mia Budi Pondok, Rika Umot, Rika, Madani Depok, ya, Herman Pak Bumi, Pak Amadi 12, Lut Pondok Bakau, Ulu-Ulu, ya, Mbak Demang, Ibu Deli, Balap Mak Muak Morosi, Ibu Deli, Ibu Mafia, Ibu Mafia berapa? Ibu Sulami.
0: Oh, Mas Sulami.
3: Sulami. Ibu Jamila di... Mana punya pulau apa tuh? Inilah, di Pulau Wadi.
0: Ini Pulau Ladi.
3: Ibu Pulau Wadi Jamila, itu Rika.
0: Oh, Mbak Rika. Jamila di Penyalai.
3: Penyalai. Nasia di Wak Bitung nih, Mbak Ria. Ada juga di Burung Sangkar. Tahu sih.
0: Batu Sangkar manggilnya Burung Sangkar.
3: Sangkar kan?
0: Batu Sangkar.
3: Iya, kecil doang itu batu kandang besar.
0: Oke.
3: Okay. Sangkar buta. Kata Pak Wada, Pak Yusuf, uni-uni. Ini mana? Ini Hamadi pula, Pak. Sama drama, kan? Semuanya lah.
0: Oke. Okay.
3: Network waktu saya terlibat yang panjang berkarya. Terima kasih.
0: Oke.
3: Assalamualaikum, Izzah.
0: Waalaikumsalam.

Saya bacakan WhatsApp yang masuk kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, selamat malam Mbak Erita. Fitra Insani, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mau senggol buat semuanya pendengar Radio Pro 1 tanpa terkecuali. Lagunya ikutan aja. Salam sehat buat Mbak Erita sekeluarga. Amin, terima kasih. Selamat bertugas. Terima kasih Oma Sulami di Jalan Kuantan. Oke, selanjutnya ini Kak Erita, salam kenal untuk Kak Rahma, orangnya ceria. Kak Erita, salam kenal Kak Rahma, orangnya ceria. Oke, yang orang ceria siapa nih Pak Demang? Erita atau Kak Rahmanya? Oke, masih ada yang bergabung. Kita masih ada memiliki waktu 30 menit ke depan ya untuk telepon. Tapi untuk lagu ini sudah sampai diputar di jam 11 ini. Tapi masih kita buka untuk ada yang bergabung di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di malam hari ini. Kita ke lagu lagi ya. Ada Siti Nurhaliza.

Okay, Siti Nurhaliza, kemudian ada Shania Twain dan juga Boyzone. Kita hadirkan dulu lagu yang di request oleh Pak Demang, Bang Jais, dan juga Ibu Hani.

Di Ruang Rindu pukul 22.47 menit waktu Indonesia Barat. Wah, tidak terasa ya. Tidak terasa saja sudah pukul 22.47, hampir pukul 11 waktu Indonesia Barat. Masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu ya, untuk Anda yang ingin bergabung bersama saya di malam hari ini, silakan, masih ada waktu nih kalau mau request lagu. Kalau tidak ada, kita akan tutup untuk memutarkan ada beberapa lagu lagi yang akan kami hadirkan nih, tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Baik, kalau tidak ada kita langsung ke lagu. Sekaligus saya pamit dari Ruang Rindu di malam hari ini. Ada 3 lagu lagi yang akan saya hadirkan kalau dengar Anda yang sudah di request tadi ya. Dan untuk Anda terima kasih yang sudah bergabung di malam hari ini. Ada 13 penelpon kita di malam hari ini yang sudah bergabung. Terima kasih. Kita berjumpa kembali di Ruang Rindu selanjutnya. Selamat malam dan sampai jumpa.

tentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang Rindu.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Aduh, dahi berkerut amat bang. Mikirin apa sih?
1: Ini nih, mau bayar sekalian mau urus PBB P2 dan nanya-nanya pajak motor. Tapi males, jauh jalan ke kantornya, ribet ngantrinya.
0: Yaelah, hari gini masih zaman pusing urus pajak. Kan sekarang Bapenda Bintan yang nyamperin kita langsung lewat gebiar pajak keliling 2026.
2: Halo warga Bintan, bener banget tuh. Sekarang urus pajak PBB gak perlu jauh-jauh. Bapenda Kabupaten Bintan hadir langsung di 23 titik desa dan kelurahan se-Kabupaten Bintan dari Agustus sampai Oktober 2026. Mau bayar PBB P2, konsultasi pajak daerah, atau butuh sosialisasi pajak kendaraan bermotor? Semuanya beres di tempat. Catat nih, jadwal terdekat gebiar pajak keliling di daerah kamu. Tanggal 1 September di Kelurahan Tanjung Permai. Tanggal 3 September di Desa Berakit. Tanggal 8 September di Desa Ekang Anculai. Tanggal 9 September di Kelurahan Kota Baru. Dan tanggal 10 September di Desa Sebong Lagoy. Bagi 22 orang pembayar pertama pajak PBB yang melakukan pembayaran menggunakan kris di setiap lokasi, langsung membawa pulang paket sembako gratis. Info lebih lengkap langsung aja cek website di bapenda.bintankap.go.id. Gebiar pajak keliling tahun 2026 melayani lebih mudah, cepat, dan dekat. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.

0: aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Igu Gindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia aniaya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri, sembunyikan. Kebajikan diri, diamkan. Keaiban orang, jangan dibuka. Keaiban diri, hendaklah sangka.

berat itu adalah ke masjid. Betapa banyak yang tak sanggup melakukannya. Jangankan sehari 5 waktu, sepekan sekalipun kadang terlupa. Ya, perjalanan untuk meraih janji ditinggikan derajat 27 kali itu terasa sangat berat. Banyak yang mengaku cerdas dan bijak pun tak mampu melakukannya. Walau mampu berjalan jauh mencari ilmu hingga ke Jepang, Eropa, bahkan Amerika. Namun ke masjid menjadi perjalanan terberat untuk ditempuh. Ada anak muda, kuat, berbadan sehat dan bugar. Dengan gagahnya, menaklukkan puncak Gunung Bromo, Jayawijaya, bahkan Everest. Namun, masjid di sebelah rumah pun tak sanggup ditaklukkan. Kawan, tahukah engkau, perjalanan ke masjid bukan perjalanan biasa. Bukan sekedar perjalanan mencari gelar dunia semata. Bukan sekedar perjalanan mencari pengakuan manusia semata. Tapi, perjalananmu ke masjid adalah perjalanan untuk menemui Rabbmu, Tuhan yang menciptakanmu, yang telah memberimu kehidupan dunia. Ia memanggilmu dan ingin memberimu derajat tinggi. Bila panggilnya, segera kau jawab. Kawan, setiap langkahmu ke masjid kan dihitung sebagai sedekah, kan menjadi kebaikan dan penggugur dosa. Dan langkahmu ke masjid dalam gelapnya gulita kan berbalas cahaya sempurna di hari kiamat. Bersegeralah kawan, sebelum hadirmu ke masjid hanya jasad

Pendengaran seiring terdengarnya musik ini, maka sampai disinilah kami menemani Anda dengan acara-acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kabar kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhir terima salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada pendengar di seluruh pelosok provinsi Kepulauan Riau dan di mana saja berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Hari ini Jumat, tanggal 4 September tahun 2026. Kembali mengudara menyapa Anda dengan program acara sepanjang hari ini. Dari Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Pagi.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja berada. Kembali pada pagi hari ini kami mengudara melalui FM 98,3 yang juga bisa didengarkan di aplikasi RRI Digital dan di www.rri.co.id. Pendengar, bagaimana kabar Anda untuk hari ini? Hari Jumat berkah, amin ya. Hari keempat di bulan September tahun 2026. Kami harapkan, kami doakan semoga Anda masih dalam keadaan keadaan sehat walafiat. Masih tetap semangat juga untuk melaksanakan segala aktivitas di hari ini, apalagi ada Pro 1 yang setia menemani. Dan saya Liza Andriani, pendengar, akan menemani Anda jelang ke pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti di Tanjung Pinang Pagi. Dan pagi ini nanti jam 6 sampai jam 7 Liza gak sendiri ya, pendengar. Dalam rangka hari radio mulai hari ini sampai hari Jumat depan alias tanggal 11 September, kami akan menghadirkan tamu untuk Anda. Ya, tamu spesial yang mungkin Anda pernah dengar suaranya beberapa waktu yang lalu. Dan akan dia dimulai dengan nanti pembacaan warta berita ya. Ada siapa nanti? Ya, dengarkan saja Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan kita akan awali Tanjung Pinang Pagi dengan mendengarkan pengajian Al-Quran Surah At-Taubah ayat 18 yang akan dibacakan oleh Egy Rianto.

saat itu adalah ke masjid. Betapa banyak yang tak sanggup melakukannya. Jangankan sehari 5 waktu, sepekan sekalipun kadang terlupa. Ya, perjalanan untuk meraih janji ditinggikan derajat 27 kali itu terasa sangat berat. Banyak yang mengaku cerdas dan bijak pun tak mampu melakukannya. Walau mampu berjalan jauh mencari ilmu hingga ke Jepang, Eropa, bahkan Amerika. Namun ke masjid menjadi perjalanan terberat untuk ditempuh. Ada anak muda, kuat, berbadan sehat dan bugar. Dengan gagahnya menaklukkan puncak Gunung Bromo, Jayawijaya, bahkan Everest. Namun, masjid di sebelah rumah pun tak sanggup ditaklukkan. Kawan, tahukah engkau, perjalanan ke masjid bukan perjalanan biasa. Bukan sekedar perjalanan mencari gelar dunia semata. Bukan sekedar perjalanan mencari pengakuan manusia semata. Tapi, perjalananmu ke masjid adalah perjalanan untuk menemui Rabbmu, Tuhan yang menciptakanmu, yang telah memberimu kehidupan dunia. Ia memanggilmu dan ingin memberimu derajat tinggi. Bila panggilnya, segera kau jawab.

0: Setiap langkahmu ke masjid kan dihitung sebagai sedekah, kan menjadi kebaikan dan penggugur dosa. Dan langkahmu ke masjid dalam gelapnya gulita kan berbalas cahaya sempurna di hari kiamat. Bersegeralah kawan, sebelum hadirmu ke masjid hanya jasad tanpa ruhmu.
1: Ini Guhindam pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

Pendengar di mana saja berada, kami saat ini sedang menantikan siaran berjaringan Mutiara Pagi ya, Korwil Nusantara 15-16 yang akan kami relay dari RRI Ranai.

0: Assalamualaikum pendengar, selamat pagi, salam sejahtera. Apa kabar pendengar di kesempatan pagi ini, edisi Jumat tanggal 4 September 2026. Kembali kita bersama di acara Mutiara Pagi berjaringan Korwin Nusantara 15 dan 16 dari RRI Ranai pagi ini. Dan pendengar selamat pagi, kami sapa pendengar-pendengar kami yang ada di Korwil Nusantara 15, yaitu di Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, kemudian Ranai, Bukit Tinggi, kemudian pendengar kami yang ada di Batam dan Bengkalis. Juga pagi ini kami sapa pendengar kami yang ada di Korwil Nusantara 16, yaitu di Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, SP Nias Selatan, dan SP Tanjung Balai. Pendengar, Mutiara Pagi kali ini kami mengambil judul Lingkungan Keluarga yang Sehat sebagai cerminan dalam lingkungan masyarakat. Dan sudah hadir bersama kami narasumber yang akan bersama kita beberapa menit ke depan. Beliau Hajah Holijah Manurung SAG, sehari-hari sebagai penyuluh muda agama Islam kantor urusan agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna. Kita langsung saja sapa, selamat pagi. Assalamualaikum Bu Hajah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Sehat Bu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baik, Bu Holijah, pagi ya. Ini kita mengambil tema yaitu lingkungan keluarga yang sehat sebagai cerminan dalam lingkungan masyarakat.
1: Ya,
0: nah,
1: betul.
0: Seperti apa lingkungan keluarga sehat sebagai cerminan dalam lingkungan masyarakat? Ya, silakan.
1: Iya, terima kasih. Sebelumnya kita sapa dulu pendengar kita yang ada di Korwil Nusantara 15-16 ya.
0: Yeah.
1: Ini Mutiara Paginya agak luas sedikit. Biasanya kita seputar Ranai.
0: Siap.
1: Tapi ini kita Korwil Nusantara berjaringan.
0: Yeah.
1: 15-16 dan yeah. Alhamdulillah saya baru kali ini diberikan kepercayaan untuk mengisi di acara Mutiara Pagi Korwil Nusantara Pagi yang berjaringan 15-16. Mudah-mudahan
0: siap.
1: Nanti para pendengar kita semuanya dapat mengikuti dengan baik.
0: Ya.
1: Dan di sini kita tidak berarti kita menggurui atau lebih pandai, tetapi bagaimana kita bisa memberikan masukan mungkin ya, atau ya, sharing gitu ya, ya tentang sesuai dengan tema yang sudah kita ambil, apa yang kita siapkan pada pagi hari yang berbahagia ini begitu. Baik, jadi lingkungan keluarga yang sehat sebagai cerminan dalam lingkungan masyarakat ini memang lahirnya dari keluarga dulu gitu ya. Setelah dia di dalam keluarga berinteraksi dengan keluarga lainnya di dalam rumahnya, kemudian dia juga mempunyai lingkungan, nah, gitu ya. Lingkungan ini dimana disebutkan adalah bagian dari masyarakat, begitu. Jadi di dalam ajaran Islam, lingkungan keluarga ini merupakan unit sosial yang terkecil, yang penting untuk menjadi perhatian para pemimpin. Siapa pemimpin itu? Adalah kepala keluarga. Siapa kepala keluarga itu? Adalah kaum bapak ya, laki-laki. Jadi dititik beratkan untuk memperhatikan keluarga sehingga nanti menjadi lingkungan yang sehat di dalam bermasyarakat. Namun sebelum kita membicarakan anggota keluarga dan lingkungan ini, Islam juga menitik beratkan gitu ya, menitik beratkan bahwa tanggung jawab besar kepada kepada keluarga itu utamanya adalah seorang pemimpin tadi
0: ya,
1: adalah bapak gitu ya, yang nanti dia membawahi anggota-anggota keluarga lainnya. Dan pada intinya setiap anggota keluarga itu memiliki tanggung jawab. Nah, ini yang memberikan tanggung jawab siapa? Nah, adalah kepala keluarga. Jadi contohnya misalnya sebagai seorang ibu, berarti bertanggung jawab atas pekerjaan yang ada di dalam rumah, baik itu mendidik anak, mengasuh, kemudian memberikan asupan gizi yang baik gitu, yang mengelola gizinya, makanannya gitu. Itu adalah seorang ibu, itu ada tanggung jawab seorang ibu, dan dimonitor oleh bapak kepala keluarga tadi. Nah begitu, jadi hal ini pun sudah dicantumkan di dalam Al-Quran sebenarnya. Cuman kadang-kadang kita bukan melupakan, tapi kadang-kadang tersilap gitu ya, bahwa tanggung jawab seorang kepala keluarga itu atas keluarganya, sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Itu, jadi jagalah dirimu dan keluargamu, jadi bukan diri saja tetapi keluarganya dari siksaan api neraka. Jadi pengajaran di atas menekankan inti penting arti pentingnya tanggung jawab setiap mukmin terhadap keluarganya dengan jalan yang memegang ajaran ajaran agama Allah. Itu kita kalau seorang muslim ya, dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh keinsyafan, yang segala dilakukan segenap itu adalah untuk anggota keluarganya. Nah, jadi menekankan tanggung jawab terhadap kepada anggota keluarga ini, ini dapat dimulai juga dari segi pendidikan. Jadi kepada anak-anak yang ada di rumah gitu ya. Jadi betapa pentingnya pendidikan, terutama pendidikan apa? Yaitu pendidikan agama. Nah, di dalam di dalam rumah itu harus dipelihara keimanannya, harus dipelihara ketakwaannya, karena nanti menyangkut untuk menjadi masyarakat yang sehat di dalam lingkungan masyarakat itu harus sehat. Jadi tidak saja di rumah, atau sebaliknya, tidak saja di luar sehat, tapi di dalam terutama harus sehat gitu. Nah, ini adalah tanggung jawab kepala keluarga dan juga anggota keluarga lainnya begitu ya. Nah, jadi Al-Qur'an sudah mengatakan tadi di atas seperti yang kita bacakan gitu ya. Para pemimpin keluarga ini perlu memperhatikan setiap anggota keluarganya untuk selalu mentaati perintah. Jadi tidak saja dia mengatakan harus menjalankan agama, tapi bagaimana dia memonitor gitu dalam menjalankan agama itu sudah baik belum. Gitu ya. Jadi kadang-kadang kita kan ayo nak sholat gitu ya, tetapi kadang-kadang kita tidak tahu apakah anak ini sholatnya sudah benar atau belum gitu. Hanya kita menyuruh saja gitu, tapi tidak mengajak. Padahal kalau kita ketahui di dalam Al-Quran itu ya du'una ila, diajak gitu ya. Diajak untuk melaksanakan sholat, misalnya tadi contohnya pendidikan yang pertama tadi kita katakan adalah pendidikan agama gitu ya. Jadi tidak saja kita menyuruhnya, tetapi bagaimana kita menjadi contoh bagi anak-anak kita, dan kita memastikan bahwa dia melaksanakan perintah itu dalam keadaan benar gitu ya. Nah, jadi mengerjakan segala apa yang diperintahkan, kemudian dia juga meninggalkan segala apa yang diperintahkan. Jadi tidak hanya mengerjakan tadi perintah, tetapi juga mengatakan kepada anggota keluarganya bahwa larangan juga itu perintah gitu. Harus harus sama-sama disampaikan kepada anggota keluarganya agar hal ini nanti menjadi bagian dari bagian dari tanggung jawabnya. Dan dia nanti akan hidup di lingkungan juga akan bertanggung jawab atas dirinya gitu ya. Jadi taat dan patuh terhadap segala bentuk ajaran agama ini untuk menciptakan apa? Suasana mental yang sehat. Nah, di situ dia. Jadi kalau mentalnya sudah sehat, insya Allah dia nanti akan bergabung atau bersama-sama dengan orang yang ada di sekitarnya, di lingkungannya gitu ya. Jadi merasakan tentram dan kedamaian, tidak meresahkan gitu kan. Kan ada juga kadang di lingkungan itu, oh kalau si Pulan itu udah pulang, gitu, habislah kampung kita nih gitu ya. Nah, kemudian kalau si Pulan itu ada di sini, hancurlah kampung kita nih gitu ya. Jadi kalau sudah ada bahasa-bahasa seperti itu berarti diri kita ini tidak aman di dalam lingkungan. Maka perlu diadakan perbaikan-perbaikan gitu ya. Nah, tapi hendaknya sebelum diadakan perbaikan, terlebih dahulu di dalam keluarga itu sudah ditanamkan tadi pendidikan agama itu dari sejak awal, dari sejak dini. Jadi begitu. Memang kalau kita secara global ya, kondisi keluarga-keluarga di Indonesia akhir-akhir ini kan memang agak-agak cenderung memprihatinkan gitu. Nggak usahlah kita sebut sekarang medsos itu udah berkelimpangan, ada di situ semua gitu. Namun bagaimana kita sebagai orang tua dan terkhusus kepada kepala keluarga untuk mengantisipasi ini, jangan sampai kepada anggota dan keluarganya ini nanti mengakibatkan, karena sekarang ini kan serba IT ya. Misalnya 3 menit yang lalu kejadian misalnya di Jakarta gitu. Itu udah nyampe tuh Ranai, ke Pekanbaru, ke apa Tanjung Pinang, kemudian daerah apa tadi Kori 16 itu Medan, Sibolga, Nias, Tanjung Balai. Yang Tanjung Balai ini daerah saya nih.
0: Gunung Sitoli.
1: Ya, Gunung Sitoli. Jadi banyak lagi hal-hal yang lain seperti kriminal dan lainnya begitu ya, belum lagi narkoba dan sebagainya. Ini na'udzubillah min zalik, jangan sampai hadir di tempat kita ini, karena itu memang sangat-sangat meresahkan gitu ya. Jadi ini yang kita angkat tema ini supaya terhindar dari hal-hal yang seperti itu kepada keluarga kita gitu.
0: Buat ya. Boleh nanti kita berinteraksi.
1: Boleh.
0: Ya, baik pendengar kami yang ada di Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, kemudian di Ranai, Bukit Tinggi, Tambang Kalis juga, yang ada di Korwil 16, di Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, di Nia Selatan, Tanjung Balai.
1: Ya,
0: silakan. Jika ingin bersama kami, Anda bisa kontak kami di 0811-7033-669. Sekali lagi, yang ingin bersama kami, Anda bisa bergabung di 0811-7033-669. Bu Haja, nah, saya ingin bertanya sedikit. Nah, upaya kita mencapai lingkungan keluarga yang sehat ini sesuai tupoksi kita masing-masing dari lingkungan terkecil aja, keluarga. Baik itu sebagai ayah, sebagai bunda di rumah.
1: Iya, betul.
0: Nah, untuk bagaimana dengan anak-anak kita yang mungkin tiga, tipikalnya juga tiga.
1: Iya, betul, buat betul.
0: Empat, ya mungkin empat tipikal anak kita.
1: Iya. Ya, nah, yang pertama adalah kita sebagai orang tua, baik seorang ayah dan seorang ibu ini sepakat untuk mendidik anaknya. Dan itu akan tercapai dengan baik. Yang pertama apa yang harus diperhatikan untuk generasi yang sehat ini ya, baik dari rumah maupun nanti di lingkungannya, dipastikan oleh orang tua bahwa keluarganya ini atau anaknya atau siapa ya yang dalam keluarganya ini sehat jasmaninya dan sehat rohaninya. Selama ini kan mungkin kita berpikir kalau sehat dia udah aman gitu ya, sehat jasmaninya gitu ya dia. Tapi pernahkah kita berpikir keseluruhan bahwa dia harus sehat jasmaninya dan juga sehat rohaninya gitu. Jadi makanan ini bukan hanya untuk dari segi fisik saja, tapi harus dari segi rohani juga dikasih makan. Ya itu tadi di awal kita katakan bahwa pendidikan agama itu yang terpenting dari sejak awal ditanamkan kepada anak-anak kita. Kemudian ayah dan ibu ini supaya nanti generasi ini menjadi sehat di luar maupun di dalam gitu ya, memiliki akhlak yang mulia. Kita lihat sekarang anak-anak, masya Allah, saya kadang-kadang agak gimana gitu melihat di medsos yang bukan seusianya sudah, ya Allah, macam-macam tak perlu kita sebutkan semua. Sekarang sudah bisa melihat gitu, yang penting ada paket gitu kan atau WiFi gitu ya. Kadang-kadang saya malu melihatnya, kok ini yang dibangga-banggakan gitu sebagai bangsa Indonesia gitu ya, padahal kita tahu bahwa bangsa Indonesia ini yang mempunyai adat santun, kebudayaan yang luar biasa gitu ya. Nah, jadi kita kadang-kadang kebablasan jadi mengikut ala-ala kebudayaan barat, padahal itu tidak begitu apa ya, tidak begitu layak untuk di daerah kita gitu, apalagi kita yang di desa gitu. Kemudian dipastikan oleh ayah dan ibu anak-anak kita ini berilmu dan bertanggung jawab seperti di awal tadi yang saya katakan. Nah, jadi dia tidak akan bisa sukses kalau dia tidak dibarengi dengan ilmu pengetahuan yang baik dan terutama memiliki akhlak adab yang mulia gitu ya. Kemudian mampu menghadapi tantangan zaman. Nah ini sekarang anak-anak kita, dia bukannya dia gamang, tetapi memang tidak diisi oleh orang tuanya tentang mana nilai-nilai yang baik dilakukan atau norma-norma yang layak dilakukan, sehingga tidak ada lagi rasa apa ya, rasa sayang kepada dirinya, tidak malu lagi kepada dirinya gitu ya. Nah, yang penting apa sekarang, bahasa sekarang yang penting viral gitu ya, gitu. Tidak tahu ini dia nilainya bagus atau tidak, berbobot atau tidak untuk ke hal yang positif. Yang penting viral. Dan juga bukan anak-anak saja, mohon maaf, saya melihat itu di TikTok dan di Instagram, di apa banyak ya. Itu bukan anak-anak saja, tapi ibu-ibu yang tidak sepantasnya dia membuat konten seperti itu dia lakukan. Ini kan jadi cerminan juga bagi generasi kita gitu. Mak-mak aja gitu, gimana anaknya gitu kan. Nah ini jangan kebablasan. Kalau memang kita mau viral, mau terkenal, ya dengan cara kebaikan kan masih banyak gitu ya. Misalnya ibu-ibu anaknya 10, anaknya semuanya hafiz misalnya. Atau ibu-ibu walaupun dia tidak mempunyai pekerjaan yang mendatangkan setiap bulan, tapi dia mampu mengantar anaknya kepada pendidikan yang layak gitu kan, masih banyak dan itu sangat positif sekali gitu kan. Nah tapi kita ini karena sudah rasa enaknya gitu ya, tidak mau, tidak mau rasa sulitnya gitu, artinya kan kalau tanggung jawab itu kan memang sulit. Orang yang bertanggung jawab itu sulit karena banyak yang harus diselesaikannya, banyak yang harus dilakukannya gitu. Namanya tanggung jawab kan. Nah jadi itu hati-hati sekali kita di dalam mengikuti zaman gitu ya. Nah, jadi harus mampu anak-anak kita ini, kita pastikan mampu dia menghadapi tantangan zaman. Artinya kayak kita dulu tahan bersakit gitu loh. Jadi hidupnya harus prihatin gitu, nggak mesti harus mewah semuanya, karena takutnya ketika nanti dia tidak bisa mendapatkan hal yang seperti diberikan orang tuanya, dia bingung gitu ya. Nah, kemudian lagi satu lagi. Nah, ini siap membangun keluarga yang harmonis. Jadi kadang-kadang banyak orang kalau mau berkeluarga itu harus dilihat dari segi ekonomisnya, padahal itu tidak menjanjikan untuk harmonis. Banyak juga dengan ekonomis yang luar biasa, katakanlah mapannya di atas rata-rata, tapi kebahagiaannya di bawah rata-rata gitu ya.
0: Baik. Nah, pendengar yang akan bersama kami, silakan Anda bisa kontak kami di 0811 7033 669, dan narasumber kami Ibu Hajah Kholijah Manurung SAG, beliau sehari-hari sebagai penyuluh muda agama Islam kantor urusan agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna. Silakan Anda bisa bergabung di 0811 7033 669, kami tunggu partisipasi Anda hingga beberapa menit ke depan di acara Mutiara Pagi Berjaringan Korwe Nusantara 15 dan 16 pagi ini. Selanjutnya Bu Hajah, sambil menanti penyiar yang akan bersama kita. Nah, terkait lingkungan keluarga yang sehat ini, kadang-kadang ini kan Bu Hajah, ya, apakah kita hanya terlihat di internal baik-baik saja, tapi di lingkungan sekitar ya kesannya kurang baik, atau kebalikannya?
1: Iya.
0: Di lingkungan sekitar kelihatan baik-baik saja,
1: di rumah hancur-hancur. Benar-benar. Nah, ini artinya kan bagaimana supaya di dalam atau di luar, atau sebaliknya, di luar atau di dalam ini tetap dalam keadaan baik gitu. Nah, di sini harus ada juga pegangan kita. Nah, pegangan kita apa? Setelah tadi kita sudah memaparkan harus anak-anak ini atau keluarga ini dipastikan sehat jasmani dan rohaninya, ini bagaimana mempertahankannya begitu ya. Bagaimana supaya tetap ibaratnya konsisten gitu ya. Nah, jadi orang tua ini juga harus benar-benar memastikan anak-anak ini meningkat ibadahnya. Nah, gitu ya. Dan itu harus dimulai dari siapa? Dari tadi yang kita sebutkan adalah kepala keluarga. Jadi
0: baik, kita tahan dulu Bu. Seperti yang dapat dengar. Selamat pagi, Assalamualaikum.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang dan Ustazah.
0: Ya.
1: Iya, waalaikumsalam.
0: Di mana, Bang?
2: Untuk Dipo di Kota Solo, Sumatera
0: Barat. Ocu Dipo di Kota Solo, Sumatera Barat. Silakan, Ocu Dipo.
1: Silakan, Pak.
2: Ya. Halo.
0: Ya, silakan.
1: Ya, silakan, Pak.
2: Apa temanya tadi, Abang dan Ustazah?
0: Ya, tema kita lingkungan keluarga yang sehat sebagai cerminan
1: masyarakat.
0: Ya.
2: Gimana gitu ya kita supaya kita bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohman, keharap orang yang berumah tangga gitu. Gimana gitu kita bisa mengutamakan iman dan Islam kita dulu gitu. Gimana iman kita dan kokoh selamat kita dunia dan akhirat, bahagia kita dunia dan akhirat. Kita pendidikan sama kita di rumah dan dari keluarga dulu, baru lingkungan dan pendidikan formal dan non formal seperti agama, pendidikan formal dan agama. Itulah pertanyaan saya. Sudah jelas Abang dan Ustaz.
0: Ya, iya, iya. Baik,
1: Pak. Iya, jadi istilah
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Waalaikumsalam.
1: Jadi kiat-kiatnya ini ya, yang ditanyakan sama Ucun ya. Jadi yang pertama, Pak, tanamkan sejak dini pendidikan agama kepada anak kita.
0: Ya.
1: Karena agama kita sendiri mengajarkan bahwa moral dan akhlak itu harus tertanam di diri anak kita, terutama kita sebagai orang tua.
0: Ya.
1: Kemudian sesekali ini kan kadang-kadang ayah ini menitik beratkan pendidikan itu terhadap ibu gitu.
0: Ya.
1: Padahal kita ketahui di dalam surat Ali Imran ayat 33 itu bagaimana Ibrahim, bagaimana Imran yang sebagai seorang ayah yang mendidik anaknya dengan baik. Maka apa yang harus kita lakukan, Pak? Sesekali bicaralah secara terbuka kepada anak, berikan dorongan kepada anak agar dia juga berbicara dengan terang-terangan. Kalau misalnya ada hal, kadang-kadang kan kita orang tua ini kan mendoktrin gitu.
0: Yeah.
1: Kamu salah terus dari kemarin-kemarin atau macam-macam ya. Dari dulu kamu nggak pernah bikin senang hati ayah. Nah, ini tidak boleh. Sekali-sekali biar dia berbicara. Yeah. Jadi hal ini yang dimaksud dengan orang tua bisa mengenal anaknya dengan baik dan memberikan nasihat, memberikan pandangan-pandangan gitu. Karena banyak sekali kekerasan kepada anak yang kadang-kadang kita sebagai orang tua tidak menyadari akan hal itu gitu. Yeah. Kemudian ajarkan kepada anak untuk bersikap waspada gitu. Kalau sekarang ini kan, Pak, kejahatan itu tidak seperti dulu.
0: Yeah.
1: Sekarang di dalam kamar aja bisa buat kejahatan gitu. Yeah. dengan tangannya, dengan jari-jarinya ini gitu kan. Nah, kemudian kita harus meningkatkan ibadahnya yang seperti saya katakan tadi. Jadi sebaiknya seperti apa, Ustazah, gitu ya? Sebaiknya orang tua juga bersikap sabar terhadap anak. Ingatlah bahwa seorang anak ini tetaplah seorang anak, walaupun mungkin mempunyai kesalahan, selalu berbuat salah gitu ya. Nah, mereka ini sangat masih perlu banyak belajar tentang kehidupan, dan ini mewarnai kehidupan mereka adalah seorang ayah dan ibu. Nah, jadi tadi ada kita sebutkan di atas, mampu menghadapi tantangan zaman ini. Kalau dia tidak siap, memang mohon maaf gitu kan, pasti kita merasa kecewa sebagai orang tua gitu. Tapi kadang-kadang keadaan anak-anak seperti itu mungkin ini, tapi jangan tersinggung kelalaian kita. Kita hanya berfokus kepada untuk mencari nafkahnya, tapi tidak untuk membenahi ibadahnya. Nah, disinilah kesalahannya. Jadi jangan katakan sekarang zaman ini zaman tidak sebenarnya, tapi kitalah yang tidak memperhatikan apa yang harus menjadi tanggung jawab kita yang kita sampaikan kepada anak-anak kita dan anggota keluarga kita lainnya. Dan insya Allah kalau kita berpatokan kepada pendekatan agama secara baik, maka nanti dia tumbuh kembang dengan baik walaupun di zaman apapun. Begitu, karena ajaran agama itu tidak pernah berubah. Nah, yang berubah itu adalah zaman. Nah, kalau ajaran agama ini dengan baik disampaikan kepada anak, mau zaman kapanpun dia akan punya kepercayaan diri. Kalau dalam bahasa agamanya, dia akan istiqomah, nah, tidak mudah terpancing, mungkin dengan apa bahasa-bahasa miring atau bahasa-bahasa gaul yang tidak mendidik, bahkan tidak tidak mempunyai nilai-nilai etika yang baik, gitu ya. Nah, jadi kita sebagai orang tua, yang pertama tadi, apapun kondisinya, harus kita tingkatkan ibadahnya, kemudian kita perbaiki akhlaknya, kita tanamkan nilai-nilai kejujuran, kemudian kita sampaikan kepada anak kita, saling mengingatkan dalam kebaikan. Kalau kita sudah mengatakan ini dari sejak awal, adapun kesalahan-kesalahan yang dilakukan, ketika kita sampaikan kebaikan-kebaikan, dia tidak akan berontak, malah dia akan minta maaf, gitu, minta maaf ya ayah. Ya mungkin kita aja kadang-kadang kita berbuat kita belum tahu itu benar di depan pasangan kita atau sesama kita. Tetapi kalau kebaikan-kebaikan itu disampaikan, maka dia akan nanti menerima dengan baik, karena sudah dari awal kita sudah ajarkan itu. Nah, kemudian yang menjadi terutamanya lagi apa? Menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Ini dikunci. Tidak boleh ditawar-tawar karena ngetren, karena ini, karena itu. Tidak bisa. Ini dikunci, harus dikedepankan. Apapun menunya di dalam perkembangan zaman sekarang ini, Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Titik. Gitu ya kan.
0: Baik, Ibu Alicia. Sepertinya kita dibatasi waktu,
1: Ibu Alicia.
0: Tidak terasa, habis 30 menit kita bersama di Mutiara Pagi Berjalingan, Kowi Nusantara 15 dan 16 pagi ini. Terima kasih Ibu Haja Khawlidiyah
1: Mandul. Terima kasih Pak Asparijan, saya senang sekali bisa ikut di Mutiara Pagi Berjalingan ini.
0: Baik,
1: mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat menambah wawasan kita, gitu. Walaupun mungkin keterbatasan ilmu saya, hanya itulah yang dapat saya sampaikan.
0: Baik, terima kasih Bu Haja, selamat pagi. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Baik, pendengar di manapun Anda berada, khususnya di Korwil Nusantara 15616. Demikian Mutiara Pagi Berjaringan pagi ini, mengambil judul lingkungan keluarga yang sehat sebagai cerminan dalam lingkungan masyarakat. Baik, kita jumpa lagi di kesempatan mendatang. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oke, pendengar di mana saja berada, tadi sudah kita ikuti warta Mutiara Pagi Berjaringan ya dari RRI Ranai. Dan sesaat lagi pendengar, kita akan dengarkan Warta Berita Daerah bersama Haji Muhammad Jamil Dawam.

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Angka stunting di Provinsi Kepulauan Riau tercatat masih berada di angka 15%. Pemko Tanjung Pinang segera resmi meluncurkan Gurindam Pay sebagai sistem pengelolaan dan pemantauan wajib pajak. Inilah warta berita selengkapnya hari ini Jumat 4 September 2026 bersama saya Muhammad Jamil Dawam. Angka stunting di Provinsi Kepulauan Riau tercatat masih berada di angka 15%.
1: Kemerdekaan nasional dan terbaik Sumatera, kita 15%.
2: Angka stunting di Provinsi Kepulauan Riau tercatat masih berada di angka 15%. Berdasarkan survei nasional, Kabupaten Lingga menjadi daerah tertinggi. Angka stunting di Provinsi Kepri memang mengalami penurunan dari tahun 2021 yang angkanya mencapai 17,6%. Selain itu, jumlah balita stunting di Provinsi Kepulauan tersebut juga turun dari 6.626 anak pada tahun 2021 mencapai 3.196 anak pada tahun 2025. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kepri Muhammad Bisri mengatakan, dari persentase pencatatan data tersebut, Kepri dinilai masih tergolong rendah dalam temuan kasus stunting. Dari 7 kabupaten kota yang ada di Kepri, Lingga menjadi daerah yang paling banyak ditemukan kasus stunting, yakni di angka 7% dari 15% se-Kepri.
1: 15% itu angka survei nasional. Tapi kalau dari angka data namanya elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat yang di pusat itu angkanya rendah, cuma 3,5%. Yang paling tinggi mungkin 18. Kenapa? Ya karena kondisinya geografinya pulau-pulau.
2: Kepala Puskesmas Sejang Tanjung Pinang, Dr. Muhammad Faisal kepada RRI mengatakan, penyakit stunting dapat dicegah dengan menerapkan pola makan yang baik, dengan banyak mengkonsumsi vitamin dan gizi di saat remaja atau menjadi calon pengantin hingga melahirkan seorang anak.
3: Kalau cegah stunting itu kan dari hulunya itu mulai dari remaja, kemudian ketika dia menjadi calon pengantin, kemudian dia ketika dia nikah, kemudian dia hamil terus dipantau, kemudian ketika dia lahir bayinya itu dipantau sampai balita, itu pencegahan stunting.
2: Untuk menekan lagi angka stunting di Kepri, Dinas Kesehatan akan membentuk percepatan penurunan stunting. Hal tersebut dapat mempermudah pemerintah untuk memantau potensi stunting sejak dini. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pencegahan usia pernikahan dini secara sangat penting dilakukan dalam rangka meminimalisir angka stunting di tengah-tengah masyarakat.
4: Pernikahan di bawah umur masih menjadi masalah serius di berbagai daerah di tanah air, khususnya di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Selain berdampak pada pendidikan dan masa depan anak, pernikahan dini juga disebut sebagai salah satu faktor penyebab tingginya angka stunting. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Kabupaten Bintan, Hafizah Rahmadani, mengatakan stunting bukan hanya soal kurang gizi, tapi juga dipengaruhi oleh pola hidup yang kurang bersih dan kurangnya pengetahuan tentang kesehatan. Selain itu, ia juga menyoroti ditemukannya pernikahan usia dini di beberapa desa di Kabupaten Bintan. Menurutnya, pernikahan di bawah umur menjadi salah satu faktor penyebab stunting karena ketidaksiapan fisik dan mental pasangan muda dalam mengasuh anak, sehingga menyebabkan bayi lahir dengan berat badan rendah dan gizi buruk yang kemudian berisiko mengalami stunting. Dengan demikian, guna mendukung pemerintah Kabupaten Bintan mencegah stunting, TPPKK mengajak seluruh orang tua dan masyarakat untuk tidak menikahkan anak-anaknya yang masih dalam usia dini. Dalam hal ini, dengan membiarkan mereka tumbuh, belajar, dan siap secara fisik serta psikologis sebelum menikah serta memiliki anak.
5: Di desa sebelah atau di tempat lain, anak umur 14 tahun itu melahirkan, berisiko, sangat berisiko stunting. Kenapa? Karena dia belum tahu yang namanya asuh anak, makan makanannya apa aja, menutrisi yang ada di dalam tubuhnya. Kan kasihan ya, pas lahir anaknya beratnya sangat-sangat rendah.
4: Ketua TPPKK Kabupaten Bintan, Hafizah Rahmadani, menambahkan TPPKK bersama pemerintah daerah terus mengkampanyekan pencegahan pernikahan dini melalui program edukasi remaja dan penguatan peran keluarga serta masyarakat. Dengan harapan upaya tersebut dapat membantu menekan dan menurunkan angka stunting yang masih menjadi tantangan besar di bidang kesehatan. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Pendengar, selanjutnya kita dengarkan tanggapan masyarakat tentang program pemerintah untuk pencegahan kasus stunting atau gizi buruk di Kepulauan Riau.
6: Nama saya Nauli Agustin. Menurut saya, kasus gizi buruk ini harus jadi perhatian pemerintah. Harusnya diatasi dengan baik supaya generasi masa depan Indonesia bisa menjadi yang unggul, yang berdaya saing, dan berkualitas ke depannya.
7: Saya Agung ya. Ya, kalau dari saya sih, saya cukup mendukung semua upaya pemerintah untuk mencegah stunting di Kepulauan Riau ini. Ya, saya berharap harapan gubernur untuk bisa menjadi kenyataan lah untuk Kepri Zero Stunting ini.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kota Tanjung Pinang secara resmi meluncurkan Gurindam Pay sebagai sistem pengelolaan serta pemantapan penerima wajib pajak secara digital.
8: Pemerintah Kota Tanjung Pinang secara resmi meluncurkan inovasi pelayanan digital bernama Gurindam Pay di Palurum Hotel Altru Kamis kemarin. Program inovatif ini dihadirkan sebagai langkah strategis untuk mentransformasi sistem pengelolaan serta pemantauan penerima wajib pajak daerah secara digital. Gurindam Pay merupakan kepanjangan dari Gerakan Unggul Real-Time Integrasi Data dan Monitoring Pembayaran Pajak. Kehadiran sistem digital ini memungkinkan pencatatan transaksi perpajakan dilakukan secara instan dan akurat. Wali Kota Tanjung Pinang, Lis Darmansyah, mengatakan penerapan Gurindam Pay diharapkan dapat meminimalkan potensi kebocoran dalam penerimaan pajak daerah. Sistem digital tersebut juga memungkinkan pemerintah mengetahui transaksi wajib pajak secara lebih transparan dan tidak lagi hanya mengandalkan laporan secara berkala.
9: Jadi artinya gini, kita memanfaatkan era digitalisasi ini ya tentunya dengan mengoptimalkan bahwa pertama satu adalah kita nggak ada bukan ini membebankan kepada masyarakat, tapi mengedukasi masyarakat untuk membayarkan pajaknya dan masyarakat pun merasa bahwa apa yang dia bayarkan itu langsung masuk kepada kas daerah.
8: Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Artinius, mengapresiasi peluncuran Gurindam Pay yang dinilai menjadi inovasi dalam mendukung percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Sistem Gurindam Pay memungkinkan pencatatan transaksi dan pemisahan komponen pajak dilakukan secara lebih cepat melalui mekanisme split payment. Dengan sistem tersebut, pembayaran pajak dapat dilakukan secara otomatis sehingga wajib pajak lebih mudah memenuhi kewajibannya tanpa harus melakukan penyetoran secara manual.
10: Oleh karena itu, maka peluncuran Gurindam Pay ini merupakan salah satu langkah inovatif pemerintah Kota Tanjung Pinang dalam mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah berbasis digital.
8: Penerapan sistem tersebut juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memberikan pemahaman bahwa pajak yang dibayarkan merupakan kewajiban yang harus disetorkan kepada pemerintah. Pemkot Tanjung Pinang berharap ke depan dapat mendorong seluruh pelaku usaha di Kota Tanjung Pinang untuk menggunakan Gurindam Pay, termasuk usaha yang telah menggunakan layanan perbankan nasional. Reporter Kerja Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketersediaan donor darah menjadi tantangan tersendiri bagi Palang Merah Indonesia PMI Kota Tanjung Pinang dalam menyediakan stok darah masyarakat.
11: Ketersediaan donor darah menjadi tantangan tersendiri bagi Palang Merah Indonesia PMI Kota Tanjung Pinang dalam menyediakan stok darah masyarakat. Kepala Markas PMI Kota Tanjung Pinang, Ridwan Handoko, mengatakan kondisi ketersediaan darah PMI Kota Tanjung Pinang memang masih belum memadai, apalagi ketika di bulan-bulan tertentu pihaknya mengalami kekurangan stok darah. Hal ini disebabkan oleh jarak waktu antara donor darah yang biasanya adalah 2 hingga 3 bulan. Hal ini berarti bahwa individu atau organisasi yang telah melakukan donor darah tidak dapat mendonorkan darah pada bulan berikutnya.
12: Ketersediaan darah di Kota Tanjung Pinang untuk saat ini bisa dikatakan belum memadai. Kadang-kadang ada bulan-bulan tertentu itu justru kita memang minus darah untuk ketersediaan stok darah itu. Memang kita minus dikarenakan itu tadi, karena jarak donor bisa dikatakan 2 bulan atau 3 bulan sekali. Setelah kita donor dan untuk mendonorkan kembali itu 2 bulan atau 3 bulan sekali. 2 bulan sekali ini pun ini sudah aturan terbaru. Sebenarnya yang pasnya itu sebenarnya di 3 atau 4 bulan. Nah, dari jarak ini apabila nanti suatu secara personal ataupun organisasi yang sudah pernah melakukan kegiatan donor, itu kan kita nggak boleh lagi di bulan depannya gitu loh. Nah, kadang-kadang kita bentrok juga dengan bulan Ramadan, bulan puasa. Banyak faktor lah. Sehingga kadang-kadang darah di Tanjung Pinang ini memang mengalami kekurangan.
11: Dikatakan Ridwan Handoko, mengingat pentingnya ketersediaan darah bagi masyarakat, PMI berupaya untuk melakukan sosialisasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya donor darah. Pihaknya sering mengadakan pertemuan dan edukasi untuk memberikan pencerahan tentang donor darah dan betapa pentingnya bagi kehidupan. Ditegaskannya, PMI bukanlah sebuah bisnis yang mencari keuntungan, namun berfokus pada aspek sosial dan kemanusiaan, sehingga semua kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk mengabdi kepada masyarakat. Reporter Vidyawati, RRI, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Data Desil menjadi acuan pemerintah dalam menentukan penerima bantuan sosial dan diperbaharui sesuai perubahan kondisi kesejahteraan masyarakat.
13: Dinas Sosial Kabupaten Bintan memastikan penyaluran bantuan sosial dilakukan berdasarkan data desil yang ditetapkan pemerintah. Data tersebut menjadi salah satu acuan dalam menentukan masyarakat yang berhak menerima bantuan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bintan, Samsul, mengatakan bantuan sosial diberikan kepada masyarakat yang masuk dalam desil 1 hingga 5. Namun, batas desil penerima berbeda untuk sejumlah program, seperti program Keluarga Harapan atau PKH hingga desil 4, sementara bantuan untuk anak sekolah hingga desil 2. Samsul juga menjelaskan penentuan desil bukan dilakukan langsung oleh Dinas Sosial, melainkan ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Dinas Sosial bersama pemerintah desa membantu melakukan asesmen terhadap kondisi masyarakat di lapangan. Masyarakat yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan desil yang tercatat dapat menyampaikan informasi kepada pemerintah desa untuk dilakukan asesmen. Namun, perubahan desil membutuhkan proses pemutakhiran data dan tidak dapat dilakukan secara langsung.
14: Ya, apa itulah yang kita berharap peran dari desa dan kelurahan itu ya saling informasi. Nanti kita kan lakukan asesmen nih. Hanya saja variabel 39 itu ada di BPS. Bukan kita langsung asesmen, langsung kita tentukan dia desil baru, tak bisa. Tidak bisa seperti itu. Jadi mohon maaf macam bahasa kota Pekanbaru ada kabupaten kota lain, ya tetap yang menentukan desil itu BPS. Kita hanya membantu asesmen.
13: Sementara itu, hal yang sama juga dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Tanjung Pinang. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Tanjung Pinang, Vina Liantri, sebelumnya menjelaskan, data desil dibagi menjadi 10 kelompok dengan masing-masing desil menggambarkan 10% kondisi kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, posisi desil bersifat relatif dan dapat berubah mengikuti kondisi ekonomi maupun kesejahteraan sosial seseorang.
15: Tiap desilnya menggambarkan 10% kondisi masyarakat. Jadi kategori itu bisa berubah. Kita bisa berubah tergantung dengan kondisi ekonomi kita ataupun kesejahteraan sosial yang kita miliki. Jadi bisa jadi beberapa tahun yang lalu mungkin kita punya anak yang masih SMA dan semua masih dalam tanggungan orang tua, apalagi misalnya orang tua tunggal dan sebagainya. Tapi 2 tahun kemudian mungkin anak itu sudah tamat SMA, udah kerja atau udah, itu bisa berubah.
13: Dirinya juga lebih lanjut menjelaskan pemutakhiran data perlu dilakukan secara berkala agar posisi desil masyarakat tetap menggambarkan kondisi kesejahteraan yang sebenarnya. Renil Davalantra melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Stunting bukan hanya menghambat pertumbuhan anak, tetapi juga dapat membuat daya tahan tubuh melemah dan meningkatkan risiko terkena penyakit termasuk TBC.
16: Stunting bukan hanya berdampak pada pertumbuhan fisik anak, tetapi juga meningkatkan resiko terinfeksi penyakit menular seperti tuberkulosis atau TBC. Hal ini disampaikan oleh analis gizi Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang, Dumas Hari Rambe. Menurutnya, anak yang mengalami stunting memiliki sistem imun yang lebih lemah akibat kekurangan gizi kronis sehingga lebih rentan terhadap infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis penyebab TBC. Ketika asupan gizi tidak terpenuhi dalam jangka panjang, tubuh anak tidak memiliki pertahanan optimal untuk melawan infeksi. Ini membuka celah bagi penyakit seperti TBC untuk berkembang. Fenomena ini ditambahkan Dumas Hari diperkuat oleh berbagai studi yang menunjukkan korelasi antara status gizi buruk dan meningkatnya kasus TBC pada anak. Oleh karena itu, anak dengan stunting cenderung mengalami infeksi berulang, termasuk infeksi saluran pernapasan yang dapat memperburuk kondisi dan mempercepat penularan TBC.
17: Rata-rata kita menemukan stunting ini sudah gizi buruknya dulu. Nah, kenapa anak ini kok makin menurun, berat badannya tidak naik, terus kalau anak sudah sering demam, Kemudian batuknya juga udah dibawa berobat, tidak sembuh-sembuh. Baru ditemukan sekali periksa, pas diperiksa ternyata TB. Nah, ini jangan dibiar-biar.
16: Analis gizi Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang, Dumasari Rambe, menambahkan penurunan nafsu makan akibat TBC juga bisa memperparah stunting, menciptakan siklus yang saling memperburuk. Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang mendorong intervensi gizi sejak masa kehamilan hingga usia 2 tahun, serta screening dini terhadap gejala TBC pada anak-anak yang mengalami stunting. Dumasari juga menekankan pentingnya edukasi kepada orang tua tentang pola makan bergizi dan kebersihan lingkungan sebagai langkah preventif. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah pagi ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Angka stunting di Provinsi Kepulauan Riau tercatat masih berada di angka 15%. Pemko Tanjung Pinang secara resmi meluncurkan Gurindam Pay sebagai sistem pengelolaan dan pemantauan wajib pajak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Muhammad Jamil Dawam mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Aduh, dahi berkerut amat bang. Mikirin apa sih?
1: Ini nih, mau bayar sekalian mau urus PBB P2 dan nanya-nanya pajak motor. Tapi males, jauh jalan ke kantornya, ribet ngantrinya.
0: Yaelah, hari gini masih zaman pusing urus pajak. Kan sekarang Bapenda Bintan yang nyamperin kita langsung lewat gebiar pajak keliling 2026.
2: Halo warga Bintan, bener banget tuh. Sekarang urus pajak PBB gak perlu jauh-jauh. Bapenda Kabupaten Bintan hadir langsung di 23 titik desa dan kelurahan se-Kabupaten Bintan dari Agustus sampai Oktober 2026. Mau bayar PBB P2, konsultasi pajak daerah, atau butuh sosialisasi pajak kendaraan bermotor? Semuanya beres di tempat. Catat nih, jadwal terdekat gebiar pajak keliling di daerah kamu. Tanggal 1 September di Kelurahan Tanjung Permai. Tanggal 3 September di Desa Berakit. Tanggal 8 September di Desa Ekang Anculai. Tanggal 9 September di Kelurahan Kota Baru. Dan tanggal 10 September di Desa Sebong Lagoy. Bagi 22

yang melakukan pembayaran menggunakan Kris di setiap lokasi langsung membawa pulang paket sembako gratis. Info lebih lengkap langsung aja cek website di bapenda.bintankap.go.id.

0: Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
1: Galon, Makcik. Dua galon macam biasa, eh. Sudah Jali tahu depan pintu ni.
2: Ya, Jali. Terima kasih.
3: Ah, ini wangnya.
2: Pas, eh?
3: Kena hemat-hemat sikit, Makcik, bulan ni.
2: Hei, pening mikir nak bayar tunggakan PBB Ruko dengan pajak PBJT Catering dari tahun lepas. Pasti dendanya ni dah tebal ni.
1: Makcik belum tahu khabar gembira dari Bapenda Bintan. Sempena hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ni, lagi ada penghapusan sanksi pajak.
2: Pemutihan? Alah, pasti susah nak ngurus berkas permohonannya ke kantor tu, Jali.
1: Tak payah, Makcik. Tak perlu permohonan. Makcik tinggal bayar pokoknya saja. Denda otomatis hangus.
0: Pajak di Kabupaten Bintan. Manfaatkan segera penghapusan sanksi pajak daerah di tahun 2026 dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Program ini membebaskan denda dan bunga keterlambatan untuk PBB P2, PBJT, BPHTB, reklame, pajak air tanah, pajak MBLB, dan pajak sarang burung walet. Berlaku khusus untuk pajak tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya. Tanpa pengajuan permohonan, Anda cukup membayar pokok pajak dan denda otomatis dihapuskan. Catat batas waktunya, 17 Agustus sampai dengan 30 November 2026.
2: Ih, cantik betul. Kalau macam tu, besok pagi langsung Makcik nak lunaskan semua.
0: Bayar pajak lebih ringan tanpa sanksi administratif. Pajak Anda membangun Bintan. Bintan bangkit, Bintan juara. Follow juga Instagram @bapendabintan atau klik bapenda.bintankap.go.id. Informasi ini disampaikan oleh Bapenda.

0: Pendengar Mata Saja Berada, nanti kami akan ajak Anda untuk ngobrol bersama mantan penyiar dan juga pensiunan RRI Tanjung Pinang. Ada Bapak Jamil Dawam yang tadi sudah kita dengarkan suaranya. Tapi setelah kita dengarkan perakiran cuaca.
1: Perakiran cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
0: Iya, pendengar, pada pagi hari ini kami sudah tersambung dengan Mbak Rizky dari BMKG yang akan menyampaikan perakiraan cuaca hari ini. Selamat pagi, Mbak Rizky.
2: Ya, selamat pagi juga, Mbak Liza.
0: Apa kabar, Mbak?
2: Alhamdulillah, baik, Mbak.
0: Alhamdulillah. Oke, Mbak Rizky, hari ini bagaimana perakiraan cuaca untuk Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya? Silakan sampaikan informasi, Mbak Rizky.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Dan seperti biasa, kami akan menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk hari ini, Jumat tanggal 4 September 2026. Dan secara umumnya, perakiran cuaca pada hari ini yaitu diperkirakan secara umum cerah berawan, yaitu pada pagi, siang, malam, dan dini hari. Kemudian untuk angin, bertiup dari arah tenggara hingga selatan, dengan kecepatan rata-rata dapat mencapai 5 hingga 25 km per jam. Sedangkan untuk suhu udara dapat mencapai 25 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 94%. Dan selanjutnya untuk informasi ketinggian gelombang, untuk di wilayah perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, Tambelan, Anambas dan juga Natuna diperkirakan mencapai ketinggian gelombang yang rendah yaitu berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk yang terakhir, himbauan kami kepada masyarakat diharapkan waspada terhadap potensi terjadinya kebakaran hutan atau lahan atau pemukiman akibat udara yang relatif kering dan kuatnya tiupan angin di sekitar wilayah Pulau Bintan. Dan baiklah demikian dari kami, terima kasih.
0: Oke, terima kasih juga informasinya Mbak Rizky. Pulangnya hati-hati, selamat pagi.
2: Terima kasih Mbak Liza, selamat pagi.
1: Tanjung Pinang Pagi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Serbu! Ayo, ayo, maju, maju. Lawang pada orang, lawang.
1: Eh, eh, alo, eh. Alo, alo, eh, alo. Alo, bangun, alo, bangun, Jo.
0: Ya, di mana tuh musuh? Di mana, di mana?
1: Mana musuh, bangun, Jo, anak-anak ini kiapa, so. Hei, cepat, Jo, bangun. So, jam berapa ini, kasihan anak? So, lo mulai belat.
0: Aduh, ya, do, eh. Cuma bah mimpi katu kita.
1: Ada mimpi apa, so, anak ini, kasihan anak, eh. Bangun, Jo, so, mulat ini.
0: Oh, kita kuat. Tadi ada bah mimpi jadi pahlawan di medan peperangan, ada sementara berperang for meraih trompet kemerdekaan. Ah, kakak lagi kuat. Pakai acara apa sih bangong?
1: Udah,
0: jadi merdeka noh.
1: Eh, kasihan eh, lawak sekali jangan apa mimpi ini. Eh, so lama dang turang dah merdeka, kasihan. Kok ngele bebae, sekarang ngana ba angka jo dari tempat tidur. Kok ngana pi basa dia pi sekolah. Dari ngana pake ngana pi ilmu yang ngana ada dapat formo kasih bagus ini turang pe negara. Kong, jang suka jeba terlambat jepi sekolah kalau ngana mau tahu. Dari tuja terlambat pi sekolah ya rupa ngana begini, sadikile mau dapat gelar pahlawan noh. Mar pahlawan kesiangan.
0: Ah, yo yo yo kak, doh pagi-pagi soba ceramah. Eh, mar tunggu kak, bukannya ini hari Minggu?
1: Eh, iyo so.
0: Aduh, pak kakak dang.
1: Mohon maaf dang kakak kira kok ini hari Senin terus.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tanjung Pinang Pagi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar di pagi hari ini, Liza tidak sendiri. Tadi Anda sudah dengar ya di Warta Berita Pagi, pendengar, ada suara yang, aduh udah lama banget gak dengar gitu ya. Aduh, suara siapa itu ya? Oh, ternyata ada Bapak Muhammad Jamil Dawam ya. Dan sekarang sampai jam 7 nanti Liza akan ngobrol bersama Bapak Jamil ya. Dan Anda juga bisa ikutan gabung ngobrol bersama kami di line telepon dan juga WhatsApp. Selamat pagi Pak Jamil.
5: Selamat pagi Liza.
4: Bagaimana?
5: Alhamdulillah sehat.
4: Alhamdulillah sehat.
5: Tapi kalau
4: ya,
5: kedengaran dari suara penyiarnya pagi ini, aduh, membangkitkan semangat apa? Mood para pendengar ini.
4: Amin.
5: Termasuk
4: amin.
5: Penyiar yang diundang pagi.
4: Amin.
5: Penyiar upkir.
4: Aduh, saya sampai tangannya dingin loh Bapak.
5: Iya.
4: Aduh.
5: Ya Bapak, segar karena udara di dalam ini mantap betul ini AC-nya.
4: Iya. Yeah. Saya grogi sih Bapak. Ngobrol sama Bapak, ya Allah, senior saya ini. Pak, sekarang kesibukannya apa Pak?
5: Aduh, mungkin lebih sibuk daripada ketika masih di RRI dulu. Karena dulu di RRI kan fokusnya hanya pagi datang ke RRI, sore atau malam pulang. Kalau ini sekarang nih dia ada variasinya juga, cuman dulu kan termasuk monoton. Di siaran kita memang dulu hanya beberapa jam di kokpit ini ya, di kotak penyiar ini. Tapi kita keterikatannya tinggi di situ dulu kan, karena kita di situlah semuanya. Hanya beda dulu Eza sekarang sendiri ya, kami dulu berdua.
4: Nah iya.
5: Berdua dengan operator, operator ya, tapi kami bilang operator. Semua kalau sekarang kan single operate ya.
4: Iya. Yeah.
5: Jadi anak-anak sekarang lebih hebat lah sebenarnya daripada dulu.
4: Sejak Liza masuk ke sini sih tahun 2006 mulai seperti ini Bapak sendiri.
5: Iya. Semenjak saya meninggalkan siaran.
4: Bapak pensiun tahun berapa tuh Pak?
5: Bukan, saya pensiun bukan dari siaran, pemberitaan.
4: Oh iya.
5: Hanya meninggalkan siaran dulu 2006. 2006 saya tidak menyiar lagi. Hanya kadang-kadang baca berita masih. Walaupun di pemberitaan masih baca berita. 10 tahun terakhir di pemberitaan.
4: Oh, jadi
5: tapi
4: kepala
5: 27
4: ya?
5: Tahun lamanya di siaran ini.
4: Wow.
5: Banyak sekali yang tak bisa dilupakan.
4: Masya Allah. Salah satunya apa tuh Pak yang tak bisa dilupakan?
5: Ya kenangan yang tadi lah kita baca berita kan. Kalau dulu kami baca berita tuh benar-benar cek and recheck di awal. Karena apa? Mesin tiknya dulu kadang-kadang
4: mesin
5: A-nya naik turun.
4: Iya.
5: Sekarang kan jelas huruf-hurufnya.
4: Yeah.
5: Ceknya sekali aja pun tak apa-apa. Kadang-kadang sudah lah turun naik yang itu diganti dicoret pakai tulisan tangan. Jadi kalau dulu penyiarnya check entry checknya betul-betul berulang-ulang. Takut nanti kesleo. Kalau sudah ada yang ngefan dengan kita, aduh penyiar kesayanganku salah baca.
4: Pak, ini ada yang sabar pengen ngobrol juga sama kita Pak, kita angkat ya. Halo, selamat pagi.
3: Lagi, assalamualaikum.
4: Lah, udah ketawa dulu, apa nih? Waalaikumsalam. Kenapa Pak Maman? Ada Pak Maman nih, Pak Jamil.
5: Oh, Pak Maman.
4: Iya, Pak Maman.
5: Pak Maman.
3: Pagi juga Kak Muhammad Jamil Dawam. Jadi saya mengingat kakak ini.
4: Kakak, oh, kenapa
3: jadi
4: kakak?
3: Saya ingat
5: zaman dulu memang dulu, panggilan kakak.
3: Zaman beliau ini, waktu saya sekolah sering ada cerdas cermat, ya kan?
5: Cerdas tangkas dahulu kita sebut.
4: Cerdas tangkas ya. Sekarang laga cerdas.
3: Pak Tusiran Suseno, ya kan? Terus siapa lagi itu? Ya. Nggak ingat lagi.
5: Kalau saya dulu cerdas tangkas untuk tingkat SLTA.
3: Oh iya, cerdas tangkas, ya. Benar, cerdas cermat.
5: Kalau cerdas almarhum,
3: iya.
5: Almarhum Ciatno Hertanto, SLTP.
3: Apa kabarnya? SMP.
4: Oh. Iya, apa kabarnya katanya?
5: Kabar, alhamdulillah masih bisa bicara.
3: Umur sekarang sudah berapa?
4: 17
5: tahun.
4: Tuh kan sama ke 17.
5: 17 tahun pada 50 tahun yang lalu.
3: Masih muda saya kalau gitu.
4: Masih muda. Bapak-bapak berapa?
5: Insya Allah lusa saya sudah 57.
4: Oh, Masya Allah.
5: Tanggal 6.
4: Oh.
5: 6 September.
4: Oh.
5: Orang radio.
4: Ulang tahun loh.
5: Sengaja tidak mau siarannya tanggal 6 minta yeah. sama Dewi. Nanti
4: kenapa?
5: Banyak memberi ulang tahun nanti.
4: Gak cukup waktunya ya. Oke, Pak Maman, apa yang mau tanyakan sama Pak Jamil nih? Mungkin ada kenangan ya. Juga sama Pak Jamil.
3: Ya, kira-kira apa yang menjadi kenangan spesial di RRI itu untuk seorang yang bernama Muhammad Jamil Dawam ini?
5: Aduh, kalau kenangan spesial tidak ada. Tapi semua itu kenangannya macam mana ya? Indah semua. Banyak yang indah daripada yang menyedihkan.
4: Oh, Masya Allah.
5: Karena di RRI khususnya di ruang siaran ini membuat orang sehat, awet muda. Tadinya di rumah mungkin agak kusam dikit, agak kusut. Tiba di ruang studio ini semuanya kok jadi wah gitu, terbuka
4: wow.
5: semua. Coba tadi mumpanya, tadi kita masam-masam di rumah, kayak Eza umpamanya tiba di depan mic ini kan hahaha, kan gitu kan.
4: Masalah di buang dulu Pak.
5: Karena memang begitu. Jadi mau tak mau kita terbawa-bawa kepada hal yang baik.
3: Tapi suaranya masih seperti anak muda ya.
4: Iya kan, betul kan. Suaranya nggak berubah, Masya Allah.
5: Mungkin ini karunia juga ya.
3: Tapi serius, suaranya masih apa namanya semangatnya itu gitu dari yeah. suara
5: yeah.
3: kita walaupun nggak ngeliat wajah ngeliat dari suara terlihat semangatnya gitu
5: yeah. kata Kak Eza kalau mau lihat wajah katanya ada di YouTube.
4: Iya yeah, benar di YouTube kita live yeah. di YouTube ya pendengar
3: ya yeah. yeah, kalau yeah. kalau di live streaming mungkin ada ini saya kan nggak di live streaming jadi nggak yeah. bisa melihat cuman saya mendengar suara itu sudah sangat ini ya senang sekali gitu karena dari suara aja itu sudah jadi bukan orang tua ini masih muda
4: anak muda ya oke okay.
5: iya. Alhamdulillah ya namanya juga 17 tahun Pak Maman tapi pada 50 tahun yang lalu
4: luar biasa
3: oke
4: baik
3: bincangnya terima yeah. kasih
4: ya, terima kasih Pak Maman
5: doakan kita saling mendoakan ya Pak
3: ya memang juga ada urusan yang lain
4: siap.
3: Makasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Pak Maman di Insinyur Sutami ya dari dulu emang udah ketemu sama Pak Maman berarti ya Pak Jamil ya
5: beliau mungkin ingat saya ini kan mungkin tiba di daya ingat mengingat seseorang tuh
4: oh, yeah.
5: agak apa namanya tuh kalau sekarang kalau di mengingat tuh agak lambat
4: gitu.
5: Tapi setelah lama oh dia ya.
4: Nah ini ada Bu Sinta nih
6: zaman.
4: Halo selamat pagi.
6: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam
6: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya.
6: Dari Bu Sinta Jalan Jawa.
4: Baik, Bu Sinta.
6: Iya.
4: Udah kenal sama sehatnya, Pak Jamil ya.
6: Bang Jamil Nawam. Sehat, Kak?
5: Alhamdulillah sehat.
4: Kakak ya.
6: Iya. Ya. Iya, dulu saya waktu masih di jalan di Ponorogo itu kami manggilnya kakak bukannya abang apa
4: iya
5: zaman dulu kita kalau di acara kan pilihan pendengar
6: masih
5: panggilannya kakak semua laki perempuan kakak
6: zaman Dawam
5: ya
6: masih pakai kartu pos ya kita dulu kirim
5: kadang-kadang ya, sudah sebulan baru dibaca itu, ya
6: Iya, masih murah dulu. Jadi kita waktu masih sekolah, selalu kalau jalan ke RR itu kan dekat. Kami dari SMP 1 kan langsung aja jalan ke situ, ke Jalan Cibang Winogoro, dekat kantor pajak ya, Kak Dawam.
5: Iya, iya.
6: Jadi saya yang paling terkesan itu kalau Kak Dawam baca warta berita sama itu apa menyiarkan apa gitu, pokoknya saya yang paling terkenanglah dengan suara Bang Nawam ini. Kak Dawam ini kan abang apa adik ya dengan Pak Darmansyah almarhum?
5: Saya
6: abang
5: adik.
6: Apa adik?
5: Adik almarhum saya.
6: Oh, adik. Iya. Iya, yang di guru SMP 1 ya, Kak Dawam.
5: Iya, beliau nomor nomor 3, saya nomor 8.
6: Jauh. Oh iya, jadi yang masih hidup berapa Kak Dawam semuanya keluarganya, adik beradiknya?
5: Tinggal tujuh.
6: Ya, alhamdulillah. Dulu kita pernah pergi ke ini ya sama istri Kak Dawam ke tempat Mak Roni waktu itu ke ya, mana ya, itu ya?
1: Gak kerja-kerja Liza.
6: Ya. Belum ada ya. Acara apa tuh masih fun-fun lama itu. Kita anu saling kompak ya, kita pergi ke bukan ke Berakit Kak Dawam, kita pergi kemana tuh ada pesta ada. Pokoknya fun juga mengundang kita, saya bersama dengan Kak Dawam sama ibunya, istrinya Kak Dawam ya. Jadi saya ingin tanyakan bagaimana Kak Dawam bisa maksudnya suaranya itu seperti dulu, nggak ada, maksudnya nggak ada perubahan gitu, tetap
1: tipsnya?
6: Eksis itu aja, itu aja yang saya ingin tanyakan. Okay. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, gimana nih Pak Jamil, suaranya tuh kayak nggak berubah, kayak masih 17 tahun gitu.
5: Saya rasa mungkin begini, karena saya suka ngobrol, suka juga nyanyi walaupun di kamar mandi, suka juga ngaji, mungkin ngajinya juga lah ya.
1: Masya Allah.
5: Karena kalau suara ini selalu digunakan, otak kita selalu dipergunakan. Nah, jadi dan satu lagi yang mendukung saya ini mungkin karena saya dulu mantan penyiar 27 tahun kan.
1: Iya, luar
5: jadi
1: biasa.
5: Jadi itu tadi yang saya katakan di dalam ruang penyiar ini enggak ada yang menyedihkan. Kecuali kalau kita sedang buat drama ya itu.
1: Bapak bikin drama juga ya.
5: Kalau drama dalam lagu itu transfer buat tulisan kan kita kan penyiar-penyiar diajak
1: artisnya.
5: Jadi artisnya. Drama, sandiwara radio, dan kemudian dalam kehidupan sehari-hari saya tuh kadang-kadang seperti gini, seperti itu juga. Saya selalu mengabaikan hal-hal yang suka membebani pikiran. Kata anak muda sekarang cuek bebek. Cuma gue pikirin ya. Dan saya masih aktif berolahraga masih.
1: Olahraga ya, olahraga apa tuh Pak?
5: Ya. Kalau sekarang dulu kan waktu muda kan voli. Udah nggak boleh lagi voli. Sekarang saya main tenis.
1: Tenis ya, oke.
5: Adalah 3-4 kali seminggu. Tapi terukur usia kan.
1: Yeah.
5: Nah, karena yang main kadang-kadang di bawah usia saya juga adalah beberapa orang yang sama. Karena saya mendapat nasihat juga dari dokter jantung. Saya ada jantung juga, cuman ritme. Tapi harus berolahraga, beda. Jadi saya masih berolahraga. Masih senang kalau dikasih olahraga apa saja suka. Berenang boleh. Cuman berlari yang tidak lagi. Dulu saya lari di RRI waktu masih muda. Termasuk kuat lah.
1: Masya Allah.
5: Korpri dulu tahun 81-82 saya pernah lari 10K itu nomor 1.
1: Masya Allah.
5: Jadi saya di samping menyiarnya dikatakan atlet kampungan lah. Tarkam.
1: Pak, tadi kan banyak fans yang masuk, Pak. Kalau kenangan sama fans yang tidak terlupakan sama Bapak, apa, Pak? Ada nggak fans yang luar biasa menyentuh hati Bapak mungkin?
5: Kalau banyak sih. Saya sebutkan satu-satu nanti anu pula.
1: Salah satunya
5: tidak adil. Yang sampai sekarang kadang-kadang saya masih dengar itu yang selalu walaupun tidak pernah bertemu sekali. Pak Batu tuh masih aktif.
1: Masya Allah, Pak Batu betul.
5: Pak Anda juga itu juga cuman sekarang kan sudah jarang kedengaran ya. Termasuk yang tadi disebut oleh Bu apa tadi?
1: Bu Sinta.
5: Bu Sinta, Mak Roni. Karena dia manggil saya itu spesial tuh, manggil saya Ato.
1: Ato. Kenapa Ato?
5: Memang pangkatnya dulu dia manggil saya mas-mas gitu kan. Jadi ada Ato saudaranya bilang, engkau panggil Ato, engkau panggil Anu, Mas, itu Ato engkau tuh.
1: Pak Ade mau gabung lagi, kita angkat dulu ya. Halo, selamat pagi.
7: Assalamualaikum.
4: Nah, waalaikumsalam.
7: Yamel, apa kabar?
8: Alhamdulillah.
4: Kenal tak suara siapa nih?
8: Karena jauh nih.
4: Orang penyengat, jauh juga memang.
7: Rindu banget sama Kak Mary juga.
8: Oh, saya kenal lah.
4: Bunda Permata.
8: Bunda Permata, tidak pakai sari ya, Permata sari.
4: Iya.
8: Saya ingat, ingat.
4: Ingat kan?
8: Ingat.
7: Bang, sehat bang.
8: Sehat, alhamdulillah. Kalau kedengaran suaranya kan masih sehat kan?
4: Masih gagah, luar biasa.
8: Tapi kalau nyumbat-nyumbat hidung, ya masih lah.
7: Halo bang, dengar suara tadi baca berita, bang ambil nih.
8: Iya. Alhamdulillah.
7: Zaman dulu bang, betul bang, kata berita kita pergi ke Garang dulu dengan rumah Mak Roni.
8: Iya.
7: Kami begitu juga tuh anak beranak. Ramai kita di Garang. Wah,
8: anak-anak. Iya, saya zaman-zaman bujang dulu kan, saya 80, tahun 80 sudah menyiar. Dan saya masuk RRI ini pun dulu memasukkan lamarannya tahun 80 itu mau hari radio ini. Jadi katanya radio. Saya masukkan lamaran, nanti datangnya sesudah hari radio ya. Kami panggil katanya gitu. Tahun 80 tuh. Masih saya simpan surat panggilan pertama dari
4: Masya
8: RRI.
4: Masyaallah.
8: Iya.
7: Suara
8: saya dulu sama-sama masuk ke lamaran dengan teman saya dari penyengat juga tuh, Sabri.
4: Kenal tak, Bunda?
8: Ya, Muhammad Sabri. Hanya beliau akhirnya masuk penerangan waktu itu.
4: Oke, okay. Apa yang tadi akan sama Pak Jamil nih? Apa yang mau tanya ke sama Jamil?
7: Saya nanya, alhamdulillah aja apa namanya zaman puasa berita itu aman betul, jadang mati aksi betul. Macam zaman dulu bang, musim baru-baru kami baru-baru masuk.
8: Sengaja dibawa gaya zaman dulu bacanya.
4: Iya. Gak apa-apa, nostalgia ya?
7: Almarhum Bang Ijal ya dulu ya.
8: Iya.
7: Bang Ijal operator.
8: Yang angkatan saya rata-rata sudah almarhum, kecuali Bapak Eza lah. Bapak Eza angkatan saya itu masuknya.
4: Tapi bukan penyiar.
8: Chatno Hertanto, Tusiran Suseno, Tugiman Wiono, itu hampir bersamaan dengan saya.
4: Okay.
8: Kalau Mas Paijan di atas saya. Mas Sungep, Flan Hastem dengan Ahmad Marzuki almarhum itu tahun 83. Kami 80 yang tadi itulah Ciatno, Tugiman, sama yeah. Benar.
7: Kak Tati, emangnya Kak Tati, Kak Dayang.
8: Iya. Kak Tati itu di atas saya. Kalau Kak Dayang itu sesudah saya itu tahun 80, sesudah Ahmad Marzuki MK itu.
4: Oke. Baik. Oke, itu aja Bunda ya.
7: Ya, orang lagu semua alhamdulillah. Saya doakan sehat selalu, Bang.
4: Amin.
7: Salam sama Kak Mary, Bang.
8: Iya, insyaallah disampaikan.
4: Baik.
8: Iya.
4: Oke. Kapan ke penyengat lagi?
8: Saya kalau ke penyengat suka diam-diam, nanti takut jumpa Kak Dayang nanti diajak makan perai pula kan, susah-susah kan.
7: Orang semua
8: tuh. Iya. Insya Allah nanti saya kabarkan. Nah, biasa kalau saya ke penyengat tuh dengan Iwan yang bawa bot itu. Biasa dengan Iwan saya calling.
4: Oke, itu aja Bunda ya. Ya, makasih Bunda.
8: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bunda Permata ya. Waduh, ini banyak banget yang mau gabung tapi waktunya enggak banyak ya. Oke, jadi Bapak kalau melihat RRI dengan sekarang dengan yang dulu, menurut Bapak gimana nih?
5: Wah, di samping RRI sekarang sudah sangat canggih. Sangat bagus peralatan, monitornya, mic, kemudian kita bisa live. Jauhlah berbeda pada zaman dulu, tapi tantangan semakin tinggi untuk persaingan informasi.
4: Yeah.
5: Karena kalau RRI ini kan kita memberikan informasi, edukasi, dan hiburan. Sekarang itu media-media seperti ini tidak seperti kami dulu. Kami dulu boleh katakan tidak ada saingan.
4: Oh.
5: Saingan kami dulu.
4: Oh, ya. Kalau kami media sosial gitu maksudnya ya.
5: Ya,
4: kalau dulu radio.
5: Cuman kalau dulu itu kita masih terbatas dengan alat-alatnya. Tapi siaran kita dulu didengar sangat jauh, Eza. Walaupun dulu kita dengan pemancar 1 kilo kita sampai ke daratan ya. Sumatera, ke Sungai Lia. Itu didengar, kita Sungai punya Lia, fan. Bahkan pada zamannya dulu saya pernah punya fan, kan. Fan ya kami dulu. Itu dari Malaysia. Ada dari Malaysia tuh dulu namanya Cik Muri.
4: Cik Muri.
5: Tak salah beliau itu menikah dengan orang Indonesia yang fan kita juga. Siapa namanya? Apa namanya di Tanjunggat. Terakhir saya tutup keluar dari ruang penyiar ini, tidak menyiar lagi. Saya dapat bingkisan dari beliau itu.
4: Masya Allah.
5: Dikirimkan baju saya.
4: Sampai sekarang masih ada, Pak?
5: Ya.
4: Sampai sekarang masih ada?
5: Bajunya ya masih ada. Baju ya saya rasa kalau saya jarang lah beli baju seperti itu. Karena cukup harganya. Cik Muri itu enggak saya. Cik Muri ya. Siapa ya nama fan kita yang di Tanjunggat? Menikah dengan beliau itu.
4: Oke. Oke.
5: Jadi warga negara Malaysia atau bagaimana?
4: Oke, Pak. Aduh, sayang sekali waktunya sedikit sekali. Ya. Mungkin terakhir nih, Pak. Apa momentum di hari radio ini ya? Harapan Bapak lah. Pesan Bapak, mungkin harapan Bapak.
5: Harapan saya ya mudah-mudahan seperti Kepta kita sekarang ini, kepala RRI sekarang, kami yang sudah kata orang Melayu, aska tak berguna lagi ini, diingat-ingat. Umpamanya hari radio kita ngumpul-ngumpul, jadi ada sedikit nostalgia. Kemudian pesan untuk yang muda-muda, Anda bekerja ini adalah pekerjaan para pahlawan.
4: Masya Allah.
5: Angkasawan itu pahlawan loh. Ketika mengangkat senjata dulu, RRI ini cukup berjasa. Jadi makanya dibilang angkasawan itu bukan hanya sekedar menyemangat dulu. Dulu Bung Tomo itu ketika melawan penjajah itu kan suaranya yang ada di radio itu memberi semangat. Jadi pakai niat. Niat kita adalah ibadah. Sambil menghibur, memberi informasi, memberi edukasi. Lillahi ta'ala. Berpahala loh. Ya. Ya. Itu saja mungkin dari saya, tetap semangat dan pergunakanlah bahasa yang baik untuk di Pro 1 ini, benar dan baik. Karena kalau kita di Pro 1 mungkin di segmen remaja berbeda. Jauhkan dari bahasa-bahasa yang bahasa prokem katanya ya. Kalau di Pro 2 itu kan segmen mereka remaja. Kemudian juga untuk ini, untuk segmen remaja itu kalau dapat mungkin ini masukan. Ada juga segmen remaja yang berbahasa Melayu. Jadi jangan saja
4: Pro 4, Pak.
5: Iya, maksudnya remaja.
4: Oh, okay.
5: Ketika remaja kita hanya mempergunakan bahasa sepertinya barometernya Jakarta ya. Logatnya, dialeknya Jakarta. Apa salahnya sekali-sekali mereka menggunakan dialek Melayu. Budak-budak Melayu menggunakan bahasa seperti apa? Nah, seperti itu. Itu mungkin masukan dari saya kalau bisa diterima.
4: Okay.
5: Memang segmen kan ada Pro 4 budaya ya.
4: Yeah.
5: Tapi apa salahnya di Pro 2? Mereka sedikit menggunakan bahasa Melayu.
4: Yeah.
5: Ya jangan ujung-ujungnya seperti Jakarta semua.
4: Oke. Pak, ini terakhir mungkin saya mau bacakan WhatsApp-WhatsApp yang udah masuk ya. Untuk telepon-telepon mohon maaf ya karena waktu tidak banyak, tidak bisa kita angkat dulu. Ini ada dari Pak Baini di Kijang. Assalamualaikum Pak Jamil, katanya salam kenal. Sudah lama, apa kabar, sehat katanya. Kenangan kita bersama, kemana kita bersama, rasanya senang sekali sudah lama tidak jumpa. Salam sejahtera untuk kita semua katanya. Dari Pak Baini di Mantang Kijang. Dari Bu Ida, Kak Jamil ini Kak Jamil ini Mbak Ida asuhan Kak Seno drama Marzuki. Sehat Kak Jamil katanya. Oke, terakhir dari Pak Rizal. Assalamualaikum, semoga Bang Jamil Dawam sehat dan sejahtera selalu. Kami grup vokal Ano 83.
5: Oh, ingat.
4: Di bawah pimpinan Bang Wai. Selalu bersama Bang Jamil, Mas Tosiro Susino.
5: On airnya live ini dulu malam.
4: Daba Marzuki juga ya. Masih ingat katanya tuh?
5: Ingat sangat. Ingat banget kalau kalau kami kan mulai bilang ingat betul lah.
4: Ingat betul, luar biasa.
5: Kemudian Eza, saya ingat, pingin terima kasih nih kepada Vina istrinya almarhum Tusiran Suseno juga, Kak Asmidar, Kak As ya, karena mengirimkan, kemarin ada mengirimkan foto ke kami berdua dengan Tusiran Suseno almarhum.
4: Baik.
5: Saya terharu sekali, kami masih remaja waktu itu.
4: Waduh.
5: Dikirimkan melalui menantunya Vina.
4: Okay.
5: Jadi terima kasih. Baik. Mungkin mendengar saat ini diucapkan terima kasih. Baik. Banyak-banyak.
4: Terima kasih juga Pak Jamil, luar biasa sekali pagi hari ini. Bernostalgia kita bersama. Dan mohon maaf sekali lagi untuk yang mau masuk tadi, banyak sekali Pak yang telpon Pak.
5: Ya,
4: tapi tidak bisa terangkat. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa bersama kembali. Bapak Jamil, sehat selalu Bapak ya. Baik, pendengar di mana saja berada, besok Anda juga bisa mendengarkan kembali penyiar selanjutnya, mantan penyiar dan pensiunan selanjutnya. Nanti besok ada Ibu Mardia yang akan bersama kita ya. Tapi sekarang kita akan ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut.
2: Refleksi ini melahirkan kejujuran. Kami berharap teman-teman

KPK memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Bawaslu Republik Indonesia juga menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan menjelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja kelembagaan. Gempa bumi berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 4 September 2026. Saya Risti Rusdarto. Kita langsung ke informasi pertama, pendengar dan juga pemirsa.